0: pemerintah dan kementerian pertahanan serta tentara nasional Indonesia, kami mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Menteri Pertahanan Jenderal Kusuma yang berkunjung Jakarta sejak kemarin. Kami akan melakukan pertukaran pandangan secara konstruktif mengenai pembangunan pertahanan kedua negara dan juga kita akan saling bekerjasama di dalam hubungan kemanusiaan dan untuk mengatasi bencana alam. Hari ini tanggal 8 Mei kita mengadakan satu pertemuan pertama Indonesia Japan Defense Ministers Meeting tahun 2026.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Shijiro mengatakan kerjasama ini akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian, khususnya di tengah situasi internasional yang memanas seperti di Iran.
2: Pada selesai Shabri大臣から両国の今後の防衛連携の方向性を示す大きな羅針盤として防衛当局取り決めを策定したいとの提案をいただきました。そして本日その署名を行います。
3: Pada saat itu pula, dari Bapak Menteri Safri mengusulkan penyusunan Defense Cooperation Arrangement sebagai kompas besar yang akan menunjukkan arah kerjasama pertahanan kedua negara di masa depan. Dan hari ini kita akan menandatangani kesepakatan tersebut. Hal ini merupakan tonggak sejarah yang sangat krusial bagi hubungan pertahanan antara Jepang dan Indonesia.
2: 今のイラン情勢も含め国際情勢がますます複雑化し緊迫化する中で東南アジアを含む地域の安定に大きな影響力と責任を有する日インドネシア両国の連携は一層重要になっています。
3: Di tengah situasi internasional yang semakin kompleks dan tegak seperti ini, pendalaman kerjasama di bidang pertahanan antara Jepang dan Indonesia yang mempunyai kesamaan dalam sebagai negara maritim dan kesamaan dari nilai-nilai dasarnya akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dan stabilitas tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi kawasan secara keseluruhan.

0: Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Sunjiro tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Menhan RI Syafri Samsudin yang hangat menerima kedatangan dirinya sebagai Menhan Jepang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, kali ini adalah terkait dengan informasi pemberangkatan Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, Indra Damawijaya menjadi satu-satunya jamaah calon haji asal Kabupaten Toraja Utara yang diberangkatkan tahun ini ke Tanah Suci dari Embarkasi Makassar dan tergabung dalam kloter 18 UPG. Kita akan simak laporan lengkap dari Karnila Kandi berikut ini.
3: Kabupaten Toraja Utara tahun ini hanya memiliki satu orang jamaah calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini dikarenakan sistem daftar tunggu yang baru diberlakukan mengacu pada daftar tunggu provinsi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Kabupaten Toraja Utara, Sudirman M. Said menuturkan, satu orang jemaah yang diberangkatkan tahun ini merupakan jemaah lunas tunda tahun 2025.
4: Jemaah Toraja Utara yang berangkat ini adalah jemaah lunas tunda tahun lalu yang sebenarnya andaikan dia ikut dengan reguler kemungkinan belum berangkat tahun ini. Akan tetapi karena dia melunasi tahun lalu sehingga tahun ini keluar persiapan berangkat. Ada undang-undang yang mengatur bahwa yang diberangkatkan itu adalah berdasarkan daftar tunggu sesuai dengan daftar tunggunya. Sementara untuk Toraja Utara daftar tunggu nomor urut terkecil sekarang itu adalah pendaftar 2014. Kan ini kan diambil alih provinsi. Sehingga ini yang berangkat ini hanya karena lunas tunda tahun lalu. Andaikan dia reguler itu tidak akan belum keluar porsinya tahun ini.
3: Dikatakan Sudirman, tahun sebelumnya daftar tunggu jemaah calon haji Toraja Utara, yakni sebanyak 20 orang. Sementara itu, Indra Damawijaya yang menjadi jemaah haji beruntung tahun ini dari Toraja Utara, yang tergabung dalam kloter 18 UPG, menuturkan dirinya bersyukur dapat berangkat menggantikan almarhum ayahnya yang telah tiada setahun lalu.
5: Ya, senang. Cuma satu-satu.
6: Tidak bisa berkata-kata.
5: Orang
6: ini mengganti ya?
5: Ya, mengganti. Orang tua, bapak.
6: Mengganti orang tua.
3: Meski harus berangkat sendiri tanpa jemaah lainnya, namun untuk urusan manasik haji, ia lakukan secara mandiri melalui berbagai media literasi dan terkadang berkonsultasi dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh Toraja Utara. Ia pun berharap dapat berangkat dan kembali dari Tanah Suci dengan kondisi sehat dan mendapat predikat Haji Mabrur. Dari Embarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Embarkasi Makassar, kita ke embarkasi lainnya. Kali ini embarkasi PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi yang memberangkatkan kloter 12 jamaah asal Kota Depok menuju Bandara Soekarno-Hatta. Informasi lengkapnya disampaikan Dani Sumpenah. Dani.
7: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini satu kloter calon jemaah haji dari Kota Depok yang tergabung dalam kloter 12 akan diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kloter 12 dengan jumlah jemaah 441 ditambah 4 orang petugas akan diberangkatkan menuju bandara pukul 08.25 pagi ini dan dijadwalkan terbang pukul 13.25 siang nanti. Kloter 12 ini sehari sebelumnya telah masuk asrama guna menjalani serangkaian proses administrasi seperti pembagian gelang identitas, paspor, living cost, pembagian kartu kesehatan, serta pengaktifan kartu nusuk bagi jemaah. Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Boy Heri Novian kepada RRI mengatakan, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 11 kloter dengan jumlah jemaah 4.887 orang ditambah petugas. Selama di asrama haji, para jemaah haji diperbanyak istirahat daripada acara seremonial. Hal ini tegas Boy Herinovian untuk mempersiapkan fisik di Tanah Suci.
8: Yang kedua, jemaah juga harus menjaga kesehatan ketika di asrama haji. Manfaatkan waktu untuk istirahat sebaik-baiknya karena perjalanan jauh sekitar 9 jam dan harus menjaga fisik karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Kemudian juga mesti diketahui bahwa cuaca pada saat ini di Arab Saudi sudah mencapai 41 derajat ke atas, jadi juga cukup panas.
7: Sementara itu pendengar, hari ini dan besok tidak ada kedatangan jemaah dari daerah ke embarkasi Jakarta Bekasi. Aktivitas jemaah akan terlihat lagi pada hari Kamis dengan kedatangan calon jemaah haji dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi yang tergabung dalam kloter 13 yang direncanakan masuk embarkasi Jakarta Bekasi pukul 8.50 pagi. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Sempena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari embarkasi Jakarta, kita menuju ke embarkasi di Jawa Tengah. Kali ini ribuan koper jemaah haji asal Rembang resmi diberangkatkan menuju asrama haji dan para calon jemaah haji membawa beragam bekal seperti mie instan dan juga makanan kering. Kita akan simak laporan dari Miftah RRI Semarang. Miftah?

0: 5 gitu berarti.
1: Bawa diantaranya apa?
0: Yang itu ya pakaian untuk umroh, untuk haji, sama pembekalan ya. Ini ada itu apa, energen, ada kitab dah tua ya, angin, dan ada sabun, sabun mandi, besok itu kapas gigi, ada sikat, itu ada sambal juga ada.
2: Pemkab Rembang sedang melaksanakan fasilitasi dalam rangka mendukung kegiatan ibadah haji. Sedang ada kegiatan pengumpulan kloter dari jamaah calon haji ini. Kemudian nanti malam sekitar jam 20 nanti akan kita berangkatkan ke asrama haji Donohudan Boyolali. Tentu menandai ini dari kloter berapa, bus atau rombongan berapa, terus dari KPIH mana.
3: Selain sibuk tentang koper haji, panitia juga melakukan pengecekan buku kesehatan jemaah haji. Diketahui banyak 1.080 calon jemaah asal Kabupaten Rembang berangkat ke Tanah Suci. Pemberangkatan dari Rembang akan dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Mei 2026. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kami mohon maaf untuk beberapa gangguan teknis yang terjadi dalam informasi haji tadi. Pendengar dan pemirsa, Pantai Utara Jawa atau Pantura kini menghadapi ancaman serius akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut. Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan giant seawall pada tanggul raksasa sebagai upaya melindungi kawasan pesisir dari resiko-resiko yang kian membesar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Alzana.
6: Orang khusus.
7: Kita merasakan bahwa resiko dan dampak bencana ini benar-benar real.
8: Pantai Utara Jawa kini berada dalam tekanan serius yang tidak bisa lagi ditunda penanganannya. Penurunan muka tanah yang masif, kenaikan permukaan laut, hingga ancaman tenggelamnya kawasan pesisir menjadi kombinasi resiko yang terus membesar dari tahun ke tahun. Tak hanya berdampak pada lingkungan, kondisi ini juga mengancam aktivitas ekonomi nasional. Pantura merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan, dengan kawasan industri, pusat logistik, hingga jutaan penduduk yang menggantungkan hidup di wilayah ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa krisis di Pantura adalah ancaman nyata yang tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Pemerintah pun mendorong percepatan pembangunan giant seawall atau tanggul raksasa sebagai salah satu solusi strategis untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman tenggelam. Namun, proyek besar ini juga memunculkan pertanyaan terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat pesisir.
7: Kita merasakan bahwa resiko dan dampak bencana ini benar-benar real dan ini tidak boleh kita biarkan. Gelombang pasang yang ekstrim kemudian juga ternyata bukan hanya kita menghadapi kelebihan air dalam bentuk banjir tadi, tapi juga kelangkaan dan krisis air. Ini juga harus kita tangani secara serius. Dan potensi kerugian ekonomi, 27% kontribusi dari Pantura terhadap PDB nasional. Ini signifikan. Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi Pantura Jawa ini dengan baik dan serius. Dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Asaf, menyebut proses ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut banyak aspek. Didit menegaskan pelindungan Pantura tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan tanggul laut semata, melainkan sebuah sistem yang terintegrasi termasuk tanggul pantai hingga pendekatan berbasis alam.
9: Kita berpikiran bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi yang ada kaitannya dengan nature-based construction, sehingga bersama-sama alam, bersama-sama ekosistem dan ekologi. Kapan selesainya? Apa kapan dimulainya? Kita sedang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan. Nah, ini tidak bisa gegabah. Kita maunya cepat. Kita harus cepat bergeraknya. Kita harus cepat, tapi tidak gegabah. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita persiapan semua hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk perlindungan Pantura Jawa.
10: Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya.
6: karena kan berkaitan sama resources yang ada di Indonesia, kita manfaatkan.

0: salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan. Jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste.
1: Di sisi lain, dukungan dari dunia akademik juga mulai digerakkan untuk memperkuat perencanaan proyek ini. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pihaknya akan melibatkan para ahli dan hasil riset kampus yang sudah terbukti di lapangan. Ia menyebut proyek ini mampu melindungi sekitar 60% dari kawasan industri dan mampu melindungi lebih dari 30 juta penduduk.
2: Kami akan mengundang beberapa guru besar yang memang sudah memiliki keahlian dan terlibat pada beberapa kasus untuk beberapa proyek ya, untuk pembuatan daratan ya, reklamasi dan sejenisnya. Itu kita akan ajak untuk bertemu dengan kepala badan otorita tanggul laut di Indonesia begitu.
1: Giant Seawall direncanakan membentang ratusan kilometer dari Banten hingga Jawa Timur dan akan menjadi bagian dari strategi besar perlindungan pesisir di 5 provinsi. Namun dengan kompleksitas yang ada, pemerintah menegaskan pembangunan harus dilakukan bertahap, terukur, dan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara infrastruktur dan lingkungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan di tengah rancangan besar pembangunan Giant Seawall sebagai upaya melindungi kawasan pantai utara Jawa, berbagai tanggapan masyarakat juga hadir. Berikut tanggapan warga terkait rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa.
4: Kalau saya melihatnya ini penting ya Kak, tapi harus sangat hati-hati dalam pelaksanaannya. Karena banyak masyarakat pesisir seperti nelayan yang menggantungkan hidup tuh dari laut. Saya harap pemerintah bisa memastikan bahwa proyek ini tidak merugikan mereka. Kalau bisa justru meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat-masyarakat di sekitar.
5: Kalau menurut saya pembangunan Giant Seawall ini sangat penting ya Mbak. Soalnya kondisi di pesisir sekarang emang udah cukup mengkhawatirkan ya, apalagi dengan banjir rob yang makin sering terjadi. Kalau harapannya, semoga proyek ini benar-benar bisa melindungi kawasan permukiman warga, terus nggak cuma berhenti di perencanaan aja sih, tapi benar-benar direalisasikan dengan baik dan tepat waktu.
6: Saya pribadi masih melihat ini sebagai proyek besar yang perlu dikaji lebih dalam, karena biasanya proyek besar seperti ini butuh waktu lama dan biaya besar. Harapannya, kalau memang dijalankan, hasilnya benar-benar efektif dan bisa dirasakan langsung.
3: Editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana Pantura Jawa di ujung krisis lingkungan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kawasan Pantai Utara Jawa atau Pantura kini menghadapi ancaman serius. Penurunan permukaan tanah yang terus terjadi, ditambah kenaikan muka air laut, membuat wilayah ini berada dalam kondisi yang semakin memprihatinkan. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, bukan tidak mungkin sebagian wilayah Pantura akan semakin tenggelam di masa depan. Data menunjukkan, penurunan permukaan tanah di kawasan ini mencapai 15 hingga 20 cm per tahun. Di sisi lain, kenaikan muka air laut akibat pemanasan global diperkirakan mencapai sekitar 1,2 cm per tahun. Dengan kondisi tersebut, para ahli memperkirakan kondisi Pantura pada tahun 2050 akan jauh lebih parah dibandingkan saat ini. Banjir rob akan semakin sering terjadi, wilayah pemukiman terancam hilang, dan aktivitas ekonomi masyarakat pun terganggu. Sebagai solusi, pemerintah menggagas pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa. Secara konsep, pembangunan tanggul laut menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana di kawasan pesisir. Namun implementasi proyek ini juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap nelayan. Pembangunan tanggul laut berpotensi mengubah ekosistem pesisir dan jalur tangkap ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Selain itu, proyek berskala besar seperti ini membutuhkan perencanaan yang matang, pembiayaan yang besar, serta koordinasi lintas sektor yang kuat. Tanpa itu, risiko sosial dan lingkungan justru bisa muncul. Pada akhirnya, persoalan Pantura bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keberlanjutan hidup masyarakat. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, ancaman yang ada hari ini bisa menjadi krisis besar di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita ke berita luar negeri, kali ini kantor perwakilan Bank Indonesia Beijing dan didukung oleh KBRI Beijing melakukan peluncuran awal sistem pembayaran QR antar negara, yaitu pada program soft launching Indonesia-China Cross-Border QR Payment Linkage di Beijing hari Kamis 30 April 2026. Berlakunya transaksi dengan menggunakan sistem QR merupakan salah satu bentuk kemitraan konkret antara Bank Indonesia dan People Banks of China. Dengan pemberlakuan ini, Quick Response Code Indonesian Standard yang dikenal dengan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, dan kerjasama sistem pembayaran QR lintas negara antara Indonesia-Tiongkok merupakan bentuk kerjasama strategis dengan visi jauh ke depan. Demikian disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, dan dilansir di halaman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Senin 4 Mei 2026. Sementara dari informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong transformasi total SEA Games pada pertemuan Menteri-Menteri Pemuda dan Olahraga se-ASEAN, dan langkah tersebut mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan berbagai negara demi kemajuan prestasi olahraga di tingkat dunia. Menpora mengusulkan agar perhelatan olahraga tersebut menjadi sarana pengendalian prestasi atlet untuk menuju ajang internasional bergengsi. Ia menilai pesta olahraga 2 tahunan tersebut harus berorientasi pada peningkatan standar atlet kebanggaan masing-masing di tiap negara. Menteri menilai struktur kompetisi selama ini masih mendominasi keinginan tuan rumah sehingga kurang selaras dengan standar internasional. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan ajang secara transparan akan memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah kawasan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi sesaat lagi. Anda juga bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di tinggi jalan, sampahnya dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Baik, kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan berbayar itu, bisa dibuatkan latihan langsung, itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
5: Opini Publik.
0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selepas tadi kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3 RRI, kita lanjutkan kembali dengan menghadirkan yaitu acara kita selanjutnya di Opini Publik. Ya, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di layanan telepon kita di 0717 94301.

0: Baik pendengar, ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini tentunya, yang untuk Anda pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Bersama kami gak usah nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, ini ada informasi berkenaan dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendukung kebijakan jalur domisili radius 200 meter otomatis diterima dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Menurut anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Narulita Sari, kebijakan itu meningkatkan komitmen pemerataan kualitas pendidikan di Provinsi Bangka Belitung. Untuk domisili 200 meter dari sekolah, upaya yang baik, dan ini memberikan ruang kesempatan bagi anak yang tinggal di sekolah yang dekat dari rumah. Narulita mengatakan dengan kebijakan tersebut, seiring dengan peningkatan mutu kualitas sekolah dalam proses belajar mengajar. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap sekolah sama kualitasnya, sama kualitas pendidikannya, sama kualitas kegiatannya, jadi jangan ada perbedaan lagi. Kebijakan ini juga disampaikan guna memastikan semua sekolah berkualitas pendidikannya, tidak lagi ini sekolah favorit atau unggulan, karena sekolah harus berkualitas tanpa terkecuali. Dengan kebijakan 200 meter tersebut, Narulita juga memberikan manfaat kepada orang tua, khususnya dalam hal pengawasan. Jadi orang tua juga harus mulai membuka pemikirannya bahwa sekolah itu sama semuanya, ya, jadi lebih memilih sekolah yang dekat rumah. Demi keamanan anak-anak, kalau dekat, kita lebih enak memantau anak-anak kita. Dan dia berharap Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung dapat menjalankan SPMB sesuai dengan petunjuk teknis. Ya, jangan sampai dimanipulatif dari pelaksananya. Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati. Ikuti aturan untuk semua pihak guna SPMB memberikan hasil yang terbaik. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan calon siswa yang tinggal dalam radius 200 meter dari sekolah akan diterima secara langsung dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Khusus untuk tahun ini, calon murid yang berada di radius, ya, bukan jarak dan bukan ngikut di arah jalan, tapi radius 200 meter dari sekolah itu secara otomatis diterima. Demikian disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Saiful Bahri. Menurut Saiful, langkah tersebut dilakukan guna memastikan adanya pemerataan serta menghindari calon siswa terkendala jarak dalam menempuh pendidikan. Regulasinya itu yang jarak terdekat di radius 200 meter secara otomatis, jangan sampai anak sekolah tempat tinggal di sebelah pagar tidak bisa masuk oleh karena nilainya jatuh. Misalnya dengan kebijakan ini, maka dibuatlah kesempatan untuk anak-anak yang terdekat. Itu dia informasi pertama yang kami hadirkan. Anda juga bisa bergabung menanggapi hal itu, pendengar, ya. Legislatif Bangka Belitung yang dukung kebijakan jalur domisili radius 200 meter. Ya. Jadi ini secara otomatis akan diterima. Nah, untuk pendengar, mungkin Anda ingin menanggapi hal tersebut atau juga memberikan informasi-informasi lain, ya, silakan saja. Kami buka line telepon kita di 0717-943-01 dan juga di 08-11-717-9111. Selamat pagi juga untuk Anda dimanapun berada yang baru bergabung bersama kami. Dapat kami informasikan bahwa kondisi cuaca kita saat ini cukup cerah, ya, di Sungai Liat dan sekitarnya. Dan masih banyak tentunya ragam informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, kita join kopi dulu, ya, di pagi hari ini. Kita terima penelponnya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi atau Udin?
1: Iya, pagi.
0: Iya, sehat, Teto, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Mantap. Silakan, atau Udin.
1: Kalau masalah radius 200 meter itu, ya, diterapkan oleh pemerintah. Bagi yang di kota mungkin iya. Tapi bagi kecamatan, kan kecamatan itu kebanyakan satu kecamatan satu SMA baru. Belum banyak SMA-nya. Jadi kalau menurut aturan seperti itu, bagaimana yang di kecamatan yang jaraknya masing-masing itu lebih dari 200 meter sedangkan sekolah lain tidak ada, karena hanya satu-satunya SMA di kecamatan. Belum banyak. Ada ya memang ya dua, sudah dua SMA atau SMK, tapi belum banyak, kebanyakan baru satu. Nah ini pemerintah gimana yang di kecamatan yang jaraknya kadang-kadang udah 1 kilo,
0: apalagi yang di pelosok-pelosok itu ya?
1: Iya, apalagi di pelosok. Nah itu yang pemikiran kadang-kadang ya. Dan setelah pemerintah bagusnya sudah disiapkan ini. Kalau di kota iya, SMA sudah sampai 5-6 SMK-nya. Tapi kalau di kecamatan belum. Ya. Nah itu ya, saya kurang mengerti aturan pemerintah ini ya. Mudah-mudahan ini yang terbaik bagi pemerintah. Tapi tidak tahu bagi masyarakat. Oke, lambungannya itu aja.
0: Baik. Terima kasih ya, Taudin ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari Atok Udin nih yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi ini. Silakan di belakangnya Atok Udin. Kita masih nantikan untuk Anda yang bergabung kembali di 0717943001 dan juga di 08 11 717 9111. Kita terima kembali. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Haris.
0: Pagi, bersin Akang Irwan.
2: Bang Haris.
0: Iya, sehat ya Akang Irwan ya.
2: Bersin-bersin terus, aduh pirak.
0: Waduh, sama berarti kita lagi flu juga di sini ya. Faktor cuaca ini ya.
2: Ya, cuaca mungkin tidak menentu, kadang enggak hujan, kadang hujan. Tiba-tiba lagi panas dan juga tiba-tiba mendung, hujan turun.
0: Atau kebanyakan makan apa kalau di Bandung tuh bakso aci ya.
2: Enggak syukur aku kurang mulut dibuka kalau saya kan
0: itu. Silakan nih Kang Ahmad Irwan.
2: Tentang masalah apa sekolah ya?
0: Ya tadi kita hadirkan satu informasi ya, legislatif atau DPRD Bangka Belitung dukung kebijakan jalur domisili radius pada SPMB 2026. Jadi yang jarak 200 meter dari di sekitar sekolah itu langsung secara otomatis masuk gitu.
2: Begini tentang masalah, saya satu kecamatan 9 desa ya. Cuman baru ada SMA Negeri 1. SMK 1, jadi 2 itu kan di sini. Dua-dua ini kan. Ya, tapi kalau swasta di sini kan SMA Muhammadiyah, SMA ini juga SMA 2 swasta, 2 negeri. Kalau Senawiyah di saya kira ya, tapi kalau sekolah gedung Ibtidaiyah itu kan saya kira satu kecamatan ada 4 itu kan, 4 gedung SD. Kemudian SD negeri juga Impres ya, di Impres ada 5 SD, jadi masih cukup lumayan juga masalah sarana pendidikan. Nah, cuman di sini kan terutama antara justru lebih mengarah ke swasta. Kenapa kalau ke swasta justru promosi seperti swasta kan ada ini dan sebagainya. Tapi yang namanya sekolah pun dimanapun juga sama, mau swasta mau negeri itu kan seperti yang penting kan tergantung kualitas anak didiknya itu sendiri kan. Cuman di sini yang paling disiplin adalah katakan di sekolah swasta jarang ada seperti tawuran kan, seperti justru yang sering terjadi tawuran itu adalah di seperti di SMA negeri dimanapun juga kan. Baru saja kan di Cianjur juga ada tawuran sampai ada yang dimasukkan ke rumah sakit. Jadi jadi sedisi kedisiplinan terutama madrasah seperti madrasah Aliyah dan sebagainya jarang sekali kan ada ya tahun ini yang paling entah apa sebabnya kan sering jadi tawuran anak pelajar. Kalau mungkin di Bangka Belitung lah mungkin jangan sampai terjadi, ada hal yang tidak diharapkan yang sering terjadi kan masa tawuran itu Jakarta, Jawa Barat, bahkan akhir ini kan Cianjur juga sampai seperti itulah di antaranya. Nah kemudian masalah ini masalah sarana kadang-kadang saya pernah lihat berita juga kan di perbatasan antara Kalimantan di barat dengan Sarawak kan sampai jadi rumah ke sekolahnya sampai memakan waktu berjalan sampai 1 jam kan. Nah di sini, nah jalan, terutama jalan-jalan ke arah sekolah perlu diperhatikan oleh pemerintah ya, seperti itu diantaranya. Sampai di demonstrasi itu kan anak didik itu, saya lihat berita tuh di sampai butuh kondisi jalan yang cukup kurang begitu menunjang. Kasihan Pak, berangkat pagi kadang 1 jam. Nah itulah seperti keluhan dari. Nah makanya di sini sarana jalan, terutama ke daerah pendidikan yang terpencil perlu diperhatikan kan, seperti itu diantaranya Pak Haris ya. Jadi masalah pendidikan itu sekarang kan beda dengan zaman era saya dulu kan belum ada bantuan apa, sekarang sudah ada bantuan ini bantuan itu, ada KIP, ada KIP dan sebagainya itu kan. Zaman era saya mah tidak ada, makanya saya sampai pengen sekolah sampai jualan koran sama kan itu Pak Haris ya. Itulah perjalanan saya waktu itu kan. Bukan terpon, karena udah SMA baru-baru bisa masuk ke IPB, sama di sama SMK juga jualan koran, tapi saya lebih banyak lah mencari ilmu lewat non formal dan non formal kan walaupun ada kemampuan, makanya tidak diakui oleh pemerintah itu kan. Jadi harus dilihat legalitasnya, pendidikannya dari mana. Walaupun misalkan sekarang kan tidak sedikit, sedikit contoh lah di sini, seorang wakil bupati ada pernah, dia kan SPD, SPD kan itunya gelarnya SPD. Ternyata SPD nanti bukan dapat beli, begitu jadi begitu ada sambutan kan jadi bahan olok-olokan. Khususnya kan ibu-ibu bapak-bapak dirinya jadi ibu dua bapak dua waktu pernah tuh sampai jadi olok, akhirnya jadi olok mengundurkan diri sebagai wakil bupati. Itu kan gelarnya SPD gitu. SPD-nya dari seharusnya misalkan kalau menurut ya, ibu-ibu bapak-bapak mungkin ibu-ibu kan pakai angka dua bapak dua ibu dua bapak dua jadi olok-olok tuh pernah tuh. Akhirnya mengundurkan diri itu kan karena jadi bahan berguncingan ya, seperti itu. Gelarnya apa? SPD. SPD-nya ternyata telah belakang memang SPD, tapi dia pernah kuliah 1 tahun, cuma 1 tahun, tapi langsung punya gelar karena dapat beli gelarnya. Itulah seperti, jangan sampai pernah juga kan di Bangkal Belitung juga, maaf nih ya, waktu ke belakang gara-gara dipermasalahkan masalah ijazah di Bangkal Belitung pernah terjadi kan. Akhirnya kan seperti itu diantaranya Pak Tubang Hari, salah satu contoh. Sudah balik di sini juga jawabannya pernah itu ya, wakil bupati yang tadi sebut, yang saya sebutkan di Bangkal Belitung juga pernah gara-gara masalah ijazah. Nah jangan sampai seperti itu ya, betul saat data berita. Jadi saya mengikuti berita itu bukan hanya di RI bukan, tapi termasuk saya media asing juga diikutin berita media asing itu aja. Terima kasih Bang Haris itu yang saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan lah Bangkal Belitung tetap amannya terutama di sarana pendidikan bisa dipermudah, jangan sampai ada tawuran-tawuran yang seperti yang tidak diharapkan oleh kita semua. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kang Ahmad Irwan yang sudah bergabung bersama kita. Di belakangnya kembali, halo. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Selamat pagi juga Bung Haris, Bang Zul di.
0: Bang Zul Faizar, apa kabar Bang?
3: Ya, baik-baik, saya sehat.
0: Sehat ya Bang ya?
3: Cerah nih Bang, Bung Haris.
0: Oh cerah, mantap. Abangnya cerah ini sore ini.
3: Cerah terus lah tiap
0: pagi. Silakan Bang Zul.
3: Ya. Mungkin ini Bung Haris ya, kalau 200 meter dari sekolah ini perlu ditinjau ulang nih Bung Haris dari Dinas Pendidikannya untuk memberikan keputusan begini.
0: Apa yang masukan kira-kira ya, yang iya, mungkin ya, menurut ya, abang?
3: Yang 200 meter ini mungkin anak-anak yang bakal masuk ke sekolah itu mungkin hanya berapa orang kan, mungkin sedikit sekali. Nah, mungkin yang di luar itu yang banyak nih, yang mungkin yang di luar itu yang kebetulan
0: ya, prestasi akademik ya.
3: Iya, bakal masuk ke sana ya. Nah inilah perlu ditinjau ulang. Memang bagus sistem gitu kan, memang mereka mendapat jatah untuk apa tuh memasuki sekolah itu misalkan untuk ini untuk jarak sekian. Tapi mungkin jaraknya kurang diperluas lagi ya Bung Haris. Nah ya inilah sistemnya, mungkin harus ditinjau ulang lah dari Dinas Pendidikan.
0: Kalau di tempat abang tuh jauh-jauh dak sekolah tuh Bang? Dalam.
3: Kelihatannya di Payung ada, di anu juga ada, di hampir tiap kampungnya hampir ada SMA-nya Bung Haris.
0: Tapi abang sepakat toh bahwa tidak ada lagi istilah sekolah unggulan, semuanya harus sama fasilitas, ya, kualitas dan lain-lain.
3: Iya, harus sama lah Bung Haris, kita menjajarkan semua. Ya kadang-kadang dikatakan sekolah unggulan juga, iya tahun itu mungkin dia unggul. Tahun berikutnya kadang-kadang banyak yang merosot juga dari mata pelajaran dan sebagainya, itu merosot semua. Nah, ini kadang-kadang tidak bisa juga dikatakan sekolah unggulan. Anu membedakan sosial lah kelihatan. Anu Bung Aris ya, tidak nyaman kedengarannya. Nah, jadi disamaratakan aja lah.
0: Oke, itu aja nih Bang.
3: Ada nanggapi tanggul di ini di apa tuh Jakarta Utara tadi di bagian utara sana anu Bung Aris.
0: Oh iya tadi di silakan.
3: Iya, ini ya kita lihat seperti Amsterdam tuh ya.
0: Wah, hebat kalau kita, Amsterdam ya.
3: Iya. Nah, kita enggak usah sampai gitulah.
0: Iya.
3: tapi dijadikan manfaat lah ya. Dari tanggul itu juga jadi manfaat dan sebagainya. Kayak Amsterdam itu kan manfaatnya besar sekali, ada jalan tol dan sebagainya di atasnya. Nah, kalau kita di Indonesia ini ya perlu memperhatikan hak-hak lain. Ya nelayan di sana punya hak juga untuk mencari makan di laut. Nah, ini harus dipikirkan juga supaya mereka bisa terus langgeng untuk ini, untuk mencari makan dan sebagainya. Sistemnya harus dibuat sebaik mungkin supaya mereka ada ini. Karena sistem yang baru ini yang bakal muncul ya harus memperbaiki sistem yang lama, karena sistem yang lama tidak bisa dibuang, Bung Riz. Karena sistem yang lama tetap, karena ini harkat hidup orang banyak ini, masalah daerah pesisir
0: nelayan
3: itu. Nah ya, juga saya nanggapi ini menteri apa tuh, menteri olahraga ya, yang bertemu di ASEAN ya.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan apa tuh kita se ASEAN nih ya bersatulah, jangan saling iri dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam olahraga ini siapa saja yang anggota ASEAN nih bisa sampai ke Asia, tingkat apa tuh, tingkat Olimpiade. Nah, ini kita dukung, kita support. Untuk kekuatan ASEAN, ini mudah-mudahan ASEAN kuat dalam olahraganya, kita juga Indonesia juga ikut kuat. Itu negara-negara ASEAN harus
0: bersatu,
3: bangkit bersama. Bung Haris. Kalau udah bangkit bersama, iri-iri ya
0: kacau ya.
3: Mudah-mudahan kita kuatkan dulu ASEAN ini. Mudah-mudahan kita sampai tingkat Asia, sampai ke tingkat Olimpiade dunia. Saya rasa ini aja Bung Aris ya.
0: Ya baik, makasih. Ya,
3: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zul Faizar ya di Sengir. Silakan tadi yang mau gabung di telepon WhatsApp ya, kayaknya ada yang ingin bergabung kembali, kita persilakan untuk pendengar di 0717943001 dan juga di 08 11 17 9 111 ya. Masih dalam kebersamaan kita di Opini Publik untuk pagi hari ini ya. Jadi terkait dengan tadi ya, ada kebijakan radius 200 meter otomatis lolos SPMB ya, Anda bisa bergabung memberikan tanggapan juga. Tadi udah ada beberapa pendengar kita, dan pendengar ini ada informasi terkait hal ini. Kita akan terima kembali, ini ada penelpon di WhatsApp ya, ada siapa di sana, kita terima. Halo, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam,
4: selamat pagi Indonesia, selamat pagi RRI.
0: Baik, Pak Salasito ya?
4: Ya, dari Pakalembaru, belakang bandara.
0: Mantap, belakang bandara. Pak Salasito, silakan.
4: Ya, kalau kita bicara masalah zonasi pendidikan, sebenarnya kita sudah melawan sunatullah. Karena kita hidup ini adalah kompetitor, saling berkompetisi. Ya, kita dari sperma jadi zigot juga itu kompetisi, sehingga melahirkan jabang bayi satu itu. Nah, itu sunatullahnya. Jadi kelihatannya dengan tidak ada kompetisi ini sehingga menimbulkan masalah kemauan belajarnya tidak ada. Karena tidak ada target. Kalau saya dekat dengan sekolah, saya bisa terima SMP dan SMA negeri itu. Nah itu. Tapi kalau seperti kami-kami dulu,
0: ya.
4: Ya, tahun 80-an
0: bersaing
4: ya. Iya, bersaing. Kalau mau masuk STM Negeri Pangkal Pinang itu harus NEM-nya berapa gitu. Jadi ada semangat untuk belajar. Ada yang ingin dicapai. Nah, cuma ada baiknya sekarang sistem kenaikan kelas itu sudah diberlakukan lagi. Nah, itu baiknya. Jadi saya berharap pengambil kebijakan bidang pendidikan dalam hal ini Menteri Pendidikan Menengah Dasar dan Dasar dan Menengah untuk kita memperhatikan fitrah manusia ini. Ya, di masyarakat pun kita berkompetisi. Nah, jadi kalau di sekolah kita ada berkompetisi ya leha-leha, di masyarakat kita lalai. Akhirnya gagal dan banyak hidup tanpa tujuan, misalnya misalnya mereka tawuran, narkoba, ngirup-ngirup inu aibon, ya. Ya itu karena hidup itu tidak ada tujuan. Seandainya dia punya tujuan, misalnya saya harus NEM sekian untuk masuk SMA Negeri 1 Pangkal Pinang misalnya. Nah, misal dulu SMA Negeri, SMP Negeri Pangkal Pinang, SMP Negeri 1. Nah, jadi untuk sampai target itu dia harus belajar. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Itu yang harus ditanamkan pada
0: tapi,
4: anak-anak kita.
0: Tapi Pak Salasito sepakat nggak dengan tidak ada lagi ya sekolah unggulan, sekolah yang mungkin ya, pemerataan pendidikan harus sama semuanya. Tidak aja hanya satu, saya ingin ke sekolah itu satu tujuan. Tapi semua kualitas pendidikan, SDM-nya ini harus sama semua. Dengan istilah tadi itu.
4: Jadi kita dalam kehidupan ini tetap ada perbedaan. Karena perbedaan itu ada rahmatullah. Ya, indah. Ya, termasuk ya, persaingan itu sendiri. Jadi kalau kita ingin memasuki sekolah yang baik menurut kita, terutama dalam masalah manajemen sekolahnya, perpustakaannya. Di pas perpustakaan itu kita bisa nengok ya, buku tahun berapa, diktat tahun berapa. Nah, kalau di Bangka ini mungkin 40 tahun, 50 tahun belum ada ya, buku misalnya terbitan Balai Pusaka tahun sekian. Nah, itu saya lihat juga di perpustakaan kita ya, buku-buku misalnya Manusia Indonesia Snook Horgrow-nya saya tidak melihat ada itu. Iya. Jadi kita membiayai pendidikan kita itu sesuai dengan tujuan kita. Jadi kalau misalnya kita mau di sekolah bagus, bukan hanya lihat sekolahnya, perpustakaannya, isi perpustakaannya itu. Nah, jadi seperti UGM. Kenapa UGM itu bagus? Kamu lihatlah di perpustakaannya. Ya, diktat-diktat karya-karya ilmiah itu sudah berapa ratus tahun. Ya itu, itulah yang membuat kita mengenali sejarah. Karena sejarah itu tiga dimensi kan, masa lalu, masa sekarang, dan masa nanti. Nah, jadi kalau kita berbuat masa lalu kita sudah jelek, ya untuk mencapai masa depan yang lebih baik, kita harus masa kini harus koreksi itu. Ya gitu. Ya mungkin saya ngomong terlalu banyak nih, mohon maaf ya.
0: Baik, itu saja Pak.
4: Ya itu saja, ya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Indonesia, selamat pagi RRI Sungai Liat.
0: Baik, terima kasih Pak Salasito yang sudah bergabung di telepon WhatsApp kita pagi hari ini. Silakan di belakangnya kembali untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Seperti yang saya informasikan tadi ya, kita terima kembali. Ada siapa di sana? Ada Pak Puji di Deniang, luar biasa. Pak Puji, silakan Pak Puji.
5: Assalamualaikum Bung Hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Puji kita ini.
5: Gimana kabarnya Bung Hari?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Cerah nih suara ini. Sehat selalu itu harapannya.
0: Tanggal muda makin cerah ben deh, Pak. Silakan Pak Puji.
5: Ya sih. Menarik nih topiknya untuk yang apa namanya itu?
0: Ya, radius 200 ini, kebijakan radius ya, 200 meter sih. Otomatis diterima.
5: Ya, kalau menurut saya sih karena untuk misalnya Barusan sih saya ngobrol dengan

0: provinsi.
1: Benar.
0: Terus SLTA itu warnanya provinsi. Jadi kalau untuk SMK dan seperti tahun-tahun kemarin juga untuk radius terjauh sih nggak ada sih. Mm-hmm. Cuma ya tetap mereka mengakomodir contoh misal di Sungai Liat kan SMA 1, SMA Pomali dengan SMA yang di bidang AK itu atau di mana?
1: Pelayaran.
0: Nah, itu ya. Pelayaran tak SMK, SMK 2.
1: Oh iya.
0: Kalau di Jelutung.
1: Jelutung ya.
0: Nah, itu mereka enggak pakai donasi. Hmm. Jadi kalau tahun-tahun kemarin untuk SMK 2 itu ya itu sampai ke Pugul masih diterima kok.
1: Masih
0: dimungkinkan selama masih untuk itu ya patokannya SMK 2 atau di Sinerja Jelutung itu ya. Itu yang saya tahu itu. Jadi ya semoga informasi ini dapat memudahkan ya membantu para orang tua yang mempersiapkan calon anaknya ya untuk bersekolah ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Jadi ya bagus sih kita hari saat ini udah kita bicarakan karena jangan sampai kadang-kadang orang tua itu tiba-tiba ya seperti tiga tahun yang lewat saya daftarin anak saya di SMK 2 itu.
1: Yeah.
0: Nah, itu saya mulai masuk link dari jam 2 sore.
1: Jam 2 sore? Yeah.
0: Iya. Iya. Waktu itu kan dibuka linknya jam 2 sore.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Itu sampai malam enggak bisa masuk. Sampai jam 1 malam pun masih enggak bisa masuk kan.
1: Karena banyak yang akses.
0: Nah, akhirnya saya istirahat. Karena masih banyak waktunya, sekitar berapa 5 hari kalau enggak salah pendaftarannya kan. Nah, waktu itu saya ke Pangkal Pinang ada rapat. Langsung sorenya saya pulang, saya mulai ngerjain ya, daftarin. Cuman perlu kesabaran. Saya mulai daftarin jam 7. Buka linknya itu, dari satu step ke step yang lain, itu bisa memakan waktu sampai 1.5 jam.
1: Masya Allah, 1.5 jam.
0: Iya.
1: Iya, iya.
0: Saya berhasil mendaftarkan ya. Saya berhasil mendaftarkan anak saya itu di jam 4 pagi.
1: Jam
0: 7 malam.
1: Wow.
0: Iya. Itu udah berhasil sukses terdaftar kayak gitu kan. Maksudnya terdaftar di link untuk di anunya. Nah, setelah itu untuk download hasil ya atau bukti pendaftaran itu 1.5 jam lebih. Waktu itu. Jadi ya mungkin kalau sistem kayak gitu ya mungkin untuk dinas pendidikan provinsi untuk mempersiapkan lah ya. Dan sampai kejadian seperti 3 tahun yang lewat gitu.
1: Servernya penuh ya berarti yang buka ya.
0: Iya, iya. Akhirnya kan diberlakukan sistem pendaftaran pakai komputer tapi offline gitu. Offline. Di titik-titik terakhir itu. Nah, itu yang saya tahu ya. Moga-moga tahun ini ya, dan tahun kedepannya juga nggak terjadi lagi gitu. Kalau untuk yang itu benar sih, yang 200 itu ya. Karena sekolah itu banyak juga pilihan ya. Kadang-kadang mereka bisa dapat di negeri tapi si anak mereka sukanya karena alasan teman ya mereka suka di masing-masing ataupun karena orang tuanya jadi ya untuk di Bangka Belitung sih menurut saya apalagi dengan sistem sekarang ya yang harus pakai PIP terus anu segala macam. Nah, sejak awal kami Pemerintah Desa Deniang itu sudah mempersiapkan masyarakatnya yang mau sekolah segera siapkan PIP-nya segala macam biar nanti pas di hari H pendaftaran baik SD, SMP, SLTA itu enggak kelabakan. Ya, jadi kami Pemerintah Desa itu sudah jauh-jauh hari mengingatkan masyarakat. Dan untuk sekarang sih alhamdulillah ya enggak ada lagi yang namanya SKTM. Jadi harus PIP tadi. Nah, itu sangat sangat anu juga membantu kami. Karena kalau dulu kami sempat kewalahan juga dengan yang namanya masyarakat ya kita maklumi lah untuk mendapatkan pendidikan yang murah ya istilah kan tapi dengan hasil yang sangat memuaskan kita maklumi itu tapi ya namanya pemerintah ya kita siap melayani gitu Bung Haris.
1: Baik, terima kasih Pak Puji ya sudah bergabung.
0: Oke, siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji, ya luar biasa di Deniang. Sudah bergabung belakangnya kembali.

0: kali kita terima. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Bang Aris.
0: Iya, dengan siapa di mana? Buang Ramadan ini ya.
1: Iya, Sorong.
0: Iya, silakan ya. Bang Ramadan.
1: Ya, ini tentang sistem apa itu rayon ya atau ya
0: yang ya sistem tadi ya yang kita sampaikan kalau dari Dinas Pendidikan Provinsi Belitung memastikan calon siswa yang tinggal dalam radius 200 meter dari sekolah akan otomatis diterima dalam sistem penerimaan murid baru SPMB ya. Ajaran 2026-2027.
1: Oh, otomatis ya. Sebenarnya itu bagus sih. Sebenarnya dari dulu kan. Ya, boleh. Jadi, itu syarat ya, bagus juga. Artinya, supaya mempermudah siswa, mempermudah orang tua. Nanti kalau umpama, tapi jangan direm di 200 meter. Artinya kalau memang nggak ada lagi yang mendaftar, baru menerima yang agak jauh lagi, misalnya 300 meter atau sampai 1 kilo misalnya ya. Jadi ada koma di situ, jadi tidak titik saja. Artinya juga bisa melalui survei dulu, melalui data. Kan ada data dari kelurahan. Kira-kira radius 200 meter itu, ya semua ya 200 meter ke selatan, utara, barat, timur itu kalau ditarik kan gitu ya. Itu kira-kira total siswa-siswi yang lulusan SD, lulusan SD maupun yang baru masuk sekolah misalnya atau mau SMA dan sebagainya, itu berapa totalnya, total siswa ya, total siswa-siswi yang kira-kira baru lulus dan akan mendaftar ke sekolah lanjutan itu berapa sih, akan bisa ada datanya, setidaknya ada gambaran atau estimasi untuk menentukan. Oh, 200 meter ya, artinya supaya bisa ngaja dibuat mungkin 200 meter supaya diprioritaskan dulu yang paling dekat dengan sekolah. Jalan itu bagus juga, artinya untuk jangan jauh. Kalau jauh nanti kalau musim hujan atau terlambat ke sekolah gimana. Kemudian satu lagi yang penting, jangan sampai siswa itu membawa kendaraan bermotor ke sekolah karena dia belum cukup umur, misalnya masih SMP ya. Kemudian kalau SMA yang sudah cukup umur boleh, ya kecuali SMP yang sudah tertinggal 2 tahun, 3 tahun di sekolah, mungkin itu cukup umur 17 tahun, tapi kalau belum jangan. Itu salah satu juga baik supaya jangan mengambil resiko laka lantas, misalnya orang tua yang salah menyayangi anak tapi salah ya. Jadi kalau dia diterima dari sekolah yang jauh harus ada buat satu komitmen, satu syarat atau MOU ke apapun namanya, agreement atau apa, dengan catatan dia harus tanda tangan, orang tua dan siswa tersebut tanda tangan enggak boleh bawa motor ke sekolah. Kalau dia bawa nanti ada sanksi bla bla bla bla gitu. Jadi, supaya demi kenyamanan, keamanan siswa itu sendiri, nyawanya ya, gitu. Tapi yang paling bagus kalau memang radius 200 meter itu sudah cukup, ada siswa yang ada di situ semua sudah mencukupi kuotanya ya. Seperti itu bagus sih. Harusnya dari dulu begitu, lebih praktis, lebih mudah ya. Tapi banyak yang bermain-bermain juga dalam penerimaan siswa baru, itu yang tidak benar ya, harus diluruskan ya. Terkait dengan sekolah unggulan apa semua itu kan sekolah, bukan tergantung kualitas guru kan punya kompetensi juga, punya apa ya, tentu sama setiap guru kan punya acuan sendiri ya untuk mendidik. Jadi tak mungkin lah ada sekolah unggulan sekolah apa lalu kemudian mencari yang sekolah unggulan tapi jauh. Sebenarnya sama, itu tergantung sistem belajarnya dan siswa itu sendiri kan, seperti itu. Kurikulum kan sama, gitu, Bang Aris ya.
0: Benar.
1: Iya, tergantung siswa dan orang tuanya aja. Jadi itu bagus menurut saya, suatu perbosan dari dulu harusnya ya, itu bagus untuk mempersingkat rantai ini ya, mempersingkat sistem masa sekolah untuk mempermudah ya. Semua pihak gitu.
0: Iya, orang tua ya. Juga disampaikan tadi harus membuka open minded ya, supaya tidak hanya tertuju ke sekolah satu sekolah itu karena dinilai bagus dan karena kan udah ya, sama semua gitu kan.
1: Berilah ya, apa ya, sosialisasi dulu semua. Hmm. Nanti peraturan sekolah segala macam ditempelkan di depan dengan baik, dengan jelas besar, anak-anak harus ikuti itu, nggak baik, nggak ada bullying dan sebagainya segala macam yang terjadi selama ini itu harus hilang semua, ya kan? Jadi bikinlah satu sistem yang baik. Saya kira itu Bang Aris, bagus asal benar-benar ada apa ya, benar-benar cara penerimaan itu profesional dan proporsional, itu saja.
0: Baik,
1: ya, tidak boleh ada permainan di dalam. Begitu, terima kasih Bang Aris.
0: Terima kasih Bang Ramadan. Sama-sama di Sorong. Yo, Waalaikumsalam. Baik, ada Bung Ramadan di Sorong yang sudah bergabung kembali. Jadi itu ya pendengar ya. Jadi disampaikan tadi bahwa ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung Saiful Bakri menegaskan kebijakan ini diterapkan khusus pada jalur domisili guna menjamin pemerataan akses pendidikan. Jadi khusus tahun ini calon murid yang berada dalam radius 200 meter dari sekolah akan langsung diterima. Ini bukan berdasarkan jarak jalan tetapi radius. Menurutnya kebijakan tersebut bertujuan menghindari ketimpangan terutama bagi siswa yang tinggal sangat dekat dengan sekolah namun berpotensi tersisih akibat nilai akademik. Jangan sampai anak yang rumahnya di dekat sekolah justru tidak diterima hanya karena nilai. Dan ini bentuk keberpihakan kepada yang terdekat. Dalam skema SPMB 2026-2027, jalur domisili dibagi menjadi 3 ring dengan kota berbeda. Ring 1 yang mencakup wilayah terdekat ini mendapatkan alokasi terbesar, yakni 60% dari total kuota jalur domisili. Sebagai ilustrasi pendengar, jika sebuah sekolah menerima 200 siswa dan jalur domisili mendapat porsi 35%, maka tersedia 70 kursi dari jumlah itu. Sekitar 42 kursi dialokasikan untuk ring 1 ya. Jadi seperti itu ya pendengar ya. Jadi ilustrasinya, jika sebuah sekolah menerima 200 siswa dari jalur domisili, ini mendapat porsi 35%, maka tersedia 70 kursi dari jumlah itu ya. Sekitar 42 kursi ini dialokasikan untuk ring satunya. Kalau dalam radius 200 meter hanya ada 20 siswa, maka semuanya langsung diterima. Nah, untuk wilayah di luar, sedangkan untuk wilayah di luar radius tersebut, seleksi tetap dilakukan berdasarkan nilai rapor tanpa tes akademik tambahan. Saiful menegaskan bahwa kedekatan lokasi tetap menjadi prioritas, namun kualitas akademik tetap diperhitungkan bagi yang berada di luar radius inti. Ya, meski demikian, Saiful mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak boleh membuat siswa mengabaikan prestasi. Jadi ini bukan berarti siswa bisa santai ya. Ya kalau kata Pak Salah situ tadi kita simak ya, untuk apa tidak ada rasa greget persaingan dalam berprestasi pendidikan. Jadi ditekankan juga ini bukan berarti siswa itu bisa santai, tetapi harus serius dalam akademik maupun non-akademik ya. Begitu ya pendengar, informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Nah, berkenaan dengan hal itu pendengar, ini ada salah satu warga, yaitu kebijakan yang memastikan calon siswa otomatis diterima pada jalur domisili dalam sistem penerimaan murid baru 2026-2027 jika tinggal dalam radius 200 meter dari sekolah. Ini mendapat respon dari Yunita Kusuma, warga Kabupaten Belitung Timur. Dia merupakan orang tua dari Adelia Wijaya, siswi kelas 9 SMPN 2 Manggar yang sebentar lagi akan melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA. Dia menyebutkan bahwa putrinya sangat ingin melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Manggar. Namun jarak rumah mereka di Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar sudah melampaui radius 200 meter dari SMA tersebut. Nah kalau ditanya mau masuk mana, anaknya pinginnya ke Semansa, ya SMA 1 Manggar. Tetapi kalau aturan radius 200 meter itu berlaku, rasanya anaknya yang ada di Manggarawan tetap tidak bisa masuk ya, tidak bisa langsung masuk gitu pendengar. Nah terlebih kata Yunita, ring 1 yang mencakup wilayah terdekat dari sekolah mendapatkan alokasi terbesar, yaitu 60% dari total kuota jalur domisili, membuat kuota ring selanjutnya makin sedikit. Yang menuturkan seandainya 60% kuota di ring 1 ini sudah dihabiskan oleh calon siswa yang jarak rumahnya dekat sekolah, maka sisa peluangnya tinggal di ring 2 dan 3, serta melalui jalur prestasi. Karena itu menurut Yunita kebijakan tersebut terasa kurang adil bagi warga di wilayah seperti Manggar dan Belitung Timur secara umum. Di Kecamatan Manggar, Semansa adalah satu-satunya SMA negeri, berbeda dengan wilayah yang memiliki sebaran SMA negeri yang cukup banyak. Dia pun berharap jalur prestasi memberi kuota yang signifikan agar anak-anak yang memiliki kemampuan akademik luar biasa ini tidak terbuang hanya karena rumah mereka berjarak cukup jauh dari sekolah. Itu dia informasinya untuk Anda pendengar yang kami sampaikan di pagi hari ini ya, terkait informasi radius 200 meter otomatis lolos SPMB. Anda bisa bergabung kembali bersama kami di layanan telepon kita 0717943001 dan di 0811717911. Tadi sudah cukup banyak pendengar kita yang bergabung ya di pagi hari ini. Ada Atto Udin, Bung Ahmad Irwan ya. Kemudian juga Atto Zul atau Zul Faizar, Bang Zul Faizar, Pak Salasito, Pak Puji ya, dan juga ada Bung Ramadan. Di belakangnya kita undang kembali ya yang ingin bergabung bersama kami hingga usai nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat tadi, menanggapi informasi yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, sembari menantikan Anda bergabung kembali bersama kami di Opini Publik, kita mau join kopi dulu ya bareng Blackout. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengikuti berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakkan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di opini publik ya. Setelah tadi kita dengarkan dengan beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Nah, untuk pendengar, kita juga akan update informasi terkini ya, untuk update cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dan pastinya juga sembari kita akan update informasinya, untuk update cuaca terkini kita juga akan hadirkan satu informasi lain ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, berkenaan dengan dinas atau bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka ini akan memeriksa kesehatan hewan kurban yang ada di seluruh peternak menjelang hari raya Idul Adha. Kita terima terlebih dahulu ada penelpon Pak Buana di Belitung Timur. Selamat pagi Pak Buana.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Aris. Silakan Pak Buana.
1: Oh iya, ini nanya aja Bang Aris. Zonasi tadi kan 200 meter ya. Hmm. Nah, itu ada pembagian lagi ya, dari 200 meter persegi, 200 meter tuh ada ring 1, ring 2, ring 3 ya.
0: Ya, tadi ada yang disampaikan kalau di luar itu ada jalur lain ya, yang terutama sudah kita sampaikan tadi sebagai ilustrasi, jika sebuah sekolah itu menerima 200 siswa dan dari jalur domisili mendapat 35%, maka itu tersedia 70 kursi. Dari jumlah itu sekitar 42 kursi dialokasikan untuk ring 1. Nah, kalau dalam radius 200 meter hanya ada 20 siswa, maka langsung diterima secara otomatis. Nah, untuk di luar radius itu tetap bisa, seleksi tetap dilakukan berdasarkan nilai rapor tanpa tes akademik tambahan, begitu.
1: Oh, jadi anonya apa yang berdasarkan zonasi itu yang apa dekat itu hanya pakai ring satu aja dia kan, enggak pakai lagi ring berikutnya enggak kan?
0: Ya, ya. Di luar itu pakai ya. Akademik dan
1: baru pakai ya. jalur no, kan prestasi kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi kalau seperti itu kan yang tadi apa nanggapin yang dari BL Team tadi kan?
0: Ya, informasinya.
1: Nah, yang BL Team itu ini gini, jadi kalau aku ngambilnya gini aja Bang Aris, kalau udah seperti itu kan peluangnya masih besar karena jalur zonasinya itu yang 200 meter itu kan hanya 35% kalau enggak salah tadi Bang Aris ya?
0: 60%.
1: Hah?
0: 60%. Secara keseluruhan,
1: iya. 60%.
0: Iya,
1: iya. Coba, dan misalkan tadi pakai 200. 200. Hmm. 200, tunggu Bang Aris ya. Kok mati sih? Oh, 200 siswa. Dibagi dikali 6. Berapa jadi Bang Aris? 70 ya? 70. Enggak lah Bang Aris, kalau 200 dapatnya 70, enggak sampai Bang Aris, 760%.
0: Itu totalnya apa dari jalur domisili?
1: Iya,
0: digabungkan
1: total jadi. Jalur iya, domisilinya. Iya. Kalau misalnya, 60% ya cukup besar Bang Aris, kalau misalnya iya. Pakai 60%. Kau kira tadi misalnya total penerimaan di sekolah SMA itu yang ada di situ misalnya, hanya 35% untuk totalnya, total seluruhnya. Berarti misalnya siswa yang diterima itu 100, kalikan 35%, berarti kan hanya 35 siswa yang diterima pakai jalur zona, domisili. Yang selebihnya berarti kan 65 siswa itu pakai jalur prestasi. Nah, kalau itu, kalau aku lebih setuju daripada 60%-nya itu dipakai untuk jalur domisili, berarti memang sisanya 40%. Tinggal, ya kan? Nah, itu akhirnya memang menjadi apa ya, kecemburuan gitu Bang Aris. Memang sih kalau lebih bagus antara ya proporsinya lebih bagus sebenarnya 55%. Jadi ada apa ya, kita memang mencari kesempurnaan itu udah ada Bang Aris di atas dunia ini. Tapi minimal mengcover lah 50% itu pakai jalur zonasi domisili, yang 50%-nya pakai zonasi prestasi. Nah, itu kalau aku lebih setuju seperti itu. Jadi ya itu tadi benar, kalau 200 meter tuh zona anunya, radiusnya itu terlalu sempit Bang Aris. Kalau di SMA 1 Negeri Manggar itu 200 meter paling-paling hanya berapa rumah ya, kalau masih ada anak sekolah situ. Jadi, anak sekolah yang untuk masuk SMA.
0: Kalau 20 diterima langsung kalau dikit ya.
1: Iya, jangan-jangan enggak Bang Aris, karena 200 meter itu kan kalau kita ngambil titik tengah berarti di tengah-tengah rumah sekolah itu kan radiusnya. Nah, titik panjangannya radius itu kan melingkar Bang Aris. Nah, kalau 200 meter itu ya peluangnya masih besar, dan itu kalau bisa sudah tersosialisasikan ke calon-calon siswa yang masuk ke SMA atau SMK, itu sudah tersosialisasikan. Buatkan petanya Google Map-nya, yang 200 meter itu di mana letaknya, batasannya. Jadi transparan. Karena kalau hanya 200 meter itu enggak jauh Bang Aris.
0: Enggak
1: jauh. Dan itu enggak akan banyak. Sisanya pasti makai yang jalur prestasi, menjalur pakai nilai. Nah, juga yang nilai juga Bang Aris. Nah, itu kan misalnya nanti sama misalnya. Itu nanti bagaimana cara pemecahannya? Ya kan? Itu kan pakai jalur raport kan? Ternyata sama. Misalnya kota anonya ini misalnya ada 4 atau 5 orang sama. Nah, itu bagaimana pemecahannya? Apakah lagi pakai radius lagi dipakai, atau pakai sistem? Kalau aku lebih senang kalau karena ini udah pakai sistem jalur prestasi, ya udah diadu aja nanti dengan tes mereka. Ya kan? Pasti insya Allah pasti ada itu Bang Aris. Kejadian seperti itu. Walaupun nanti misalnya di luar dari Eno ya, zonasi domisili, yang ketika di luar yang nanti pakai jalur nilai raport itu pasti ada nantinya yang nilainya yang sama. Pas nilai yang sama itu bagaimana cara penentuannya, ya kan? Otomatis kita harus pakai, jangan pakai jalur rumah yang terdekat lagi di rumah sekolah, tapi pakai jalurnya karena ini prestasi, pakai jalur nilai. Nah, maka dites, diadu situ aja, jadi transparan. Kalau aku seperti itu Bang Aris. Jadi harus ada apa namanya solusi pemecahannya, jangan nanti ketika terjadi belum ada regulasinya. Tadi kan kalau nggak salah tadi kan kita pakai jalur prestasi tapi pakai nilai, sudah itu tidak ada lagi tambahan tes
0: akademik
1: lagi kan. Nah, kalau tes akademik kan tidak ada lagi kan. Nah, tapi kalau misalnya nanti ketemu seperti itu, bagaimana nanti penyelesaiannya kalau tidak dituangkan dalam regulasi atau keputusannya? Nah, jadi salah satunya pemecahannya kalau bilang tadi ya itu harus diadu lagi dengan tes akademik untuk tambahannya, untuk cara penyelesaian yang nilainya sama nanti. Nah, kali bilang tadi kalau misalnya hanya 200 meter masih peluang, masih banyak Bu peluangnya itu. Enggak akan terpakai kuota 60% itu. Yakin enggak akan terpakai, apalagi yang daerah-daerah wilayah-wilayah jarak penduduknya agak jauh. Apalagi ya SMA Negeri Manggar itu kan yang bagian depan itu kan banyak, ada puskesmas, ada PLN, itu udah terpotong itu. Ada kantor pajak, ada gereja, itu udah terpotong. Ada keramil sebelah, kalau kita ngadep ke jalan sebelah kanannya itu ada, kita bilang tadi PLN, TK, ada puskesmas, ada kantor pajak. Kalau sebelah kirinya itu ada kantor camat, ada koramil. Udah selesai itu dan kena itu. Karena jarak 200 meter masalahnya, ringnya.
0: Baik.
1: Jadi masih banyak peluang. Misalnya kalau di SMA Negeri 1 Manggar itu misalnya nerima 200 siswa, masih enggak akan terpakai. Kalau pun terpakai ya itu bilang tadi, paling-paling 20 orang itu Bang Aris.
0: Baik. Baik, terima kasih nih Pak Buana ya sudah bergabung di pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi update cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita akan tersambung di pagi ini bersama dengan perakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang, Mbak Anissa Nindi. Selamat pagi Mbak Anissa.
2: Selamat pagi Mas.
0: Baik, silakan Mbak Anissa untuk update cuaca kita di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Nindi, selaku perakiran BMKG Pangkal Pinang, juga perakiran cuaca untuk Kepulauan Bangka Belitung hari ini. Pada pagi hari didominasi cerah hingga cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Bangka Barat, kemudian di Bangka, di Kabupaten Bangka, di Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam, Sungai Liat, kemudian Bangka Tengah, Bangka Selatan, di Kecamatan Air Gegas, Tobowali, Tukak Sadai, dan Lepar Pongok, kemudian di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Dan terdapat potensi hujan petir di Kabupaten Belitung Timur, di Kecamatan Simpang Renggiang, Gantung, Dendang, dan Simpang Pesak. Kemudian pada siang hingga sore hari didominasi hujan ringan dan terdapat potensi hujan petir di Kabupaten Bangka, di Kecamatan Riau Silip, Bakam, Pemali, Mendo Barat, kemudian di Kota Pangkal Pinang, di Bangka Tengah, di Kecamatan Pangkalan Baru, Koba, kemudian di Kabupaten Bangka Selatan, di Payung, Air Gegas, di Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur, di Kecamatan Gantung dan Simpang Pesak. Kemudian pada malam hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat, di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, di Kecamatan Sungai Selan, Lubuk Besar, kemudian di Kabupaten Bangka Selatan, di Kecamatan Simpang Rimba, Pulau Besar, Tobowali, dan Tukakadai. Dan pada dini hari hingga pagi hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat, di Kecamatan Mentok, Simpang Tritip, kemudian Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, di Kecamatan Lubuk Besar, kemudian Kabupaten Bangka Selatan, di Belitung, di Kecamatan Selat Nasik, Membalong, Sijuk, dan Badau, kemudian Belitung Timur, di Kecamatan Kelapa Kampit, Damar, Manggar, dan Gantung, dengan suhu udara berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76 hingga 98%. Dengan angin dominan bertiup dari utara hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 21 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang sendiri pada hari ini di perairan Bangka Barat bagian utara 0,1 hingga 1,25 meter, di perairan Bangka Barat bagian selatan 0,1 hingga 0,5 meter, di perairan Bangka bagian utara 0,1 hingga 1,25 meter, di perairan Bangka bagian selatan 0,1 hingga 0,5 meter, di perairan Bangka Tengah bagian timur 0,1 hingga 1,25 meter, di perairan Bangka Tengah bagian barat 0,1 hingga 0,5 meter, perairan Bangka Selatan bagian timur 0,1 hingga 1,25 meter, di perairan Bangka Selatan bagian barat 0,1 hingga 1,25 meter. Di perairan Selat Gelasah, Pulau Belitung bagian utara, timur, dan selatan, tinggi gelombangnya sekitar 0,1 hingga 1,25 meter. Perlu diwaspadai potensi adanya pertumbuhan awan kumulonimbus di perairan yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung di Facebook kami, Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang, dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Dan untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store maupun App Store. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Anissa Nindi untuk update cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi, terima kasih.
0: Baik, mendengar demikian kita sudah dengarkan langsung dari perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang Mbak Anissa Nindi update cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam opini publik untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pendengar, dan sampai jumpa di opini publik selanjutnya.
3: Opini publik.

Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, masih di rangkaian Bangka Belitung Pagi. Kali ini kembali dari rri.co.id, pemerintah Kota Pangkal Pinang berencana melakukan penyegaran terhadap tenaga pendidik. Hal itu sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayahnya. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, menyampaikan bahwa langkah ini salah satu upaya peningkatan semangat dan kinerja guru yang sudah ada. Menurutnya, program penyegaran tersebut akan dilakukan melalui rotasi penempatan guru antar sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan mutu pendidikan, sehingga tidak ada lagi kesenjangan kualitas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Dengan langkah ini, Pemkot Pangkal Pinang berharap masyarakat tidak lagi terpaku pada sekolah tertentu yang dianggap unggulan. Sebaliknya, warga dapat memilih sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka tanpa khawatir terhadap kualitas pendidikan. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan sekaligus menciptakan sistem yang lebih adil dan merata bagi seluruh peserta didik. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Erwandi, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dan kondisi tenaga pendidik sebelum rotasi dilakukan. Yang menambahkan bahwa penyegaran

Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan yang akan disampaikan oleh reporter kita, Bung Debi Nerawandi, yang akan melaporkan informasi langsung, pendengar. Kali ini terkait dengan Diskominfo Bangka Belitung mencatat sejumlah daerah di Bangka Belitung masih mengalami blank spot. Ya, berdasarkan data sekitar 10% ini masih mengalami blank spot ya. Dan pendengar, kita sudah tersambung bersama dengan Bung Debi Nerawandi. Ya, selamat Bung Debi, laporan Anda.
1: Ya, Arkan Haris dan juga pendengar dapat saya sampaikan dari kawasan Pemprov Bangka Belitung, di mana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung atau Diskominfo Babel memetakan sejumlah daerah masih mengalami blank spot di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Setidaknya dari data Diskominfo, ada 10% wilayah di Bangka Belitung masih berstatus blank spot atau wilayah yang tidak terjangkau sinyal komunikasi. Menurut Kabid E-Government dan statistik Diskominfo Bangka Belitung Muhammad Erisko Nurrahman, daerah yang paling banyak blank spot yakni berada di Kabupaten Bangka. Erisko mengatakan setiap tahunnya pihaknya mengusulkan untuk pemenuhan telekomunikasi melalui pembangunan Base Transceiver Station atau BTS ke Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia. Meskipun pembangunan BTS kewenangan pemerintah pusat, namun Diskominfo Bangka Belitung membantu dalam penyiapan lahan serta ketersediaan listrik. Selain itu, rekan Haris dan juga pendengar, sejumlah kendala juga sudah dipetakan oleh Diskominfo Bangka Belitung, yakni kondisi geografis daerah seperti perbukitan dan juga kepulauan adalah tantangan penyebab daerah yang masih blank spot di wilayah Bangka Belitung ini. Dalam penanganan blank spot, pemerintah Provinsi Babel memiliki dua program, yakni hasil cepat terbaik dan program penyelenggaraan jaringan intra. Dengan berbagai kondisi tersebut, ELSCO menargetkan zero blank spot ditargetkan tersasi dalam kepemimpinan Gubernur Babel Hidayat Arsani. Seperti diketahui, berikut adalah daerah yang masih masuk dalam kawasan black spot di Bangka Belitung. Kabupaten Bangka tercatat paling banyak, yakni ada Gunung Muda, Gunung Pelawan, Kumpai, Desa Dinding Panjang, Puntik, Desa Mapur, Nyambang, Desa Mapur, Tuing, Desa Mapur, Melintang, Desa Mapur, Dusun Mapur, Desa Mapur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, kemudian Dusun Dua Air, kemudian Pandan, Desa Air Labu, kemudian Dusun Tiga Balau, Desa Labuh Air Pandan, dan juga Dusun 9 Penagan dan Dusun 10 Penagan. Kemudian untuk daerah Bangka Tengah, yakni Tanjung Pura, Kemingking, Batu Beriga, Lubuk Lingku, dan Lubuk Pabrik. Untuk Kabupaten Bangka Barat, Kayu Arang, Air Bulin, Sinar Surya, Tanjung Niur, Dusun Rumpis, Sungai Buluh, Mislak, Limbung, Air Gantang, dan Telak. Kabupaten Bangka Selatan, Desa Tebus, Desa Bangka Kota, Pongo, Dusun Air Semut, Payung, Kepoh, Sukajaya, dan Kumbing. Kemudian untuk Kabupaten Belitung yang masih masuk blank spot, yakni Pulau Long, Pulau Bukulimau, Pulau Ketapang, dan Pulau Batun. Kemudian untuk Belitung masih tercatat tinggi juga daerah blank spotnya, yakni Pulau Renggit, Desa Penggantungan, Batu Mentas, Desa Badau, Desa Ibul, Geosit Batu Bedil, Desa Sungai Padang, Munsang, Desa Sungai Padang, Padang Jalan, kemudian Sijuk, Desa Air Seruk, Desa Petaling, Desa Gunung Rinting, dan Desa Tanjung Rusa. Demikian data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung terkait daerah-daerah yang masih mengalami blank spot di wilayah Bangka Belitung ini. Demikian akan Haris, informasi dapat sampaikan dari Bangka Pinang, kembali ke Anda di studio.
0: Demikian laporan Bung Debi R. Nerawandi, pendengar yang sudah melaporkan informasi langsung dari Pangkal Pinang terkait dengan informasinya yang disampaikan, yaitu Diskominfo Bangka Belitung mencatat sejumlah daerah di Babel masih mengalami blank spot. Mudah-mudahan ini bisa sudah masuk sinyal nanti ya dengan adanya hal ini pendengar, yang diliput langsung oleh reporter kita Bung Deby Nirwandi. Baik pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Baik, pendengar, dengan berakhir lagu dari Black Iwan Fals dan Niji tadi, maka berakhir pula kebersamaan saya, Abdurrahman Aris, menemani Anda untuk edisi hari ini di Rangkaian Bangka Belitung Pagi. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia dan bergabung di rangkaian acara kita Bangka Belitung Pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, pendengar. Selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami selanjutnya, Mbak Nur Aisyah, hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul,

0: Tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga untuk di kesempatan pagi hari ini seperti biasanya, Bangka Belitung Siang saya akan temani Anda. Untuk pendengar yang baru saja bergabung, selamat bergabung, selamat beraktivitas di kesempatan hari ini. Semoga masih diberikan kemudahan, kelancaran ya dalam menjalankan segala aktivitasnya. Ya pendengar, di mana juga kali ini literasi digital akan kita bahas pendengar, dan kita tahu bahwa cakupan literasi digital ini banyak sekali ya. Salah satunya adalah ini kemampuan untuk menggunakan perangkat digital serta berpikir kritis dan mengevaluasi informasi, bahkan etika dalam berkomunikasi serta keamanan data. Nah, adapun 4 pilar utamanya yaitu digital skill ataupun kecakapan, lalu juga digital etik ya ataupun etika, lalu juga digital safety ataupun keamanan, dan digital kultur atau bahkan budaya. Literasi ini juga wajib untuk menghindari yang namanya hoax, cyberbullying, hingga penipuan online pendengar. Nah, apa saja yang termasuk dalam kecakapan digital, nanti kita akan bahas di kesempatan siang hari ini. Baik pendengar, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Dan untuk pendengar yang baru juga bergabung dalam RRI digital ya, selamat siang juga. Terima kasih ya sudah mendengarkan RRI di mana saja.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McCrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar. Nah, yang termasuk ke digital skill ataupun kecakapan digital ini adalah untuk kemampuan menggunakan, memahami, bahkan mengelola teknologi digital internet seperti perangkat lunak untuk bekerja, belajar, atau bahkan berkomunikasi. Nah, pendengar, ini juga mencakup literasi dasar ya, baik itu digital marketing, analisis data, atau bahkan keamanan cyber hingga pemrograman. Adapun beberapa poin utama untuk digital skill ini, pendengar yang harus dikuasai yaitu literasi digital dasar seperti misalnya kemampuan mengoperasikan komputer, terus juga perangkat mobile, hingga bahkan mencari informasi dan mengelola file digital, pendengar. Nah, lalu poin yang kedua adalah komunikasi digital dan kolaborasi. Ini biasanya menggunakan seperti email atau bahkan aplikasi percakapan dan alat manajemen proyek, misalnya seperti ada Zoom, Trello, dan yang lainnya yang biasanya ini digunakan untuk bekerja secara tim, pendengar. Lalu juga ada digital marketing ataupun konten kreator. Nah, ini biasanya harus melalui media sosial itu SEO ataupun SEO atau bahkan SEM, terus juga ada email marketing, bahkan ada juga pembuatan konten, pendengar. Nah, lalu juga ada poin selanjutnya, ini analisis data. Ini seperti mengumpulkan, membaca, terus juga menginterpretasikan data menggunakan tools, baik itu Google Analytics atau juga Excel, pendengar. Nah, untuk assignment keamanan cyber ini seperti apa? Nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik mendengar di mana pun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan Report on the Spot bersama rekan reporter kami. Ada rekan Irwan mendengar, ini juga terkait jelang Idul Adha. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka mengantisipasi penyakit mulut, kuku, dan hewan pada hewan kurban. Silakan rekan Irwan.
1: Baik, terima kasih rekan Nur Aisyah. Dan pendengar, saya melaporkan langsung dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, tepatnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dan tadi saya sudah berbincang dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Ibu Krisna Ningsi. Dan Ibu Krisna Ningsi mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban mulai pekan depan. Pemeriksaan diawali ke peternak-peternak yang berada di Sungai Liat, Blinyu, dan Mendo Barat, di mana di sana terdapat kantong-kantong atau peternak besar yang ada di Kabupaten Bangka. Dan yang mereka lakukan nanti akan dilakukan pengecekan kesehatan hewan. Nanti ada tim dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, dokter-dokter hewan, lalu dari para medisnya juga yang akan melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha ini. Dan Ibu Krina Ningsi menambahkan jika dalam hasil pemeriksaan kesehatan nanti misalnya ditemukan adanya sapi yang terinfeksi cacing hati, maka masih ada waktu 1 bulan sebelum Idul Adha nanti untuk pemulihan dan dilakukan kontrol selama masa pemulihan tersebut. Dan pihak Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka juga bekerja sama dengan peternak untuk segera melapor jika ditemukan sapi yang memiliki gejala-gejala sakit, untuk segera mendapat penanganan sehingga cepat masa pemulihannya sebelum Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar, pihak Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga pintu-pintu masuk hewan kurban atau hewan ternak sapi maupun kambing, untuk memastikan hewan ternak yang masuk telah mendapat sertifikasi vaksinasi, maksud saya vaksinasi PMK dari daerah asalnya. Dan pihaknya juga akan memantau hewan-hewan kurban nanti, selain tadi ada beberapa kantung-kantung hewan ternak besar, nanti juga akan dilakukan pemantauan ke seluruh kantung-kantung atau penjual hewan kurban yang ada di Kabupaten Bangka. Dan setiap tahunnya memang menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka melakukan pengendalian penyakit untuk mengantisipasi penyakit yang ada pada sapi, baik cacing hati maupun penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dan sebelumnya juga saya telah berkunjung ke peternak, salah satu peternak yang ada di Kota Sungai Liat ini, yang mengatakan bahwa pihaknya juga selama ini bekerja sama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban secara berkala. Jadi hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya penularan atau mewabahnya penyakit-penyakit yang ada di peternakan tersebut. Jadi para peternak juga melakukan pengecekan secara mandiri jika ada hewan kurban yang mengalami ciri-ciri atau tanda-tanda sakit, mereka akan segera melaporkan untuk mendapatkan penanganan secepat mungkin. Demikian laporan saya dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Kembali ke studio rekan Nur Aisyah.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Mari mendengar, kali ini juga kita akan hadirkan kembali Report on the Spot bersama rekan reporter kami, ada rekan Ivan Sona, terkait 193 calon jemaah haji bubble yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Silakan rekan Ivan.
3: Ya, terima kasih Nur Aisyah, Iki, Kecerut, pendengar dimanapun Anda berada. Sejumlah 193 calon jemaah haji CJH Kepulauan Bangka Belitung sudah dilepas menuju embarkasi Palembang pada Senin 4 April 2026 kemarin. Calon jemaah haji tersebut tergabung dalam kloter 9 dan pada sore hari langsung diberangkatkan ke Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan dilepas langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf. Dikatakan Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Muhammad Yasir Mustafa yang mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada kegiatan tersebut, bisa dipastikan bahwa seluruh proses keberangkatan jemaah berjalan tertib dan lancar, termasuk pengaturan jadwal penerbangan serta pelayanan bagi jemaah dengan kebutuhan khusus. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar bahwa kloter 9 ini adalah merupakan kloter terakhir jemaah haji Bangka Belitung tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dengan demikian, seluruh jemaah haji asal Kepulauan Bangka Belitung telah diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Dan kita doakan semoga jemaah haji asal Bangka Belitung dan Indonesia secara keseluruhan bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan lancar, diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalaninya. Nur Aisyah dan juga pendengar, demikian laporan kami dari pelepasan calon jemaah haji asal Kepulauan Bangka Belitung kloter 9 yang merupakan kloter terakhir. Kembali ke studio, Ivan Sonalah melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.
1: Baik, mendengar di mana-mana Anda berada, kali ini kita akan hadirkan report on the spot kembali bersama rekan reporter kami. Kali ini ada rekan Cahyo, di mana juga informasi terkait Penko Pangkal Pinang yang siapkan penyegaran mutu guru untuk pemerataan pendidikan. Silakan rekan Cahyo.
2: Ya, pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang berencana melakukan penyegaran terhadap tenaga pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayahnya. Wali Kota Pangkal Pinang mengatakan bahwa langkah ini salah satu upaya peningkatan semangat dan kinerja guru yang sudah ada. Menurut Saparudin, program penyegaran tersebut akan dilakukan mulai rotasi penempatan guru antar sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan mutu pendidikan sehingga tidak ada lagi kesenjangan kualitas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Nanti sebelum melakukan rotasi tersebut, pihak Dinas Pendidikan juga akan melakukan mapping untuk melihat potensi-potensi guru-guru atau kepala sekolah yang akan dirotasi untuk sehingga nantinya mutu pendidikan di Kota Pangkal Pinang dapat berjalan dengan merata. Wali Kota juga mengatakan dengan langkah ini masyarakat juga tidak lagi terpaku pada sekolah tentu yang dianggap unggulan. Sebaliknya, warga dapat memilih sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka tanpa khawatir kualitas pendidikan di sekolah dekat rumahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Erwandi, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dan kondisi tenaga pendidik sebelum rotasi dilakukan. Ia menambahkan bahwa penyegaran ini merupakan hal yang wajar dalam sistem manajemen pendidikan. Tujuannya agar tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah yang selama ini dianggap favorit dan non-favorit. Dengan kebijakan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di Kota Pangkal Pinang. Demikian pendengar, laporan dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, di kesempatan siang hari ini dari rekan Cahyo, kali ini kita akan beralih dulu ke rekan Debi Nirwandi. Terkait cuaca di Arab Saudi yang mencapai 42 hingga 43 derajat Celcius, Kemenhaj Bubble himbau jemaah haji kurangi hal yang tidak terlalu penting. Silakan rekan Debi.
4: Baik, rekan Nuraisa dan juga pendengar, di mana kantor wilayah Kementerian Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengkonfirmasikan jika suhu cuaca di Arab Saudi saat ini menyentuh ataupun mencapai 42 sampai dengan 43 derajat Celcius. Untuk itu, para jemaah haji diminta untuk menjaga kondisi tubuh. Pelaksana tugas Kakanwil Kemenhaj Bangka Belitung Dewi Rosalia Indah mengatakan tentu kondisi cuaca di sana sangatlah jauh berbeda dengan Indonesia, yakni benar-benar ekstrim, sehingga para jemaah haji untuk dihimbau untuk terus menjaga kondisi tubuh menghadapi cuaca ekstrim di sana. Kemenhaj Bangka Belitung juga menghimbau agar jemaah juga mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting selama rangkaian ibadah haji tersebut, di mana tidak usah perlu keluar hotel jika tidak hal-hal yang mendesak ataupun yang terlalu penting. Kemudian sudah ada juga petugas kloter di setiap kloter, kemudian pembimbing dan tenaga kesehatan yang membersamai para jemaah tersebut. Kemenhaj Bangka Belitung juga menghimbau lewat para petugas tersebut supaya jemaah agar dirangkul dan benar-benar diperhatikan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak penting di luar ibadah. Kemudian dari sisi Pemprov Bangka Belitung, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemprov Babel Yasir Mustafa juga mengatakan bahwa kepada jemaah haji, pihaknya berharap agar dalam menjalankan ibadah haji dengan sungguh-sungguh beribadah di sana dengan harapan sepulang dari tanah suci mendapatkan atau memperoleh haji yang mabrur dan mabruroh sepulang ke tanah air. Kemudian mereka juga diminta untuk menjaga kesehatannya dan stabilitasnya sehingga diharapkan diberi kemudahan dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah tersebut. Demikian rekan urai saya, informasinya dapat sampaikan dari Pangkal Pinang. Kembali ke Anda di studio.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Manchester City gagal mendekati Arsenal di klasemen Liga Inggris setelah ditahan imbang Everton. New York Knicks membuka semifinal wilayah timur dengan kemenangan telak atas Philadelphia 76ers. Persib Bandung meraih poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 5 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City gagal meraih poin penuh saat bertandang ke markas Everton pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Goes to Doku. Last chance. Scores. You never know.
2: Manchester City gagal memperkecil selisih poin dengan Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris usai ditahan imbang Everton 3-3 dini hari tadi. Bertandang ke Stadion Hill Dickinson, City sempat unggul lebih dulu lewat gol Jeremy Doku menjelang akhir babak pertama. Namun, skuad asuhan Pep Guardiola itu kehilangan kontrol setelah jeda dan kebobolan 3 gol dalam 14 menit. Erling Haaland dan Doku kemudian menyelamatkan tim dengan gol balasan di akhir laga untuk menyamakan skor menjadi 3 sama. Usai pertandingan, Pep Guardiola mengaku timnya sudah bermain dengan maksimal dalam menghadapi lawan yang tampil sangat agresif.
3: Satu poin tentu lebih baik daripada tidak mendapat poin sama sekali. Dan tentu akan lebih baik jika kami bisa memenangkan pertandingan daripada sekadar meraih hasil ini. Dalam pertandingan seperti ini, banyak hal bisa terjadi. Saya rasa kami sudah berusaha maksimal mengingat sulitnya lawan dan permainan mereka yang sangat agresif.
2: Sementara itu, tuan rumah Everton bangkit dengan cepat untuk memanfaatkan kesalahan lini belakang City. Thierno Berry mencetak 2 gol, sementara Jack O'Brien menambah lewat sundulan dari situasi sepak pojok. Tim asuhan David Moyes itu tampil agresif dan efektif menekan saat City kehilangan penguasaan bola. Meski gagal meraih kemenangan, Everton menunjukkan respons kuat setelah tertinggal di babak pertama. Usai pertandingan, pelatih David Moyes mengakui timnya kesulitan menghadapi intensitas permainan Manchester City meski tampil lebih baik di babak kedua.
4: Penampilan kami jauh lebih baik di babak kedua, itu sudah pasti. Mungkin ini salah satu performa terburuk kami di babak pertama melawan tim papan atas. Namun, hal itu bisa saja disebabkan oleh kualitas dan performa Manchester City yang sangat baik saat ini. Kami tidak mampu menandingi intensitas permainan mereka. Tekanan yang mereka berikan kepada kami sangat besar. Tetapi di babak kedua, kami jelas tampil jauh lebih baik.
2: Hasil ini membuat Manchester City tertinggal 5 poin dari Arsenal di puncak klasemen meski masih mengantongi satu pertandingan. Tambahan satu poin dinilai merugikan dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. The Citizen masih memiliki peluang, namun harus berharap Arsenal terpeleset di sisa pertandingan yang ada. Persaingan gelar semakin berat bagi skuad Pep Guardiola menjelang akhir musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Inggris, Nottingham Forest berpesta gol saat bertandang ke markas Chelsea dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. Hasil ini mengantarkan skuad asuhan Vitor Pereira itu unggul 6 poin di atas zona degradasi.

0: Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Managed to get his ball in, great chance and an opening goal for Forest. 1 minute and 40 seconds in.
2: Nottingham Forest berpesta gol 3-1 saat bertandang ke markas Chelsea dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026 bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. Dua gol dari Taiwo Awoniyi pada menit ke-2 dan menit ke-52 serta satu gol penalti dari Igor Jesus pada menit ke-15 mempersembahkan 3 poin krusial yang membawa Forest unggul 6 poin di atas zona degradasi. Sementara tuan rumah Chelsea hanya mampu mencetak satu gol lewat tendangan salto dari Joao Pedro di waktu tambahan babak kedua. Kini Chelsea menderita 6 kekalahan secara beruntun di Liga Inggris, terburuk sejak kejadian serupa pada tahun 1993. Selesai pertandingan, pelatih Chelsea Callum McFarlane mengatakan bahwa kekacauan terjadi akibat permainan di 15 menit pertama pertandingan.
3: Menurutku bermuara pada 15 menit pertama, terutama gol pertama itu benar-benar pukulan telak. Itu bukan cara yang diinginkan untuk memulai pertandingan, dan saya rasa hal itu sedikit mengguncang kami. Lalu gol kedua memperburuk keadaan. Kami masih punya peluang untuk kembali ke dalam permainan. Begitu Anda memulai pertandingan seburuk yang kami lakukan, Anda membutuhkan momen-momen yang berpihak pada Anda agar bisa mendapat kesempatan untuk bangkit kembali dalam pertandingan. Dan hari ini keduanya tidak berjalan baik bagi kami.
2: Sementara itu, manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan hasil pertandingan ini, meski dirinya sedih dengan kondisi Gibbs-White.
4: Yes, of course. Very happy for our.
3: Sangat senang untuk para pemain kami. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sebuah kelompok yang sangat istimewa. Mereka ambisius, kompak, tangguh, dan penuh semangat. Dan berkat dukungan para pendukung kami hari ini, kami datang ke sini dan berhasil meraih 3 poin lagi. Penting untuk terus berjuang hingga akhir musim. Menjaga nasib kami di tangan kami sendiri. Itulah yang paling penting. Tidak melihat hasil tim lain, tetapi fokus pada hasil kami, fokus pada semangat kami. Dan satu-satunya hal yang menyedihkan adalah Gibbs-White. Kami berupaya mendukungnya, dan saya harap karena dia seorang pejuang, dia bisa dalam kondisi untuk bermain di pertandingan berikutnya.
2: Pada pertandingan ini, gelandang penyerang Forest, Morgan Gibbs-White, membentuk keras kiper Chelsea, Robert Sanchez, yang membuat keduanya terluka di kepala. Namun, kondisi Gibbs-White dipastikan terparah karena memerlukan jahitan cukup panjang di bagian dahi. Atas kemenangan ini, Nottingham Forest memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan di semua kompetisi. Saat ini, Forest berada di posisi ke-16 dengan perolehan 42 poin. Sementara Chelsea kini berada di posisi ke-9 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Italia. AS Roma sukses mengamankan 3 poin usai meraih kemenangan 4-0 atas Fiorentina dini hari tadi. Bermain di Stadion Olimpico, Roma tampil dominan sejak awal dan langsung menekan pertahanan lawan. 3 gol berhasil dilesakan pada babak pertama, masing-masing melalui Gianluca Mancini pada menit ke-13, Wesley Franca pada menit ke-17, dan Mario Hermoso jelang turun minum. Pada babak kedua, Nicolo Pisili menutup pesta gol tuan rumah lewat sundulannya ke gawang lawan. Usai pertandingan, pelatih AS Roma, Gian Piero Gasperini, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Ini adalah tujuan kami. Kami menginginkan hal itu dan akan mencapainya pada waktu yang tepat. Kami harus memulihkan seluruh kekuatan tim. Mereka adalah tim yang sangat kuat dalam bermain sepak bola. Mereka mencetak gol dengan melibatkan banyak pemain. Mereka juga mampu mencetak gol-gol indah. Kami tahu harus menghadapi 3 pertandingan tersisa. Kami tidak punya ruang untuk kesalahan. Kami sedang mempersiapkan diri untuk itu.
0: Kemenangan ini membawa AS Roma naik ke peringkat 5 klasemen sementara Serie A Italia, hanya terpaut 1 poin dengan Juventus di posisi keempat. Dengan 3 laga tersisa, perburuan tiket Liga Champions musim depan dipastikan berlangsung semakin ketat. Beralih ke olahraga basket. New York Knicks membuka semifinal wilayah timur dengan kemenangan telak atas Philadelphia 76ers dengan skor 137-98. Hasil ini membuat Knicks unggul 1-0 semifinal wilayah timur NBA 2026. Bermain di kandang sendiri, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dengan permainan cepat dan efektif. Mereka terus menekan hingga mampu menciptakan selisih poin yang jauh. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan dengan kontribusi poin yang signifikan bagi tim. Ia mendapat dukungan dari OG Anunoby dan Karl Anthony Towns yang tampil solid sepanjang laga. Keunggulan Knicks terlihat jelas pada kuarter kedua saat mereka mencetak 41 poin. Sementara itu, 76ers kesulitan membendung serangan lawan dan tertinggal jauh hingga turun minum. 76ers tidak mampu menemukan ritme permainan terbaik mereka. Dengan hasil ini, Knicks memiliki modal kuat untuk menghadapi game berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pecinta sepak bola. Dokter kota Kansas, Amerika Serikat mengingatkan penyelenggara Piala Dunia untuk bersiap menghadapi cuaca panas ekstrim selama Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Just a little bit of mild sweating, and that's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from sport.
2: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak panas ekstrim saat musim panas tahun ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagaimana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's Kansas, Tessie Ranches. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang cukup akrab dengan cuaca panas.
3: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: dari ajang Super League. Persib Bandung meraih poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League. Maung Bandung menang 1-0 dan semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Kemenangan tipis yang diraih Persib Bandung atas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 Super League 2025-2026 disambut penuh antusias oleh gelandang muda Maung Bandung, Beckham Putra Nugraha. Dalam pertandingan yang berlangsung kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA ini, Pangeran Biru berhasil mengamankan 3 poin penting lewat kemenangan 1-0. Gol semata wayang dalam laga tersebut tercipta sangat cepat. Bek asal Argentina Patricio Matricardi sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan tajam pada menit kedua pertandingan. Gol kilar itu menjadi pembeda dalam duel yang berlangsung cukup ketat hingga peluit panjang dibunyikan. Usai pertandingan, Beckham mengatakan kemenangan atas PSIM bukan hanya berarti tambahan poin bagi timnya, tetapi juga menjadi bekal berharga untuk menghadapi laga besar berikutnya. Menurut Beckham, hasil positif ini menjadi suntikan moral yang sangat dibutuhkan skuad Persib jelang duel panas kontra Persija Jakarta.
2: Ya, ini pertandingan yang bagus di sore ini karena PSM juga lawan yang kuat juga buat kita, tapi kita bermain baik juga, kita bisa mencetak gol cepat. Ini adalah kunci di pertandingan hari ini, dan tentunya ini jadi laga penting buat kita untuk bisa menjaga mental kita sebelum lawan Persija.
1: Di sisi lain, sang pelatih Boyan Hodak menilai timnya tidak terlalu bermain maksimal setelah mencetak gol cepat awal laga. Ia menyayangkan dengan situasi tersebut, permainan lebih banyak dikendalikan oleh sang lawan. Meski demikian, Hodak mengatakan performa Teja Pakualam dan kawan-kawan tidak terlalu buruk sehingga bisa kembali meraih 3 poin penuh di depan publik sendiri.
3: Pertandingan yang bagus, saya pikir kami bisa mencetak gol cepat dan kemudian kami terlalu banyak bermain menunggu. Kami tidak terlalu bermain menyerang, pada dasarnya kami memberikan bola kepada Jogja.
1: Selain itu, menurut juru taktik berpaspor Kroasia tersebut, yang terpenting pada pertandingan dan kemenangan ini adalah modal berharga untuk timnya menghadapi Persija, baik secara mental maupun strategi permainan. Duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut bakal digelar pada hari Minggu 10 Mei 2026 di Jakarta. Sementara berkat kemenangan ini, skuad Maung Bandung berhasil kembali mengamankan puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 72 dari 31 pertandingan. Kini Persib berbeda 3 poin dari Borneo FC yang berada di peringkat kedua dan baru memainkan pertandingannya hari ini.
0: Pecinta olahraga, Persija Jakarta meraih 3 poin saat melawat ke kandang Persijap Jepara dengan skor 2-0 dalam lanjutan BRI Super League. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
4: Persija Jakarta meraih 3 poin saat melawat ke kandang Persijap Jepara dalam pekan ke-31 BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin malam. Tim Macan Kemayoran menang dengan skor 2-0. Pada babak pertama, Persija harus puas menutup 45 menit awal dengan skor kacamata. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun belum mampu dikonversi menjadi gol. 2 gol Persija tercipta pada babak kedua melalui Raihan Hanan dan Gustavo Almeida. Raihan memecah kebuntuan pada menit ke-64 lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti. Sedangkan Gustavo menggandakan keunggulan pada menit 90+8 setelah memanfaatkan umpan John Mota. Usai pertandingan, pelatih Persija Mauricio Souza memuji penampilan anak asuhnya yang mampu mengontrol jalannya laga. Namun ia mengatakan penyelesaian akhir masih perlu ditingkatkan agar peluang bisa dimaksimalkan.
5: Kita poderia ter aproveitado melhor a chance que nós tivemos, mungkin kita bisa ambil kesempatan lebih baik yang kita punya, mas a gente não conseguiu, tapi kita tidak bisa, mas eu creio que a nossa equipe fez uma partida que mereceu a vitória. Dan saya yakin tim kita lakukan satu pertandingan yang kita pantas dapat kemenangan ini.
4: Pemain Persija, Shane Patinama, yang menjalani debut sebagai starter, mengaku puas dengan performa tim. Ia menilai hasil ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri menjelang laga krusial kontra Persib Bandung.
6: Saya pikir kami memiliki tim yang bagus dan siap untuk bermain di laga selanjutnya dan meraih 3 poin. Tergambar dari bagaimana kualitas kami, cara bermain kami, dan bagaimana kami bekerja di lapangan. Hasil sekarang bagus untuk kepercayaan diri pertandingan selanjutnya.
4: Saat ini Persija Jakarta masih bercokol di posisi ketiga klasemen dengan 65 poin, sementara Persijap Jepara masih di papan bawah dua tingkat di atas zona degradasi dengan 31 poin. Selanjutnya Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung pada laga kandang akhir pekan mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Kendal Tornado FC menang telak 5-0 atas Persela Lamongan di laga terakhirnya Liga Pegadaian Championship 2025-2026. Hasil itu membawa Laskar Badai Pantura tetap bertahan di Liga 2. Edwi Puryono melaporkan.
7: Saudara, ambisi tim Kendal Tornado FC untuk menutup Liga Pegadaian Championship 2025-2026 dengan happy ending akhirnya tercapai. Saat melakoni laga terakhirnya di Stadion Sriwedari Solo, Laskar Badai Pantura itu sukses pesta gol usai menang telak 5-0 atas Persela Lamongan. Laga yang dipimpin wasit Retwan Pahala itu di babak pertama Kendal Tornado FC unggul 1-0 yang tercipta jelang turun minum hasil tendangan Philip Ryan pada menit ke-43. Memasuki babak kedua, dominasi Kendal Tornado FC semakin menjadi dan gol demi gol mulai tercipta. Gol kedua lahir pada menit ke-61 melalui Akbar Firmansah dan Ibnu Hajar pada menit ke-82. Pesta gol berlanjut di penghujung pertandingan, Kosedia Hariyudo yang mencetak 2 gol atau bris pada menit ke-90 dan injury time untuk memastikan kemenangan telak 5-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya yang tetap tampil penuh semangat. Pelatih asal Surabaya itu juga menilai pencapaian tim promosi yang mampu bersaing di papan atas sebagai hasil kerja kolektif sepanjang musim. Stefan Kelces menambahkan kekuatan utama tim terletak pada permainan transisi cepat dan serangan balik yang efektif. Dianya berharap pondasi tim yang sudah terbentuk dapat dipertahankan untuk menghadapi musim berikutnya.
8: Jadi ini tahun pertama buat kita. Saya pikir tahun ke depan kalau tidak banyak melakukan perombakan pemain, tim ini akan jadi lebih matang ya. Jadi saya sampaikan ke Pak Anto, saya bilang siapapun pelatihnya, Pak, ini tim jangan dirubah karena kita udah bangun pondasinya udah bagus, tinggal nanti kita matangkan di musim berikutnya. Untuk tambal tutup ya, kita pasti cari yang levelnya di atasnya anak-anak supaya nanti timnya juga terangkat kualitasnya.
7: Sementara itu Kosedia Yudo pencetak 2 gol Kendal Tornado FC mengaku bersyukur atas kontribusinya dalam pertandingan tersebut. Dikatakan keberhasilan itu tidak lepas dari kerjasama seluruh elemen mulai dari pemain hingga manajemen.
9: Yang awal-awal saya baru masuk, target kamu priori apa? Ya alhamdulillah target saya kan papan atas, paling nggak bisa bersaing dengan tim-tim kayak Persela, Persipura, Barito. Ya alhamdulillah ini semua tercapai berkat kerja keras semua elemen tim, official, teman-teman, semua.
7: Di sisi lain, bos Kendal Tornado FC Yunianto mengungkapkan performa tim secara keseluruhan sebenarnya cukup memuaskan. Namun hasil di awal musim menjadi faktor utama yang menghambat langkah tim untuk promosi. Menurutnya, perubahan strategi termasuk pemindahan kandang ke Stadion Sriwedari Solo turut memberikan dampak signifikan terhadap performa tim di putaran kedua. Kendati gagal promosi ke Super League, namun Yunianto mengaku tetap bersyukur dengan pencapaian tim promosi yang mampu finish di papan atas klasemen akhir Liga Pegadaian Championship. Sedangkan untuk menghadapi musim depan dengan target lolos promosi, manajemen tengah menyiapkan langkah besar dan memastikan akan meningkatkan anggaran tim secara signifikan sebagai bentuk keseriusan menatap kompetisi berikutnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Kemenpora untuk pertama kalinya menggelar pertemuan tingkat tinggi antara menteri-menteri yang membidangi kepemudaan dan olahraga di Asia Tenggara. Menpora RI Erick Thohir mengatakan event ini untuk memajukan kolaborasi pemuda dan diplomasi olahraga di seluruh kawasan. Laporan Putu Nirawati.
1: Tentu dengan perubahan yang terjadi di dunia, apakah AI, apakah mental health dan lain-lain, jobs juga, pekerjaan. Nah, kita coba benchmarking.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora RI untuk pertama kalinya menggelar Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026 tanggal 3 hingga 5 Mei 2026 di Demeru Hotel Bali. Agenda ini merupakan pertemuan tingkat tinggi antara menteri-menteri yang membidangi kepemudaan dan olahraga di Asia Tenggara yang diinisiasi oleh Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis di antara negara-negara Asia Tenggara dan para pemangku kepentingan utama. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Erick Thohir mengatakan event ini untuk memajukan kolaborasi pemuda dan diplomasi olahraga di seluruh kawasan.
1: Situasi perubahan hari ini tidak ada negara yang terbaik, terhebat, tetapi justru bagaimana kita sebagai saudara Asia Tenggara saling mengisi untuk beri kontribusi nyata untuk para pemuda yang ada di masing-masing negara. Khususnya kalau saya tentunya Indonesia.
2: Erick Thohir mengatakan sport tourism and sport industry menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai event olahraga seperti maraton maupun cycling di kawasan Asia Tenggara.
1: Tadi yang kita juga coba bicarakan, kita punya event bersama seperti maraton atau cycling. Ya, kalau di banyak negara ada London Marathon, ada Boston, New York, Tokyo, kenapa Asia Tenggara nggak punya maraton sendiri? Bisa Singapura, Timor Leste, Indonesia, Filipina, Malaysia dan lain-lainnya, supaya kita bisa sinergi juga, kita punya sport programs.
2: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Timor Leste, Nelio Isaac Sarmento mengatakan, Timor Leste memiliki sejumlah event rutin olahraga dan hal tersebut akan dikolaborasikan dengan negara-negara sahabat di Asia Tenggara.
3: Di Timor Leste kita sudah punya setiap tahun kita punya di International Marathon dan kita juga punya program tuh di Timor. Nah, program-program ini kita akan gabungkan bersama supaya menjadi satu brand olahraga di Asia Tenggara.
2: Sesuai tema pertemuan ini adalah Strengthening Sea Youth Collaboration and Sport Diplomacy for a Resilient Future, mengingatkan semua pihak akan pentingnya diplomasi olahraga dan semangat kolaborasi antar negara untuk mengatasi tantangan masa depan, terlebih peran generasi muda sebagai pemimpin akan menjadi penentu arah perkembangan regional Asia Tenggara di mata dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nirabdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama
1: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Baik pendengar, masih bersama kami di Radio Pro 1.5. Kembali lagi kita akan update cuaca pendengar di hari ini. Masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan ringan dan tentunya juga hingga lebat, bahkan disertai dengan kilat dan petir serta angin kencang, yaitu meliputi daerah Kabupaten Bangka, Belinyu, Merawang, Riau Silip, Kabupaten Bangka Selatan, Tobole, Tukaksadai, Bangka Tengah meliputi Lubuk Besar dan sekitarnya. Bahkan mendengar prakira cuaca ini juga bisa meluas ke beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Bangka Sungai Liat, Mendo Barat, Pemali, Bakam, Puding Besar, Bangka Selatan Lepar Pongo, Air Gegas, Bangka Tengah Koba, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang Katis Namang, Bangka Barat Jebus Kelapa, Paritiga, Kota Pangkal Pinang meliputi Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Gabek, Girmaya, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar masih diperkirakan bisa berlangsung hingga pukul 12 siang. Informasi untuk beduk azan zuhur berkumandang daerah Sungai Lata sekitarnya pukul 12 lewat 56 menit.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Baik mendengar di mana pun Anda berada, informasi untuk beduk azan zuhur berkumandang daerah Sungai Lada sekitarnya pukul 11:56. Pendengar, ya, dan tentunya juga kali ini pendengar, ya, kita akan hadirkan informasinya tentunya untuk Anda. Kali ini juga informasinya pendengar, ya, ini dia terkait Bapokting, ya, dan di mana juga untuk harga pokok dan barang strategis lainnya di Kabupaten Bangka, ya, untuk di mana minggu kelima, ya, pendengar. Kali ini juga informasinya di mana untuk beras RM 5 kg ini juga Rp77.000, ya. Lalu juga untuk RM 10 kg dengan harga Rp153.000, 15 kilo ini Rp230.000, 118 10 kilo Rp153.000, sedangkan TR 15 kilo Rp230.000 pendengar. Ya, sedangkan untuk minyak goreng Sania ini Rp22.000, lalu juga Fortune Rp21.000. Untuk harga bawang merah ini dia Rp48.000, bawang putih Rp35.000, cabai besar Rp50.000, cabai kecil Rp45.000, cabai kecil luar Rp60.000, cabai hijau kecil Rp60.000. Sedangkan untuk harga tomat pendengar ini ada Rp15.000, wortel Rp15.000, kol Rp15.000, dan kentang Rp15.000. Untuk sayur mayur sendiri ini ada timun Rp6.000, sawi manis Rp18.000, buncis Rp18.000, sawi putih Rp15.000, sawi green Rp20.000, kangkung Rp10.000, jagung muda Rp27.000, kacang panjang Rp8.000 pendengar. Ya, dan untuk mentega sendiri harganya Rp36.000, daging sapi Rp140.000, daging ayam Rp35.000, telur ayam Rp30.400, lalu juga susu kental Rp18.000, jagung pipilan Rp9.000, lalu juga terigu segitiga biru Rp12.000, garam Rp15.000, lalu juga untuk kacang-kacangan ini kacang kedelai Rp12.000, kacang tanah Rp34.000, kacang hijau Rp27.000. Sedangkan untuk mie instan, mie goreng ini perdu Rp116.000, mie soto Rp112.000 pendengar. Tadi informasinya, dan untuk Anda juga pendengar, ya, pukul 11:56 juga nanti kami hadirkan beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Lada sekitarnya. Oke, ini informasi kembali dari Darsono, di mana telah hilang satu buah buku pemilik kendaraan bermotor ataupun BPKB jenis kendaraan roda 4 minibus dengan nomor registrasi BN1725BS dengan nomor kerangka MHF21KF400115180 atas nama Daniel Indragiri. Bahwa surat tersebut hilang atau tercecer sampai saat ini juga tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut bisa menghubungi Bapak Darsono di nomor 0852-6821-9781. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sumaliat Bangka Belitung.
1: Baik mendengar, ya sudah ada dua buah lagu dari Afgan ya, dengan judul Pasti Bertemu dan juga Cinta Dua Hati. Ya, dan mendengar, kalau berbicara tentang Afgan, kita tahu banget dong, dia ini juga salah satu penyanyi, penulis lagu, dan bahkan aktor Indonesia yang banyak banget menerima beberapa nominasi penghargaan sepanjang karirnya, pendengar. Ya, kalau kita flashback nih pendengar ya, tahun 2010 aja ya, dia sudah pernah mendapatkan penghargaan dari Indonesia Movie Actor Awards ya, 2010, 2011, 2014, itu di kategori soundtrack terfavorit, yaitu dengan Bukan Cinta Biasa, terus juga dalam Mirhab Cinta dan Jodoh Pasti Bertemu. Sedangkan 2017 juga dia pernah mendapatkan penghargaan dari Indonesia Box Office Movie Awards, yaitu original soundtrack terbaik Percayalah ya bersama Raisa. Lalu juga di Piala Maya 2019-2023 ini dalam kategori video klip musik terpilih ya, dengan Love Again dan Lestari Merdu, pendengar. Ya, dan kalau ngelihat dari penghargaan film terus juga musik, juga ini banyak banget. Nah, kalau di musik ini ada Anugerah Musik Indonesia, dan bahkan juga banyak banget nih penghargaannya dari tahun 2009 hingga 2021. Adapun penghargaan lainnya itu dinilai ke di Nickelodeon ya pendengar, dari 2008 hingga 2017, dan bahkan juga ada Indonesia Televisi Awards 2016 itu selaku penyanyi terpopuler. Lalu juga di Indonesia Choice Award ini juga sebagai Album of the Year dan Male Singer of the Year, pendengar. Wih, keren banget ya. Banyak banget nih prestasinya. Dan bahkan juga pendengar, pada AMI Awards 2012 juga ini lagu pop juga, yaitu ada Panah Asmara. Memang lagu-lagunya tidak menutupi kemungkinan ya, keren-keren nih lagunya Afgan ini, pendengar. Ya, dan kali ini juga saya akan putarkan ada lagu miliknya dari Afgan juga ya, yaitu dengan Ku Dengannya Kau Dengan Dia.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Ya, dan mendengar ya, tentunya juga Afgan sering banget nih kolaborasi ya sama beberapa musisi di Indonesia, salah satunya juga bersama Lyodra, pendengar ya, di 2 tahun yang lalu. Ya, dan bahkan mendengar ya, Afgan sendiri juga di AMI Awards juga nih udah pernah banyak juga nih ya untuk penghargaannya. Di AMI Awards ini dia pernah dapat kolaborasi pop terbaik ya, terus juga kalau di Dahsyat Award pada saat itu juga pernah duet terbaik juga ya, dan bahkan juga dimana di AMA Award sendiri ini pernah mendapatkan artis solo pria pop terbaik, pendengar. Wih, luar biasa banget ya, banyak banget ya mengikuti ajang-ajang penghargaan baik dari nominasi dan pemenangnya juga, pendengar. Saat lagi kita akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Sungai. Tetaplah bersama kami di kesempatan siang hari ini, pendengar ya, dan jangan lupa selalu update cuaca untuk Anda yang mau bepergian ya kemanapun, bisa buka cek BMKG ya, atau mungkin juga ada pun beberapa media sosial BMKG ya yang bisa kita cek, pendengar. Ya, dan kali ini juga dimana pendengar kita update kembali cuaca di siang hari ini ya. Informasi terakhir pendengar, masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan. Ini Kabupaten Bangka meliputi Merawang, Pemali, Bakam, Puding Besar, Bangka Selatan, Tobole, Lepar, Pongo, Air Gegas, Tukak Sadai, Bangka Tengah, Simpang Kati, Senamang, Bangka Barat, Mentok, dan Kelapa. Bisa meluas ke wilayah Sungai Liat, Mendo Barat, Triau Silip, untuk Belitung, Tanjung Pandan, Membalang Badau, Bangka Selatan, Simpang Rimba, Payung Pulau Besar, Bangka Tengah, Koba, Pangkal Baru, Sungai Selan, Lubuk Besar, Bangka Barat, Simpang Tritip, Jebus, Tempilang, Belitung Timur, Gantung, Dendang, Simpang Renggiang, Kota Pangkal Pinang, Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkuy, Gerunggang, Gabek, Ginimaya, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih berlangsung hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Sari berita, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka telah mengajukan sapi-sapi sebagai calon hewan kurban bantuan Presiden. Pemkot Pangkal Pinang siapkan penyegaran guru untuk pemerataan mutu pendidikan. Berita selengkapnya pendengar hari ini Selasa 5 Mei 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka telah mengajukan sapi-sapi sebagai calon hewan kurban bantuan Presiden. Selengkapnya Iwan Awe Rahman melaporkan.
1: Diinformasikan untuk mencari sapi yang ada di lingkungan kita.
2: Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka telah mengajukan sapi-sapi sebagai calon hewan kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka Krisna Ningsih mengatakan sapi-sapi yang diajukan tersebut berasal dari dua peternak yakni peternak di Cendrawasih Sungai Liat dan peternak di Blinyo. Sapi-sapi yang diajukan tersebut juga memiliki spesifikasi khusus yakni berjenis limosin dan simental dengan berat minimal 800 kg. Sapi-sapi tersebut juga dipastikan dengan kondisi sehat dan telah mendapat vaksinasi PMK.
1: Sama dengan tahun kemarin, jadi setiap kabupaten dapat satu. Dan kebetulan kita kemarin juga kan diinformasikan untuk mencari sapi yang ada di lingkungan kita. Ya, yang lingkungan kita yang sudah lama, bukan sapi yang baru datang. Misalnya datang itu banyak risikonya, takutnya nanti ada PMK, ada penyakitnya. Jadi diharapkan memang sapi presiden ini yang memang dipelihara oleh peternak kita.
2: Saat ini Dinpan Pertan Kabupaten Bangka masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait dengan pengadaan hewan kurban. Dinpan Pertan Kabupaten Bangka juga siap memberikan penanganan khusus sapi sumbangan presiden hingga proses penyembelihan. Sementara itu, peternak sapi di Sungai Liat Abbas mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka untuk memeriksa hewan-hewan ternak secara berkala.
3: Alhamdulillah ya, kalau di sini seminggu sekali petugas datang ya untuk ngecek. Kalaupun tuh ada kendala misalnya sakit, entah apa, misalnya ada gejala, kita telepon mereka.
2: Pada Idul Adha tahun lalu, Kabupaten Bangka mendapat satu ekor sapi untuk kurban bantuan presiden yang disembelih di Masjid Al-Muhajirin Desa Airway, Kecamatan Pemali. Dari Kabupaten Bangka, Iron Aulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pedagang hewan kurban di Sungai Liat mengalami kesulitan mendapatkan pakan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Bustomi Ahmad melaporkan.
4: Soalnya banyak yang apa? Miara sapi, jadi soal...
5: Pedagang hewan kurban di Sungai Liat Kabupaten Bangka mengalami kesulitan mendapatkan pakan ternak rumput segar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Salah satu pengurus peternakan hewan kurban di Sungai Liat, Taufik Hidayat, mengatakan kesulitan mendapatkan pakan ternak karena ketersediaan rumput segar berkurang drastis dengan banyaknya pedagang pengumpul hewan kurban di momen menjelang Hari Raya Idul Adha.
4: Kalau rumput ini sekarang kan soalnya banyak yang apa, miara sapi, jadi soal cari rumput ini kayak kesulitan gitu.
6: Kesulitan, di mana nih nyari?
4: Harus kelilingin juga.
5: Taufik mengaku untuk mendapatkan pakan ternak seperti rumput segar, dirinya harus berkeliling baik di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Namun walaupun sulit, pihaknya meyakini tidak akan mempengaruhi berat atau bobot dari hewan kurban khususnya sapi yang akan dijual kepada masyarakat. Karena pihaknya menambah dengan pakan lain seperti dedek serta vitamin untuk tetap menjaga kesehatan dan bobot hewan kurban ini. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, Pemkot Pangkal Pinang siapkan penyegaran guru untuk pemerataan mutu pendidikan. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Ya, nanti kita akan rotasikan agar program kita itu sebetulnya adalah pemerataan mutu pendidikan di Kota Pangkal Pinang.
8: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berencana melakukan penyegaran terhadap tenaga pendidik sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

0: dan secara merata di seluruh wilayahnya. Wali Kota Pangkal Pinang Saprudin menyampaikan bahwa langkah ini salah satu upaya peningkatan semangat dan kinerja guru yang sudah ada. Menurutnya program penyegaran tersebut akan dilakukan melalui rotasi penempatan guru antar sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan mutu pendidikan sehingga tidak ada lagi kesenjangan kualitas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.
1: Ya, nanti kita akan rotasikan agar program kita itu sebetulnya adalah pemerataan mutu pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Sehingga sekolah-sekolah kita harapkan semua memiliki mutu yang sama. Sehingga masyarakat tidak perlu harus memilih di satu sekolah tertentu, sehingga kita harapkan dengan mereka bisa memilih sekolah yang ada di dekat rumahnya saja. Ya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Erwandi menegaskan bahwa PNya akan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dan kondisi tenaga pendidik sebelum rotasi dilakukan. Ia menambahkan bahwa penyegaran ini merupakan hal yang wajar dalam sistem manajemen pendidikan. Tujuannya agar tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah yang selama ini dianggap favorit dan non-favorit.
2: Ya, itu sesuai dengan kebijakan dari Pak Wali Kota tadi, kita akan mapping. Ya. Kemudian kita ini masih banyak PLT, bagaimana mengisi PLT, bagaimana orang yang kita tempatkan itu sesuai. Intinya penyegaran itu hal yang lumrah. Sebagai PNS apalagi Kota Pangkal Pinang kecil itu biasa namanya penyegaran. Supaya tahu juga guru yang biasa di sekolah yang quote and quote dianggap favorit, pindah ke sekolah yang dianggap kurang favorit, tapi bagaimana memperbaiki untuk sekolah itu menjadi sekolah favorit. Sebenarnya tidak ada lagi sekolah favorit, semuanya kan sarpras.
0: Dengan kebijakan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap tercipta sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Lat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kebon Bangka Belitung mencatat ada 10% daerah di Babel yang masih blank spot atau belum terjangkau sinyalnya. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Dan kalau kita berbicara blank spot ini, kita memang setiap tahun kita ada intervensi yang dilakukan oleh provinsi.
5: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Diskominfo Babel mencatat setidaknya 10% wilayah di Babel masih berstatus blank spot atau wilayah yang tidak terjangkau sinyal komunikasi. Menurut Kabid E-Government dan Statistik Diskominfo Babel, Muhammad Erisko Nurrahman, daerah yang paling banyak blank spot ini yakni di Kabupaten Bangka. Erisko mengatakan setiap tahunnya pihaknya mengusulkan untuk pemenuhan telekomunikasi melalui pemenuhan Base Transceiver Station atau BTS ke Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi RI. Meskipun pembangunan BTS kewenangan pemerintah pusat, namun Diskominfo Bangka Belitung membantu dalam penyiapan lahan serta ketersediaan listrik.
4: Dan secara keseluruhan memang data yang ada di Provinsi Bangka Belitung itu sekitar 10% untuk yang blank spot ya. Dan memang di kabupaten yang banyak daerah-daerah blank spot, kalau yang kota kan sudah zero blank spot. Dan kita di apa namanya tahun 2025 kemarin sudah melakukan rakor juga dengan kawan-kawan kabupaten untuk menyiapkan apa namanya percepatan ya zero blank spot dan juga perluasan akses layanan internet di apa namanya tahun 2026 ke atas ya untuk mendukung zero blank spot tersebut.
5: Sementara warga asal Bangka, Ameri, mengatakan sekarang ini hampir semua menggunakan internet. Maka dari itu, ia berharap pemerintah benar-benar serius untuk menangani masalah blank spot ini.
6: Sekarang ini hampir semua menggunakan internet. Jadi, kami berharap pemerintah benar serius untuk menangani masalah blank spot ini. Ya, kalau terus kayak gini, kami ketinggalan jauh lah. Karena ya segala sesuatunya internet.
5: Sementara itu, daerah di wilayah Bangka Belitung yang masih banyak titik blank spot yakni Kabupaten Bangka, kemudian Bangka Barat, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Belitung Timur. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Sementara itu, kondisi geografis menyebabkan sejumlah daerah di Provinsi Bangka Belitung masih blank spot atau belum terjangkau sinyalnya. Kembali Debi Nirwandi melaporkan.
4: Yang pertama kan kalau kita ini kan daerah kepulauan, terus daerah perbukitan. Kalau di daerah
5: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Diskominfo Babel memetakan sejumlah kendala penyebab sejumlah daerah masih masuk dalam kawasan blank spot atau tidak terjangkau sinyal. Kabid E-Government dan Statistik Diskominfo Bangka Belitung Muhammad Erisko Nurrahman mengatakan kondisi geografis daerah seperti perbukitan dan juga kepulauan adalah tantangannya. Dalam penanganan blank spot, pemerintah Provinsi Babel memiliki program yakni hasil cepat terbaik dan program penyelenggaraan jaringan intra. Dengan berbagai kondisi tersebut, Diskominfo Babel menargetkan zero blank spot ditargetkan terrealisasi dalam kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani.
4: Yang pertama kan kalau kita ini kan daerah kepulauan, terus daerah perbukitan. Kalau di daerah Bangka Barat, Bangka itu banyak bukit. Nah, dari sisi geografis dan juga daerah kepulauan itu sih tantangannya. Dan memang kalau berdasarkan data yang kita miliki juga, pemetaan yang dilakukan oleh kawan-kawan kabupaten, dari sisi infrastruktur yang ada di kabupaten kota kan sudah memadai, jalan, terus listrik sudah masuk, tetapi tadi infrastruktur apa namanya, kondisi geografis dan kepulauan itu yang menjadi tantangan.
5: Sementara warga asal Bangka, Mary, mengatakan sekarang ini hampir semua menggunakan internet. Maka dari itu, ia berharap pemerintah benar-benar serius untuk menangani masalah blank spot ini.
6: Sekarang ini hampir semua menggunakan internet. Jadi, kami berharap pemerintah benar serius untuk menangani masalah blank spot ini. Ya, kalau terus kayak gini, kami ketinggalan jauh lah. Karena ya segala sesuatunya internet.
5: Sementara itu, daerah di wilayah Bangka Belitung yang masih banyak titik blank spot, yakni Kabupaten Bangka, kemudian Bangka Barat, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Belitung Timur. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
3: Pendengar, Polester Pangkal Pinang ungkap 2 ons sabu dan 502 pil ekstasi selengkapnya. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Dalam proses penangkapan dan pengungkapan kasus ini kita laksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
0: Polresta Pangkal Pinang berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat lebih dari 2 ons dalam operasi di wilayah hukumnya. Pengungkapan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Mike Marines dalam konferensi pers pada Senin kemarin. Ia menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan 2 terduga pelaku awal oleh Satuan Reserse Narkoba. Terduga pelaku pertama berinisial AM diamankan di kediamannya di Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek. Hasil pengembangan selanjutnya mengarah pada terduga lainnya berinisial AR. Dari pengakuan para terduga pelaku diketahui bahwa mereka berada dalam satu jaringan peredaran narkotika. Dari 2 terduga pelaku awal, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat bruto 13,80 gram. Pengembangan kasus kemudian berlanjut hingga penangkapan AR di Kelurahan Tua Tunu Indah. Dari tangan terduga pelaku ini, polisi menyita sabu dengan berat mencapai 209,98 gram serta 502 butir pil ekstasi dengan berbagai jenis.
7: Pengembangan nanti akan kita berikan pengembangan nanti ditanyakan langsung kepada Kasat Reserse Narkoba, yang pasti bahwa dalam proses penangkapan dan pengungkapan kasus ini kita laksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga dalam jangka waktu kurang dari 3 jam ini bisa kita menangkap pelaku berserta dengan bandarnya.
0: Sementara itu, Kasat Reserse Narkoba Polresta Pangkal Pinang Kompol Yandri menyebutkan ketiga terduga pelaku memiliki peran dalam satu jaringan yang sama. Ia juga menambahkan bahwa terduga pelaku berinisial AR merupakan pemain baru dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.
8: Untuk ketiga tersangka ini, tersangka dua orang yang tertangkap pertama merupakan memang pengedar pada jaringan besar ini. Jadi memang satu jaringan, dan memang kita mendapatkan informasi bahwa pelaku atas nama AR ini pemain baru.
0: Saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan yang lebih luas serta memburu pelaku lainnya yang terlibat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Hakli Bangka Belitung minta masyarakat yang menderita batuk tidak sembuh-sembuh periksa diri ke fasilitas kesehatan. Hal ini untuk memastikan penderita terindikasi TBC atau tidak. Ivan Sona Alham melaporkan.
9: Batuknya tidak sembuh-sembuh, maka segera periksa kesehatan ke puskesmas. Periksa batuknya, apakah Anda terindikasi ke TBC atau tidak.
10: Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, Hakli Kepulauan Bangka Belitung, meminta warga yang menderita batuk tidak sembuh-sembuh untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Hal itu sebagai langkah antisipasi apakah penderita terindikasi tuberkulosis TBC atau tidak. Hal itu disampaikan Ketua Hakli Bangka Belitung Boyandra kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat.
9: Saya berharap kepada masyarakat, jaga lingkungan kita dengan baik, dengan bersih. Kemudian kalau Anda batuknya tidak sembuh-sembuh, maka segera periksa kesehatan ke puskesmas. Periksa batuknya, apakah Anda terindikasi ke TBC atau tidak. Kalau iya, Anda tidak usah takut, Anda makan obat 6 bulan dan itu pun gratis ya.
10: Terkait informasi bahwa Indonesia akan menjadi lokasi uji coba vaksin TBC yang dikembangkan oleh oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Boyandra menegaskan jika belum ada keputusan resmi dari pemerintah kapan akan dilaksanakan. Lebih jauh, dia meminta masyarakat tidak khawatir dengan keamanan vaksin TBC jika program tersebut benar-benar akan dilaksanakan oleh pemerintah. Dari Sumeria, Ivan Sona Alham melaporkan Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah meningkatkan peran para penyuluh dalam menjalankan program pertanian berkelanjutan yang berbasis teknologi. Di mana juga Bupati Bangka Tengah mengatakan peran penyuluh sangat penting dalam membantu mengubah pola pikir dan kebiasaan petani yang kurang produktif menjadi lebih maju dan adaptif terhadap perubahan zaman seperti penggunaan teknologi digital pertanian. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Sungai Lat Kepon Bangka Belitung. Selamat siang.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: cukai kantor pos Pasar Baru.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah

Indonesia. Status pesan Indonesia Nasional, pendengar Pro 1. Sesaat lagi akan bergabung bersama saya. Nanti akan ada Tengku Syafiq dan bintang tamu kita di hari ini ada Inggit A. Wulan.

0: 100% Indonesia Nasional, pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan sekarang menemani Anda ya hingga pukul 15 nanti bersama dengan Katengku Syafiq di siang menjelang sore hari ini. Kak Syafiq, kita udah lama banget gak ketemu ya?
1: Lama banget ya.
0: Setahun. Ya literally setahun ya. Bener, 2025 ya? Ke 2026.
1: Waduh. Yes, yes, yes.
0: Sampai bingung nih mau tahun baru apa. Bener. Nyapanya. Dan hari ini Kak Syafiq, kita nanti akan kedatangan ya, bintang tamu yang juga hadir di studio. Ada ya, Inggit Aulan. Mm-hmm. Kan ngobrol bareng sama Mbak Inggit. Yes. Tapi sebelumnya, Kak Syafiq kan selaku pembuat lagu-lagu ya. Aduh, banyak sekali lagu-lagu yang udah hit sama yang dibuat sama Kak Syafiq gitu ya. Ya. Ada gak sih lagu-lagu itu dari semua yang kau buat tuh benar-benar jadi curhatannya Tengku Syafiq dalam percintaan?
1: Oh iya, pastinya pertama kan. Tapi kenapa saya yang diwawancarkan bukan
0: itu dulu, itu dulu, itu dulu, itu dulu kita masuk ya.
1: Pastinya pernah pertama kali pas nulis lagu sih itu.
0: Itu yang paling gampang ya?
1: Yang pernah ada.
0: Ya. Yang pernah ada. Itu yang buat siapa dulu?
1: Aduh, itu lama banget ya, Yana Julio kalau nggak salah.
0: Aku udah kayaknya aku kayaknya lagi nyari TK deh.
1: Iya.
0: Tapi gitu, memang ya lagu-lagu itu jadi anthem dan juga jadi jejak langkahnya dulu gitu ya.
1: Benar, sampai akhirnya sampai sekarang mencipta lagu dan bersama tiga komposer.
0: Bersama tiga komposer. Ih, seru banget. Habis ini mungkin Kak Inggit akan minta lagu juga nih sama Kak Syafiq.
1: Ah iya, saya mau nodong di tang tamunya. Tapi udah ada yang nemenin juga, berarti berkolab-kolab
0: ya, berkolab-kolab ya. Nah, yes, pendengar Pesawat Satu ini, kami juga mau menyapa ya Kak Syafiq ya, untuk betul, semua pendengar di RRI Pro 1 di Indonesia ya.
1: Atau yang tipe B, tipe B termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera juga follow IG dan TikTok kita RRI Pro 1 Jakarta, @RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda.
0: Dan kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 yang saat ini bergabung lewat RRI Net. Halo ya.
1: Kita nih, live juga ya.
0: Live dong, ada visualnya juga. Asik nih ya. Langsung aja kali ya Kak Syafiq ya.
1: Ini kita jangan ngobrol. Saya lah. Ini udah ada bintang tamunya.
0: Sudah dibuka sama Kak Syafiq ya.
1: Udah datang dari jam 12 loh.
0: Iya lagi. 12 ya tadi Kak Inggit ya.
1: Iya kan Kak Inggit ini. Ya, kita langsung aja ngobrol bareng bintang tamu kita. Ada Kak Inggit Aulan. Selamat siang Kak.
0: Selamat siang.
1: Ah, suaranya ada?
0: Ada, masuk enggak?
1: Oh, ada. Oh iya.
0: Kecil adik Kak Syafiq ya?
1: Iya.
2: Cek.
0: Oh, oke. Okay. Lanjut.
1: Udah aman.
0: Sabar ibu, bapak-bapak. Nah.
1: Tapi kencang banget.
0: Oh ya, maaf. Okay.
1: Mantap. Dan di sebelahnya ada juga nih ditemenin.
0: Ada Bang Dedi.
1: Bang Dedi, pencipta lagunya ya.
2: Betul, salah satunya.
0: Salah satunya.
1: Berarti nanti saya salah duanya.
0: Betul. Amin. Saya backing vokalnya aja Kak Inggit.
1: Kak Inggit, iya, apa namanya? Ini dalam rangka perilisan apa ini, single kah atau album kah?
2: Perilisan EP.
0: Oh, EP. Iya. Ada berapa Kak berarti?
2: Ada 4 lagu di EP Inggit yang sekarang.
1: Wow, nice.
0: Ini kumpulan lagu-lagu dari tahun 2025 atau dari lagu Kak Inggit yang pertama?
2: Oke. Kalau EP yang ini Inggit ambil dari tahun 2026.
0: Pas baru.
2: Iya, dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Kejar setoran ya. 4 bulan langsung 4 single langsung rilis.
0: Pokoknya triwulan pertama udah harus BEP nih ya. Rilis gitu. Betul. Berarti di lagu-lagu yang baru ini Kak di 2026 ini Kak Inggit prosesnya bikin sendiri atau ada collab atau ada remake? Kan sekarang zaman remake ya Kak Syafiq ya. Lagu-lagu lama di remake lagi, dinyanyiin lagi.
2: Iya. Inggit bikin sendiri Kak.
1: Wis.
2: Karena punya keberanian, ada support system yang real ya,
1: itu
2: yang bantu
1: yang
2: ya.
1: Harus.
2: Iya, dari sesama musisi indie juga.
0: Oke.
2: Ini salah satunya udah hadir di samping Inggit, Mas Dedi Hamid sebagai songwriter dari Cinta Bertahanlah.
1: Cinta Bertahanlah.
2: Yang rilis pertama di EP tahun 2026.
1: Oke, tapi judul dari EP-nya sendiri itu apa?
2: Memoir.
1: Yes. Artinya apa itu?
2: Okay.
1: Penuh dengan memori.
2: Nah, itu udah ada ya kisi-kisinya ya. Jadi memoir itu adalah sebuah proses kehidupan yang saya alami, saya rasakan dan saya lihat sendiri, Kak. Jadi bukan cuma sekedar kumpul-kumpulan lagu ya dari Inggit sendiri. Jadi itu real saya rasakan, saya alami, saya lihat juga. Akhirnya terciptalah sebuah memo. Nah, dari situ juga kita punya 4 lagu, 4 songwriter. Ya, okay. Dan 4-4-nya itu semuanya musisi-musisi indie.
0: Oke.
2: Bangga dong ya, harus ya. Hari ini menjadi seorang musisi indie. Nah, salah satunya ada Mas Dedi, yang kedua ada saya sendiri. Kalau Inggit itu punya lagunya berjudul Serupa Embun.
1: Apa?
2: Serupa Embun.
0: Serupa Embun.
2: Iya, dalam memoir ini. Terus ada dua lagi yang baru rilis kemarin tanggal 25, Kesepian, songwriternya Firman.
1: Firman.
2: Dan satu lagi teman sejati, songwriternya Fian Yuan. Jadi karena itu sifatnya kita berteman, terus kita yaudah deh, dari pertemanan itu kita punya pengalaman dalam kehidupan. Nah, kita beranikan diri nih untuk menjadikan sebuah karya. Boleh kan?
0: Boleh.
1: Itu dia. Memang teman-teman itu kadang-kadang mikir kita boleh berteman sama siapa aja, tapi teman tuh harus dipilih.
0: Benar.
1: Yang ada value-nya, yang akhirnya bisa menjadikan ada sebuah karya gitu.
0: Ada collab-collab-nya ya,
2: frekuensi yang sama.
0: Benar.
1: Teman boleh sama siapa aja.
0: Betul. Ya. Tapi dipilih yang mana yang membuat kita semakin jadi lebih baik.
1: Lebih baik gitu secara pribadi, ada karya kayak gini kan. Nah, ini pesan juga nih.
0: Betul.
1: Buat yang pendengar.
0: Betul.
1: Iya. Terus pengerjaannya berapa lama ya?
2: Alhamdulillah, Kak. Prosesnya enggak lama, Kak. Tadi yang Inggit bilang Januari Inggit proses Cinta Bertahan lah. Langsung recording bungkus. Februari lagu Serupa Embun. Itu kan sempat rilis dua di RRI yang sempat datang bakal rilis dua dengan lagu Kesepian. Karena temanya kan bulan puasa tuh.
0: Jadi
2: benar-benar langsung Inggit rilis dua, Serupa Embun dan Kesepian. Baru deh di bulan April kemarin Inggit rilis Teman Sejati. Jadi sebulan itu langsung kerja, langsung bungkus.
1: Hebat ya. Tapi emang gitu, berarti memang musisi
0: produktif ya, Kak Syafiq ya.
1: Produktif dan musisi-musisinya juga memang sudah piawai di industri ini kan. Karena kalau enggak
0: brainstormnya juga jadi enak ya, karena cepat ya.
1: Akan lama kan untuk membungkusnya.
2: Kalau mungkin dengan teman susah kali lah bungkusnya kan, Kak.
0: Back and forth-nya pasti lebih panjang tuh ya.
1: Betul sekali.
0: Enggak tahu nih sukanya yang di mana, sukanya di mana gitu ya. Sebelum kita lanjut lagi ngobrol sama Kak Inggit dan Mang Dedi, coba saya cek ya. Tadi ada yang mau bergabung lewat line telepon. Betul. Tapi semoga masih ada sampai sekarang ya. Halo Pak Albert dari Bau-Bau, selamat siang Pak.
1: Halo Pak Albert, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Inggit di studio Pak Albert.
1: Ada pertanyaan?
3: Inggit Aulan, namanya kan kalau suaranya cantik sekali.
0: Masya Allah, tabarakallah.
3: Biasanya kan kalau namanya cewek cantik itu ada antinya, kalau cowok ganteng itu ada antonya gitu.
1: bisa kabar
3: cantik gitu.
1: Yang kedua,
3: tadi cinta bertahanlah, terus kesepian, terus cinta teman sejati.
2: Betul, sama
3: itu sendiri. Bagaimana caranya itu bisa buat sendiri? Apakah dari yang kita alami atau yang dialami orang lain atau bagaimana?
0: Itu aja Pak Albert.
2: Baik.
1: Terima kasih Pak Albert. Kita tunggu penelpon lainnya yang mau gabung bisa nanya sama bintang tamu kita, boleh di WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 021-3441-499 dan 3440696.
0: Kak Inggit silakan dijawab nih. Gimana tuh tadi yang teman sejati lagu pembuka kita tadi?
2: Cinta bertahanlah ya, tadi yang ditanyain ya pertama.
0: Dan cinta bertahanlah.
2: Iya, cinta bertahanlah, Serupa Embun, teman sejati dan kesepian itu memang 4 songwriter seperti yang disebutkan tadi. Tapi pertanyaan kan apakah Inggit mengalami gitu kan tadi?
0: Dari cerita sendiri apa bukan?
2: Nah, itu adalah refleksi diri perjalanan seorang Inggit Awulan untuk kembali ke dirinya. Jadi takdir ini Tuhan mengizinkan Inggit untuk bertemu dengan mereka, para songwriter yang menulis lagu itu. Dan memang itu menjadi refleksinya Inggit juga. Inggit mengalami.
0: Gitu.
2: Yang paling menarik adalah Kak, menarik plus menyedihkan. Di lagu Teman Sejati itu Inggit kehilangan seorang sahabat dari kami juga. Okay. Dan dia pernah datang terakhir ke sini juga beliau, almarhum Moichino. Dia juga seorang musisi, baru aja mau berkarir dan Allah sudah meminta dia untuk pulang. Okay. Jadi akhirnya lagu itu ditulis oleh temannya sendiri namanya Kak Fian. Padahal sebenarnya lagu Teman Sejati itu diperuntukkan seolah-olah untuk almarhumah Nike Ardila gitu. Karena beliau itu kan ngefans ya sama almarhumah Teteh. Tapi karena kita kehilangan teman, jadi buat saya tuh relate. Ya, ini jadi buat gue gitu. Lagu buat dia. Tapi ya udah, Inggit tutup ini sebagai apa namanya? Inggit ambil sebagai penutup dari EP Inggit. Karena ternyata memang benar perjalanan Inggit itu pulang kepada dirinya sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Dari memoir ini.
0: Dari cerita-ceritanya Inggit, dari circle-nya Inggit juga akhirnya keluar si memoir ini ya. Kita lanjut dulu nih Kak Shofik. Sudah ya. Ada Uncle Gazi dari Uncle Sumatera Gazi. Barat.
4: Halo.
5: Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, halo.
0: Ada Kak Inggit juga di studio, ya, Uncle Gazi.
5: Ya, boleh. Assalamualaikum Kak Inggit.
2: Waalaikumsalam Uncle Gazi.
5: Rilisnya single yang 4 ini udah ada video klipnya enggak Kak Inggit?
2: Iya. Langsung
1: terus apa ada lagi?
5: Udah dibikin video klipnya enggak?
0: Oke.
5: Launchingnya dari bulan atau dari tanggal berapa Kak?
1: Oke.
5: Pertanyaan dari Angel Gazi.
1: Orang nanti dijawab. Angel terima kasih.
0: Ada lagi Angel? Ada lagi?
5: Boleh salam Kak?
0: Boleh dong.
5: Boleh salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata dan dari Pro 1 Bukit Tinggi Kak Curfi Odila sama Kak Anissa Irfi. Makasih.
0: Terima kasih Angga Gazi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya.
0: Silakan Kak Inggit.
1: Kak Inggit gimana tuh? Rilis sudah ada video klip?
2: Alhamdulillah sudah 4-4-nya. Karena sudah bungkus, jadi harus ada dengan video klip ya. Biar menambah viewers.
0: Biar kerasa dan resep gitu ya.
1: Tapi dikasih tahu channelnya di mana?
2: Boleh. Inggit Awulan untuk YouTube channelnya di Spotify juga sama Inggit Awulan. Di media sosial Instagram, Facebook dan TikTok juga Inggit Awulan.
0: Oke.
1: Yang mau nonton
0: semua silahkan. Platformnya sama ya namanya. Sama. Inggit Awulan ya.
1: Terus itu jadi launchingnya dari kapan?
2: Nah, ini masih baru nih Kak, ini masih fresh graduate nih. Asik. Baru tanggal-tanggal
0: baru 26 kemarin. Baru keluar ya.
2: Iya.
0: Bulan lalu.
2: 26 April kemarin Inggit apa namanya rilisan dan kita launching juga di Kuningan di Bart Hotel di Art Hotel Kuningan.
1: Kok kita enggak diajak sih?
0: Udah.
2: Tapi enggak bisa datang produsernya. Kak Sapik
0: mungkin ganti ini, ganti nomor enggak?
2: Iya.
0: Oke, jadi memang baru dari 26 April kemarin rilis si memoir ini ya dengan 4 lagu di dalamnya.
2: Iya.
0: Oke. Lalu ada Firmansyah di line telepon juga Kak Sapik ya.
1: Halo, Firmansyah selamat siang. Halo.
0: Halo. Halo. Oke, okay, kita kemana dulu deh Kak Syafiq nih?
1: Boleh.
0: Ada Bung Beni Jo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Syafiq, Ruli Hutahaya. Apa kabar kalian berdua?
0: Bung Beni Jo, kami Beni baik, Jo. Alhamdulillah.
1: Bung. Ada pertanyaan,
6: okay,
1: Bung?
6: Oke, kita langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum, Mbak Inggit ya.
2: Waalaikumsalam, Bang.
6: Oke, pertanyaannya Mbak Ingrid, ini Mbak Ingrid ini penyanyi era tahun berapa nih?
0: Oke.
6: Ah, itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah lagu-lagu terbaru Mbak Ingrid apakah ada pernah yang di-cover oleh penyanyi lain? Maksudnya di-cover oleh penyanyi lain.
0: Baik.
6: Terus pertanyaan ketiga, bagaimana Mbak Ingrid melihat apa menyikapi penyanyi-penyanyi zaman now sekarang, penyanyi-penyanyi milenial? Bagaimana Mbak Ingrid menyikapinya?
0: Iya, oke. Okay.
1: Oke, terima kasih.
6: Terima kasih. Ya, pertanyaannya tiga nanti setelah itu dijawab.
1: Iya.
6: Kita mau salam dulu ya.
1: Silakan.
6: Tentunya yang pertama-tama ada Ayu di Maluku Tengah. Apa kabar Ayu? Ada juga siapa ya? Ada Ibu Farida di Palu, ada Yosi di Semarang, terus ada Gilang di Kartasono, Bung Leman di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, Bung Kendi di Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lengkap ya Bung.
0: Lengkap. Semuanya disapa ya. Coba kita ke Firmansyah lagi. Halo Bapak, selamat siang Pak. Tergabung lewat line WhatsApp kami.
4: Halo. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang Bang Safik.
1: Iya, selamat siang.
4: Oh, Firmansyah. Ini ada bintang tamunya Mbak Inggit ya.
0: Betul.
4: Iya, boleh gabung ya ngobrol-ngobrol sama
1: Mbak Inggit. Boleh dong.
4: Selamat siang Mbak Inggit.
2: Selamat siang Kak Firmansyah.
4: Ini aku mau bertanya nih sama Mbak Inggit kan. Usia Mbak Inggit kan skip tahun 88 ya lahirnya, kulihat ya tadi ya. Aku mau bertanya Mbak Inggit tuh bernyanyinya dimulai umur berapa? Apa dari kecil bernyanyinya, apa udah dewasa apa gimana gitu Mbak Inggit? Apa malah lagu-lagu Mbak Inggit juga kulihat lagunya terbaru semuanya kulihat. Lagunya juga bagus-bagus, aku juga udah denger.
2: Terima kasih.
4: Mungkin itu aja yang tanyakan Mbak Inggitnya bernyanyi di usia umur berapa? Dari kecil apa dari remaja gitu.
1: Oke.
4: Kayaknya kita seumuran nih Mbak Inggit ya.
2: Iya sih. Gen Z, gen milenial.
4: Aku mau salam-salam buat Bang Sapik juga. Inggit, salam. Ada Angga Gajituda tadi udah gabung dari Sumatera Barat. Kebetulan saya juga pendengar RRI Plus 1 Bukit Tinggi.
0: Oke.
4: Okay. Salam juga buat pendengar RRI di seluruh Indonesia. Selamat siang, assalamualaikum Bang Sapik, Mbak Inggit.
1: Terima kasih Firmansyah
4: di studio Jakarta.
0: Terima kasih.
1: Jam gadang itu ya kelihatannya.
0: Iya, profil picture-nya ya.
1: Picture-nya jam gadang. Tamboce.
0: Kayaknya enak makan kikil ya.
1: Enaknya naspat nih.
0: Gitu. Nasi Padang ya. Nah, setelah ini saya akan mengajak Syafiq dan Inggit jalan-jalan ke Aceh. Sebagai orang Aceh ya kayaknya ya. Silakan. Silakan disapa dulu nih ada Sandra ya.
1: Uhaba, Kak Sandra.
7: Wow. Assalamualaikum.
1: Kak Sandra.
7: Assalamualaikum, Pak Safi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Aruli, siapa lagi bintang tamunya Bang Pak Inggit ya?
0: Iya, betul Kak Sandra.
7: Oke, semangat terus ya.
0: Iya. Silakan.
7: Aku sih mau nanya ini deh, yang lagu kesepian itu emang itu melatar belakangi Mbak Inggit sendiri atau memang emang semua lagu gitu nggak ada cerita-cerita yang unik di situ atau pengalaman-pengalaman sama teman-teman atau kehilangan apa gitu, mungkin merasa kesepian bisa diceritain sedikit ya gitu.
0: Siapa? Oke.
7: Okay. Terus ada di YouTube tuh ini lagu-lagu yang baru tadi kayak apa tuh lagunya? Teman sejati, terus ke cinta
2: bertahanlah.
7: Cinta apa ya? Cintailah.
2: Cinta bertahanlah.
7: Cinta bertahanlah ya. Apakah udah ada di YouTube semua lagu-lagu Mbak Inggit?
0: Oke.
1: Oke.
7: Terus Bang Safik ini.
1: Iya.
7: Kapan pulang ke Aceh gitu?
0: Ayo, Kak Syafiq.
1: Bolehlah nanti ya.
7: Aruinya dong.
1: Iya.
0: Agak bingung nanti kalau orang aja Kak Syafiq pulang bawa saya. Siapa nih Fik gitu nanti? Iya.
1: Jadi rame ntar.
0: Rame.
1: Kak Sandra sebelum nutup.
7: Oke deh, salamin boleh ya.
0: Boleh.
7: Oke, buat teman-teman di Terus Satu Banda Aceh juga, Terus Satu Melabu ya, Bang Reno, Bang Hendy juga di Terus Satu Loksmawe, selamat tugas semuanya deh buat Bang Inggit ya, sukses selalu ya juga.
2: Amin,
7: Bang
2: Kak, terima kasih ya. Sama orang Aceh.
1: Iya Kak Sandra.
7: Jadi orang-orang yang sukses deh Bang.
1: Amin, amin. Kak Sandra.
0: Kak Sandra.
1: Kak Sandra. Kak Sandra.
0: Kak Sandra, bentar Kak Sandra.
1: Kak Sandra, okay. Kak Inggit ini orang Aceh juga loh, jadi sesama Aceh boleh kak ya, dikit dikasih semangat pakai bahasa Aceh.
2: Iya, oh, benar.
7: Aceh man, Aceh mana? Aceh mana?
2: Mama Lon Biren kak.
7: Oh Biren, tapi kena banjir.
2: Iya, kena banjir. Kampung kapal loh, langsung cerita nih.
1: Nah, jadi ini cerita nih, salah ya kita ya.
2: Cerita nih, nanti tali kasih kita.
1: Alright.
7: Biren, kampung ke
2: di Krempanju kak.
7: Oh iya ya, jauh ya dari Banda Aceh. Tapi
2: jauh
7: ya. Ya, tapi hanape mantang orang Aceh ya.
2: Iya.
1: Hanape.
2: Makasih Kak.
1: Makasih Kak Sandra.
7: Kenal ya.
2: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Seru ya.
0: Ini ada subtitle yang kebetulan tadi di bawah.
1: Kenalan dracin ya.
0: Kenalan dracin benar.
2: Di RRI Los Mawe.
0: Banyak nih pertanyaannya. Silakan Kak Syafiq.
1: Apa tadi dari
0: ini ya Bang Benny Jo dari
1: Bang Manado Benny Jo, ya. Wah, banyak juga ya jadi. Kira-kira Mbak Inggi itu tahun berapa sih era nyanyinya itu? Era-era nyanyi tahun berapa?
2: Kalau untuk di industri jujur Inggit baru masuk tahun 2023.
0: Oke.
2: Okay. Ya, dengan rilisan single Ilusi. Tapi kalau untuk bermusiknya, alhamdulillah sudah pernah bergabung di sebuah band indie di sekolah tahun 2003.
0: Okay.
2: Nah, pada waktu itu tuh Inggit tuh ikut sama teman-teman di sekolah, kita punya single namanya Kucoba. Tapi pada waktu itu kita kan band indie kan sulit sekali ya, kita harus berlomba-lomba. Nah, kami sempat menjuarai kompetisi, tapi pada waktu itu karena masih SMA, masih putih abu-abu, jadi Inggit gak melanjutkan. Nah, setelah dua dekade, takdirnya kembali nih ternyata si Inggit dikasih dunia musik lagi, dan Inggit gak akan lupa sama single yang dulu Kucoba. Inggit rilis tahun 2024. Jadi kalau mau ditanya Inggit penyanyi era tahun berapa tuh?
1: Agak bingung ya.
2: Wajah lama kaset baru.
0: Iya bener.
1: Tapi pernah gak lagu-lagunya di cover juga sama penyanyi lain nih dari Bung Benny Jo?
2: Karena baru ya Kak, tahun 2023 jadi belum.
1: Semoga setelah ini
2: ada yang mau cover, dipersilahkan.
1: Betul. Terus gimana Kak Inggit melihat penyanyi-penyanyi zaman now?
2: Zaman Gen Z ya berarti ya, bukan milenial zaman Inggit.
1: Zaman kita lah.
2: Zaman milenial kita ya Kak.
1: Gen Z kan. Gimana itu
2: Kak? Keren-keren asli.
1: Asli ya.
2: Keren-keren, mulai dari teknik vokalnya, terus produksiannya juga, karena mereka kan udah berani indie juga ya. Langkah-langkahnya juga indie. Sekarang juga platform digital kan semuanya bebas ya, untuk orang pribadi bisa, untuk label kecil pun bisa. Gitu kan. Keren-keren, asli keren.
1: Oke. Ini ada pertanyaan juga yang harus dijawab dari Firmansyah. Usia mulai umur berapa nyanyi pertama kali nyanyi?
2: SMA,
1: berarti SMA
2: tadi itu.
1: Atau
2: SMP? Kalau mulai iya. Jadi karena ikut paduan suara, terus tiba-tiba didaulat lah sama guru vokalnya itu, guru kesenian, kamu bisa nyanyi, dibilang gitu. Jadi setiap ada eventnya pensi dulu kan ya, Inggit selalu suruh nyanyi. Akhirnya punya rasa percaya diri, gitu kan?
0: Dipupuk dari situ, dipupuk ya.
2: Dari katanya.
1: Nah, ini yang terakhir dari Kak Sandra. Itu kisah-kisah pengalaman itu kesepian atau itu latar belakang sendiri. Tadi sebenarnya udah diceritain ya.
2: Iya.
1: Ya, berarti emang.
2: Memang itu refleksi diri dari Inggit sendiri. Walaupun judul lagu Kesepian itu yang menciptakan Kak Firman, tapi dia memberikan beberapa sampel lagu sebenarnya. Tapi akhirnya Inggit pilih Kesepian, karena itu refleksi dirinya. Karena kan Inggit mau menyelesaikan perjalanan Inggit nih ya, perjalanan pulang. Inggit mengambillah Kesepian. Kesepian itu melatar belakangi rasa kehampaan.
0: Jadi balik ke diri sendiri, balik memang lagi lonely gitu ya.
1: Sip.
0: Kalau begitu kita puterin dulu nih lagu dari Inggit Awulan, tapi yang ini Cinta Bertahan lah kita puterin ya. Setelah ini kita akan kembali lagi ya pendengar Poros 1, silahkan kalau Anda mau ikutan bertanya di 0811 7972 7912,
1: atau di 0213440696, atau di 0213441499.

0: semuanya tuh kalau pura-pura tuh emang gak enak ya.
1: Beban gitu.
0: Beban.
1: Ya.
0: Beban, ya kan seperti lagu ini kok pura-pura cinta. Tapi ini emang kisah pernah terjadi sih.
1: Oh, apakah ini sering banget gak sih? Begini? Iya,
0: cuma nulisnya doang.
1: Langsung disclaimer. Kak Syafiq langsung disclaimer.
0: Iya.
1: Pura-pura cinta. Ya. Kalau yang tadi tuh versi dari Febrian ya.
0: Dibawain juga kan sama Isan. Sama Isan. Tarori. Hari ini dia berhalangan. Terima kasih loh, San. Sering-sering ya.
1: Isan lagi bangun rumah kan.
0: Iya, ada acara baru di TV ya.
1: Alright. Dan kami juga kembali menyapa Anda. Betul. Pendengar Pro 1 ya. Mm-hmm. Di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama Teguh Syafiq dan Roli Hutahaya nih, pendengar Pro 1 ya.
0: Betul.
1: Kita juga mau menyapa teman-teman dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Halo Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba,
1: dan Manado, Manokwari, ya. Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Ya, ada juga yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
1: Nah, kami juga akan menyapa teman-teman di stasiun relay dan juga stasiun produksi ya, yang belum sempat disebutkan satu per satu. Ini di line telepon kita sudah ada Uncu Divo dari Padang.
0: Uncu Divo, Tambuh Cie.
1: Kita sapa dulu ya, kayak gitu ya, bareng-bareng ya. Halo Uncu Divo. Halo. Wah, putus sepertinya kah? Terputus ya. Baiklah.
0: Telepon lagi Uncu Divo.
1: Iya, Uncu Divo nanti telepon lagi ya. Tapi sebelumnya kita mau aja ngobrol Bang Dedi juga sama Kak Inggit di studio ya. Gimana nih Bang Ded untuk EP-nya Kak Inggit, Memoir ini? Menurut Bang Dedi ada kesulitan enggak?
0: Atau lebih banyak mudahnya?
2: Kesulitan sih nggak ada, karena kan lagunya emang dibikin satu-satu ya.
0: Okay.
2: Jadi pas sudah terakhir baru dikumpulin jadi album.
1: Okay.
0: Tapi di album ini, di EP ini Bang Dedi sebagai penulis lagu atau juga sebagai arranger?
2: Enggak,
0: atau
2: arrangernya ada.
0: Oh beda lagi, ini khusus
2: cinta
0: dari ciptaan Bang Dedi. Itu ceritanya kayak gimana sih cinta?
1: Cinta bertahan tadi.
2: Kalau cinta bertahan itu lahir dari keresahan melihat dunia nggak baik-baik aja. Karena kan kayak ada pembulian, KDRT segala macam, pokoknya isu sosial kayak gitu. Terus ya lagu ini jadi doa untuk orang-orang yang sedang mengalami hal itu gitu.
1: Jadi support terus gitu ya. Untuk berani keluar dari situ tuh nggak gampang. Betul. Loh ya kan.
0: Tapi itu udah kebayang pas nulis lagu itu akan dinyanyiin Kak Inggit atau?
2: Udah kebayang sih.
0: Jadi ceritanya Kak Inggit yang minta lagu atau gimana nih?
2: Enggak, emang pas lagi nulis kayaknya cocok nih kalau Inggit nyanyiin.
0: Gitu.
1: Langsung kebayang, udah ketawa nih siapa yang mesti nyanyi ya.
0: Tapi emang kadang-kadang suka gitu sih penulis lagu. Ya kan, kebayang cocoknya sama siapa. Tapi mungkin ada juga yang kalau pertama nulis kayak dulu nggak tahu ya buat siapa, yang penting nulis-nulis aja. Ntar
1: bikin aja dulu gitu ya.
0: Ditawarin kan. Makanya kepikiran tiba-tiba ini udah langsung kepikiran ke Kak Inggit yang nyanyiin. Luar biasa.
1: Cukup lama nggak untuk kenalan sama Kak Inggitnya lagu ini, Bang? Apa ketika langsung dapat liriknya, dengerin demonya, oke bisa guys, ayo rekaman gitu?
0: Cepat ya.
2: Sebulan lah ya.
1: Lumayan ya, cepat ya. Udah semuanya langsung jadi tuh berarti ya.
0: Tapi di luar Kak Inggit sendiri banyak karya-karya yang lain? Mas,
2: Baru dua sih.
0: Yeah. Oke. Okay. Kak Inggit dengan?
2: Ada lagi penyanyi indie semua.
1: Oke.
2: Prajil Semana, terus ada dari Suara, kita sempat bikin itu ya.
3: Grup musik
2: Suara.
1: Oh, itu. Suara namanya.
3: Suara. Musik yang bersuara.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dari fansnya Nikar Dila
3: semua.
1: Oh, gitu. Seru. Digabungin jadi semua penyanyi.
3: Jadi mereka musisi-musisi indie ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Gitu.
2: Kita bikin karya bareng, ada lagu. Ya udah kita coba ya.
3: Pas 50 tahun.
2: Iya, dinyanyiin pas 50 tahun ya.
0: Awalnya Nika Ardila.
3: Sudah ada di Spotify juga.
1: Oke. Suara ya judul ininya, grupnya. Suara. Oke.
2: Selamat tinggal selamanya.
0: Emang sebegitu ngefans ya?
3: Itu tadi dibilang takdir mempertemukan kita.
2: Iya, pas tahu dia meninggal aja sih, maksudnya pas tahu dia punya yayasan, punya ini, sebelumnya enggak, biasa aja.
0: Oh gitu.
2: Ya, kan saya pas dia enggak ada.
1: Oh, sama.
4: Oh gitu.
2: Kan kalau sebelumnya banget,
1: iya. Oh, iya sih betul.
4: Saya belum lahir loh.
1: Apa iya? Apa betul?
4: Belum lahir karya-karya.
1: Oh iya iya iya iya iya.
4: Iya.
1: Kita jalan-jalan ke Lampung dulu deh nih, Kak. Ayolah, ada Pak Leman.
4: Halo Bang Leman. Selamat.
5: Halo juga Bang Sapi.
4: Siang. Iya.
5: Roli Hutahe ya bukan?
1: Iya betul, ya, ada Roli Pak.
5: Siang.
1: Selamat siang.
5: Indonesia.
4: Iya.
5: Iya.
1: Ada Kak Inggit di studio ya, Bang Leman.
5: Bang Bang Inggit dan Mbak Awulan ya.
4: Salah sebatik.
1: Bisa sih namanya bisa jadi dua orang sih iya. Bang Leman.
4: Dengan Mbak Inggit Awulan
1: dan ada Kak Inggit dan Bang Dedi.
4: Bang Dedi ya.
5: Bang Dedi ya, yang
4: iya.
5: Putih ya dengan yang pakai jilbab hitam.
1: Ya betul, Kak Inggit. Di sini, Kak.
5: Oh, penonton sambil mau nanya nih.
4: Iya.
1: Safe.
5: Dengan
1: Mbak Kak Inggit, ya.
5: Sejak kapan? Halo juga, selamat siang semuanya. Empat-empatnya selamat siang.
1: Selamat siang, Pak.
5: Iya. Ya, gini, Bang Dedi dengan Mbak Wulan. Sejak kapan menyanyi? Dan kedua, ikut band mana gitu nyanyinya gitu. Itu saja salamnya untuk Bang Benido, Ibu Patawati dan semua yang di Lampung apa kecuali gitu. Oke, makasih.
1: Terima kasih Bang Leman. Ya. Kita ke Ibu Dinda.
4: Bu Dinda.
1: Nah, ini orang Bogor nih.
4: Kumaha damai.
1: Silakan.
4: Sama orang Bogor teh. Teh Dinda.
6: Iya, selamat siang.
4: Selamat 100% siang.
6: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia Shopee.
4: Halo.
1: Teh Dinda, halo. Ada Teh Inggit di studio.
6: Teh Inggit.
4: Iya.
6: Teh Inggit, kumaha damang?
4: Kumaha damang?
1: Kumaha damang? Angestu.
7: Angestu.
4: Walaupun tinggal di Bogor.
1: Walaupun tinggal di Bogor ya.
7: Domisilinya aja, Ibu. Alhamdulillah baik kabarnya.
6: Enggak apa-apa, sedikit-sedikit nyoba gitu kan.
4: Seitik-itik ya.
1: Seitik-itik.
4: Seitik-itik ya.
1: Silakan, Teh Dinda.
6: Tadi satu lagi siapa?
4: Bang Dedi.
1: Bang Dedi.
7: Bang Dedi. Ya.
6: Bang Dedi apa ya. Deni?
1: Dedi.
6: Dedi. Iya. Ya. Suaranya keren amat ya Bang Dedi ya.
4: Tuh, suaranya keren amat Bang Dedi.
6: Hebat banget gitu ya. Teh Inggit, tadi sempat dengar lagunya indie banget ya lagunya emang ya.
7: Betul.
6: Indie banget lagunya.
1: Iya, betul katanya Teh Dinda.
7: Iya, betul Teh. Heeh.
1: Heeh.
6: Iya, sesuailah sama usianya kan gitu ya.
1: Sangat Inggit banget ya, Teh Dinda ya lagunya ya, cocok ya.
4: Signature ya.
6: Nah, kalau lagu-lagu indie kan biasanya jadi favorit anak-anak apa generasi Gen Z gitu kan. Nah, terpikir nggak untuk Teh Inggit tuh nyanyi atau bawain lagu-lagu yang di atas itu gitu usianya. Apa yang di bawah itu maksudnya supaya ya jangan usia yang Gen Z aja yang tahu lagu-laguku gitu Teh Inggit. Terpikir apa enggak gitu.
1: Oke. Okay.
6: Terus sip. Untuk Bang Deni ya.
4: Bang Dedi.
7: Bang Dedi.
6: Oh Bang Dedi, ya. Iya Bang Dedi. Ih kenapa dari tadi Deni.
1: Ada siapa sih dengan apa sih dengan Deni?
4: Kang Deni.
6: Kalau edit baca-baca tuh suka ke bawah.
1: Oh, gitu, oke. Okay. Sip lanjut. Bang tadi enggak.
6: Bang Dedi. Ini sama deh pertanyaannya kayaknya terpikir atau ya terpikir nggak untuk berkarya dengan lagu-lagu dengan kan itu tadi indie ya atau mungkin pop gitu ya. Berpikir nggak untuk berkarya dalam lagu-lagu balada karena jarang sekali tuh lagu-lagu balada Bang Dedi.
1: Sip.
6: Terus berkarya terus apa namanya dengan rilis-rilisan selanjutnya untuk Teh Inggit mudah-mudahan makin sukses.
4: Amin.
6: Untuk juga komposerku yang
4: terima luar biasa. Terima kasih Teh Dinda, hatur nuhun. Iya.
6: Juga terus ya dengan karya-karyanya dan amin. Untuk Borwaya.
1: Iya Teh.
6: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Baik,
1: silakan.
0: Kita jawab dulu.
1: Ya, silakan Kak Sapi.
0: Pertanyaannya itu dari tadi ada dari Leman dari Lampung, sejak kapan menyanyi? Sebenarnya tadi mungkin karena belum masuk kali ya.
1: Tergabung ya.
0: Bang Leman.
1: Dari SMP.
7: Dari SMP ya. Sudah ikut ngeband sama ya, teman-teman SMP.
0: Band apa namanya tadi?
7: Kalau SMA bandnya sudah punya nama, namanya Pokers.
0: Pokers.
7: Ya, dan sudah punya single-single dan kita sudah punya satu album indie juga. Hanya kita tidak sampai di industrinya.
0: Kenapa? Oh.
7: Karena
1: masih nah, SMA tadi ya.
7: Si penyanyinya mengundurkan diri. Aduh, mohon maaf nih luka lama ya.
0: Kenapa sih sebenarnya? Kenapa mengundurkan diri pada saat itu?
7: Karena saya itu ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Tiba-tiba saya menang kompetisi. Itu orang tua bisa spot jantung sih. Terus kita disuruh nyanyi di kita suruh reguleran kalau sekarang bahasanya. Nah kan waktu itu kita SMA masih harus sekolah fokus dan apa namanya didaulat sama kakak-kakak tuh harus kamu tuh anak bontot, kamu harus jadi apa nih gitu kan. Tiba-tiba kok kamu ngeband?
1: Sulap ya.
7: Gitu loh. Yaudah.
1: Oke.
0: Oke. Terus ada dari Tadinda, itu kan lagu-lagu indie. Kebayang gak sih kalau ada karyanya juga mungkin yang indinya anak-anak sekarang gitu, Gen Z?
7: Iya, dia mintanya kan yang Gen Z ya. Cukup keinginan inget mau, tapi memang belum ada nih apa namanya songwriternya yang bisa mengarahkan untuk ke situ gitu ya. Kebetulan kan masih bersirkel sama teman-teman yang satu sirkel dari frekuensinya Nick Ardila ya di tahun-tahun segitu gitu. Ya tidak menutup kemungkinan juga ya, namanya di industri siapa tahu bertemu dengan
0: songwriter,
7: mengeksplor lagi gitu.
0: Dan pertanyaan untuk Bang Deddy katanya berkarya, kira-kira lagu-lagu balada akan ini gak sih ditulis terus atau pernah buat
2: balada ya, terakhir sih balada yang baru itu kan ada Vicky Januari ya. Menuju Berbeda itu lagunya yang agak sekarang.
0: Oh gitu
2: ya. Judulnya Menuju Berbeda
7: itu balada ya,
2: itu bukan. Itu yang Gen Z.
7: Itu Gen Z. Nah, pertanyaan yang balada.
1: Yang balet.
7: Jangan menutup kemungkinan. Jangan menutup. Padahal dia punya satu album loh. Dia songwriter satu album di Spotify. Kan namanya balada apa?
2: Ya kalau balada sih emang karena balada itu lagunya tuh syarat dengan makna ya. Biasanya akan terus ke situ sih nanti.
1: Oke. Sudah di jalurnya berarti ya Bang Dede ya.
7: Sudah di jalurnya betul.
1: Tinggal tunggu rilis-rilis satu-satu ya kalau gitu ya. Kalau gitu kita sekarang beneran ke Padang. Kalau tadi sempat enggak jadi ke Padang ya. Ini Uncu Diva udah bergabung Uncu juga Divo. Deh. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
8: Efektifkan karya banggakan Indonesia, terasa Indonesia dari Uncu Diva di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Halo. Oke, halo.
0: Uncu Diva, silakan. Ada bintang tamu di sini.
8: Halo Kak Sekurasi.
0: Halo.
1: Ada Rowli juga, Uncu, ada Kak Inggit.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, Uncu Diva ada.
8: Saya ingin menanyakan sama Kak Sekurasinya.
1: Iya.
8: Gimana menjaga kualitas suaranya, terus liku-likunya gimana, kedepannya gimana dan seperti apa?
1: Oke.
8: Selamat malam, penyiar.
0: Iya.
1: Silakan boleh.
0: Iya, silakan Uncu Diva.
8: Salam dan spesialnya untuk semua yang ada di studio ya Kak.
0: Iya. Terima kasih. Itu
8: salamnya untuk penyiar RRI Bukit Tinggi, Irvianita, Irvianita, penyiar di RRI Padang itu Milidia Penata, itu Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, itu salamnya untuk di Jawa, itu salah ya salamnya ya Kak.
1: Oke. Terima kasih Uncu Diva.
8: Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Mungkin langsung dijawab aja sebelum kita break. Tadi Kak Inggit, bagaimana menjaga kualitas suaranya? Suara. Buktinya sekarang menjaga pakai kencur ya.
1: Iya. Bentar lagi mau nyanyi, terus kayak bentar saya makan kencur dulu, boleh Kak?
7: Makan kencur karena memang kesehatan suara kan yang harus dijaga sama seorang penyanyi ya gitu. Tapi kalau untuk makan makanan yang lainnya
0: gorengan?
7: Tetap diajar.
0: gorengan
7: tetap makan. Okay. Gitu.
0: Jadi nggak ada yang hal-hal tertentu atau sebelum manggung ada mungkin nggak
7: Tetap sih minum air putihnya anget, Kak.
1: Oh, nah, air putih
7: anget. Selalu bawa termos kan, air putih anget, terus makan kencur, sama
0: tidur yang cukup.
7: Tidur yang cukup.
1: Oh, benar sih.
7: Pasti.
1: Iya, tidur cukup tuh ngaruh banget loh.
7: Mood booster juga kan buat kita.
0: Betul. Sama kalau bisa nggak ada pikiran sih.
1: Nah, aduh, yang itu susah.
0: Terus kira-kira
1: yang itu susah.
0: Ya, rencana kedepannya gimana kata ini?
1: Unjuk Divo.
7: Ngalir aja sih sifatnya kalau buat Inggit ya, karena Inggit berasal dari musisi indie. Apapun yang Allah berikan buat Inggit, insya Allah yang terbaik pastinya.
1: Amin. Dan juga fokus ke EP yang ini ya Kak.
7: Iya betul.
1: Ya, baru rilis juga kan.
7: Baru lahir. Masih baru belajar merangkak.
1: Benar. Jangan lupa didengerin terus berarti tuh pendengar Pro 1 ya, tonton YouTube-nya Inggit Awulan.
0: Jangan lupa di request juga di sini.
1: Request juga, Spotify-nya juga. Baiklah kalau gitu ini dia satu buah lagu dari Inggit Awulan, judulnya Bulan. Ada juga di EP yang Memoir ini ya.
7: Kalau Bulan enggak ada.
1: Oh, Bulan enggak ada.
7: Belum,
1: belum
7: dimasukkan.
1: Oke. Berarti yang berikutnya ya.
7: Yang berikut ya. Banyak ya.
1: Pendengar Pro 1 silakan kalau Anda juga mau ikutan bertanya di 0811 7972 7912,
0: dan di 0213440 96 atau di 3441499.

0: 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bersama dengan Roli Hutahayan
1: dan saya Tengku Syafiq, dan juga bintang tamu kita ada Kak Inggit dan Bang Deddy.
0: Bacu. Sepertinya 100% Indonesia gak lengkap ya, kalau gak ada ini nih. Betul. Kak Syafiq.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Jadi kira-kira kiri-kiri, kanan-kanan,
1: kanan-kanan.
0: Apakah challenge-nya untuk Inggit di hari ini, Kak Syafiq?
1: Iya, ini segmen yang selalu ditunggu-tunggu sama saya karena seru aja gitu. Apalagi produser kita selalu memberikan sesuatu yang berbeda.
0: Benar.
1: Tantangannya
0: ya.
1: Kali ini kita mau kasih tantangan buat Kak Inggit, ya, untuk menyanyikan lagu serupa Embun.
3: Baik.
0: Baik.
3: Tapi kata-katanya masih aman ya. Soalnya biasanya kan tangan-tangan dibolak-balik tuh.
0: Itu dia.
1: Ini kayaknya lebih parah sih. Tapi dengan kita mau Kak Inggit nyanyi serupa embun ini, tapi dengan bahasa ibu dari Kak Inggit, berasal dari Aceh.
0: Kayak bahasa Aceh.
1: Dikit aja refnya aja.
0: Boleh tuh, mikir dulu boleh.
1: Gak harus.
3: Angkat bendera langsung.
1: Dikit aja, satu line aja boleh.
0: Ya, refrennya aja gak apa-apa.
1: Refnya aja.
3: Asli gak bisa.
0: Boleh di itu dulu, di ini dulu boleh. Butuh waktu?
3: Butuh.
0: Boleh.
3: Enggak, bukan butuh perjalanan aja. Asli gak bisa. Jadi kita cuma lahirnya aja ya.
1: Makanya kan suka,
3: jangan begitu.
1: Bang Yudi tuh suka ajaib gitu.
0: Ada aja gitu ya.
1: Kiranya langsung bisa gitu.
0: Mentang-mentang orang Aceh langsung bisa lah semua ya.
1: Udahlah, kalau nadanya kayak gimana Kak Inggit lagunya?
3: Nadanya diacehin gitu. Oh enggak kan?
1: Nadanya lagu nada
0: serupa embunnya.
1: Serupa embun itu gimana refnya?
0: Yang biasa.
3: Hidup ini serupa embun.
1: Be puhaba baget gitu.
3: Ya benar. Oh iya benar loh.
1: Tapi enggak tahu kalau bahasa itunya.
3: Katanya gimana?
0: Langsung ada translatornya loh.
1: Tapi kalau gitu karena apa challenge-nya ini agak susah. Kalau gitu gimana kalau kita suruh Kak Inggit nyanyiin aja gimana?
0: Boleh lah.
1: Hah?
0: Full ya. Nanti ya.
1: Yeah.
0: Abis ini ya. Abis kasih ini napas ya. Dulu ya.
3: Langsung drop loh tadi.
0: Langsung drop gitu ya. Yeah. Kita terima telepon dulu kali ya, Kak Syafiq ya. Sambil Kak Inggit siap-siap untuk nyanyiin fullnya.
1: Yeah.
0: Karena challenge-nya tadi belum sempat terunlock ya.
1: Iya. Betul sekali.
0: Kita mau cek dulu keadaan Semarang, apa kabar siang hari ini?
1: Halo Semarang.
0: Kak
1: Yosi.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Kak Yosi, ada Kak Inggit di studio, ada Kak Syafiq.
4: Ya, selamat siang Kak Inggit dan Kak Syafiq juga.
1: Iya, halo. Apa pertanyaannya?
4: Mau tanya deh.
0: Iya.
4: Kenapa?
0: Ya, silakan.
1: Pertanyaannya?
4: Mau tanya buat Kak Inggit, inspirasinya untuk menyanyi itu siapa?
1: Okay.
4: Yang jadi role modelnya,
1: terus itu idola ya.
4: Terus kemudian yang keduanya, ini sih aku pengen nanyanya tuh kan zaman 2000-an awal itu, soalnya kakakku dulu sempat ikut yaitu band sekolahnya, yaitu kan lagi heboh-hebohnya,
0: betul,
4: festival band sekolah yang teh buah itu kan.
1: Iya.
4: Nah, itu tuh apakah pernah nyoba juga kan, tadi kan katanya 2003 baru mulai kan gitu.
0: Ya.
4: Itu apa? Apakah itu ataukah juga pernah ikut kayak semacam kompetisi band kah?
3: Pernah.
0: Oke.
4: Dan kemungkinan sorry sih, ini yang tadi sambungan tadi yang pertanyaan pertama tadi, apakah karena juga ada keluarga ada yang penyanyi juga kah?
0: Oke. Sip. Terima kasih Kak Yosi.
4: Yuk.
1: Terima kasih.
0: Lalu ada Bapak Ari Samarinda. Halo Pak Ari, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Ya, silakan Pak Ari.
5: Inggit kapan ke Samarinda?
0: Inggit kapan ke Samarinda?
3: Insya Allah kalau ada yang mengundang Inggit Awulan ke Samarinda, amin.
0: Amin. Ada lagi Pak Ari?
1: Ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Pak Ari, terima kasih dari Samarinda. Boleh dijawab dulu dari Yosi yang ada tadi
0: di Semarang.
1: Semarang. Ya, inspirasi atau idola?
3: Ya, tadi kita udah bahas tuh ya di iklan. Alhamdulillah, Inggit inspirasinya role modelnya almarhumah Nika Ardila.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Jadi karena beliau waktu meninggal tahun 95, usia masih 7 tahun. Itu kan sangat antusias banget ya media-media. di berita, di radio, kepergiannya.
0: Ya.
3: Akhirnya tuh kan dia jadi sering lagunya diputar, Inggit jadi tahu yang padahal sebenarnya yang suka lagunya, yang suka beli kasetnya tuh kakak-kakak Inggit. Terus Inggit udah mulai dia tuh jadinya nyanyiin lagu Seberkasina, Minta Kehidupan. Dari situ setelah beliau meninggal. Nah, tapi kan SMP tahun 2000-an itu kita genrenya itu bukan slow rock ya gitu, anak-anak pada waktu itulah ya gitu.
1: Bukan zaman
3: itu. Bukan zaman itu, jadi Inggit datang ke apa band itu dengan mengikuti zamannya pada waktu itu. Karena tadi pertanyaannya juga kan, Inggit pernah ikut festival enggak? Pernah. Benar.
1: Nah, Inggit ikut kompetisi
3: Pak Ari tadi. Ikut di Kemang di Jakarta New Face nama kafenya. Waktu itu kompetisinya bareng sama Garasi Band. Alhamdulillah band kami Pokers itu menang. Nah, itu tadi kami disuruh kalau sekarang bahasa reguleran. Lah kan Inggit kan enggak bilang ceritanya nih sama keluarga kalau Inggit ngeband. Akhirnya Inggit dengan berat hati juga minta mengundurkan diri sama teman-teman gitu kan. Mereka masih melanjutkan dengan formasi yang berubah. Mereka mencari format vokalis laki-laki.
1: Oke, oke. Nah, pertanyaannya dari Kak apa? Kak Yosi tadi. Di keluarga tuh pasti kan ada kakak-kakak kan?
3: Yeah.
1: Nah, apakah ada yang ikut nyanyi juga?
3: Ya, sebenarnya lucu Kak. Jadi kakak-kakak Inggit nggak ada yang pernah, nggak ada yang bermusik, nggak ada yang bernyanyi. Jadi seni darah seni.
1: Bakatnya Inggit dari mana?
3: Nah, darah seni Inggit kebetulan kemarin Inggit sempat apa namanya mention juga adalah dari Bapak Inggit. Bapak Inggitnya seorang pelukis. Naturalis mungkin ya.
1: Mungkin darah Inggit, seninya dari
3: situ. Inggit kalau suruh gambar tuh jelek banget. Gambar orang ya udah gambar aja orang gitu. Nah, tapi mungkin musik, Inggit bisa juga main sedikit lah. Inggit bisa main alat musik, instrumen gitar.
1: Nice.
3: Itu dari situ mungkin bakat seninya ya.
1: Iya, iya, jadi gitu. Hadirin di situ.
3: Tapi tidak ada dari keluarga yang bernyanyi kayak Inggit, enggak ada.
0: Oke. Ada satu lagi terakhir nih ya.
1: Iya, kita
0: sebelum kita cucup, kita mau ke Maluku nih.
1: Halo Maluku.
0: Kak Syafiq.
1: Halo Kak Ayu. Selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Saya di Indonesia, ekspresikan karya bahagia di Indonesia. Bang Tengko Syafiq.
1: Iya, halo.
6: Mbak Roni.
0: Hai, Kak Ayu.
1: Selamat siang. Ada bintang tamunya Kak Inggit, boleh? Apa yang mau ditanyakan?
6: Bang Deddy, selamat siang Kak Inggit, Bang Deddy. Saya dari Maluku Tengah, tempatnya di Pulau Seram. Tapi saya mau bertanya sama Mbak Inggit tentang tantangan industri musik gitu ya. Penyanyi ini kan banyak tuntutan maksud saya seperti itu. Penyanyi nggak cukup nyanyi aja gitu. Harus bisa konten. Kalau kita lihat penyanyi saat ini gitu atau penyanyi-penyanyi lawas gitu. Terus juga punya pot skate gitu ya. Kalau nggak katanya ketinggalan gitu loh. Terus untuk menurut Mbak Inggit sendiri tentang tantangan industri musik saat ini seperti apa Mbak Inggit selain bernyanyi?
0: Okay.
6: Apa aja gitu kerjanya Mbak Inggit? Buat Bang Deddy tetap sukses ya dengan karyanya.
1: Ya, Bang Deddy tetap
3: sukses.
6: Ya, saya menyapa kembali buat Pak Benijo, Pria Jakarta, Pak Widi Tokyo yang ada di Menado semuanya dan semua mendengarkan seluruh Indonesia. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kayak ngobrol sama customer service ya.
3: Adem
0: rapi ya. Gitu ya.
1: Iya, dari Kak Ayu tadi Maluku Tengah, tantangan last di industri one. Musik Indonesia itu seperti apa? Karena kan
3: berasal dari
1: akan beda ya sama mungkin waktu nyanyi dulu kan. Kosa jauh-jauh deh 2023 kan. Kan beda sama 2006 kan. Sekarang tuh harus buat-buat konten gitu. Apakah melakukan hal yang sama juga?
3: Betul. Yang pertama karena berasal dari musisi indie ya. Jadi Inggit harus memikirkan segala sesuatunya dari Inggit sendiri. Mulai dari memanage sosial media. Jadi pastinya tuh branding nomor satu yang susah gitu. Nah, Inggit udah mencoba tuh untuk di media sosial membranding diri saya seorang musisi indie gitu kan. Ya itu ngonten lah ya kan. Hari ini nih ngonten nih gitu. Gitu kan, portofolio gitu.
1: Betul.
3: Jadi selain itu ada olah vokal juga sih Inggit ikut kelas.
0: Ambil
3: kelas gitu biar supaya teknik vokal Inggit karena kan
0: makin baik ya.
3: Iya, makin baik. Bagus. Tidak seperti penyanyi profesional yang sudah punya jam terbang kan. Gitu, dari situ. Tantangan di industri. Sama satu lagi Kak. Bagaimana menyampaikan pesannya itu tetap jujur dan sampai ke pendengar. Itu sih sampai sekarang buat Inggit PR. Karena Inggit kan masih jam terbang kurang. Jadi pada waktu ngeliat audiens, groginya itu ya Allah.
0: Deg-degannya tuh tetap masih ada ya.
3: Masih banget. Sini aja masih digrogi.
1: Aduh. Ya.
0: Oke, terus tadi
1: terberat ya.
0: Iya, betul. Selain jadi musisi, Kak Inggit sibuknya apa? Tadi kata Kak Ayu.
3: Oh iya. ini dia.
0: Ini dia.
3: 180 derajat dengan dunia entertain. Saya seorang ibu rumah tangga. Seorang istri dari ASN. Jadi mengurus suami dan anak-anak itu adalah fokus utama saya. 70% ada di sana energinya, 30% di entertainer.
0: Jadi saling melengkapi deh tuh ya, Kak Inggit ya. Sebelum kita tutup hari ini, Kak Inggit, ada enggak pesan terakhir atau mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman dan juga pendengar Pro 1 nih, khususnya mungkin untuk memoir sendiri gitu, silakan Kak.
3: Pesannya sih, memoir ini kan bukan hanya sekedar kumpulan lagu ya dari Inggit Awulan. Memoir ini adalah refleksi perjalanan diri seorang penyanyi, seorang musisi indie yang merasakan, mengalami dan melihat sendiri situasi di tahun 2026. Jadi ada tuh lagunya berjudul Cinta Bertahanlah, itu sebuah harapan. Yang kedua ada tuh judulnya Serupa Embun, itu tentang kesederhanaan hidup. Dan ada lagi Kesepian, tentang kehilangan, dan yang berjudul Teman Sejati. Jadi semua itu adalah refleksi diri yang jujur yang ingin Inggit sampaikan. Jadi teman-teman, harapan Inggit, misalnya ada dari salah satu lagu kalian, lagu Inggit yang bisa menemani kalian di saat kalian sedang rapuh. Tinggal pilih deh tuh dari yang empat itu.
1: Iya
3: kan, dari memoir itu. Mudah-mudahan itu sih bisa menemani kalian yang sedang rapuh. Terima kasih.
1: Untuk terakhirnya boleh sekali lagi di mention
0: social media.
1: Social medianya.
3: Untuk Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ada namanya Inggit Awulan.
0: Inggit I-N-G-G-I-T Awulan ya. Langsung aja benar-benar
1: dari Bang Deddy ada pesan singkat. Adakah
7: sebagai songwriter
1: ada yang mau disampaikan?
7: Ya buat Inggit ya, semangat terus buat berkarya sih.
3: Terima kasih.
0: Sukses juga buat Bang Deddy ya. Semoga semakin sering nanti kita dengerin lagu-lagunya Bang Deddy.
3: Amin.
0: Kak Inggit, Bang Deddy, terima kasih banyak sudah mampir ke 100% Indonesia. Kak Syafiq juga terima kasih. Besok lagi. Minggu depan lagi.
1: Jangan katanya Isan.
0: Oh gitu.
1: Gantian ya.
0: Kayaknya dia dapat schedule lagi deh, enggak apa-apa ya.
1: Udah setting aja lah, udah.
0: Pendengar Pro 1 terima kasih sudah bergabung ya di 100% Indonesia Nasional ya.
1: Kalau ada salah-salah.
0: Ini dia yang terakhir ya, Kak Safik ya.
1: Iya.
0: Ini dia Inggit Awulan dengan Serupa Embun.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Tahukah Anda mengapa saat gugup kita sering menyebutnya deg-degan? Istilah ini sebenarnya berasal dari bunyi yang kita rasakan sendiri. Detak jantung yang terdengar lebih kuat. Deg. Meniru suara hentakan jantung dan pengulangan deg-deg menggambarkan detak yang cepat dan berulang. Dalam bahasa, ini disebut onomatope. Kata yang terbentuk dari tiruan bunyi. Saat jantung berdetak lebih cepat karena adrenalin, bunyinya terasa lebih nyata, sehingga muncul ungkapan tersebut. Karena itu, deg-degan bukan hanya kata, tapi juga representasi dari apa yang tubuh kita rasakan. Bahasa pun lahir dari pengalaman tubuh manusia.
1: Tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
2: Dengar Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Bangka Belitung sore bersama Reta menemani Anda hingga nanti berakhir di kebersamaan kita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di awal jumpa kita untuk edisi sore hari ini, informasi-informasi kami akan hadirkan untuk Anda juga pilihan musiknya menemani Anda yang masih disibukkan dengan segala rutinitas dan aktivitasnya. Pukul 16 nanti kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba. Baik pendengar Pro 1, di kebersamaan kita untuk sore hari ini kita nikmati terlebih dahulu beberapa pilihan musik yang kali ini sudah kami persiapkan untuk Anda dari meja tugas. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara Amerika Utara, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia ini adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Nah, mendengar kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak turnamennya di tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia II. Nah, juara bertahan Piala Dunia saat ini mendengar adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Ya, mendengar, format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang memang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun ya sebelum putaran top final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Nah, pada putaran final sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi tahun ini 2026. Pendengar, hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan totalnya ada 80 tim nasional yang telah berkompetisi. Trofi ini telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Mendengar, pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar. Mendengar, Piala Dunia adalah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. 17 negara telah menjadi tuan rumah Piala Dunia dan terakhir di tahun 2022 adalah negara Qatar. Dan edisi 2026 ini tentunya akan dilaksanakan di 3 negara di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi yang kami kutip dari portal berita kami dari .co.id. Pendengar yang pastinya banyak informasi yang bisa Anda baca di portal berita kami dari .co.id. Dan tentunya pendengar, di kebersamaan untuk hari ini saya masih menemani Anda hingga pukul

Pendengar, kali ini ada informasi kami coba kutip untuk Anda dari portal beritaeri.co.id, ya, di mana pendengar ada informasi rupiah tembus 17.420, rupiah masih tahan banting dibandingkan mata uang lainnya. Pendengar, nilai tukar rupiah pada Selasa 5 Mei 2026 dibuka sedikit terdepresiasi ke level 17.420 per dolar Amerika Serikat, dan pelemahan rupiah ini dinilai masih dalam batas wajar dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin G. Hutapea, menegaskan pergerakan rupiah masih wajar. Hal ini ditandai dengan pergerakan rupiah yang sejalan dengan mayoritas mata uang emerging market lainnya. Dan menurutnya, sejumlah mata uang lain mengalami pelemahan yang lebih dalam. Peso Filipina melemah 6,58%, Baht Thailand turun 5,0%, sementara Rupiah India terkoreksi 4,32%. Peso Chile pun melemah 4,24%, sedangkan Rupiah berada di kisaran pelemahan 3,65%. Adapun Won Korea mencatat pelemahan lebih rendah, yakni 2,29%. Ya, pendengar, Bank Indonesia bahkan memastikan akan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar, dan intervensi dilakukan oleh berbagai instrumen seperti instrumen transaksi non-deliverable forward di pasar offshore, kemudian transaksi spot dan domestic non-deliverable forward, bahkan hingga pembelian surat berharga negara SBN di pasar sekunder. Ya, dan tentunya langkah-langkah ini benar ditempuh secara konsisten dan terukur, tujuannya agar mekanisme pasar tetap berjalan baik dan nilai tukar rupiah tetap mencerminkan fundamental ekonomi domestik.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih menemani suasana sore Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Pendengar Pro 1, kami lanjutkan untuk menghadirkan informasi, masih kami kutip dari portal berita.rri.co.id. Pendengar, kali ini ada informasi BPOM terbitkan aturan baru untuk perkuat pengawasan obat di retail modern, di mana pendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar menerbitkan peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 untuk mengatur pengawasan pengelolaan obat secara menyeluruh, dan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar di masyarakat. Dan pendengar, peraturan ini ditetapkan pada 13 Maret 2026 sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pengawasan obat nasional, dan aturan ini mencakup fasilitas pelayanan kefarmasian serta fasilitas lain seperti minimarket, supermarket, dan hipermarket. Taruna menegaskan bahwa regulasi ini hadir untuk mengisi kekosongan pengaturan di fasilitas non-kefarmasian, dan mendengar, selama ini pengawasan lebih terfokus pada fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek yang telah memiliki aturan jelas. Ya, dan dijelaskan juga pendengar bahwa sebelumnya fasilitas lain seperti retail modern belum memiliki pengaturan yang tegas dalam pengelolaan obat, dan kondisi ini menimbulkan potensi risiko jika tidak ada pengawasan yang jelas dan terstruktur. Pendengar, itu informasi terakhir di sore hari ini sebelum nanti kita akan hadirkan untuk Anda program kita Warta Belajar Sumba tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati kembali masih dengan pilihan musiknya. Kali ini kami hadirkan untuk Anda bersama Pro 1.

0: Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Petugas Kesehatan Haji Kota telah melaksanakan round check. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah haji.
3: Sampai sekarang lansia kita memang masih mendominasi, tapi 1.600 sekian itu memang sehatnya sehat tanpa catatan.

Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Belajar Sumba, Sari Berita. Tim Kesehatan Haji Bengkulu melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan jemaah siap menjalani ibadah. Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Lampung terus memastikan kesiapan mental dan kesehatan fisik jemaah calon haji lantaran jemaah calon haji asal Lampung tahun ini masih didominasi lansia. Pendengar, inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi hari ini Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Reta Kurniawan.

0: KHK Provinsi Bengkulu saat ini masih melakukan ground check atau pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi jemaah calon haji. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan jemaah sebelum memasuki tahapan ibadah selanjutnya. Pemeriksaan dilakukan menjelang dimulainya rangkaian ibadah haji khususnya pelaksanaan umrah wajib di Kota Mekah. Tahapan ibadah tersebut mulai dilaksanakan sejak 2 Mei 2026. Dokter TKHK Kloter 1 Bengkulu 2 Padang, Dr. Muhammad Rudi Khairuddin menyampaikan ground check bertujuan memastikan kondisi kesehatan seluruh jemaah tetap stabil. Dengan demikian, jemaah diharapkan mampu mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Selain pemeriksaan kesehatan, tim juga memastikan ketersediaan obat-obatan bagi seluruh jemaah. Hal ini terutama diperuntukkan bagi jemaah dengan kategori resiko tinggi yang membutuhkan perhatian khusus.
1: Petugas kesehatan haji kota telah melaksanakan ground check. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah haji siap untuk ibadah haji berikutnya yaitu ibadah umroh wajib di Makkah Al-Mukarramah.
0: Tercatat sebanyak 240 jemaah masuk dalam kategori prioritas tinggi dan terus dipantau secara intensif oleh tim kesehatan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mencegah kondisi kesehatan memburuk selama pelaksanaan ibadah. Dr. Rudi juga mengimbau seluruh jemaah untuk mematuhi arahan petugas, termasuk penggunaan alat pelindung diri. Ia menekankan pentingnya penggunaan pelembab pada tubuh, seperti bibir hingga tumit kaki, guna mencegah iritasi akibat cuaca panas. Sementara itu, penanggung jawab kesehatan haji Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Kurniawan Arianto menyebutkan, per 2 Mei 2026, terdapat satu jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan dua jemaah dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Ia menambahkan seluruh tim kesehatan masih terus melakukan ground check kepada seluruh jemaah tanpa terkecuali. Dengan dilaksanakannya ground check secara menyeluruh ini, diharapkan seluruh jemaah haji asal Bengkulu dapat menjalankan ibadah dengan kondisi fisik yang prima dan terhindar dari gangguan kesehatan. Tim kesehatan pun akan terus siaga mendampingi serta memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran dan kekhusukan ibadah para jemaah di Tanah Suci. Demikian RRI Bengkulu Antonia Sinaga melaporkan.
2: Pendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan ragam komentar masyarakat Palembang terkait pelaksanaan ibadah haji 2026 Embarkasi Palembang bersama reporter KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Ya, semoga koordinasi antara pemerintah dan petugas haji ini semakin baik ya, sehingga seluruh proses dari Palembang sampai ke Tanah Suci berjalan aman dan lancar.
2: Kami berharap informasi keberangkatan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, terutama bagi jemaah yang belum terbiasa dengan prosedur perjalanan jauh.
3: Ya, pastinya sih kalau kami sebagai keluarga jamaah tentu berharap persiapan di embarkasi Palembang tuh benar-benar matang ya, mulai dari kesehatan hingga administrasinya juga, supaya nanti keberangkatannya tuh juga berjalan dengan lancar tanpa ada kendala gitu.
0: Mendengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan wawancara dari Sengalia terkait pelaksanaan rangkaian ibadah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada musim haji tahun ini.
1: Kami akan melakukan wawancara dengan pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji atau Kemenhaj Bangka Belitung terkait pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, di mana PLT Kakanwil Kemenhaj Bangka Belitung Dewi Rosaria Indah akan menjawab sejumlah pertanyaan yang kami tanyakan. Baik Ibu, apakah semua jemaah haji Bangka Belitung saat ini sudah berada di tanah

0: Puji.
1: Alhamdulillah seluruh jamaah haji asal Bangka Belitung yaitu PLM 7, 8, dan 9 semuanya sudah sampai di Madinah.
0: Kemudian apakah ada jemaah kita yang drop atau menurun kondisi kesehatannya?
1: Alhamdulillah kalau keadaan jamaah haji kita mayoritas dalam keadaan sehat lah ya, paling batuk, pilek, dan memang kemarin kelelahan karena baru sampai. Terus memang ada satu orang jamaah haji kita yang di kloter 8 asal Bangka induk itu didiagnosa penyakit psikosis akut atas nama Saman.
0: Selain itu, berapa petugas kesehatan yang diturunkan untuk jemaah haji asal Bangka Belitung?
1: Kalau petugas kesehatan yang dari Bangka Belitung, yang dari PHD itu ada 3 orang, kemudian yang petugas kloternya ada 5 orang.
0: Diketahui cuaca panas di Arab Saudi. Seperti apa himbauan kepada jemaah?
1: Untuk saat ini memang cuaca di sana ekstrim ya, suhu di Tanah Suci sampai saat ini dilaporkan bahwa sekitar 40 sampai 43 derajat Celcius. Nah, himbauan kami kepada jamaah bahwa selalu untuk menjaga kesehatan, jaga hidrasi dengan minum air putih secara rutin, sedikit-sedikit tetapi sering tanpa harus menunggu haus, kemudian serta mengkonsumsi oralit untuk menjaga stamina, kemudian tetap menjaga atau memakai alat pelindung diri, misalnya selalu menggunakan payung, topi, masker, kacamata hitam, alas kaki saat keluar dari hotel. Kemudian kami juga selalu menghimbau agar atur aktivitas dengan membatasi aktivitas fisik berat di siang hari, itu prioritaskan ibadah wajib dan selalu gunakan luang untuk istirahat di hotel gitu. Kemudian harapan kami dengan seluruh jamaah bahwa seluruh jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar tanpa kendala apapun dan kendala kesehatan yang berarti tentunya. Harapan kami yang utama bahwa jamaah tetap disiplin mengikuti arahan petugas, menjaga kekompakan antar sesama jamaah, dan tentunya nanti kembali ke tanah air dengan selamat dan mendapatkan predikat haji yang mabrur.
0: Baik pendengar, demikian wawancara kami dengan Kak Kanwil Kemenhaj Bangka Belitung seputar keberangkatan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung terus memastikan kesiapan mental dan kesehatan fisik jemaah calon haji lantaran jemaah calon haji asal Lampung tahun ini masih didominasi lansia. Berikut kita kedengarkan laporan Iwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Lansia kita memang masih mendominasi.
2: Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhats Provinsi Lampung M. Ansori F. Citra mengatakan hal itu dilakukan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan saat jemaah melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Bahkan menurut Ansori, pihaknya telah menerapkan sistem istitoah atau kemampuan kesehatan sejak dini sebagai syarat mutlak lunasan biaya haji. Dia menjelaskan langkah tersebut diambil untuk menekan kejadian yang tidak diinginkan di mana pada musim haji tahun lalu terdapat 19 jemaah haji yang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, terdapat sekitar 1.600-an orang dari total 5.869 yang masuk kategori sehat tanpa catatan. Sedangkan lebih dari 4.000 orang diantaranya dinyatakan sehat dengan catatan, dengan kata lain perlu pendampingan orang dan pendampingan obat. Ansori memastikan pemeriksaan akhir akan kembali dilakukan di asrama haji oleh tim kesehatan. Dia berharap sejak keberangkatan ke Tanah Suci dan kembali ke tanah air, seluruh jemaah asal Lampung dalam kondisi sehat.
1: Kita sudah menerapkan istitoah kesehatan itu dari awal ya. Ini alhamdulillah jauh sebelum berangkat jamaah haji kita sudah diperiksa oleh kesehatan dan dinyatakan istitoah, maka mereka berhak lunasi. Karena kalau tidak dinyatakan istitoah itu tidak berhak lunasi, tidak bisa lunasi. Ya kita harapkan sampai pemberangkatan nanti jamaah kita sehat. Karena nanti ada pemeriksaan akhirnya itu ada di asrama haji oleh balik karantina kesehatan. Dan kita berharap jamaah kita tidak seperti tahun lalu, tapi paling tidak kita meminimalisir dengan ikhtiar kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Sampai sekarang, lansia kita memang masih mendominasi. Tapi sudah dinyatakan dari Dinas Kesehatan, 1.600 sekian itu memang sehatnya sehat tanpa catatan. Sisanya berarti jamaah kita yang sehat dengan catatan pendampingan orang dan pendampingan obat.
2: Ansori F. Citra menambahkan, pemeriksaan kesehatan lanjutan terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan hingga menjelang keberangkatan. Untuk mengawal keselamatan para jemaah, Kemenhats telah menyiapkan formasi petugas yang solid mulai dari pendamping ibadah hingga kesehatan. Secara akumulatif, Lampung menerjunkan 52 petugas kloter dan 31 petugas haji daerah atau PHD. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar Ombudsman Republik Indonesia hari ini resmi meluncurkan posko pengaduan daring haji 2026 di Jambi. Tati Wijaya dari Jambi melaporkan.
1: Ombudsman Republik Indonesia selaku lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik, hari ini secara resmi meluncurkan posko pengaduan daring penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Peluncuran ini dilakukan dalam kunjungan kerja anggota Ombudsman RI Nusron Joher di Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Jambi yang menjadi lokasi pertama peluncuran program tersebut secara nasional. Nusron menjelaskan bahwa posko pengaduan daring ini dibuka untuk mempermudah jemaah haji Indonesia dalam menyampaikan laporan apabila menemukan layanan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Pengaduan daring ini memungkinkan jemaah menyampaikan keluhan melalui WhatsApp maupun telepon yang dibuka 24 jam. Ia menambahkan Ombudsman akan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Pengawasan mencakup asrama haji, bandara, hingga layanan di Tanah Suci.
2: Kami dari Ombudsman RI membuka posko pengaduan daring. Jamaah kalau menemukan ada layanan yang hak dari jamaah yang tidak sesuai dengan standar operasi prosedur yang dilaksanakan di penyelenggara penelitian ibadah haji, jamaah bisa mengadukan ya secara daring.
1: Setelah melakukan peninjauan pelaksanaan pelayanan one-stop service terhadap jemaah calon haji kloter PTH 13 yang hari ini masuk asrama haji Jambi, sekaligus meninjau kamar dan fasilitas di asrama haji, Nusron menilai bahwa penyelenggaraan haji saat ini sudah mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kedepan, Ombudsman akan melakukan monitoring langsung di Tanah Suci, serta menyusun laporan evaluasi dari berbagai temuan di lapangan. Hal tersebut akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji. Sementara itu, sebanyak 435 jemaah calon haji asal kota Jambi yang tergabung dalam kloter PTH 13 pagi tadi telah masuk asrama haji Jambi. PTH 13 merupakan kloter pertama dari Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, terdapat dua jemaah yang seharusnya tergabung dalam kloter PTH 13 kemarin malam menyampaikan surat pernyataan penundaan keberangkatan karena faktor kesehatan.
3: Untuk jemaah haji hari ini dari kota Jambi ada dua orang yang malam tadi sakit dan mereka sudah buat surat pernyataan tunda dan kita juga sudah proses ke pusat untuk pembatalan dan penggantian. Penggantian nanti akan kita dorong di kloter 25 tanggal 20 Mei.
1: Rencananya jemaah kloter PTH 13 malam nanti akan diberangkatkan dari Jambi menuju Batam dan berlanjut ke Arab Saudi. Tati Ujian melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Jambi, kita ke RRI Bintuhan. Pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, kuota haji Kaur menurun drastis dibandingkan tahun 2025 lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Lia Rahman, RRI SP Bintuhan.
4: Haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, kota haji Kabupaten Kaur mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Kaur mencapai 106 orang, maka tahun ini hanya sebanyak 4 orang calon jemaah haji mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kaur Bujang Ruslan mengungkapkan bahwa penurunan kuota tersebut terjadi seiring dengan penerapan ketentuan baru yang mengacu pada proposi jumlah daftar tunggu atau waiting list. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur penyesuaian kuota haji berdasarkan kondisi antrian di masing-masing daerah. Lebih lanjut, Bujang Ruslan menjelaskan bahwa pada tahun 2026 ini Kabupaten Kaur hanya memperoleh kuota sebanyak 4 calon jemaah haji yang menyebutkan rinciannya 3 orang kuota lanjut usia dan 1 orang kuota reguler yang merupakan jemaah lunas tunda dari tahun 2025.
5: 3 ini kuota lansia, di mana kuota lansia ini 5% jatahnya dalam provinsi, itu Provinsi Bengkulu mendapat 65 orang. Setelah disepi kembali ke Kabupaten Kaur, dapatnya kita 3 orang ini. Jadi umur rata-rata ini 81 tahun. Ya, dari 81 tahun, 3 orang ini ditambah 1 orang kuota lunas tunda menjadi 4 orang.
4: Ujang Ruslan juga menjelaskan bahwa seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Kaur telah diberangkatkan menuju Asrama Haji Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2026 lalu. Berangkatan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan sebelum menuju embarkasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Kaur dinyatakan memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Hal ini menjadi salah satu faktor penting guna memastikan para jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar. Dalam kesempatan tersebut, Bujang Ruslan juga berpesan kepada seluruh jemaah calon haji asal Kabupaten Kaur agar senantiasa mengikuti arahan dan aturan yang disampaikan oleh petugas haji. Hal ini penting agar seluruh rangkaian ibadah dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, kita akan lanjutkan Warta Belajar Sumba dengan informasi dari RRI Sungai Penuh. Warga keluhkan jalan rusak di Tabir Ulu dan Tabir Kabupaten Merangin. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
6: Warga di Kecamatan Tabir Ulu dan Tabir Kabupaten Merangin Jambi mengeluhkan kondisi jalan rusak parah yang tak kunjung diperbaiki. Jalan penghubung menuju pusat kota Bangko itu dipenuhi lubang, genangan air, dan lumpur sehingga membahayakan pengguna jalan. Kerusakan jalan terjadi di sejumlah titik dengan kondisi berlubang cukup besar. Saat hujan turun, lubang-lubang tersebut tertutup genangan air dan membuat jalan licin, bahkan disebut warga mirip kubangan kerbau. Artok, warga sekitar berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan lancar, terutama untuk mengangkut hasil pertanian menuju pusat kota.
7: Bang, ngeluh kali, bang.
8: Sangat ngeluh lah, bang, ya?
7: Sangat ngeluh, bang.
8: Iya. Ini sudah berapa lama rusak seperti ini, bang?
7: Kalau dari berapa, mungkin dari 2015 mungkin udah rusak, bang.
8: Udah rusak,
7: cuman
8: bang,
7: nggak diperbaiki, cuman ditimbun pakai koral gitu, kan.
8: Oh gitu,
7: pakai
8: ya.
7: Pakai batu-batu. Harapan saya, bang, yang selalu lewat sini, bang, semoga jalan di sini bagus. Tidak perlu seperti jalan tol, jalan diperbaiki sudah.
6: Warga menilai perbaikan jalan sangat mendesak karena ruas tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan Kecamatan Tabir Ulu dan Tabir dengan pusat Kabupaten Merangin. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Bintuan kita menuju ke RRI Waikanan. Seluruh calon jemaah haji Kabupaten Waikanan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan atau istitoah menjelang keberangkatan. Saat ini, pendengar, para jemaah telah menyelesaikan seluruh proses administrasi dan siap diberangkatkan pada Rabu pagi mendatang. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan, melaporkan.
9: Haji Kabupaten Waikanan dipastikan dalam kondisi istitoah menjelang keberangkatan. Kepastian itu diperoleh setelah seluruh jamaah menjalani rangkaian pemeriksa kesehatan sesuai ketentuan. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Waikanan, Ali Solihin, kepada RRI mengatakan tidak ada jemaah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Seluruh proses pemeriksaan telah dilalui dengan hasil baik. Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan kesehatan, beberapa jemaah sempat menjalani pemeriksaan lanjutan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan secara menyeluruh sebelum keberangkatan. Menurutnya, pemeriksaan lanjutan tersebut merupakan bagian dari prosedur standar penetapan status istitoah. Hasilnya, seluruh jemaah dinyatakan layak untuk melanjutkan tahapan berikutnya.
10: Yang sudah dinyatakan mau berangkat ini, alhamdulillah ya, istitoah semua. Dan dari seluruh calon jemaah haji Kabupaten Waikanan yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah memang sudah istitoah semua. Tidak ada yang tidak istitoah. Walaupun pemeriksaan ada beberapa jamaah yang sempat harus melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan untuk memastikan status istitoahnya bisa apa enggak. Dan alhamdulillah semuanya sudah dilewati dan sudah berhasil semua. Ya, ini sudah pelunasan semua, sudah siap semua, tinggal berangkat hari Rabu.
9: Lebih lanjutnya, setelah seluruh tahapan kesehatan diselesaikan, para jemaah juga telah menuntaskan proses pelunasan biaya haji. Dengan demikian, tidak ada lagi tahapan administrasi yang tertunda. Dirinya memastikan, seluruh calon jemaah haji Waikanan kini tinggal menunggu jadwal keberangkatan. Rombongan dijadwalkan keberangkatan pada Rabu pagi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari Wai Kanan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini Selasa 5 Mei 2026 bersama RRI Sungaliat. Saya Reta Kurniawan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
11: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Pendengar, selamat sore untuk hari ini. Saat ini masih bersama kami Pro 1 dan kita masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya pendengar di edisi sore hari ini ya, di cuaca yang bisa dikatakan agak sedikit mendung pendengar untuk wilayah kota Sungaliat dan sekitarnya. Pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi masih kami kutip dari portal berita kami rri.co.id.

Di mana pendengar masyarakat Jepang memperingati Hari Anak setiap tanggal 5 Mei, jatuh hari ini ya, setiap tahunnya, dan peringatan ini juga dikenal dengan istilah Tengo no Seku. Nah, Tengo no Seku adalah festival tradisional Jepang yang dirayakan untuk mendoakan kesehatan dan kebahagiaan anak laki-laki. Jadi dikutip dari laman Ningyo Koyakai, pada awalnya hal ini merupakan bagian dari tradisi kuno Seku atau hari perayaan musiman. Jadi dalam sejarahnya istilah Tengo ini merujuk pada hari pertama dalam lambang zodiak kuda di bulan Mei. Namun sering waktu sejak periode Nara, perayaan ini ditetapkan setiap tanggal 5 Mei. Hal ini berkali dikarenakan pelafalan angka 5 yang serupa dengan bunyi Go memasuki zaman Edo ketika kekuasaan bergeser dari kalangan bangsawan ke samurai dan makna perayaan ini turut berubah. Kata Sobu yang berarti tanaman iris memiliki bunyi yang sama dengan Sobu yang berarti semangat keprajuritan, dan Tengo no Seku akhirnya berkembang menjadi perayaan yang erat dengan nilai-nilai keberanian dan kekuatan khususnya di keluarga samurai. Mendengar, tradisi ini berubah menjadi momen penting untuk mendoakan anak laki-laki dalam keluarga, utamanya agar dapat tumbuh sehat, kuat, juga membawa kejayaan bagi garis keturunan. Dan dalam perkembangannya, perayaan ini menjadi pelengkap Hinamatsuri yang diperingati setiap 3 Maret sebagai hari untuk anak perempuan. Dengan demikian, mendengar, Tengo no Seku semakin dikenal sebagai hari khusus bagi anak laki-laki di Jepang.

Pendengar, kita masih hadir dengan berbagai informasinya. Kali ini kami masih kutip dari portal berita rri.co.id, di mana pendengar, Kepala Bepom Taruna Ikrar menyoroti pertumbuhan signifikan industri kosmetik nasional dalam Future Beauty Talk 2026 di Jakarta. Kegiatan ini pendengar menjadi momentum penting membahas potensi besar Indonesia dalam industri kecantikan dan wellness dunia. Ya, pendengar, Kepala Bepom Taruna Ikrar menegaskan bahwa industri kecantikan kini telah berkembang menjadi ekosistem terintegrasi yang kompleks dan tentunya kini memadukan antara ilmu pengetahuan, kesehatan menyeluruh, dan juga tanggung jawab lingkungan. Jadi pendengar, kalau berdasarkan data dari Bepom ya, bahwa industri kosmetik nasional menunjukkan peningkatan sebesar 64% dalam periode 2021 hingga 2025, dan pertumbuhan UMKM kosmetik juga mencapai 49% pada periode yang sama, dan ini menunjukkan geliat sektor usaha kecil. Pemerintah juga terus mendorong ya untuk Kementerian Industri Kosmetik Nasional dengan memperkuat riset juga pengembangan bahan baku lokal berbasis kekayaan biodiversitas Indonesia yang kita tahu memiliki daya saing tinggi, dan upaya ini sendiri pendengar diarahkan untuk mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan sekaligus untuk meningkatkan posisi produk kosmetik nasional di pasar global. Dan tentunya peran Bepom mengawasi atau pengawasan berjalan secara optimal sekaligus mendorong inovasi melalui regulasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko. Selain itu juga Bepom memberikan percepatan layanan perizinan serta pembinaan bagi pelaku usaha terutama sektor usaha mikro, kecil, dan juga menengah UMKM.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id di mana beredar unggahan di media sosial yang berisi narasi yang mengklaim vaksin measles mumps rubella atau MMR menyebabkan autis pada anak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari titro.id, klaim bahwa vaksin MMR menyebabkan autis tidak didukung oleh bukti ilmiah. Berbagai penelitian tidak menemukan hubungan antara vaksin MMR dan gangguan autis spektrum disorder atau SD, dan klaim tersebut berasal dari studi Andrew Wakefield tahun 1998 yang telah ditarik karena masalah etik dan data yang tidak valid. Ahli medis menegaskan autis dipengaruhi faktor genetik dan perkembangan saraf, bukan vaksinasi. Efek samping vaksin MMR umumnya ringan dan sementara. Jadi mendengar informasi terkait vaksin MMR sebabkan autis pada anak adalah berita hoax. Demikian cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Mendengar kami masih hadir untuk Anda dengan pilihan musik dan juga informasinya. Dan tentunya kami hadirkan untuk Anda ragam pilihan musik di Kebersamaan untuk sore hari ini.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Mendengar Anda masih bersama kami Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami masih hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasinya, pendengar, di suasana yang saat ini kota Sungai, tepatnya di seputaran jalur 2 ya, di cuaca gerimis. Dan kita juga nanti akan hadirkan untuk Anda, mungkin akan ada update informasi dari BMKG. Ku kan tunggu bila harus sendiri. Mendengar Eco Living. Nah, mendengar, apa itu Eco Living? Jadi Eco Living ini adalah praktik gaya hidup yang tujuannya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui kebiasaan sederhana sehari-hari. Dan kesadaran kita selaku masyarakat terhadap polusi mendorong penerapan kebiasaan ramah lingkungan seperti mengurangi plastik, memilah sampah, dan juga menghemat energi secara tahap. Dan pendengar, ada beberapa manfaat dari eco living dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi polusi, menghemat sumber daya alam, mengurangi produksi sampah, udara lebih bersih, pernapasan lebih sehat, kesehatan mental lebih baik, dan juga pengeluaran lebih hemat. Jadi eco living ini pendengar bukan sekedar tren ya, tapi kebutuhan untuk menjaga keseimbangan manusia dan lingkungan hidup. Dan melalui langkah sederhana yang dilakukan konsisten, maka setiap individu dapat berkontribusi untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat, hemat, dan berkelanjutan. Pendengar, itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi, sembari kita menantikan pengajian ayat suci Al-Quran, pendengar ya, yang akan hadir nantinya pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih menemani suasana sore Anda bersama Pro 1 96,4 FM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkanmu, tidak memberi pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah Al-Imran ayat 160. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, pukul 17.51 menit nanti kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Yang akan bacakan surah Zukhruf ayat 17 hingga 22 bersama Al-Quriyah Zulfah Mawadah, dan kita akan rangkaikan dengan berdut serta azan maghrib oleh Muhasin M. Yasir Mustafa. Untuk hari ini salat maghrib di kota Sengleh dan sekitarnya pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar Prosento sudah masih bersama kami di jelang malam untuk hari ini. Kita masih hadir dengan menghadirkan kata-kata motivasi yang kami kutip untuk Anda di kebersamaan kita hingga nanti berakhir di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar kata bijak mengatakan, jangan pernah berharap seseorang untuk terus bersamamu jika yang kuberikan padanya adalah alasan untuk meninggalkanmu. Tentunya kata bijak ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain juga akan kita terima dari orang lain. Jika kita memperlakukan orang lain dengan baik, kita juga akan diperlakukan dengan baik. Sebaliknya, jika kita memperlakukan orang lain dengan buruk, kita juga akan mendapatkan hal tersebut. Karena itu, jangan berharap mendapatkan kesetiaan jika kita sering meninggalkan. Pendengar, kesetiaan adalah hal yang sulit dicari. Dan mencari kesetiaan itu seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Tentunya kata bijak tersebut mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah hal yang sulit untuk ditemukan. Karena itu jika Anda memiliki seseorang yang setia dan selalu ada untukmu, maka cobalah untuk mempertahankan. Selain itu, jangan hanya menuntut kesetiaan, kamu juga harus setia kepada orang lain. Jangan awali hari dengan penyesalan hari kemarin karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusaknya indahnya hari esok. Pendengar, pesan moral dari kata bijak tersebut, jika Anda merasakan hari yang buruk kemarin, lupakanlah. Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Mulai hari baru dengan semangat yang baru. Jadikan yang terjadi kemarin sebagai langkah mencapai tujuanmu di hari ini dan hari esok. Pendengar kata bijak mengatakan, sebuah langkah kecil adalah sebuah awal jalan yang panjang. Saat menggapai sebuah tujuan, kita harus mulai dengan langkah yang kecil. Langkah pertama kita adalah awal dari perjalanan panjang yang akan kita lewati. Cobalah untuk berani mengambil langkah tersebut, meskipun terlihat kecil dan tidak berarti. Pendengar kata bijak terakhir di kebersamaan kita untuk hari ini, jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Pesan moralnya, saat ingin mencapai tujuan kita mungkin sering merasa lelah dan menyerah. Berpikir apakah ini saatnya untuk berhenti. Saat itu terjadi, jangan coba untuk berhenti. Kurangi kecepatan dan cobalah ingat apa saja yang sudah Anda lalui sebelumnya. Tanamkan dalam diri Anda boleh berhenti saat Anda sudah mencapai tujuan Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk investasi di Laos nanti kerjasama dalam bidang industri ini.
2: Kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%.
0: Indonesia mendorong penguatan kerjasama bilateral dengan Laos di berbagai sektor strategis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada triwulan 1 2026 yang di luar ekspektasi. Iran menembak jatuh sebuah frigate Angkatan Laut Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Laos Tong Savan Pomfivani mendorong penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, keamanan hingga politik. Informasi selengkapnya disampaikan Tegar Hanif.
1: Yang terkait dengan tema politik ini adalah karena tahun depan insya Allah hubungan kita dengan Laos ini akan memasuki tahun ke-70.
3: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima kunjungan bilateral Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos, Tong Savan Pomfivani, di Istana Wakil Presiden Jakarta siang hari ini. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata usai mendampingi Wapres Gibran mengatakan, dalam pertemuan tersebut pemerintah Indonesia mendorong penguatan kerjasama bilateral dengan Laos di berbagai sektor strategis. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara membahas tiga fokus utama, yakni kerjasama ekonomi, keamanan, hingga politik.
1: Secara bilateral, hubungan perdagangan kita dengan Laos sekarang sudah mencapai angka 83,8 juta dolar. Sebenarnya ini relatif sangat kecil dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Karena itu kita berpikir untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi ini, karena dalam hubungan perdagangan kita ini Indonesia defisit sebesar 57 juta, terutama karena kita mengimpor potas dari Laos untuk kebutuhan pupuk kita di sini, sehingga pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk investasi di Laos nanti kerjasama dalam bidang industri ini.
3: Hal yang sama disampaikan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma'ruf. Ia menjelaskan salah satu fokus utama pembahasan kedua pemimpin adalah kemungkinan investasi PT Pupuk Indonesia di Laos.
4: Karena kita, Pupuk Indonesia, itu mengimpor bahan baku pupuk yaitu potas kurang lebih nilainya 60 juta US dollar per tahun dari Laos. Tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan ke Yang Mulia Wakil Perdana Menteri untuk menjajaki kemungkinan Pupuk Indonesia berinvestasi di Laos untuk memproduksi pupuk dan hilirisasinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena nilai impor kita lumayan dan hampir didominasi 100% ya, didominasi 100% komoditasnya hanya komoditas potas sebagai bahan baku pupuk, maka tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan

0: menegaskan pembahasan masih berada pada tahap awal antar pimpinan negara, sehingga belum ada rincian terkait nilai maupun jangka waktu investasi. Dari Jakarta, Tegar Hanif, Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada triwulan 1 2026 di luar ekspektasi karena melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan tanggapan positif terhadap kinerja perekonomian Indonesia di triwulan 1 2026 yang tumbuh sebesar 5,61%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan di kantornya hari ini mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% di luar ekspektasi karena pertumbuhannya lebih tinggi dari perkiraan berbagai lembaga, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20.
2: Kita lihat di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20.
3: Sebagai perbandingan, pada triwulan 1 2026, pertumbuhan ekonomi Malaysia tumbuh 5,3%, Tiongkok tumbuh 5%, Singapura tumbuh 4,6%, Korea Selatan ekonominya tumbuh 3,6%, dan Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya sebesar 2,7%. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pertumbuhan 5,61% di triwulan pertama tahun ini menunjukkan perekonomian Indonesia yang bergerak lebih cepat. Menteri Keuangan menyebut perekonomian Indonesia sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
4: Jadi gini, ini prestasi yang luar biasa loh. Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61. Dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu, kan tumbuhnya lebih cepat. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi kami sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi.
3: Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya mengingatkan resiko dan hambatan yang masih besar di depan karena kondisi global yang belum membaik. Karenanya, perekonomian domestik harus dipastikan tumbuh lebih baik dan mesin ekonomi, yaitu perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, harus didukung supaya lebih kompetitif di pasar global. Dalam jangka pendek, kata Menteri Keuangan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan insentif bagi dunia usaha. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan hasil kerja di bidang reformasi kepolisian kepada Presiden Prabowo Subianto. Joshua Siombing menyampaikan laporannya.
5: Menyampaikan laporan akhir dari kerja Komite Percepatan Reformasi Polri yang sudah...
6: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, telah merampungkan tugas-tugasnya dalam menyusun berbagai usulan perbaikan institusi kepolisian. Saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Yusril yang juga sebagai anggota KPRP menuturkan bahwa tim reformasi kepolisian menyerahkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dijelaskan Yusril bahwa hasil kerja KPRP ini usai melakukan pengumpulan usulan dari berbagai pihak terkait. Setidaknya hasil kerja KPRP ini, dijelaskan Menko Kumham Imipas Yusril, terdiri dari berbagai ribuan halaman dan catatan sebagai rekomendasi kepada Presiden Prabowo.
5: Yang lalu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau usulan

0: usulan yang disampaikan oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden. Dan untuk selanjutnya tentu kami akan menunggu apa arahan dari Pak Presiden setelah beliau membaca laporan dari dan saran-saran dari Komite Percepatan Reformasi Polri ini.
1: Senada hal tersebut, anggota KPRP yang juga sebagai utusan khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Tofiri meyakini penyusunan usulan dan saran dari tim KPRP telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Sebab dijelaskannya dalam penyusunan usulan dan saran yang berbentuk rekomendasi reformasi kepolisian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk juga menyerap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
2: Belum bisa. Kesepakatan kita semua di komisi setelah melapor presiden baru.
3: Kemarin setelah itu, Pak Mahfud bilang katanya ada 8 rekomendasi.
2: Nantilah ya. Nanti kalau terkait dengan substansi apa itu rekomendasinya, nanti setelah kita diterima.
4: Tapi ini sesuai dengan target presiden nggak sih Pak sebenarnya?
2: Kenapa?
4: Sesuai dengan target presiden nggak sih?
2: Kenapa?
4: Untuk apa hari ini target sesuai dengan target presiden nggak sih?
2: Ya iya dong. Kalau kita kan bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan presiden dan juga hasil serap aspirasi dari masyarakat. Ya.
1: Setelah diserahkannya hasil kerja tim Komisi Percepatan Reformasi Polri, kembali Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah dan KPRP akan menunggu hasil keputusan Presiden Prabowo dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Yusril bahkan menilai bila sejumlah rekomendasi tersebut disetujui kepala negara, maka akan memberikan dampak perubahan signifikan bagi institusi kepolisian. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau disetujui, maka akan ada implikasi terhadap perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung adopsi teknologi digital radio mondiale atau DRM sebagai solusi pemerataan akses informasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegaskan pentingnya pemerataan akses informasi di tengah tantangan geografis Indonesia yang kompleks. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Layanan Infrastruktur Digital Komdigi Dwi Handoko dalam sidang umum konsorsium DRM 2026 di Aula Yusuf Ronodipuro Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang didominasi pegunungan ekstrim serta wilayah laut yang luas membuat penyebaran sinyal konvensional seperti VHF dan FM menjadi tidak optimal. Dari teknologi tersebut, Dwi menilai DRM memiliki keunggulan yang sesuai dengan karakteristik geografis Indonesia. Teknologi ini dinilai mampu menjangkau wilayah luas secara lebih efisien dibandingkan infrastruktur FM yang memiliki keterbatasan jarak dan biaya.
7: In the first happening of the disaster,
8: informasi mengenai kondisi situasi yang sebenarnya sangatlah penting. Itulah sebabnya pemerintah membutuhkan media yang lebih spesifik atau lebih tepat, serta lebih efektif dalam menyampaikan informasi tersebut. Saya berharap DRM dapat menjawab tantangan ini.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua dan Presiden Asosiasi DRM Ruxandra Obreja menyampaikan bahwa Indonesia sejatinya telah mengadopsi standar DRM atau Digital Radio Mondial dalam kerangka regulasi sebagai bagian dari upaya digitalisasi radio nasional. Ia menjelaskan proses implementasi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2023 oleh Komdigi.
9: And we hope that the ministry will give a recommendation.
10: Kami berharap kementerian dapat mengeluarkan rekomendasi yang mendorong agar setiap perangkat penerima, baik radio rumah tangga maupun di kendaraan, mendukung standar tersebut sekaligus melengkapinya dengan fitur peringatan darurat.
9: The emergency warning functionality because of the situation of Indonesia.
6: Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan strategi harmonisasi teknologi penyiaran yang memungkinkan penggunaan berbagai standar secara bersamaan. Kendati demikian, Dwi Handoko mengakui implementasi DRM masih menghadapi tantangan terutama dari sisi harga perangkat yang relatif lebih mahal dibandingkan radio analog sehingga menghambat adopsi secara massal. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Arab Saudi serta dari berbagai wilayah di Indonesia.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Sebanyak 750 lebih jemaah calon haji Indonesia akan tiba di sektor 10 Hotel Al Hidayah. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, Lukman, pada sore hari ini rencananya sebanyak 750 lebih jemaah haji Indonesia akan tiba di sektor 10 di Hotel Al Hidayah di Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasannya untuk para jemaah tersebut sudah lebih dari 3.400 lebih jemaah Indonesia yang telah tiba di Hotel Al Hidayah di sektor 10 ini. Dan dapat kami informasikan bahwasannya setiap tusi, tugas dan fungsi dari layanan di sektor 10 telah mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu Allah tersebut di Hotel Al Hidayah. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data untuk hari ini, dapat kami informasikan bahwa jemaah haji Indonesia telah tiba sebanyak 3.425 jemaah haji Indonesia yang tiba di Hotel Al Hidayah. Dan untuk hari ini dapat kami jelaskan data-data pertama adalah jemaah haji dari JKB 1393, lalu ada kedua datang pada jemaah haji JKB 2393, lalu ketiga jemaah haji dari PDG 1 sebanyak 360 jemaah haji, lalu keempat jemaah haji dari BJB BDJ sebanyak 365 jemaah haji, lalu ada jemaah haji sebanyak 393 dari JKB 3 di sektor 3, lalu ada jemaah haji di sebanyak 363 dari PDG sektor 2, dan jemaah haji sebanyak 350 jemaah haji dari BDJ, lalu ada jemaah haji dari PDG di sektor 3 sebanyak 390 jemaah haji. Dan terakhir pada sore hari ini akan tiba sebanyak 750 jemaah haji yang akan tiba di Hotel Al Hidayah di sektor 10 ini. Dan pendengar, Kepala Sektor 10 Akhor Wiwit Sudiono mengatakan bahwasanya setiap petugas PPIH Arab Saudi siap menyambut tamu Allah di sektor 10 di Hotel Al Hidayah. Berikut keterangan daripada Ketua Sektor 10 Akhor Wiwit.
13: Hari ini di sektor 10 akan kedatangan dari PDG 3 dan JKP 5. PDG 3 berjumlah 390 dan dari JKP 5 388 yang akan menempati di Al Hidayah Tower 1 dan 9C. Persiapan kita, kami dari sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG 3 dan JKP 5 yang akan kita sambut beberapa saat ke depan.
12: Mendengar, dapat kami informasikan bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuat edaran dan ini ditempel di hotel di Al Hidayah, di mana fokus dari haji tahun 2026 ini adalah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Di sini harus diperhatikan para jemaah haji dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua tempat rumah suci tersebut, tempat suci tersebut yaitu pertama merokok. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid dan pastinya akan ditegur dan didenda sebanyak 200 rial atau bahkan diproses secara hukum. Kedua, berkerumun selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid. Karena itu setiap jemaah haji diharuskan untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah disiapkan. Keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Petugas keamanan Arab Saudi atau Askar banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat pendukung akan disita dan bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Dan dihimbau kepada para jemaah haji ketika akan melakukan video atau foto, apalagi ada ada sesuatu yang dalam tanda kutip itu sebaiknya tidak dilakukan video atau foto. Kelima adalah membentangkan spanduk. Membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Dan keenam adalah mengambil barang tercecer, yaitu mengambil barang yang tercecer walau untuk mengamankan akan terlihat seperti pencurian jika dari dalam dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Mekah Arab Saudi kita ke tanah air, di mana sebanyak 16.463 jemaah calon haji telah diberangkatkan ke tanah suci dari 3 embarkasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatoda Rain melaporkan selengkapnya. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Tangerang, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki, maksud kami memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas dari imigrasi Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5251. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung. Mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede, diterbangkan pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5231. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7313 menuju rute Madinah. Salah satu jemaah calon haji asal Tangerang, Baronah, mengatakan dirinya telah sangat siap untuk berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji setelah menunggu selama 13 tahun.
15: Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau ibu sendiri, nanti bisa saya balas nasi itu.
16: Oh, balas nasi.
15: Tadinya karyawan saya.
14: Untuk ibu sendiri. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 16.463 jiwa tergabung dalam 39 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan penerbangan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebesar 335.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 3 provinsi. Maksud kami berasal dari 4 provinsi. Yang pertama provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga provinsi sebagian dari Jawa Barat. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya sebanyak 394 jemaah calon haji asal Sulawesi Utara telah tiba di embarkasi Balikpapan, sementara 268 jemaah calon haji asal Kutai Kartanegara resmi diberangkatkan menuju Balikpapan. Informasi selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali. Zulfikar.
17: Baik, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Melaporkan langsung dari embarkasi Balikpapan, di mana sebanyak 394 jemaah haji asal Sulawesi Utara tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi telah tiba di embarkasi Balikpapan. Para jemaah ini tergabung dalam kloter 5 dan sebagian berada di kloter 6. Keberangkatan dilakukan dari Bandara Internasional Samratulangi, Manado, menggunakan salah satu maskapai penerbangan dengan pesawat Boeing 737-900ER melalui dua nomor penerbangan yang berbeda. Prosesi pelepasan ini berlangsung khidmat dengan kehadiran Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang turut mendampingi sekaligus memastikan proses keberangkatan berjalan dengan lancar. Setibanya di embarkasi Balikpapan, para jemaah menjalani pemeriksaan dokumen kesehatan yang merupakan tahap awal ya dari rangkaian tes kesehatan. Untuk tes kesehatan ini berupa pengecekan urin pada wanita yang subur dan pemberian obat apabila jemaah memiliki riwayat sakit yang dengan kategori risiko tinggi. Panitia haji juga memberikan edukasi terkait penggunaan paket kesehatan kepada jemaah. Para jemaah haji yang juga diminta melengkapi administrasi sebelum dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH bidang kesehatan akan melakukan rujukan apabila jemaah haji perlu mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulawesi Utara, Wahyudin Okoli, menyampaikan harapannya terkait keberangkatan jemaah haji asal Sulawesi Utara kali ini.
16: Kami harapkan mendapatkan layanan terbaik dari teman-teman PPIH Embarkasi Balikpapan. Walaupun tadi beberapa testimoni dari jemaah merasa puas dengan layanan yang sementara mereka rasakan. Mudah-mudahan sampai besok berangkat, kami mohon doa kepada kita semua agar jemaah kita terus diberikan kesehatan hingga mereka bisa menjalankan seluruh aktivitas di embarkasi ini dan bisa diberangkatkan ke tanah suci besok hari. Saat ini mereka sementara menerima pemeriksaan kesehatan dan akan menerima beberapa administrasi di embarkasi ini. Misalnya akan menerima gelang, living cost, kartu nusuk yang dulunya diterima di Arab Saudi, sekarang kartu nusuk semua sudah diterimakan di tanah suci dan di embarkasi ini.
17: Ini juga tidak hanya itu, keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kutai Kartanegara juga resmi dimulai. Sebanyak 268 jemaah dilepas dari Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman Tenggarong dan suasana haru dan khidmat yang disaksikan ratusan keluarga yang turut mengantar. Prosesi keberangkatan jemaah Kukar ini berlangsung tertib dan dukungan 5 unit bus yang membawa para jemaah menuju embarkasi Balikpapan. Pada tahap awal ini, kloter 6 menjadi rombongan utama dengan jumlah 152 jemaah yang selanjutnya akan melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi setelah seluruh proses embarkasi selesai. Dari embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kita beralih ke informasi luar negeri. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh sebuah frigate Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal Iran berhasil menembak Angkatan Laut Amerika Serikat dengan dua rudal yang berusaha melewati Selat Hormuz di tengah peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, meminta penggawa Garuda Asia tidak gentar saat menghadapi lawan tangguh di Piala Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
18: Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto berharap penggawa Garuda Asia tak gentar saat menghadapi lawan tangguh di Piala Asia. Harapan tersebut disampaikan Kurniawan sebelum keberangkatan tim dalam persiapan jelang penyisihan grup B Piala Asia usia di bawah 17. Menurut Kurniawan, Indonesia mungkin tidak diunggulkan di penyisihan grup jika dibandingkan dengan tim lain. Namun ia meyakini anak asuhnya mampu memberikan kejutan jika mampu bermain konsisten dan sesuai dengan arahan tim kepala.
19: Ya, kita tahu tim lawan mereka kuat ya, tapi kembali lagi kita tidak boleh kalah sebelum bertanding, dan itu yang selalu kita tekankan ke para pemain bahwa kita harus tetap percaya diri, harus bisa meningkatkan motivasi, karena kadang-kadang yang dianggap sepele atau underdog itu bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan lah. Dan saya berharap pemain tetap fokus siapapun lawannya, harus tetap full konsentrasi 90 menit.
18: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Abdul Haris menilai grup B memang salah satu grup yang sulit. Selain Jepang sebagai tim raksasa Asia, ada Qatar yang perkembangan sepak bolanya juga semakin baik dalam satu dekade terakhir.
20: Kita tahu kalau Jepang ini tim yang levelnya sudah jauh di atas kita ya. Bukan hanya di level senior, tapi di level kelompok umur juga mereka kuat. Kenapa? Karena sistem pembinaan mereka berjalan jauh lebih baik timbang Indonesia. Qatar pun begitu. Qatar di sana punya Aspire Academy yang cukup kuat. Mungkin yang bisa levelnya tidak terlalu jauh dengan kita ya China ya. Ini tentu jadi PR besar bagaimana Coach Kurniawan paling tidak bisa membuat tim ini lolos dulu lah. Seberapa jauh tim ini melangkah ya. Paling nggak bagaimana caranya di fase grup ini bisa bersaing dengan 3 tim sekelas Jepang, China, dan juga Qatar.
18: Indonesia tergabung di grup B pada Piala Asia usia di bawah 17 bersama dengan Jepang, Tiongkok, dan Qatar. Garuda Asia akan menjalani laga perdana penyisihan grup B pada Selasa malam ini menghadapi Tiongkok di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah Arab Saudi mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mia Rabbeliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1, masih menemani suasana malam Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda, terutama untuk Anda umat Konghucu, dalam program kita Mimbar Agama Konghucu untuk edisi hari ini pendengar. Ini merupakan edisi ulangan ya, dengan judul Membina Diri, dan sekaligus saya Reta pamit undur diri menemani Anda. Lanjut nanti akan ada rekan saya Novi Farida pendengar menemani Anda hingga berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

pendengar RRI Sungai Liat dimanapun berada, senantiasa kita selalu diberikan kesehatan oleh Huang Tian Sancai. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Tau Chin Piping Burnawan dari Majelis Agama Konghucu Indonesia Makin Merawang, untuk mengisi acara mimbar agama Konghucu di RRI Sungai Liat. Terimalah salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian, Sancai. Para Tau Chin yang terkasih, pada mimbar kali ini, saya akan memberi tema membina diri. Dalam kitab Sisu, terdiri dari 4 kitab, yaitu 1. Kitab Ajaran Besar atau Tasui, 2. Kitab Tengah Sempurna atau Chongyong, 3. Kitab Sabda Suci atau Lunyu, dan 4. Kitab Mengzi atau Mencius. Di dalam Ajaran Besar atau Tasui, merupakan kitab tuntunan membina diri dari pembinaan batin yang terdalam dan terlembut. Mengimankan tekad, meluruskan hati, sampai kepada pembinaan diri, masyarakat, negara, dan dunia. Di dalam kitab Ajaran Besar, memuat hal-hal yang menyangkut pembinaan iman dan pribadi, bagaimana menjadi manusia, makhluk ciptaan Tian yang berakhlak, bermoral, dan berbudi luhur dengan sebaik-baiknya. Tertulis di dalam kitab Ajaran Besar atau Tasui bab 6 ayat 1 berbunyi, "Adapun yang dinamai mengimankan tekad itu ialah tidak mendustai diri sendiri, yakni sebagai membenci bau busuk dan menyukai keelokan. Inilah yang dinamai bahagia di dalam diri sejati. Maka seorang Junce sangat hati-hati pada waktu seorang diri." Maka dari itu, untuk membina diri, haruslah lebih dulu meluruskan hati, karena hati yang diliputi geram atau marah tidak dapat berbuat lurus. Hati yang diliputi takut atau khawatir tidak dapat berbuat lurus. Hati yang diliputi suka atau gemar tidak dapat berbuat lurus. Hati yang diliputi sedih atau sesal tidak dapat berbuat lurus. Jadi, dapat disimpulkan, hati yang masih diliputi marah, takut, suka, dan sedih belum dapat membina diri ke jalan yang lurus. Hati yang tidak pada tempatnya, sekalipun melihat takkan tampak. Meski mendengar, takkan terdengar. Meski makan, takkan merasakan. Inilah dikatakan, untuk membina diri itu berpangkal pada meluruskan hati. Meluruskan hati untuk menempuh jalan suci. Para pendengar yang terkasih, untuk menempuh jalan suci tidaklah boleh terpisah biar sekejap pun. Yang boleh terpisah itu bukanlah dinamai jalan suci. Maka seorang Junce, hati-hatilah kepada Tian yang tidak terlihat. Takut kepada Tian yang tidak terdengar. Seorang Junce tidak boleh tidak membina diri. Bila berhasrat membina diri, tidak boleh tidak mengabdi kepada orang tua. Bila berhasrat mengabdi kepada orang tua, tidak boleh tidak mengenal manusia.
Bila berhasrat mengenal manusia, tidak boleh tidak mengenal kepada Tian. Membina diri agar hidup di jalan yang lurus dan benar, mau mengoreksi diri agar tahu keburukan di dalam diri sendiri. Orang cenderung menyalahkan atau menjelekkan orang lain, tetapi tidak mau melihat kejelekan atau keburukan diri sendiri. Nabi Kongce bersabda, membicarakan keburukan orang lain tidak bisa dijadikan alasan untuk memuji diri sendiri. Mengkritik kekeliruan orang lain juga tidak cukup untuk membuktikan bahwa diri sendiri itu benar. Maka dari itu, seorang Junce seharusnya mengoreksi kesalahan diri sendiri dan bukan sibuk mencari-cari keburukan atau kesalahan orang lain. Melakukan kebaikan untuk kebaikan diri sendiri bukan karena ingin dihargai atau dijunjung, bukan juga karena ingin diterima orang lain. Jika ingin mendapat sesuatu, belajarlah memberi sesuatu. Jika ingin mendapat kebahagiaan, belajarlah membahagiakan orang lain. Jika ingin mendapat kebaikan, belajarlah berbuat baik kepada orang lain. Hukum alam itu adil. Siapa yang menyakiti atau menjahati, suatu saat pasti akan mendapat balasan dari Tian. Jadi tidak perlu saling balas dendam. Jika beruntung, Tian akan memperlihatkan kepada kita siapa yang menyakiti atau menjahati. Untuk itu, teruslah belajar dan melatih diri agar bisa memaafkan, merelakan, dan mengikhlaskan sampai hati kita benar-benar sadar dan pulih agar ketenangan, kedamaian ada di dalam diri kita sendiri. Pendengar yang terkasih, ajaran Nabi Kongce mengutamakan pembinaan diri itulah pokok menjalankan kehidupan di dunia ini. Belajar dan meneladani orang baik merupakan keharusan. Kepada orang yang tidak baik pun, kita dapat belajar agar kita tahu itu adalah perbuatan tidak baik. Maka janganlah kita lakukan atau ditiru. Jadi, dapatlah kita ambil kesimpulannya bahwa Nabi mengajarkan kita di dalam kehidupan ini, jadikanlah kebenaran itu sebagai patokan yang utama untuk membina diri sendiri ke jalan yang benar dan lebih baik lagi. Dengan membina diri, membangun bangsa, dan membangun manusia yang kuat. Menyadari pentingnya membina diri dalam membangun manusia yang lebih kuat, pemerintah telah mencanangkan gerakan nasional revolusi mental atau GNRM yang tujuannya adalah agar manusia Indonesia mempunyai mentalitas yang tangguh dan mampu menghadapi tantangan dan juga piawai dalam bersosialisasi dengan sesama dan lingkungannya. Bukan saja lurus, jujur, dan bertanggung jawab, juga harus selalu hidup di dalam jalan kebajikan. Luhur dan berbudi pekerti, tetapi juga harus menjalankan perintah ajaran agamanya untuk menjadikan umat yang bertoleran dan moderat. Juga menjadikan seorang yang Junce
atau insan yang beriman dan berbudi luhur. Ciri-ciri seorang cunce adalah ke atas setia kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup lurus dalam kebajikan. Ke bawah, mencintai keluarga, masyarakat, tanah air, dan alam semesta. Ke belakang, selalu hormat dan menghargai sejarah dan adat budayanya. Ke kanan, hidup rukun harmonis, saling tolong-menolong, bergotong royong dengan sesama. Ke kiri, senantiasa giat belajar, meneliti hakikat kehidupan, memperbaharui diri, memperdalam ilmu pengetahuan, sehingga ke depan lebih berani, tidak takut menghadapi tantangan perubahan zaman. Ke tengah, menjadi seorang cunce, dapat dipercaya, mempunyai integritas, jujur, kemauan kuat, dan bertanggung jawab atas tugas. Bila para pemimpin dan pejabat publik bisa jadi manusia cunce, niscaya negara kita Indonesia akan tumbuh menjadi maju dan kuat. Bila ajaran agama bisa dijalankan dengan benar, niscaya hakikat kemanusiaan sejati akan terwujud dengan sendirinya. Dalam pandangan Konghucu, agama adalah bimbingan yang diberikan bagi manusia agar kembali ke jalan kebenaran atau jalan suci. Ditegaskan bahwa jalan suci haruslah selaras dengan kebajikan, yang salah satunya harus berlandaskan cinta kasih dan berperi kemanusiaan. Jangan salah di dalam pemahaman agama. Agama sejatinya tidak akan menjauhi manusia. Para pendengar yang terkasih, teruslah membina diri, menjaga diri agar hidup semakin baik, menjaga hati tetap di jalan lurus, tepat di tengah sempurna. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani yang merupakan kewajiban manusia. Ingatlah, waktu tidak bisa kembali lagi, jalanilah terus kehidupan di dalam kebajikan dari sekarang dan seterusnya. Selalu yakin dan percaya, kita bisa mengubah segalanya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setiap orang memiliki sifat baiknya, cintailah hidup yang selalu kita jalani. Miliki dan pertahankan sifat baik di dalam diri kita, maka kita akan melihat hasilnya seperti apa. Betapa hebatnya diri kita bisa berjalan di jalan suci. Betapa hebatnya diri kita telah memaknai arti kehidupan di mata Tian. Dengan cukup pengetahuan tentang membina diri, agar iman dan tekad beroleh lurus hati. Membina diri adalah pokok hidup beriman dan jalan hidup yang utama. Membina diri merupakan sabda mulia Nabi yang berpegang pokok pada kebenaran agar mencapai kemuliaan. Jadikanlah diri sendiri agar tetap rendah hati. Para Taucin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu dari saya. Terimalah kembali salam peneguhan iman kita dari saya, hanya dan oleh kebajikan Tian berkenan. Wei Te Tung Tian.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
0: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda

0: Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama drama radio yang tadi hadir produksi dari RRI Merauke dengan Desa Masa Depan. Baik, untuk pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, untuk malam hari ini saya Novi lanjut kembali menyapa Anda dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, di awal kebersamaan bersama saya malam hari ini kita akan awali untuk mendengarkan rangkaian acara kita selanjutnya, Lestari Alam.

0: Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung, senang sekali malam hari ini kami kembali hadir menyapa Anda dalam acara kita Lestari Alamku untuk edisi hari ini di hari kelima di bulan Mei tahun 2026 ya. 55 ini tanggal cantik hari ini ternyata ya. Baik, dan pendengar, untuk kebersamaan kita malam hari ini dalam acara Lestari Alam, saya sudah ditemani bersama dua orang narasumber kita. Ada, mungkin sudah tidak asing ya, sering menyapa kita di udara. Ini ada Pak Yuli Tulistianto selaku penggiat wisata alam. Selamat malam Pak Tulis.
1: Semangat pagi dan selamat malam Mbak Nopi, pendengar dimanapun berada.
0: Baik, nah itu tadi suaranya sudah kita dengarkan. Kemudian juga ada narasumber kita satu lagi. Ini beliau juga kalau orang di Batu Nusa sudah tidak asing lagi ya. Ada sosok Pak Iswanto selaku ketua adat desa Batu Nusa. Selamat malam Pak Iswanto.
2: Selamat malam pemirsa RRI dimanapun Anda berada.
0: Baik.
2: Salam sehat dan berbahagia.
0: Baik, nah itu tadi salam pembuka dari dua narasumber kita. Malam hari ini berbicara biodiversity dan juga pengembangan wisata alam, pendengar. Jadi kalau berbicara topik kita hari ini, jadi keanekaragaman hayati atau biodiversity bukan sekedar kekayaan alam, pendengar, tetapi juga menjadi pondasi kehidupan dan peluang masa depan, ya. Dan di berbagai daerah potensi ini mulai dikembangkan menjadi wisata alam yang tidak hanya menarik secara estetika, tapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Namun, nah

0: Ini yang jadi catatan pendengar ya. Di balik peluang itu muncul tantangan bagaimana menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan pemanfaatannya sebagai destinasi wisata. Pendengar ya. Nah, melalui perbincangan kita malam hari ini kita akan menggali perspektif dari pelaku wisata alam serta tokoh adat Desa Batu Rusa. Dan kita akan melihat bagaimana biodiversity ini bisa dikelola secara bijak, berkelanjutan, dan tetap menghormati kearifan lokal. Baik, mungkin dialog kebersamaan nanti interaktif dari pendengar saya tunggu. Saya ke Pak Tulis dulu sebagai pembuka kata kita di kesempatan kali ini. Bagaimana Pak Tulis melihat potensi biodiversity sebagai daya tarik utama dalam pengembangan wisata alam? Silakan Pak Tulis.
1: Oke, terima kasih Mbak Novi. Semangat pagi buat sahabat alam dimanapun berada, pendengar RRI ya. Ini menarik nih, tema yang diangkat oleh RRI sangat menarik sekali. Bagaimana biodiversity, keragaman hayati yang ada itu bisa memberikan manfaat buat seluruh makhluk hidup di dunia, di muka bumi ini. Baik. Ya. Jadi apa yang harus dikelola, apa yang harus dilakukan, tantangannya apa ke depannya, agar ini tetap bisa berjalan sustainable, berkelanjutan. Karena bukan hanya saja keragaman hayati dipandang sebagai keanekaragaman, tapi keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini bisa dikelola. Bicara biodiversity Mbak Nopi, ya, bicara biodiversity, tapi kita tidak akan bicara biodiversity secara spesifik dalam arti apa keragaman jenis, keragaman genetik, dan keragaman ekosistem. Tapi kita akan bicara bagaimana manfaat.
0: Baik.
1: Ya, yang disampaikan Mbak Nopi tadi, memberikan keberlangsungan hidup buat masyarakat umum. Oke, Mbak Nopi, betul ya. Sekarang lagi agak seksi nih Mbak Nopi. Mbak Nopi ternyata ya, bagaimana keragaman hayati yang ada di muka bumi ini dieksploitasi, tanda kutip.
0: Ya,
1: artinya dieksploitasi, dimanfaatkan ya, dimanfaat untuk memberikan nilai ekonomis, memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitar.
0: Baik.
1: Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana melakukannya? Bagaimana agar tetap terjaga? Dan ini butuh suatu apa ya? Komparasi antara masyarakat, ya, masyarakat adat, masyarakat semua komunitas, masyarakat nelayan, masyarakat peduli hutan dan sebagainya, semua elemen ada sana menjaga keragaman hati yang ada bisa dikembangkan menjadi memberikan daya manfaat yang luar biasa. Tentunya nilai-nilai ekonomis yang ada Mbak Nopi.
0: Baik.
1: Itu aja.
0: Nah,
1: poin itu aja dulu kita. Mbak
0: Jadi poin itu dulu yang kita garis bawahi. Sebelum saya lanjut ke Pak Iswanto, saya kembali ke Pak Tulis dulu ya. Sebenarnya apa sih Pak yang membedakan wisata berbasis biodiversity dengan wisata alam biasa, Pak?
1: Oke, Mbak Nopi, secara umum kalau wisata alam ya, apa yang ada di alam ini kan begitu ya, bisa kita manfaatkan yuk. Misalnya kita bicara ekosistem pantai, kan begitu punya ya. Kan bicara genetik itu genetik ada genetiknya kelas genetik biodiversity kalau kategori genetiknya apa yang bisa dikembangkan.
0: Baik.
1: Ekosistem seperti apa dikelola. Oh, wisata pantai yang akan dikelola seperti ini bentuknya.
0: Baik.
1: Apa yang ada, jadi kita kan harus membaca potensi dulu. Kan kita petakan bahasanya, kan kita petakan dulu apa kekayaan begini-begini. Tetapi begitu bicara di pegunungan, kan apa yang harus kita kelola ini. Itu bicara wisata alam secara keseluruhan. Namun begitu kita bicara biodiversity, ini memang kelihatan umum tapi mengkerucut. Kan begitu ya, kan mengkerucut ya. Apa yang ada di kawasan pantai, apa yang ada di kawasan pegunungan, apa yang ada di kawasan sungai, ekosistemnya seperti apa, keragaman hayatinya apa yang ada di sana. Kan begitu. Bicara wisata adalah bicara daya tarik, kan begitu. Ini contoh kecil aja dah, contoh kecil aja ya Mbak Novi ya. Kalau di luar ada, tetangga dekat, yang dekat di Indonesia juga ada, dan di Bangka juga ada. Contoh aja satu, bagaimana jeli komunitas, berawal dari komunitas kalau kita. Kalau di negara tangga itu ada wisata kunang-kunang Mbak Nopi.
0: Aneh, wisata ya? Kunang-kunang
1: di Selangor itu ya. Itu kenapa? Ini kekayaan yang bisa digali. Coba kunang-kunang kalau di kita apa, ge? Gitu ya. Tapi kita kita belajar di sana, kita melihat di sana itu menjadi destinasi, daya tarik. Wisatanya malam hari.
0: Nah,
1: kan unik ya. Ini kalau bicara budgetnya lumayan Mbak Novi, ya kita kesana kalau di rupiahkan kita bayar sampai 125.000 hanya untuk nonton kunang-kunang. Tapi kita tidak tahu itu kunang-kunang apa karena bahasanya berbeda.
0: Baik.
1: Itu satu. Di kita di Indonesia, ya kebetulan hampir 2 bulan yang silam sebelum puasa bukan 2 bulan ya, hampir 3 bulan yang lalu itu kebetulan. Ini bagaimana masyarakat sana yang udah sekian puluh tahun sebetulnya memanfaatkan sungai dengan keragaman hayati di sekitarnya. Nah, ini cerita ini sebetulnya udah kami adopsi. Tepatnya itu di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah.
0: Ada apa di sana spesial? Ya,
1: di sana Mbak Nopi coba pikir, hanya nengok orang utan. Pengen menikmati ikan bakar.
0: Iya. Ya. Wisata kuliner ya.
1: Kulinernya ada. Di Taman Nasional Tanjung Puting itu kalau bicara sejarah ya, sejarah peninggalan orang zaman dulu ada ya, tapaknya gitu. Tapi kita di sana hanya diajak nengok apa orang utan.
0: Baik.
1: Tapi atraksinya itu yang menarik, Mbak Novi. Setelah saya ke sana itu pas ke sana itu yang dilihat tetangga kanan kiri ini orang Indonesia bisa dihitung pakai jari kok.
0: Iya, kebanyakan orang luar ya.
1: Orang luar.
0: Iya.
1: Ini kan menjadi tadi. Itu okay, di sono. Yang dekat ini saya membuktikan dan saya pelakunya.
0: Iya.
1: Salah satu tempat kita di Kabupaten Bangka. Ini enggak jauh, enggak bukan dekat, Mbak, dari Colorado University.
0: Di mana
1: itu? US itu. Ya. Ada lagi dari yang dari Selandia Baru ini. Itu hanya ke situ, hanya mau nengok kera ekor pendek sama nengok lutung.
0: Iya.
1: Ini kan menarik, Mbak. Dia datang ke sini jauh, Mbak Novi. Itu alhamdulillah sudah dikemas sama teman-teman sini.
0: Baik.
1: Ada lagi kita misal di Kurau, bagaimana memanfaatkan keragaman hayati. Jadi banyak contoh, Mbak Novi, sebetulnya tinggal bagaimana kita menggali. Untuk dikembangkan yang harus ditanda kita garis bawahi adalah bagaimana kita merawat, menjaga itu agar bisa berkelanjutan.
0: Oke, baik. Jadi menarik ya perbincangan kita malam hari ini. Ada yang spesial ya, misalnya kita menawarkan sebuah destinasi wisata, ada yang spesial yang kita kunjungi apa sih?
1: Di branding, itu bahasanya, ya, brandingnya jelas.
0: Ya. Nanti kita tanya dengan Pak Iswanto. Pak Iswanto, kalau misalnya pengen pengembangan di Batu Rusa, kira-kira apa brandingnya nanti?
1: Iya.
0: Baik, saya ke Pak Iswanto dulu selaku Ketua Adat Desa Batu Rusa. Pak Iswanto, bagaimana kalau Pak Iswanto melihat ya masyarakat adat memandang biodiversity ini yang ada di wilayah khususnya di Batu Rusa, Pak?
2: Selamat malam.
1: Keanekaragaman hayati.
0: Keanekaragaman hayati di sana, Pak.
2: Itu banyak sekali, Bu. Terutama di sungai itu. Sungai itu kan pertama sungai itu bersejarah. Kedua, dalam lingkungan sungai itu sendiri banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, baik hasil sungainya atau hasil nelayannya yang ada di Batu Rusa. Bisa kita manfaatkan sebagai kuliner-kuliner. Contohnya desa-desa, mungkin desa lain tidak punya seperti Batu Rusa. Tapi Batu Rusa itu kaya. Dia punya hasil sungainya kepiting salah satunya. Ada kepah. Ada seafood dan ikan-ikannya. Itu kan kita bisa kejadikan sebenarnya untuk salah satu kulinernya. Kami penggiat wisata punya tujuan kemarin itu menjadikan Batu Rusa itu wisata heritage.
0: Iya.
2: Ya.
0: Baik.
2: Karena dia banyak sejarah dan legendanya. Salah satunya jadi kami inginnya di sungai itu di samping kita bisa menimpa sejarahnya, kita bisa manfaatkan hasil sungainya untuk kita jadikan kuliner. Di samping sungai itu ada buah nipah yang begitu banyaknya tidak dimanfaatkan sekarang. Makanya kami ingin ada salah satu atau masyarakat kami yang ingin untuk berbuat itu menjadikan Batu Rusa sebagai desa wisata heritage yang mengangkatkan sejarah dan legenda. Salah satunya yang telah dilakukan oleh masyarakat Batu Rusa itu sendiri adalah spot pemancing. Kita ada di tengah sungai, kita diajak ke tengah sungai untuk mancing di sana.
0: Baik.
2: Jadi kita bisa menikmati mancingnya. Kita sudah disediakan perahunya. Kita sudah disediakan tempatnya.
0: Baik.
2: Dan lokasi yang kira-kira banyak ikannya. Di situ kita bisa kembangkan ke bisa kita untuk membuat restoran apung misalnya kan. Sangat menarik sekali. Jadi kami dari penggiat wisata mencoba untuk menanamkan itu kepada masyarakat batu rusa, supaya untuk kedepannya yuk kita manfaatkan lingkungan sekitar kita agar menjadi perbaikan ekonomi untuk kedepannya masyarakat Batu Rusa.
0: Iya, wah luar biasa sekali begitu ya. Kalau di Batu Rusa ternyata di samping wisata heritage tadi ya Pak ya, kemungkinan kalau misalnya dikembangkan secara luas lagi bisa menjadi spot mancing, terus wisata kulinernya juga bisa dijadikan restoran apung dan lain sebagainya. Ini sebuah rencana yang sangat bagus ini ya. Nah ini tapi butuh dukungan semua pihak tentunya Pak. Betul. Iswanto, sebelum kita mengarah ke sana nih Pak Iswanto, adakah Pak aturan adat yang mengatur pemanfaatan alam di Desa Batu Rusa ini Pak?
2: Pengaturan itunya cuman kita kan menghargai salah satunya pantang larang.
0: Oh, pantang larang.
2: Ya, pantang larang yang ada di Sungai Batu Rusa itu kita menghargai petuah-petuah orang tua.
0: Iya.
2: Jadi dikatakan orang yang namanya takut kata orang buaya.
0: Ah itu iya.
2: Ya.
0: Salah satunya ya.
2: Namun sampai saat ini alhamdulillah Batu Rusa itu masih terjaga dengan adanya petuah-petuah orang tua. Baik. Ya, atau menuruti pantang larang yang kita laksanakan sampai sekarang ini.
0: Jadi menuruti pantang larang ya. Menarik ini Pak tulis.
1: Local wisdom. Keren.
0: Local wisdom ya. Baik. Dan pendengar, bersama dengan dua orang narasumber ini kami juga buka telepon untuk pendengar yang mau gabung, silakan ya 94301. Kemudian SMS dan WA di 0811-717-9111. Silakan Anda bisa bertanya atau sharing langsung bersama dengan dua narasumber kita, ada Pak Tulis dan juga Pak Iswanto. Saya ke Pak Tulis lagi. Pak Tulis nih, sejauh mana Pak wisata alam ini dapat berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan?
1: Ya, sejauh mana keberadaan alam
0: baik
1: untuk menjaga, untuk keseimbangan,
0: untuk pelestarian lingkungan, untuk tapi pelestarian ditahan lingkungan dulu Pak Tulis. Ini sudah ada pendengar kita mau gabung, kita sapa dulu. Ada Pak Puji yang ada di seputaran Deniang. Selamat malam Pak Puji.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Mbak Novi, Pak Tulis, dan
0: baik.
3: Salam kenal buat Pak Iswanto ini.
0: Ya, baik, baik.
3: Ini senior ini. Senior. Lama nggak menyapa beliau ini.
0: Baik, baik. Silakan Pak Puji.
3: Iya, topik yang dibawakan malam ini cukup menarik ya. Cukup menarik di kalangan, apalagi di zaman sekarang ini ya. Kami di desa pada prinsipnya itu ada ya peraturan Menteri Desa yang mengamanatkan, yaitu salah satunya itu potensi wisata di masing-masing desa. Nah, jadi ini sangat sangat menarik ya topik malam ini. Ya mungkin suatu saat nanti saya bisalah sowan ke tempat Pak itu Pak Iswanto ya, yang di Batu Rusa. Ya, kalau di Deniang sih lumayan ya. Sebenarnya kalau kita kembangkan untuk potensi wisata cukup banyak ya. Ada kelautan, ya seperti Pak Tris tahu ya. Cukup tahu keadaan di Deniang. Juga potensi hutan. Nah, yang terbaru ini kan Pantai Bio. Pantai Bio itu dalam beberapa tahun ini kan ada istilahnya itu pelepas liaran ya, dari burung-burung hasil tangkapan dari yang istilahnya yang tangkapan ilegal ya, yang istilahnya mereka mau dikirim keluar segala macam, banyak itu tidak dilepas liarkan di puncak Bukit Bio. Dan itu pun kami masyarakat sekitar juga sudah mulai menjaga itu gitu. Jadi untuk binatang-binatang itu dilarang menembak kayak gitu kan.
0: Baik.
3: Jadi ya mulai kita galakkan. Cuma ya itu tadi mungkin perlu bimbingan lebih lanjut nih dari Pak Tulis nih sebagai senior ini.
0: Iya. Bakal keliling nanti beliau ini. Ke Deniang juga nanti ya.
3: Baik. Dan apa namanya tuh suatu saat nanti ya saya pengen juga nih sekedar sowan, bukan hanya sekedar sih, ya pengen sowan ya ke Pak Iswanto itu. Izin lah Pak Iswanto ini.
1: Baik. Siap ditunggu. Ditunggu.
3: Dan paling ya minta ditemani itu sama senior gitu. Oh iya, Pak Tulis.
1: Ayo, ajak Pak Kades sekarang kita jalan-jalan.
3: Okay. Dan baru-baru ini ya cukup ramai juga ya, karena potensi wisata yang cukup menarik ya di Bio ya, sampai terjadi ada sedikit anu lah apa namanya itu pengkotak-kotakan ceritanya. Yeah,
0: baik.
3: Cuma ya dapat kita selesaikan secara baik-baik ya, sehingga nanti wisatawan yang datang itu tidak terganggu dengan hal-hal yang mohon maaf itu mungkin hal yang sepele, tapi dapat mengganggu kenyamanan wisatawan. Baik. Yang berakibat nanti pada citra wisata yang ada gitu.
0: Baik, oke, okay, itu
3: ini
0: saja.
3: Lama ini saya enggak.
0: Pak Puji.
3: Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih sudah bergabung ya.
3: Iya, sama-sama. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tulis, kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Puji di Deniang ini, itu secara otomatis masing-masing desa ini mereka punya potensi masing-masing, begitu ya. Jadi hal
1: betul,
0: apa sudah saja
1: ada, betul.
0: Sudah ada iya. Mereka semuanya. Tinggal seperti apa pendampingan-pendampingan yang harus dilakukan agar mereka bisa mengeksplor itu. Ya, kita kembali ke topik bahasan kita dulu nih Pak Tulis ya. Berkaitan dengan sejauh mana wisata alam itu berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.
1: Oke.
0: Baik, silakan
1: jadi,
0: Pak.
1: Oke, sejauh mana ya peran wisata alam terhadap kontribusi pada keseimbangan alam lah, intinya gitu. Betul Mbak Novi, jadi kadangkala memang yang kita jumpai adalah bahwa begitu kita kembangkan, begitu mulai kita kelola, ada sedikit pergeseran.
0: Baik.
1: Ya, sedikit apa? Pergeseran, karena faktor ketidaktahuan. Contoh, kita pengen mengelola tempat, contoh lah misalnya batu rusak ya, kita mau kembangkan untuk kawasan wisata perairan, wisata kuliner, kan begitu ya, wisata heritage, kan begitu. Yeah. Tapi ada hal-hal yang kadangkala, nah ini ya, kita pengelola harus menjadi perhatian bagi kita manakala begitu kita melakukan aktivitas, tentunya ada hal yang
2: tantangan
1: berkurang Pak, berkurang. Contoh artinya begini, begitu kita mulai untuk wisata katakanlah perairan. Ini ada gesekan, ada perubahan pada perilaku, masyarakat sendiri pertama. Itu nanti begitu kita bicara wisata alam di konteks misalnya di pegunungan, di perbukitan, di sungai, ini kan kadang-kala yuk kita mau buat ini, tapi dia lupa menghilangkan kaidah pembangunan wisata itu tidak mutlak harus merusak.
0: Ya.
1: Kan kan harus buat ini dibuang ini dikeluarkan ini. Harus ini kita buka yuk. Contoh ada satu tempat yang pelarikan pengin biar dapat view katanya kan gitu kan. Kita tebang pohon ini. Ini kan yang tidak kita harapkan. Ya. Sebetulnya bagaimana menjaga potensi yang ada. Itu dari segi manajemen pengelolaan ya. Baik. Untuk pengembangan. Pengunjung. Nah, ini yang harus menjadi perhatian juga. Nah, kalau pengunjung ini sebetulnya tinggal kita kok. Ya, memberikan warning, memberikan pengertian, himbauan pada beberapa tempat. Contoh kemarin juga baru yang pas kita di Tanjung Puting itu ada himbauan untuk tidak membawa makanan sendiri saat ke tempat hewan. Karena semua di perahu kita sewa perahu itu untuk kalau untuk apa namanya yang umum bayar sekian, kalau private bayar sekian. Ini sudah disiapin semua, jadi kita tidak repot-repot lagi dan kita betul-betul dijaga dalam arti kita tidak kita terpantau untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak memberikan makna terhadap keseimbangan atau kelestarian alam itu Mbak Novi. Sangat banyak Mbak Novi ya, kita membuat satu destinasi tadi di awal tadi, kita mengabaikan hal-hal yang sangat prinsip sebetulnya. Oh, kita mau buat ini tapi harus menghilangkan rona ini. Oh, kita akan membuat kuliner ini dengan mengabaikan kaidah-kaidah mungkin dari adat, ada yang yang bentuk kearifan lokal ya. Artinya di adat enggak boleh lakukan ini. Tapi karena pingin ini begini kita membuat ini. Itu ada Mbak Nopi, yang apa artinya seperti mereka bukan melanggar ya Pak ya. Pingin sesuatu yang berbeda tapi norma adat di sana Kak. Dikangkang ya bahasa kasar gitu. Itu ada juga Mbak Nopi. Tetapi sangat banyak sekarang kalau Mbak Nopi misal menjaga itu, bagaimana keberadaan wisata alam terhadap keseimbangan wisata ya dengan keberadaan wisata dengan keseimbangan alam. Ini Mbak Nopi kalau waktu planning ya perencanaan awal itu semua dilibatkan jadi kok Mbak Nopi. terjaga. Contoh saja nih, yang dekat kita baru-baru ini di Namang itu, ya, jujur saja, bagus itu, bagus konsep awalnya, bagus banget. Ada sawah, kan begitu. Ini dijaga. Bagaimana orang parkir itu dia tidak sampai mengganggu arus lalu lintasnya, jalurnya apa? Jangan terganggu orang berlalu-lalang tetap jalan. Di kawasan sekitar tetap jaga. Karena semua menjadi bagian. Nah ini ya. Tapi kadang-kala adalah si kaleng satu dua kadang suka ada yang tidak kebagian kursi itu mungkin pak ya, tidak kebagian no buat gesek-gesekan. Tapi itu hal yang biasa. Yeah. Biasa saja di satu tempat ada. Tapi bagaimana kita dari awal mendesain itu bahwa kita untuk melakukan ini, ayo kita sepakat. Kalau di Bapak mungkin nanti duduk bicara akan lebih awal duduk bersama para nelayan, ya kan begitu ya? Betul. Pelaku UMKM di sana, betul, itu dilibatkan semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat itu dilibatkan karena tadi Pak Iswan cerita ada bentuk lokal wisdom ya, bentuk karipan lokal yang di sana. Apa sih? Ya Mbak Novi, jujur Mbak Novi, saya itu batu rusak itu, saya sudah sejak 2015 menarik bagi saya Mbak Novi.
0: Karena di situ ada sejarahnya Pak tulis ya.
1: Sejarah, iya. Kalau bicara pariwisata itu agak seksi bagi saya. Betul. Saya melihatnya. Kenapa? Itu jalur lalu lintas, jalur utama.
0: Benar.
1: Kalau bicara wisatawan dari bandara tidak jauh.
0: Iya. Lokasinya di pinggir
1: jalan. Ya kan sangat. Iya, dan kekayaan tadi saya teringat Pak SB yang ada nipah. Itu buah nipah itu keren banget.
0: Iya. Di sana juga ada rumah nipon ya Pak.
1: Iya. Jadi kekayaan biodiversitasnya mungkin ikannya, kepitingnya. Iya. Ini menarik. Jangan. Selama ini kan saya yang hanya saya lihat adalah jual kepiting pinggir jalan, jual ini. Tapi bagaimana itu diolah, betul, menjadi suatu kekayaan untuk menunjang pariwisata dengan kulinernya kayak, betul, punya branding tersendiri itu yang paling menarik. Iya.
0: Apalagi ada rawa-rawa di situ banyak kepitingnya ya Pak ya. Oke. Baik, saya ke Pak Iswanto. Pak Iswanto, sejauh ini progres yang sudah dilakukan Pak dalam pengembangan wisata alam sudah seperti apa Pak? Mungkin grand design-nya sudah ada seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin tentang tinggal eksekusinya seperti apa nih? Gambaran yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita nih, progresnya bagaimana di sana?
2: Sebenarnya untuk wisata ini ya, kami kan sudah memberi masukan atau sudah menciptakan sebuah buku.
0: Oh iya.
2: Batu Rusa dalam cerita. Di mana Batu Rusa dalam cerita itu mengangkat cerita-cerita budaya, cerita-cerita sejarah dan legenda yang banyak sekali yang terjadi di Desa Batu Rusa.
0: Yeah.
2: Salah satunya ingin kami angkatkan di Batu Rusa itu ada nama Batu Rusa itu sendiri. Ada air batunya, ada Pulau Sang Benyawenya. Jadi kami ingin kami ingin itu menjadi masyarakat mengetahui itu untuk dapat dikunjungi.
0: Baik, sebelum dilanjut Pak terkait dengan progres dan juga grand design untuk pengembangan wisata alam di Batu Rusa, ini sudah ada sinyal telepon, kita sapa dulu pendengar kita ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak Novi.
0: Selamat malam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa, Pak?
4: Dengan Ramadan.
0: Pak Ramadan, baik. Pak Ramadan, silakan, Pak.
4: Ya, selamat malam ya, Bapak narasumber yang bahagia. Salam hormat selalu, salam sehat selalu.
0: Baik, silakan, ya. Pak.
4: Ya, ini tentang keanekaragaman hayati dari atau kearifan lokal ya, Mbak Novi.
0: Iya.
4: Nah, ini kalau bicara ini berarti harus ada visinya ya. Jadi yang saya tanya bahwa yang pertama adalah visi untuk masa depan. Misalnya pariwisata berbasis budaya dan alam ini ya, alam Babel ya, untuk meningkatkan apa tuh kesejahteraan atau apa tuh ya, peningkatan ekonomi lah warga desa. Baik. Atau warga setempat. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara masyarakat lokal itu menjaga apa itu namanya kelestarian alam itu sendiri ya, atau kelestarian alam hayati ya, agar tidak tergerus oleh mungkin apa ya aktivitas tambang, baik aktivitas pariwisata maupun aktivitas yang liar ya. Nah, gimana menjaganya demi ekonomi bersumber dari pariwisata itu sendiri.
0: Baik.
4: Jadi apa ya, bagaimana pelestariannya, seperti apa sih gitu. Terus kemudian ada flora dan fauna tentunya ya. Apa saja yang ada di flora dan fauna apa yang yang apa ya ada di Bangka Belitung dah,
0: baik,
4: ataupun kabupaten atau kota ngelihat ekosistem ya. Jadi spesiesnya itu apa yang jadi daya tarik utama ya di daerah Provinsi Babel itu.
0: Iya, baik.
4: Mungkin itu saja ya. Semoga nanti ke depan karena pariwisata ini adalah salah satu yang paling mudah mendatangkan ekonomi untuk masyarakat ya.
0: Baik.
4: Nah, mungkin juga termasuk yang terbesar untuk negara juga. Yang termasuk ya 10 besar mungkin atau 5 besar dari pariwisata juga. Terima kasih, selamat
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kita Pak Ramadan, di Sorong.
1: Oh, di Sorong.
0: Ya, di Sorong. Terima kasih sudah mantau siaran kita malam hari ini. Baik, silakan Pak tulis ditanggapi. Nanti saya ke Pak Iswanto. Mungkin nanti Grand Design kemudian yang lainnya juga silakan dijelaskan ya Pak ya. Tapi sebelum itu saya sapa dulu Pak Haji Erham lagi monitor malam hari ini. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam Ji.
0: Baik, silakan Pak.
1: Iya. Jadi ada tiga pertanyaan ya. Pertama, misinya apa sih?
0: Iya, misinya,
1: ya, kan, misinya apa?
0: Gitu, iya.
1: Kan? Kedua, bagaimana agar tetap terjaga?
0: Betul.
1: Kan begitu. Yang ketiga,
0: flora-faunanya
1: apa saja? Oke, terima kasih Pak Ramadan di Sorong. Pak Ramadan 2019 saya terakhir di Sorong Pak. Ikut festival pekan flora-flori nasional.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Misinya apa saja? Misinya begini, dari konteks awal judulnya adalah biodiversity dan pengembangan wisata. Misinya jelas, mempertahankan, menjaga keseimbangan alam, keseimbangan biodiversity yang ada untuk kita kelola menjadi destinasi wisata baru. Dan tentunya goalnya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.
0: Betul,
1: kan begitu Pak Ramadan ya. Jadi misinya adalah dengan keragaman hayati yang ada kita kelola untuk menjadikan satu destinasi, kan begitu bunyinya ya. Itu misinya sangat sederhana saja. Yang kedua, bagaimana ini Pak, semua diharapkan menjadi bagian ya. Kata bilang kalau ada satu dua orang atau satu komunitas yang tidak terangkul, mungkin ya ini akan menjadi letupan-letupan. Betul, kan gitu ya,
0: gesekan.
1: Jadi bagaimana agar ini terjaga ya, tadi semua elemen Pak Ramadan ya, misalnya kita di kawasan perbukitan ya, masyarakat penyangga hutan kawasan itu kita ajak kita sampaikan tujuannya bla bla bla bla bla, regulasinya bla bla bla bla bla gitu. Dan ini pun sangat dibutuhkan oleh pemerintah setempat kan begitu, walaupun di desa nanti pemerintah kecamatan sampai pemerintah kabupaten. Ini semua elemen dalam tadi desain awal semua dirangkul, semua diajak dibicarakanlah, seperti yang kemarin alhamdulillah yang dilakukan Pak Iswanto kemarin, di walaupun kami ada di tengah sungai di Ponton, kita diskusi bersama
0: sambil mancing.
1: Ya, jadi fresh, itu ya. Jadi semua masyarakat, semua elemen yang ada, kita duduk bersama, sampaikan tujuannya ini, goalnya adalah ini. Dengan begitu, nah tadi seperti Pak Ramadan ya, apa sih, wah kalau bicara di Papua sama di sini ya, di Bangka jauh Pak, tapi apa pertanyaan Pak tadi, Bapak, flora dan fauna, itu flora dan fauna itu bagian dari biodiversity yang ada.
0: Pak tulis bab satu jawaban kita ya Pak ya, nanti menjaga dan juga flora fauna di ini jawab. Ada telepon lagi, kita sapa dulu ya, ada pendengar kita yang kembali mau bergabung. Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, selamat malam.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa Pak?
5: Selamat malam RRI. Bisa gabung nggak?
0: Bisa. Dengan siapa ini Pak?
5: Iya, dengan Pak Marta.
0: Pak Marta di mana Pak?
5: Di Batu Rusa.
0: Di Batu Rusa. Baik, silakan Pak Marta.
5: Jadi kami berharap kepada Pemkab Bangka kiranya dapat membantu kami dalam mewujudkan wisata ini.
0: Iya.
5: Terutama kami berhadapan dengan apa, keadaan alam yang kurang
1: mendukung
5: kepedulian masyarakat kami di sini terhadap alam ini. Jadi kami ingin kiranya alam itu betul-betul dapat dimanfaatkan untuk wisata.
0: Baik.
1: Oke.
0: Baik, itu saja Pak Marta.
5: Itu saja.
0: Baik, terima kasih. Ya mudah-mudahan Pak Tulis ya malam hari ini ada perwakilan dari Pemkab Bangka yang mendengarkan acara kita malam hari ini bisa memberikan suaranya nanti ya dari apa yang diharapkan oleh masyarakat khususnya dari Batu Rusa. Silakan Pak Tulis ditanggapi dulu, masih ada dua pertanyaan tadi
1: ya, dari Pak Ramadan. Tadi Pak Ramadan misinya itu, yang kedua sudah saya jawab juga Pak.
0: Menjaga ya?
1: Ya, menjaga. Bagaimana agar ini terjaga dengan baik. Artinya begitu kita akan melakukan suatu kegiatan, semua komponen, semua elemen yang ada kita duduk sama, kita bicarakan, ini tujuannya, ini goalnya adalah ini, kan begitu. Nah yang ketiga adalah keragaman hayatinya apa saja, Pak. Jadi di Bangka Belitung ini ada lagi tren juga Pak, sebenarnya sudah satu tahun silam, itu di Belitung Pak, ada wisata malam hari juga ya, melihat mentilin. Nah ini kan, ini Tarsius Bankanus, bukan Tarsius Salbensis. Jadi Tarsius itu di Sulawesi juga ada Mbak Nokwi, tapi di Bangka yang punya Bangka ini Tarsius Bankanus, itu ada. Baik. Jadi wisatanya wisata hewan juga ada di kita ya.
0: Oke, kita ke pendengar dulu, ternyata ramai malam hari ini ya. Baik, kita ke pendengar dulu. Halo, selamat malam. Terputus. Baik, saya ke Pak Iswanto. Pak Iswanto, jadi progres tadi Pak belum selesai ditanggapi. Jadi progres seperti apa nih sejauh ini untuk pengembangan wisata alam di Batu Rusa ini?
2: Jadi pengembangan wisata di Batu Rusa itu kami sudah berusaha dari berapa tahun ini. Kami walaupun belum dapat dukungan sepenuhnya dari itu, tapi kami tetap selalu berusaha untuk meningkatkan atau menggambarkan, memberi kepada masyarakat di luar Batu Rusa itu potensi-potensi yang ada di Batu Rusa itu, potensi sejarahnya, potensi legendanya. Jadi kami ingin itu dijadikan suatu tujuan untuk para wisata berkunjung ke tempat-tempat itu. Dan di salah satunya di sungai itu banyak sekali potensi-potensi, baik itu perbaikan ekonomi, karena di kita Bangka ini lidi nipahnya itu bisa meningkatkan UMKM untuk pengembangan ekonomi yang ada di desa. Cuman mungkin masyarakat ini apalagi dengan kondisi ekonomi begini belum sadar bahwa potensi di Sungai Batu Rusa itu banyak sekali. Contohnya Sungai Batu Rusa itu ada siputnya, itu kita bisa buat kuliner yang kami sebut empah batang pisang.
0: Oh gitu. Nah,
2: kemudian ada kepahnya. Tidak hanya kita rebus, coba kita modifkan menjadikan misalnya sate kepah.
0: Nah,
2: akan lebih menarik sekali. Itu keinginan kami. Di Batu Rusa itu belum ada yang bisa menerobos untuk misalnya kuliner atau restoran makanan sungai. Nah, itu kami coba menawarkan ke beberapa orang, tapi belum bisa, belum ketemu titiknya. Tapi mudah-mudahan itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat Batu Rusa.
0: Baik, Pak Tulis, sebetulnya konsepnya matang ya untuk pengembangan wisata alam di Batu Rusa ini ya. Jadi ada wisata heritage, kemudian juga kerajinan UMKM-nya dapat, kemudian pemancingannya juga dapat, kemudian seafoodnya ada, kemudian wisata sungainya juga ada di sana, Pak Tulis ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita harus mengembangkan wisata alam, tidak bisa sekaligus Pak Pak Tulis. Jadi harus bertahap. Nah, kira-kira untuk langkah awal itu apa yang harus dilakukan mereka dulu, Pak Tulis?
1: Ya, betul Mbak Nop. Semua berproses. Jadi kalau bicara biodiversity dan pengembangan wisata ini adalah yang dibuat tulisan besar dan garis garis bawah cukup besar adalah kita membaca bentang alam. Itu paling dasar. Ada apa sih, kan gitu ya. Udah dijelasin tadi. Biodiversitasnya bla bla bla bla bla. Kebudayaan bla bla bla bla bla. UMKM bla bla bla. Ada. Sudah terpetakan. Tinggal lagi kalau bahasa Bangkanya sangat saya sepasih bahasa ini sekarang, Mbak. Sape yang kawa. Itu dulu. Karena kalau bicara langsung apa, yuk kita buat begini, ini butuh orang Mbak,
0: butuh orang, butuh
1: yang anggaran, punya hati juga, butuh biaya dan sebagainya. Kan oke. Setelah kita membaca bentang alam yang ada, siapa orangnya, mainnya nih kan, sudah ketemu mainnya, metodenya seperti apa, nah, pendekatan kepada masyarakat sudah dekat, baru kembali menjawab sekaligus menjawab pertanyaan Pak Atta. Kan begitu kan. Bagaimana sih yang adanya dimanfaatkan?
0: Baik.
1: Alam yang ada dimanfaatkan. Pemerintah selama belum, Pak Iswanto sudah berapa tahun tapi belum ada sentuhan. Nah, jadi mungkin nih Pak, ya gambarannya Bapak sudah punya bentang alamnya, sudah diinventarisir. Kekuatan-kekuatannya apa sih? Kan gitu ya. Nah, kelemahannya apa sih? Nah, coba ini bicara setelah Bapak punya dan teman-teman di Batu Rusa, kami punya ini, kami ada ini, tapi kami kurang ini. Nah, saya kira melalui lembaga adat kayak kan begitu ya, melalui Pak Darwis duduk bersama, ajak pemerintah setempat, ayo bukakan mata kepada masyarakat semua, bagaimana agar kawasan terjaga. Ayo bagaimana kita menyampaikan ini kepada pemerintah, tadi harapan Mbak Nopi kan gitu, beberapa lembaga atau stakeholder yang berkompeten untuk membantu membackup kegiatan ini, dengan catatan punya tadi, punya data, kan begitu ya. Oh, ini kami punya ini, kami ada data ini, kami ada kekayaan kami ini. Konsepnya seperti ini, pengembangan kami. Soan ke dinas pariwisata, mungkin konsultasi bagaimana, kan begitu punya ya. Kalau tentang keadaan, saya paham nih Pak Atani, karena saya juga sering lewat sana. Kalau dari Batu Rusa, kalau sore saya sering, maaf Pak, perhubungan agak mengganggu saya, karena berhenti sebentar. Betul, saya mengganggu sebentar, menikmati indahnya, apa namanya, mentari sore hari, kalau pulang sore. Dan Mbak Nopi memang masih banyak kegiatan-kegiatan yang tidak ramah pada lingkungan di sana. Ya, aktivitas penambangan ya, nggak tahu tuh legal ilegal, saya nggak ngerti, tapi ada penambangan yang jelas mengganggu keruhnya air
0: baik,
1: di sana.
0: Baik. Mbak Nopi. Nah, ini ada tanggapan juga dari Pak Amarta nih. Kalau progres menurut Pak Amarta jalan di tempat. Bayangkan ya, Pemkab Bangka itu menetapkan Batu Rusa jadi desa wisata Oktober 2022.
2: Betul.
0: Tapi sampai sekarang belum ditetapkan kawasannya. Oleh karena itu kami mohon dibantu. Sayang nih potensi yang ada. Betul sekali ya, Pak ya. Jadi kalau sudah ditetapkan di desa wisata Oktober 2022 berarti stuck nih Pak ya. Butuh sentuhan, support,
1: betul,
0: butuh sentuhan dan sebagainya. Ya nggak bisa desa bergerak sendiri kalau tidak mendapatkan support,
1: betul.
0: Begitu ya. Baik, silakan Pak Tulis mau menanggapi lagi jadi, atau juga nanti Pak Iswanto, tantangan apa sih Pak yang jadi kendala juga, dari Pak Irwanto sendiri nih Pak?
1: Pak Iswanto dan kawan-kawan
0: Pak Iswanto
1: di sana.
0: Dan kawan-kawan di situ. Di Batu Rusa ini Pak,
2: sebenarnya tantangannya tidak banyak.
0: Apa?
2: Kalau orang mau sadar akan kepentingan untuk masyarakat kedepannya, kita kerja bakti. Ya, kerja bakti dulu, seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi tidak berharap dalam segi ekonominya dulu, tapi mari kita berbuat supaya generasi berikutnya menikmati hasil yang kita ciptakan sekarang.
0: Pernah nggak Pak, misalnya soan ke Pemda misalnya seperti itu, karena ini kan penetapannya desa wisata di Batu Rusa ini Oktober 2022, berarti 3 tahun yang lalu ya Pak Tulis ya. Pernah nggak Pak duduk bareng misalnya, atau minimal dari dinas pariwisatanya sendiri misalnya seperti itu?
2: Saya sering sekali ke dinas pariwisata karena saya ada keterlibatan di situ juga. Jadi kami sudah berusaha untuk melibatkan dinas pariwisata.
0: Dinas, ya?
2: Namun hal-hal yang sangat belum ketemu titiknya. Jadi maunya masyarakat Batu Rusa itu baik-baiknya, maunya dinas pariwisata. Dinas pariwisata saya akui cukup mendukung.
0: Baik.
2: Cukup mendukung untuk pembuatan satu destinasi wisata. Jadi kami sudah berapa kali ke dinas pariwisata dan sempat kemarin juga bersama menjalankan program dinas pariwisata untuk ke sungai itu. Namun kami perlu dukungan dari masyarakat.
0: Baik.
2: Jadi tidak hanya dinas pariwisata. Mari masyarakat Batu Rusa itu sendiri kita sama-sama membangun. Pemerintahan Desa Batu Rusa membangun. Itu akan terciptalah sebenarnya. Kalau tantangannya di mana itu pasti ada.
0: Ya namanya tantangan pasti ada. Pak Tulis, kita balik lagi ke konsep. Sebenarnya konsep pengembangan wisata Batu Rusa ini sudah cukup bagus ya Pak Tulis. Nah, untuk langkah awal ini, kira-kira kalau misalnya pengembangan awal itu misalnya destinasi wisata mancing, gimana Pak Tulis? Memungkinkan kah?
1: Ya, kembali kepada komunikasi. Gitu kan?
0: Ya.
1: Tadi kendalanya ke masyarakatnya, bagaimana harus masyarakat. Berarti kan orang.
0: Iya.
1: ya kan? Bicara orang, siapa yang dilibatkan? Hmm. Begitu kata pertanyaan Mbak Novi, bagaimana kita mancing?
0: Yeah.
1: Ini bagaimana kita mengkomunikasikan ini dengan para nelayan?
0: Yeah.
1: Perahunya bagaimana dong?
0: Yeah.
1: Kan begitu ya?
0: Biasanya mancing kan masyarakat kita ini kan doyan Pak, hobi mancing ya. Yeah. Tahan mereka menghabiskan waktu berjam-jam atau seperti apa dari mancing itu. Dari mancing nanti apa ikan-ikan yang didapat dimasak di situ, kulinernya dibakar di sana dan yang lain ya Pak Tulis ya.
1: Jadi kemarin pertemuan kemarin itu juga terbersit oleh saya dan saya sampaikan ke teman-teman, kita tidak usah. Tapi kita punya niat mengembangkan ini. Tidak usah mulut-mulut terlalu lebar, tapi kita lebih fokus. Kita mengkerja apa dulu yang akan kita kerjakan.
0: Betul.
1: Oh, kemarin problemnya Pak, kami izin dan sebagainya, masalah ini. Oke, coba dulu bicara lokasi. Itu masuk kawasan. Hutan tidak. Kita bicara dengan kita, mungkin kita diskusikan kok melalui perangkat kecamatan lah mungkin di atas bisa mengundang teman-teman dari BPKH, Badan Pengelola Kawasan Hutan, BPDAS, Badan Pengendalian Air Daerah dan Sungai, kan begitu ya. BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Itu diinisiasi minta masukan dari mereka. Kami mau mengembangkan wisata ini. Kira-kira dari BPKH, Pak, ini masuk kawasan hutan. Jadi yang harus dilakukan bla bla bla ini. Yang tidak boleh dilakukan ini. Oh, di DAS, kalau DAS ini. Nah, ini yang saya sarankan kemarin ke teman-teman di sana untuk buatlah macam resume, sampaikan ini kepada pemerintah. Mungkin saya kira lebih lebih agak berkompeten bicara lini di mengkomunikasikannya dengan pihak kecamatan dulu lah,
0: ya bertahap dengan, ya Pak ya, dari desa, kecamatan, dari kelurahan, kecamatan, baru ke tingkat kabupaten. Betul.
1: Jadi
0: nantinya
1: setelah dapat cerita itu, hasil diskusi itu,
0: betul,
1: saya kira boleh saja Bapak ditemani Pak Camat, menghadap Pak Bupati mungkin. Betul. Ini Pak, kami pingin seperti ini, kami punya kekayaan kami ini, kemana hasil diskusi dari masukan dari teman BPKH begini hasil ini, kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk, saya kira ini memang kelihatannya enak bener ngomongnya, tapi saya kira itulah yang namanya alur suatu kerja, ya kan, harus kita rencanakan.
0: Baik.
1: Kita bicarakan dengan siapa, kan begitu ya. Baik. Hasilnya apa baru kita komunikasikan lebih lanjut.
0: Iya, kalau eksekusinya misalnya spot mancingnya sudah dikenal oleh banyak masyarakat, kulinernya sudah dikenal, itu kan sudah istilahnya sudah mendatangkan income ya. Income untuk desa tersebut, nanti baru beriringan ke yang lain ya Pak ya, destinasi wisata misalnya heritage-nya, kemudian wisata-wisata yang lainnya juga diperkenalkan. Jadi bertahap.
1: Perlahan-lahan, betul.
0: Iya, perlahan-lahan
1: lebih misalnya. Lebih fokus dulu kita mancing, misalnya mancing.
0: Fokus dulu misalnya Batu Rusa spotnya ke mancing dulu seperti itu ya. Baik, kita kembali lagi untuk pendengar yang mau bergabung, silakan, masih ada waktu sekitar berapa menit lagi ke depan. Ini sudah ada pendengar kita. Selamat malam dari Gia di Jakarta. Mau tanya ke Pak Tulis nih, di awal perencanaan wisata alam lokal ini Pak, bagaimana cara untuk menginput ide wisata atau mengobservasi potensinya? Apakah ada dialog-dialog dengan perangkat desa atau bagaimana ini Pak?
1: Ya, ini yang kita sampaikan tadi.
0: Baik.
1: Pertama Mbak Gia
0: di Jakarta.
1: Gia Jakarta. Itu tadi kita tahu bentang alamnya, kekayaan kita apa ya kan? Kita punya kekuatan, punya kelemahan, ini kita diskusikan, kita sampaikan. Tinggal ketemu orangnya. Ada enggak orang yang mau mengelola ini, kan begitu ya? Kalau kita tahu, kita serahkan kepada perangkat desa, silakan ya disampaikan, nanti perangkat desa akan menentukan siapa orangnya. Begitu bicara orang kan? Nah, metodenya seperti apa yang kita garapkan. Nah, jadi Mbak Kia memang kembali kepada bahasanya dikomunikasikan lebih lanjut. Begitu kita tahu bentang alam, kondisinya seperti ini, kekayaan ini, kelemahan, kekuatan ini, kita sampaikan. Begitu punya kekayaan ini, mungkin kalau ini masuk kawasan, kawasan hutan ini, hutan produksi misalnya, kawasan konservasi, ini boleh kok dilakukan, tapi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi begitu masuk ke DAS, daerah dan sungai, apa yang harus kita lakukan, apa itu? Ini di ya, jadi yang paling mendasar adalah bagaimana kita membaca potensi yang ada, kita diskusikan ke depan, kita rembuklah bahasanya, kan begitu kan, dicarilah orang siapa yang mau mengelola ini. Kalau saran saya memang sebetulnya begitu bicara wisata alam dalam konteks di desa, di daerah, itu harus berbasis masyarakat.
0: Benar.
1: Karena apa? Karena tadi mereka, orang-orang ini, kita rangkul menjadi bagian. Manakala dia menjadi bagian, tentunya dia akan menjaganya. Kalau rumahnya, dia bagian dari rumahnya, tidak mungkin dia akan ngerusak rumahnya.
0: Betul.
1: Ini yang paling mendasar. Tapi kalau sudah diberikan, baru dikelola ya boleh-boleh saja sih, pihak swasta, sektor swasta yang akan mengelola itu, ya saya kira mungkin ya kita akan jadi penonton mungkin ya.
0: Kalau wisata mereka bicaranya soal ini ya Pak ya, soal PT lah ya, uang kalau mereka
1: harus
0: harus kembali gitu modalnya ya. Gitu ya.
1: Tapi begitu bicara wisata berbasis masyarakat, inilah yang di, di pertanyaan Pak Sawat tadi, bahwa bagaimana menjaga keseimbangannya.
0: Para Ramadan tadi ya.
1: Para Ramadan. Jadi mereka kita rangkul, mereka jadi bagian. Kalau mereka sudah menjadi bagian, itu akan menjaga dong tentunya. Betul. Ya saya kira. Tapi kalau dia tidak menjadi bagian, akan ada gesekan biasanya begitu.
0: Baik. Pak Iswanto, kekhawatiran terbesar terkait dampak wisata terhadap lingkungan dan budaya lokalnya itu apa Pak, kalau di Batu Rusa ini Pak?
2: Kekhawatirannya tidak ada kalau kami pikir. Justru itu akan lebih mengangkat suatu daerah. Ya, jadi misalnya kalau di sungai itu di kita ciptakan rumah-rumah apung, itu akan menambahkan perekonomian. Jadi untuk nilai negatifnya kesannya kurang.
0: Baik-baik. Ya, sebenarnya Pak Tulis tinggal nanti menyatukan apa namanya pemikiran ini dengan duduk bersama seperti itu ya. Kalau konsep, bicara konsep ini sudah matang sudah ada sekali begitu ya. Baik Pak Tulis, kita sudah berada di penghujung acara. Ini masih ada sekitar 3 menit ke depan. Nah, kira-kira apa nih Pak Tulis, harapan Pak Tulis ke depan terhadap pengembangan wisata alam berbasis biodiversity ini di daerah kita, khususnya untuk Batu Rusa? Silakan Pak Tulis.
1: Kita bicara umum saja ya. Jadi bagaimana biodiversity yang ada ini bisa kita kelola, kita kembang, kita kelola untuk dipertahankan dan dikembangkan agar bisa menjadi salah satu destinasi wisata. Hal yang mendasar adalah bagaimana kita harus menjadi bagian dari konsep pengembangan wisata berbasis masyarakat dengan sumber dasar adalah keragaman hayati yang ada. Artinya kita menjaga biodiversity yang ada agar kedepannya bisa menjadi sumber tambahan penghidupan baru bagi masyarakat sekitar.
0: Baik.
1: Apalagi Batu Rusa dengan kepahnya
0: nipah.
1: Dengan buah
2: nipahnya.
1: Siputnya lidi nipah pun bisa dikembangkan. Jadi ada UMKM di sana tentang krianya, Mbak.
0: Siapa tahu begitu. Nanti Pak Iswanto nanti ya, orang sambil mancing nanti disiapin dari nipahnya kerajinannya ya untuk wadah ikannya gitu ya.
1: Dan seni pertunjukannya. Ini seni bicara pariwisata adalah bukan hanya destinasi, tapi bagaimana seni pertunjukan yang ada di sana.
0: Seperti apa?
1: Seni pertunjukan dalam konteks artinya luas, Pak Iswanto ya. Oh, bagaimana kulinernya? Kemasan kuliner mereka tidak. Oh, di sana ada misalnya lempah tap siput pakai cipe itu misalnya. Boleh-boleh saja. Saya kira kan ini menarik, Pak. Jadi
0: apa lempah batang pisang tadi
1: kan? Lempah batang pisang. Jadi kasih nama Warung Big City.
0: Lempah batang pisang. Kepah.
2: Sebenarnya itu sudah kami bawa ke Bangka Expo sering kami itu sering sekali kami menunjukkan itu baik itu ciri khas Batu Rusa itu adalah misalnya ayam masak anam. Itu tidak ada di daerah lain, tapi di Batu Rusa itu ada.
1: Jadi itu jadi branding, Pak.
0: Jadi branding nanti, Pak.
1: Begitu gitu ya. Apa? Biasanya begini, Mbak Nopi. Pengunjung itu sesuatu yang baru itu itu menjadi daya tarik tersendiri gitu, ya kan? Jadi makan brandingnya. Jadi bentuk atraksi itu adalah seni pertunjukannya seni dari kulinernya ditampilkan. Kan apa yang menarik? Terus krianya, UMKM-nya apa sih? Dan sebetulnya Pak, yang menarik lagi kita gandeng anak-anak muda dengan menggunakan sosial media, Pak. Kedepannya boleh lomba fotografi, itu menarik banget tuh. Nanti diupload semua, Pak. Orang nonton semua dong. Nah, jadi yang mendasar adalah betul Mbak Novia, kita bagaimana potensi yang ada kita jaga, kita pelihara dan untuk kita kembangkan menjadi wisata yang menarik.
0: Baik. Usaha khususnya. Pak Iswanto, mungkin Pak Iswanto sendiri closing statementnya seperti apa nih Pak?
2: Sebenarnya Batu Rusa itu sudah lengkap, sudah sangat kami kemas, ada UMKM-nya, ada pegiat wisatanya, cuman belum belum dapat dukungan dari mungkin dari beberapa pihak untuk itu. Tapi kami selalu berusaha di usia kami yang sudah senja ini, tapi akan kami tetap berusaha untuk meningkatkan wisata sampai jadi atau akan kami wariskan kepada generasi muda.
0: Iya, jadi masih ingin berbuat, Pak ya, untuk Batu Rusa begitu. Baik, Pak Tulis, menarik sekali. Next mungkin di lain waktu kita bisa bincang lagi. Sebenarnya kita ada Pak Marta pengen gabung bersama kita malam hari ini, Pak Haji Erhan juga. Tapi yakinlah nanti di suatu waktu kami juga berharap ya kedua orang ini bisa hadir duduk bareng bersama kita di acara Lestari Alamku. Dan Pak Iswanto, terima kasih sudah hadir ke RRI. Pak Tulis yang pasti tetap setia menyapa semuanya. Kayaknya Pak Tulis itu ditunggu-tunggu pendengar. Ditunggu-tunggu
1: ya. Mohon maaf kalau selama ini mungkin kadang suka absen gitu, Pak.
0: Dan mohon maaf karena kesibukan beliau selalu di lapangan begitu ya. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung langsung lewat telepon dan juga WA ya. Dan yang pasti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sukses selalu Pak Tulis dan juga Pak Iswanto.
1: Amin.
0: Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali malam hari ini saya hadir kembali menyapa Anda yang gabung bersama dalam acara Ruang Rindu untuk edisi 5 Mei 2026. Dan saya akan temani Anda pendengar sampai tuntas kebersamaan kita nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk Anda yang pengen dengar lagu-lagu kesayangannya, silakan saja bisa gabung malam hari ini ya. Bisa hubungi ke nomor telepon kami 94301 atau juga SMS dan WA di 08 11 717 9111. Ya, topik bahasan kita, pernahkah Anda melihat destinasi wisata yang unik? Tadi kalau Anda dengar ya, apa namanya yang disampaikan

Kan oleh Pak Tulis tadi ada satu tempat katanya wisata kunang-kunang. Pasti kebayang ya. Ini wisatanya wisata malam, berarti ngelihat kunang-kunang ya. Terbayang berarti terang ya. Kalau banyak kunang-kunang, apakah itu ditangkar dan lain sebagainya sehingga banyak kunang-kunang. Atau pernah juga Anda berkunjung ke tempatnya destinasi wisata yang banyak kupu-kupunya? Iya, ada lagi yang lihat seperti apa, sutra, ulat sutra, itu yang makan daun murbei. Pernah nggak melihat destinasi wisata yang unik-unik? Atau minimal Anda pernah baca-baca atau browsing-browsing lewat internet ya, lewat TV atau juga lewat radio terkait destinasi wisata yang unik itu. Jadi silakan saja hubungi ke nomor telepon kami yang bisa Anda hubungi ya. Dan di awal kebersamaan ini saya akan hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semua. Dan pastikan terus pantau siaran Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka, Belitung.

0: 101 RRI Sungaliat Bangka Belitung, Nomi Ames, Jennifer Lopez dan juga Rezarta Mevia dengan Kabadian ya, salah lagu yang saya hadirkan juga menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan saya kepenelpon dulu, halo selamat malam, ada Julia yang ada di seputaran Airway, apa kabarnya Julia? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
1: ruang
0: kabar?
1: Rindu. Mm-hmm. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lah.
0: Wow, keren nih. Apa kabarnya Julia?
1: Julia. Kabarnya baik-baik sayang, Mbak.
0: Baik-baik sayang. Oke deh. Julia, kamu pernah
1: Mbak Novi, gimana kabarnya?
0: Saya alhamdulillah, kabar saya baik, Julia. Oke
1: iya,
0: deh.
1: Iya, seperti ini ya, cerahnya seperti kita berdua ya.
0: Iya. Oke gimana deh. Gimana? Julia, topik bahasan kita malam hari ini saya nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Tulus tadi, ada beberapa destinasi wisata yang unik yang seringkali dikunjungi. Nah, kalau Julia sendiri pernah enggak sih melihat destinasi wisata yang unik menurut Julia sendiri? Ini yang pernah dikunjungi ya?
1: Ya, Julia dulu pernah waktu zaman sekolah, waktu kegiatan pramuka tuh ya, di Gunung Maras.
0: Gunung Maras. Gunung Maras. Apa yang uniknya
1: iya,
0: dari Gunung Maras?
1: Iya, dekat daerah Riau Silip.
0: Oke, apa yang uniknya di situ?
1: Keunikannya adalah kita itu bisa menikmati indahnya panorama alam dari atas gitu, dari atas gunung itu.
0: Oke.
1: Sebenarnya itu dikatakan bukit ya, tapi karena tingginya udah mencapai apa di bawah permukaan laut kan, lebih dari kayak bukit gitu, jadi dibilang gunung gitu ya. Pokoknya di situ tuh uniknya tuh ya bisa menikmati alam. Tapi kalau kita membuang sampah sembarangan juga ada orang yang kemasukan gitu.
0: Oh gitu.
1: Nah, ya uniknya di situ. Terus katanya gini katanya, yang bikin serunya itu setannya tuh bilang gini, ngerasukin teman saya tuh, katanya dia ini udah buang ini sampah sembarangan, katanya. Jadi
0: gitu.
1: Aku iya gitu, iya. Terus aku mau apa masukin tubuh dia nih sampai dia mampus, katanya gitu. Lucu kan? Jadi katanya aku mau keluar, kata ustadznya. Ustadznya kan bilang gini, ya keluar, kasihan sama anak ini, katanya. Tapi ada syaratnya, katanya. Kata tuh setan. Harus suruh anak ini ya, sebuang, katanya, sampah apa itu yang ini dia lah pokoknya. Yang sampahnya itu harus dibuang. Kalau enggak, saya enggak bakal keluar, katanya.
0: Oh, gitu.
1: Gitu.
0: Akhirnya gimana?
1: Ya, gitu deh. Terus gak, dia akhirnya keluar dulu kan?
0: Iya.
1: Ya terus dia keluar, setannya keluar. Nah itu dibuang akhirnya. Baru baru terus
0: ya?
1: Iya unik gitu gitu. Yang uniknya gitu, yang keunikannya gitu. Jadi kita tuh nggak boleh ya, namanya setan itu juga kayak kita ya. Kalau tempat dia itu di kota ya, kita tuh harus jaga gitu kan, lingkungan tempat dia gitu. Kita ini kan hidup berdampingan. Di Gunung Maras tuh lah yang keunikannya. Terus di mana lagi ya? Di Tanjung Pesona itu. Unik lah pokoknya semuanya. Pokoknya semuanya unik deh. Pantai Bangka ini semuanya unik dan berkesan indah menurut Julia.
0: Oke. Jadi setiap orang itu punya kesan tersendiri ya ke destinasi wisata yang dikunjungi begitu ya. Dan Julia ternyata terkesannya ke apa, Gunung Maras ya, ke Bukit Maras ya.
1: Iya. Yang uniknya itu yang setannya itu ngomongin harus bersihin dulu, ada syaratnya. Unik kan?
0: Iya.
1: Nah, ada lucunya juga, ketawa sampai Julianya. Untung aja Julia enggak buang sampah sembarangan.
0: Oke.
1: Kalau enggak bakal Julia yang dirasa gimana coba? Gak lucu kan?
0: Oke lah, baik-baik. Oke Julia, malam hari ini mau denger lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya? Gak dipikirin lagi lagunya. Oh, Rita Effendy aja.
0: Rita Effendy yang mana tuh?
1: Rita Effendi itu yang
0: Selamat Jalan Kekasih.
1: Iya, selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Ah, lagu itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam sapanya untuk pertama untuk Mbak Anopi deh.
0: Makasih.
1: Iya, spesial. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Bang Putra Sambas.
0: Iya,
1: Dia tuh Mbak ya. Mana monitor? Itu ruang rindu. Nggak monitor, dia nggak setia loh. Dia monitor kemana lah? Radio Australia malam ini.
0: OMG.
1: Radio Radio London.
0: Oh Inggris. Gitu. Bilang mm-hmm. bilang dapat salam dari saya ya, suruh gabung malam ini ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Okay.
1: Mana setia dia itu, beliau tuh dasar wong edan. Pokoknya beliau tuh alam-alam beliau lah. Bener kan?
0: Iya. Yeah.
1: Julia Monit itu Julia udah gabung di sini, terus katanya udah gabung dek. Enggak gabung lagi. Bikin kesel. Makanya gak suka. Salah paham kadang, aduh itulah ya.
0: Namanya
1: LDR-an. Yang satunya ini, yang satunya gitu.
0: Iya, jadi satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke timur, satu ke barat.
1: Iya, timur ke barat, selatan ke utara, nggak nyambung lama-lama. Iya. Tapi okay. Itulah namanya cinta ya, bumbu-bumbu cinta.
0: Iya.
1: Iya benar.
0: Oke, okay, harus dijalani ya.
1: Iya, harus sabar, sabirun. Iya. Terus untuk ini ya, untuk Niko juga ya.
0: Ya.
1: Ulejengungi. Karena tadi Kang Uday ada di samping kan, ngajarin Julia gitu. Terus untuk ini untuk Pak Ramadan yang ada di Sorong, terus untuk Pak Leman juga yang ada di Tanggamus, Lampung, yeah. Untuk Kang Uday yang ada di mana itu?
0: Dimana?
1: Di Bandung ya.
0: Ayo.
1: Seharusnya Kang Uday yang harus wala jengungi itu. Terus ini Mbak, tau nggak Pak Irwan Air Kantung sudah lihat,
0: yeah.
1: Udah gabung loh.
0: Oh udah gabung lagi kemarin. Ya.
1: Oh, udah gabung lagi, wow. Pokoknya kalau nggak gabung malam ini nggak seru.
0: Pak Irwan, Mbak Julia,
1: iya.
0: Pak Irwan itu pinter milih lagu mancanegara, keren-keren lagu beliau itu kalau pilih lagu.
1: Waduh, iya. Memang beliau tuh.
0: Jago dia pilih lagu.
1: Orang luar negeri ya. Orang barat.
0: Iya, jadi kalau dia pilih-pilih lagu itu keren-keren banget.
1: Memang dia itu keren memang. Iya, memang jual durian. Orangnya keren. Ya, memang pantas dijadiin friend. Memang pantas dijadiin friend karena udah keren kan?
0: Oh gitu ya, oke. Okay,
1: iya bukan duren, kalau duren kan duda. Ini masih beristri beliaunya.
0: Oke.
1: Okay, untuk Pak Irwan Air Kantung, selamat malam dan selamat bergabung ya setelah Julia ya.
0: Ya.
1: Yeah. Nah terus ini untuk Bu Rindu ya, Ibe atau Ampuy. Terus untuk ini untuk Mbak Ria. Kayaknya gabung deh Mbak Ria malam ini.
0: Iya, saya tunggu.
1: Dia monitor terus. Pokoknya kalau nggak ada Mbak Ria nggak seru. Jadi selu. Terus untuk Bang Jante juga ya yang ada di Belitung. Terus untuk Bang Juan Arif.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, terus untuk kakek Sakamura yang ada di mana tuh?
0: Di mana?
1: Di Sri Mandang ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Nur Hadi. Terus siapa lagi? Untuk semuanya aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa terkecuali lah dari A sampai Z. Spesialnya untuk Bang Putra Sambas yang ada di Kalimantan yang sekarang mungkin gak monitor.
0: Oke.
1: Emang lah beliau. Terus untuk mbaknya yang manis yang super,
0: yeah.
1: Super duper.
0: Oke.
1: Super duper pokoknya super keren.
0: Iya.
1: yang gokil gokil abis, serunweh. Pokoknya terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Salam ya untuk Rizky.
0: Oke deh.
1: Ya udah, udah Sumi juga ya. Salam Yoi. Untuk beliau, salam ceria selalu dan semangat terus. Oke.
0: Okay? Ya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Julia yang ada di seputaran Airway sudah gabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Lagunya Rita Effendi dengan Selamat Jalan Kekasih ya. Akhir ditunggu lagunya, kita hadirkan sesaat lagi dan saya lanjut juga untuk menyapa pendengar kita yang lain yang malam hari ini sempat monitor acara Ruang Rindu kita. Jadi silakan saja untuk yang mau gabung lewat telepon ya, malam hari ini saya buka untuk yang pengen partisipasi di acara kita. Langsung saja saya sapa. Ya, ini sudah ada penelpon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Baik, dengan siapa ini?
2: Om Malek,
0: apa kabar Om Malek?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga alhamdulillah Om Malek. Baik, Om Malek pernah enggak sih lihat destinasi wisata yang unik?
2: Pernah, ke Sungai Lek banyak batu.
0: Ke mana? Oh, di Sungai Lek banyak batu. Terus?
2: Batu, betua. Ketemu orang Sataran betua.
0: Iya ya, kayak gitu ya.
2: Macam orang Sataran betua.
0: Oke, yang lainnya apa bang?
2: Hah?
0: Yang lainnya?
2: Yang lainnya nih di dekat rumah adalah
0: apa itu? Di apa namanya, di Bangka Selatan itu ada batu belimbing, batunya kayak belimbing kan?
2: Batu belimbing ada juga. Belimbing. Atau di kolong Taulin ini kolong biru.
0: Oh, kolong biru itu eks tambang ya, yang airnya warna biru gitu ya?
2: Biru semua.
0: Iya, enak dipandang tapi nggak bisa dicicipin airnya. Oke. Okay. Udah itu aja.
2: Itu aja.
0: Oh, itu aja. Oke okay deh, baik.
2: Parah juga, di Parah banyak batu juga. Ketemu orang pacaran batunya dekat terus. Hotel itu kan. Waduh, batunya berdekat-dekat.
0: Oh, batunya berdekat-dekat. Batunya yang pacaran, bukan orang yang pacaran.
2: Bukan.
0: Batunya yang pacaran. Oke deh, baik. Makasih nih Bang Alek tanggapannya. Baik, Bang Alek mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Bulan Merah ya.
0: Rembulan Merah?
2: Bulan Merah dari Bururi.
0: Rembulan
2: Merah.
0: Oke, ditunggu lagunya. Silakan nih sapanya buat siapa?
2: Salam sayang buat ayangku Ibu Kori. Lalu buat Niko.
0: Oke. Okay.
2: Buat Nur Hadi. Buat Pak Irwan.
0: Baik.
2: Ahmad Irwan juga, Bude Sumi.
0: Sama
2: Zulfaizar. Sama Meriahnya. Pak Tunu.
0: Oke.
2: Suamit, Endera, Nur Hadi. Niko, buat semuanya ya.
0: Baik.
2: Udah banyak tuh.
0: Aha.
2: Orang belakang.
0: Siap.
2: Gimana pinya sama tukar sama pinya?
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita, ada Om Alek yang ada di seputaran Batu Rusa. Kita ke pendengar berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu tersama rindu ke penyiarnya.
0: Aduh, ada-ada saja. Ini kenapa? Nelpon udah berapa kali ini ya? Nggak tersambung-sambung dari tadi ya?
3: Soalnya apalagi yang 3-0 itu nggak menyambung-nyambung sama kesempatan.
0: Iya.
3: Ada alternatif kalau
0: nggak menyambung. Iya, bukannya nggak tersambung. Karena posisinya teleponnya pasti dipakai, jadi nggak bisa ngangkat.
3: Iya, maksudnya alternatif kalau ke WhatsApp gitu kan.
0: Makanya. Oke deh, baik.
3: Dulu juga sempat berapa bulan tanggal telepon ada yang blokir. Sama Bang Haris, tolong buka blokiran saya tuh yang... Iya, nomornya berapa sekarang? Ya dibuka sama Bang Haris.
0: Baik, baik. Bang Irwan,
3: yang
0: kalau
3: sekarang
0: Bang
3: yang mulai kerja udah tidak mengudara lagi sekarang.
0: Oke deh. Baik, Bang Irwan, kalau Bang Irwan sendiri gimana nih? Pernah nggak sih ngelihat destinasi wisata yang unik? Misalnya lihat apa gitu? Lihat kunang-kunang siapa tahu?
3: Ya kalau memang wisata yang unik, saya dituli kabupaten di Garut Selatan kan.
0: Ada apa di Garut Selatan?
3: Yang unik-unik itu pokoknya saya pernah lihat itu, lihat yang unik itu, lihat apa, monyet itu kan,
0: lihat
3: joget dangdut, joget sendiri. Waduh, itu kan nggak disuruh, pas lagi nongkrong dangdut tuh kan, dangdutan kan di sana, itu ngerti binatang monyet joget.
0: Itu barangkali udah di ini loh, udah dilatih kayaknya ya monyetnya.
3: Ya mungkin kayaknya seperti itu. Kami di sini kebetulan pas ada ya, ada di sana juga ada yang bawa, yang cukup dogan macam ada bawa datang ke sana, pas tulis dangdut joget langsung, nggak disuruh juga. Waduh, ya itu ngerti juga.
0: Nggak ikut joget nih.
3: Sama nggak nonton, sama langsung aja menjauh-jauh ke pantai itu.
0: Oh
3: aja.
0: Gitu, menjauh aja, cuma dilihat aja gitu ya.
3: Cuman ngelihat melihat. Kalau saya mah kalau di tempat wisata gani gemblung nggak nyaman wisata, udah mending. Makanya senang wisata teh kalau tengah malamnya di pantai pinggir jalan, di pinggir pantai kan, aduh, sampai melihat itu kedip-kedipnya lampu nelayan,
0: oh,
3: itu
0: gitu.
3: Indah rasanya. Nah, di sana baru bisa bertapakur.
0: Saya lihat aja. Tadi kedip-kedip apa? Saya kira tadi si kedip-kedip matanya si rambut pirang.
3: Bukan, kedip lampu nelayan itu melanda. Rambut pirang itu lain lagi, sembar langsung deketin atuh kan.
0: Oke deh, baik-baik. Iya,
3: makanya begini, Mbak Novi, seharusnya pemerintah yang mengadakan MBG itu bukan hanya kepada pelajar, kepada pada duda juga.
0: Enggak usah, kalau duda kan bisa cari sendiri, ngapain enggak, lagi kan, mau minta MBG?
3: Ada yang masakin.
0: Ya udah, nanti kalau sudah ini nanti, udah ada lansia, baru ada MBG-nya.
3: Ya makanya saya di sini jadi pengurus DPD, bukan DPD Dewan Perwakilan Rakyat, bukan pengurus Dewan Para Duda-Duda.
0: Nah, itu pegawat. Mau minta MBG.
3: Dewan Pengurus Duda itu kan itu aja. Makanya usul kepada pemerintah itu para duda kasih MBG itu kan, karena enggak ada yang masakin.
0: Iya, MBG itu apa singkatannya? Masakan bini gue.
3: Masakan bini gue. Kalau masakan bini beda, masakan bini mah wow terasin, tapi kalau ke pasangan yang belum nikah pasar, aduh asin juga, aduh bukan rasa enak, rasa masakan padahal nggak enak itu.
0: Iya. Kalau sama istri lama jawabannya apa? Pasti jawabannya itu, waduh deh kamu kawin lagi gitu kan, kalau masakannya masin, ya kan?
3: Bang Novi, kalau masakin buat suami suka di ini kak, suka di kepa, nggak pernah di ini.
0: Oh enggak. Terus, lah ya kita cicipin, masa nggak dicicipin masakannya kalau masin
3: enggak,
0: kan? Maksudnya,
3: nggak pernah suami, terlalu asin terlalu manis.
0: Oh enggak, bilangnya oh sayang masakannya enak banget gitu kan ya.
3: Iya.
0: Kalau nggak dibilang kayak gitu nggak lagi mau masak.
3: Saya pintar masak goreng telur.
0: Oke lah, baik. Bang Irwan mau denger lagu apa, Bang?
3: Lagu Indonesia, aku kanan, engkau ke kiri ya, gitu kan tidak nyambung kan.
0: Itu
3: gitu.
0: Lagu siapa?
3: Bruri Peso 5 ada kan?
0: Bruri udah ada, diwakilin sama Rembulan Merah, oh, diganti
3: udah,
0: dong.
3: Udah. Kalau ya udah mah jangan ini aja itulah. Tadinya mau minta lagu Bruri itu kan.
0: Lagu apa?
3: Flamboyan Bimbo.
0: Flamboyan. Oke lah, ditunggu ya. Salamnya buat siapa?
3: Satu-satu daunnya berukuran. Aduh, udah meninggal, udah almarhum, ada Kang Acilnya itu kan. Nah, betul Bimbo. Nah, ya. Okay. Flamboyan ya.
0: Iya, ditunggu lagunya buat siapa tuh?
3: Ya. Barusan deh Mbak Yulia ya, lagi kasmaran katanya dia, Mbak Yulia. Semoga walaupun jauh di mata dekat ya. Itulah resikonya kalau memang punya pacar jauh teh, ingin ketemu cuma lewat telepon aja gitu kan. Jadi enggak ini enggak bagaimana, enggak bisa merasa lelah cuma dengar suara doang. Buat Bude Sumi ya, selamat malam, semoga berbahagia. Buat Om Alek yang barusan sudah masuk ya, Bang Irwan tuh, Bang Irwan sungai gantung siapa, air gantung. Ya gak tahu. Ada juga Bang Panji, sudah lama Embera sudah masuk lagi, cuman udah lama tepa udah Sultan tuh, bukan sebentar lagi bola Pak Uda, aduh senior saya tentang masa bola mas, salut dia menggurui sama dia itu kan. Kemudian ada juga buat Bang Jul Faizar, Bang Leman, ada juga Pak Ramadan di Sorong tuh, masuk Pak Ramadan. soalnya Bang Leman, Pak Ramadan, saya sendiri, Bang Jul Faizal selalu aktif di opini publik,
0: tuh yang
3: tidak pernah berbeda pendapat dengan yang besar.
0: Berarti empat serangkai ya?
3: Ya iya, empat serangkai. Enak kan. Ada juga siapa lagi ya buat Burina, saya lupa lagi lah namanya. Ada juga buat siapa lagi ya, Bang Panji udah, Bang Ramlan, Bang Jante, sama Bang Ajadin Pak Suhamin, udah Baria maksudnya itu buat Baria ya, yang ada di mana Baria tengah di Sungirat mau di mah, cuman semuanya aja ya, Mbak Nopi.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Okay.
3: Ya, soal pepatun satu ya.
0: Ya gimana?
3: Jari-jari di pohon pinang,
0: kan.
3: Beli jamu di sungai liat membawa menjamu.
0: Jamu banget.
3: Beli jamu dicari-cari di pangkal pinang di sungai liat tidak ketemu.
0: Iya deh.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Irwan yang ada di seputaran Bandung ya. Kita ke pendengar dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Mbak Novi.
0: Iya, yes. Ini dering teleponnya dari tadi, saya jadi gelisah nih. Oh.
4: Mbak Novi, ya. Yeah. Amin.
0: Oke deh, baik. Bang Ramadan pernah nggak sih ngelihat destinasi wisata yang unik?
4: Oh ya, ada beberapa sih, tapi yang saya barusan saya waktu tahun 2025 kemarin saya pergi di Flora Wisata De Castello di apa, Charter Subang ya.
0: Itu apa itu yang uniknya?
4: Itu ada destinasi unik yang memadukan kastil bergaya Eropa dan Rusia.
0: Oh, kastil ya? Daerah mana itu?
4: Ya?
0: Daerah mana?
4: Di De Castello itu di Subang.
0: Oh, di Subang ya? Oh.
4: Iya, gunung.
0: Miliknya
4: ini dari Persik punya.
0: Oh gitu.
4: Jadi bergaya Eropa Rusia dengan taman bunga warna-warni yang luas, seluas bukit. Terus spot unggulannya meliputi ada handbrake, atau jembatan tangan raksasa, terus aurora dome ya, berbentuk sangkar unik, terus ada rainbow slide 130 meter.
0: Kayak ini di Eropa ya, bayangannya ya.
4: Kastil unik Eropa yang memukau. Jadi handbrake itu kan ya tangan raksasa. Jadi untuk apa yang ditopang oleh yang apa terinspirasi jembatan emas di apa itu Vietnam.
0: Oh iya. Yeah.
4: Iya. Jadi dia menawarkan pemandangan bukit dan kebun teh yang indah serta apa itu strawberry-nya tanaman.
0: Aksesnya susah nggak sih itu naik ke sananya itu atau ada transportasinya?
4: Itu jalan besar, jalan ini kok, jalan bagus kok.
0: Oh iya, pasti banyak pengunjung di situ ya.
4: Iya, jadi bangunan kastel mega ya, arsitekturnya kastel dengan apa itu perpaduan warna cerah ya, yang meniru gaya Kremlin di Rusia itu loh, Mbak.
0: Iya, kebayang jadi instagramable ya, enak nih foto kayak gitu ya.
4: Memberikan kesan apa nuansa negeri dongeng di tengah pegunungan gitu loh.
0: Betul, betul. Rasa-rasa kalau orang nggak tahu berarti kita ke Eropa ya.
4: Ya nanti coba apa nanti ke sana, kalau ke Jakarta langsung ke sana.
0: Ke Subang ya, oke deh sip. Ya, makasih itu, referensinya.
4: De Castello namanya itu.
0: De Castello ya.
4: Ada rainbow slide itu wahana apa itu perosotan apa pelangi sepanjang 130 meter yang hit dan seru untuk di apa. Untuk foto-foto gitu.
0: Siap-siap. Oke deh, baik. Gitu. Makasih nih referensinya. Sama-sama. Bang Ramadan. Oke, Bang Ramadan mau denger lagu apa nih?
4: Dari siapa? Les Samu-Samu featuring Priscilla ya.
0: Apa judul lagunya?
4: I love you so much.
0: I love you so much. Oke deh.
4: I love you so much.
0: Oke.
4: Okay. I don't want you to leave me alone. Berenggak gitu ya. Beda lagunya.
0: Oke, ditunggu lagunya. Lagunya buat siapa?
4: Samu-samu picturein Prilly, Priscilla ya.
0: Oke, siap lagu.
4: Nanti kirim lewat WA juga deh.
0: Oke, boleh, silakan. Ya. Lagunya buat siapa?
4: Terima kasih banyak, Mbak Novinya. Jadi Mbak Novi jangan lupa kalau ke Jakarta atau ke Bandung singgah di De Castello.
0: Siap. Baik, baik.
4: Itu juga ada sport jantung, ada itu untuk apa uji mental ya, itu hantu-hantu itu loh.
0: Kalau ya, kalau yang itu aku hindari deh ya.
4: Ya ada temanku tuh sok berani dia tadi.
0: Ya udah saya lihat kastilnya aja daripada ya. Ini daripada ya. Lihat yang kayak gitu nggak bisa tidur nanti.
4: Gambar ya, dari luarnya udah kelihatan. Apalagi masuk. Tapi dia sok berani dia bilang apakah padahal begini dia berteriak. Aduh, lucu ya.
0: Ya. Baik, Bung Ramadan, saya belum ketemu lagunya, bisa di-share nanti ya lewat WA ya.
4: Biar gampang.
0: Oke, siap.
4: Ya, terima kasih ya.
0: Yuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bung Ramadan yang ada di seputaran Sorong. Oh, saya dapat kiriman foto. Benarkah? Ini seperti gambar katak ya. Iya, ini batu katak, benar gak sih? Iya, mudah-mudahan saya gak keliru. Selamat malam Mbak Rindu. Iya, mudah-mudahan kabar kamu selalu sehat ya. Ih, ada Doraemon. Kita ke pendengar dulu ya. Halo, selamat malam Orang Rindu.
5: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa gerangan?
5: Saya Mbak.
0: Oh, prok. Apa kabar Pak Irwan?
5: Baik Mbak.
0: Aha, alhamdulillah. Saya itu kangen sama rindu-rindu sama apa namanya lagu-lagu pilihan dari Pak Ramadan. Saya itu salut sama apa namanya Pak Irwan, terus Bang Ramadan itu pintar-pintar banget pilih lagu. Pokoknya keren-keren.
5: Ya terima kasih Mbak.
0: Kebetulan
5: aja itu.
0: Oke deh baik. Saya selalu ya Pak Irwan ya.
5: Iya sih. Tadi si Julia garang banget ya. Garang dia.
0: Iya betul. Katanya Bang Irwan katanya semalam udah gabung lagi. Alhamdulillah beliau selama ini sibuk.
5: Udah dua malam Mbak
0: sama. Oh iya benar.
5: Mbak Ica sama Mbak Reta semalam.
0: Alhamdulillah. Oke sip. Baik iya. Pak Irwan, kalau Pak Irwan pernah gak sih lihat destinasi wisata yang unik, pokoknya sepengetahuan atau mungkin pernah dikunjungi lah kayak gitu.
5: Uniknya tapi di luar.
0: Oh nggak apa-apa di luar, nggak apa-apa. Pokoknya kita bicaranya wisata yang unik.
5: Jadi ya kebetulan tadi juga yang betul saya, saya monitor juga. Saya monitor juga tadi. Iya, saya ambil yang unik dulu lah Mbak.
0: Apa?
5: Ya. Jadi kebetulan nasib takdir membawa saya ke sana ya masih di Eropa sana.
0: Baik.
5: Nah itu ada nama kota Venezia Mbak.
0: Venezia, ada istimewa apa di Venezia Pak Irwan?
5: Jadi Venezia ini kota kecil ya. Tetapi nggak ada mobil Mbak, wisatanya Mbak.
0: Oh nggak ada mobil, jadi pakai apa transportasinya?
5: Transportasinya di ini apa, sungai gitu ya. Sungai yang airnya jernih, bersih, gedung bertingkat, dan sebagainya.
0: Pakai perahu jadi sarana transportasinya, kapal kecil gitu ya?
5: Iya, kapal kecil bermesin lah. Kita dari suatu tempat, mau ke situ harus naik kapal itu Mbak. Dari transportasi wisata semua di situ. Nah, kalau sudah sampai tempat tujuan, di situ nggak ada mobil Mbak. Jadi kotanya seperti Bandung, masuk gang-gang,
0: nggak
5: bisa masuk mobil ya. Tetapi gangnya itu hotelnya tinggi-tinggi loh.
0: Oh, keren.
5: Iya, yang kerennya itu yang laut sungainya ini Mbak.
0: Bersih ya?
5: Airnya jernih, jembatannya jembatan model layang, bertingkat gitu ya. Jadi perahu setinggi apapun bisa lewat.
0: Gitu. Oh gitu. Tak satu pun Pak mobil yang ada di sana.
5: Ada kalau di situnya, tetapi masuk di tujuan. Di
0: tempatnya gitu.
5: Enggak ada jalan mobil Mbak, yang ada tunggang gitu.
0: Oke, siap. Jadi apa namanya pelancong itu diajak berkeliling Venezia itu, ya mungkin ingin menikmati ya keindahan alam di sana gitu ya.
5: Betul. Jadi kalau kita nginep di hotel, hotelnya masuk gang Mbak. Enggak kayak Jakarta pinggir jalan Sudirman misalnya. Ini mangga di gang benar asli.
0: Iya. Berapa lama Pak pengalaman di sana Pak di Venezia?
5: Ya nyicip aja Mbak seminggu.
0: Oh lumayan itu. Iya kerasa banget ya ngelihat tempat orang wah luar biasa gitu ya. Oke.
5: Jadi bagus lah menarik lah karena sungainya bersih.
0: Tapi cocok nggak Pak lidahnya sama makanan-makanan di sana?
5: Waduh. Nasinya gede-gede kayak jari, Mbak.
0: Nasi apaan tuh?
5: Tahu beras apaan
0: kayak. Jadi apa ini makan di sana? Roti kali ya, kentang ya?
5: Ada enggak kayak pizza banyak.
0: Oh, ya. Pizza.
5: Kemudian makanan Arab banyak di situ. Itu aja makanan kita, Mbak.
0: Iya, kalau Pak Irwan yang cocok apa di sana makannya?
5: Kebetulan yang... saya cocok semua Mbak.
0: Oh cocok semua, walaupun katanya tadi nasinya segede apa ya gitu ya.
5: Iya, dia jarang makan nasinya karena nasinya gede, susah dicari.
0: Oke, siap, baik. Pak Irwan mau denger lagu apa malam ini?
5: Tadi saya dengar Pak Ramadan boleh ya lagu luar ya.
0: Boleh dong, kenapa emang gak boleh? Boleh dong.
5: Enggak kan biasanya lagu lawas malam ini malam
0: enggak sekarang apapun boleh lagunya yang penting lagunya lagu lawas lah ya, enggak lawas-lawas ya, amat karena, juga
5: iya karena saya juga kan hampir 2 tahun nih enggak aktif ya.
0: Iya sama saya juga.
5: Iya Mbak.
0: Oke.
5: Okay. Lagu ini aja Mbak, sedikit country juga
0: ya.
5: Ya lagu country juga ini.
0: Boleh
5: I still believe in you, Mbak.
0: Waduh, I still believe in you. Oke, keren. Jangan, Vince Gill ya?
5: Jangan Vince Gill ya, bukan.
0: Yang mana?
5: Di situ ada, kalau kita cari I still believe in you, itu country balad.
0: Gitu. Oh, yang ini, yang versi country ya?
5: Country-nya.
0: Oke.
5: Coba cek dulu, Mbak.
0: I still believe in you, country ya. Oke, baik sebentar white country ballad I still believe in you.
5: Iya betul.
0: Oke siap ditunggu lagunya. Oke, mau menyapa siapa malam hari ini Pak Irwan?
5: Iya saya nyapa Yulia dulu lah karena udah duluan ya, salam Yulia ya. Sehat selalu Yulia ya, ceria terus. Kemudian Bang Alek tadi, Kang Irwan juga di Bandung. Mbak Rindu ya. Mbak Rindu Mbak.
0: Betul.
5: Bang Niko, Bang Zulfaizar, Bang Panji, CS lama ya. Bang Azadin juga, Ria di Belitung, Bu Kori. Mbak Rindu di Ampuy. Kemudian Maria di Tua Tunu.
0: Baik.
5: Bang Sultan, Bang Leman, Bang Romlan, Bang Ramadan, Johan Arif juga ya. Ibu Desumi, kalau okay. Saya Pak D-nya.
0: Oke.
5: Bang Nur Hadi juga ya. Siapa lagi nih yang enggak ke absen nih, tapi intinya buat semua lah Mbak ya.
0: Oke. Okay.
5: Mbak Noki juga sehat selalu lah Mbak ya.
0: Amin.
5: Terima kasih Mbak itu aja dulu mungkin ya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi pendengar sudah bergabung ya bersama kita malam hari ini. Nanti sabar ya untuk yang mau gabung langsung karena udah 5 penelpon, kita putarkan dulu lagunya. Ini dia pilihan lagu Rita Effendy menyusul pilihan lagu-lagu lainnya.

Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Keberhasilan istilah Tambuah Ciekda yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
1: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

0: copot, copot, copot.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Iya, baik pendengar itu tadi Still Believe in You dari versinya Country Ballads ya. Mudah-mudahan juga bisa menghibur pendengar. Keren kan lagunya ya. Oke, kita ke pendengar dulu nih. Sudah ada yang mau gabung lagi nih. Ada Mbak Rindu yang ada di seputaran Imam Bonja. Selamat malam, cantik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ih, panjang umur. Hanya suara lagi lewat udara kita ya.
1: Alhamdulillah. Berapa abad?
0: Udah 2 abad ya.
1: Iya. Iya. Begitulah kira-kira.
0: Iya, gimana kita teruskan atau gimana nih? Kita teruskan ya.
1: Udah. Tetap aja.
0: Iya, tetap aja ya. Iya, udah.
1: Tutup.
0: Iya, tapi sayang kontraknya cuma 1 bulan.
1: Oh iya, iya. Perpanjangannya. Biar aja dulu dikelamaan di sana.
0: Ya udah, ya udah kalian demo aja biar saya siaran lagi ya.
1: Tenang aja kan masalah demo. Yang nulis proposalnya kan udah ada.
0: Iya betul ya. Oke, tapi makasih banget nih referensinya ada foto. Ih kayak kodok ya, Mer. Bener ya. Di modok enggak pernah lihat ya, di mana ya?
1: Gak tahu sebelah mana nih, tadi juga dikirim temen ya kan?
0: Iya, bukan pinter ngambil angle gambarnya gitu kan, mirip banget kayak lagi apa gitu ya.
1: Iya, kodok lagi nangkring gitu ya. Mirip matanya, beloknya ya kan.
0: Iya, ih kamu paling bisa ya.
1: Itu kan.
0: Oke deh. Oke Mbak Rindo, ini kita bicaranya soal wisata unik. Pernah gak sih lihat yang unik-unik gitu? Apa ya,
1: pernah nggak ya?
0: Pernah nggak ya? Apa? Batu Blimbing kayaknya ya, pernah ya?
1: Blimbing sudah, ya kan? Air biru sudah.
0: Air biru sudah. Apa?
1: Pernah ya, kayaknya yang di dalam Bangka ya, kayaknya yang untuk pantai sih kayaknya udah.
0: Udah semua, jadi hampir sama-sama semua lah ya, namanya wisata pantai hampir rata-rata sama lah ya. Kata Bang Alek tadi banyak batu-batu yang pacaran katanya gitu. Bukan orang yang pacaran tapi batu-batunya
1: pacaran. Secara
0: gak pacaran.
1: Langsung mengakui dianya. Itu secara halus aja. Di balik batu kan mereka.
0: Iya.
1: Pengalaman.
0: Saya mah cuma meluruskan yang pacarannya batunya
1: iya.
0: Gitu kan ya.
1: Saya mempertegasnya kan gitu. Apa sih yang aneh, yang unik
0: apa
1: ya?
0: Yang
1: belum
0: unik?
1: Yang nemuin yang gimana-gimana itu.
0: Enggak, berarti untuk realisasinya nanti yang unik pas lain nanti ke Remodong kali ya. Jadi ketahuan ya, benar enggak sih
1: jadi.
0: Gitu. Iya. Jadi nanti buktikan ya yang foto-foto itu benar enggak sih gitu ya.
1: Iya, makanya insya Allah kalau jadi ya minggu depan.
0: Iya, karena posisinya gitu. Gini Mbak Rindo, saya pernah ke Remodong juga, setahu saya itu masukannya cuma dihapit oleh batu-batu gede pas masuk ke lokasi gitu kan ya. Nah, biasanya tempat Remodong itu.
1: Oh, waktu itu kodoknya belum keluar, Mbak.
0: Iya, lagi sembunyi kali ya.
1: Iya,
0: waktu itu
1: sekarang udah tergerus tuh, mungkin baru keluar kodoknya.
0: Nah, gitu. Makanya saya taunya di situ tempat orang nebak, Mbak. Biasanya kalau mancing, kalau misalnya ini enak banget di situ, pasti banyak ikannya.
1: Ya kalau dulu kan terkenal Remodong ya.
0: Iya.
1: Masih kayaknya wisatanya kita tuh masih terbatas waktu dulunya.
0: Iya.
1: Tapi kalo sekarang kasihan gitu. Iya, kasihan udah banyak rusak kata teman tadi.
0: Benar. Ya udah kalau gitu nanti kalau pas berkesempatan karena keburu udah di sebelah utara Pulau Bangka, jangan lupa nanti ke Pulau Putri gitu ya, nyebrang ke sana ya.
1: Nah, itu juga belum kesampaian tuh.
0: Ke Pulau Putri, ke Pulau Lampu,
1: nyebrang.
0: Jadi cuma berapa menit sih dari ini, dari Remodong ataupun dari Pantai Belinyuknya itu ya. Nah,
1: Mbak Nati udah pernah?
0: Pernah ke sana, ke Pulau Putrinya.
1: Pulau Putri ya.
0: Bisa berenang, airnya bening banget, Mbak.
1: Iya, katanya bisa lihat yang dasar ya.
0: Yang dasar-dasar ikan-ikan lewat-lewat itu kelihatan banget dari atas ke bawah gitu kan, ngelihat. Untung gak ada ikan hiu nanti
1: sih,
0: ya.
1: Emang belum kesampaian, benar. Rencana tinggal rencana sih.
0: Oh
1: biasa
0: iya.
1: Biasa kita rencakin ke sana, teman-teman ke sini. Pas ukur.
0: Ya udah nanti diwujudkan minggu depan ya. Ayo realisasikan gitu ya.
1: Insya Allah kalau jadi nggak ada halangannya.
0: Saya mau minta bukti yang kodoknya nangkring itu ya. Kamu harus tanggung
1: ntar
0: jawab.
1: Depan rumahku kemarin bunyi waktu hujan deras. Ada depan rumah di bawah pohon rambe itu.
0: Itu buka kartu coba jangan dibocorin dulu, kiranya udah ketemu sama kodoknya, foto itu kodok.
1: Ntar deh. Ralat. Enggak, saya enggak ada ya pendengar.
0: Oke deh, baik. Jadi itu ya, Batu Belimbing udah pernah. Terus pernah ya. Enggak ke bukit-bukit atau ke air terjun misalnya kayak gitu?
1: Air terjunnya di luar sih kalau air terjun.
0: Iya, Munjang Merah misalnya. Atau kemana gitu.
1: Kita di mana ya Mbak, dulu masih di luar itu ya, ya sukanya lari pelariannya ya ke air terjun gitulah.
0: Oke, air terjun di mana pernah Pak?
1: Mana sih namanya, udah lupa. Pernah juga tuh naik-naik ke balon udara gitu.
0: Oh kan? Gitu, ya.
1: Balonnya pecah, kitanya jatuh. Katanya bangun jatuh tetap tidur, mimpi rupanya.
0: Bukan, enggak kuat bawa kamu.
1: Iya, tadi juga ada nyebut-nyebut Doraemon gitu kan. Wah, kurang asam nih tuh bilang. Udah kayak Doraemon emang sekarang.
0: Jangan singgung-singgung.
1: Mau ketemu, wah kepada kaget.
0: Iya, ntar. Jangan singgung-singgung dong kalau berhubungan dengan bebek, ya sensitif.
1: Perempuan tuh sensitif, tanya umur sama dia sama ditanya bebek.
0: Iya, betul. Itu sama kayak aib kayak gitu.
1: Pengen aja puasa aja naik 7 on.
0: Iya, yang orang turun bukan orang-orang puasa ini apa namanya bebek turun, yang kita malah naik. Tambah sehat.
1: Iya. Iya, heran saya juga kok naik ya timbangan. Gila. Gimana mau pakai baju yang slim-slim gitu.
0: Iya. Makanya ini kalau ada yang resep-resep yang bisa ngelangsingin dalam waktu sekejap, itu bisa dicoba nih.
1: Yang mungkin nggak berlaku buat kita ya.
0: Iya.
1: Kayaknya tekan kontrak aja. Di atas 50 kilo.
0: Tapi ada resepnya dulu tuh, apa itu yang serai-serai itu ya?
1: Saya juga udah lama nggak ngelakonin, pengen ngelakonin lagi.
0: Bohong.
1: Itu lumayan loh.
0: Sesat.
1: Iya, itu harus rutin, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau nggak rutin ya itulah resikonya kan. Ya kayak pelana kuda gitu, naik turun naik turun.
0: Mbak Rindu mau coba nggak olahraga orang pemalas? Tapi dijamin, tapi dijamin berat badanmu bakal turun. Dijamin. Satu bulan udah turun, tapi konsisten ya. Ya cukup apa? Cukup 1 menit aja.
1: Apa itu?
0: Berani nggak ngeplank?
1: Maksudnya?
0: Ngeplank, olahraga plank.
1: Gak ngerti.
0: Iya, cari di internet ya, plank, PLANK. Coba dicari ya.
1: Oh, yang kata dokter Gia itu ya?
0: Iya, dokter Gia itu, coba dicoba. Turun berat badanmu.
1: Pernah nyoba?
0: Iya, pernah coba. Tapi kalau orang yang bebeknya tinggi itu, waduh, siksaan banget.
1: Nyep-nyep, Mak. Nyep-nyep.
0: Nah, notot
1: semangat satu sekian menit aja.
0: 10 detik dicoba, 10 detik dicoba, stop, lanjut lagi 10 detik sampai 1 menit gitu. Coba dicoba ya, itu olahraga.
1: Itu kurs semangat ya rasanya.
0: Iya, olahraganya orang pemalas itu.
1: Memang buat orang malas luar biasa, tapi nguras keringetnya.
0: Iya, napas jadi ngos-ngosan beneran.
1: Ya enggak Mbak, takut masuk-masakin lagi nanti. Kemarin lebaran masuk rumah sakit.
0: Nah itu makanya kita ini kadang-kadang ya udah deh, daripada nyari penyakit ya, ya udah deh apa terima apa adanya ya.
1: Ya, udah amat sama mereka.
0: Oke, baik.
1: Besok saya sekarang. Senang datang nggak senang bubar.
0: Nah itu, Mbak Rindu mau denger lagu apa malam ini?
1: Malam ini. Don't say goodbye.
0: Don't say goodbye. Oke. Ada siapa tuh?
1: Edi Pregina ya.
0: Edi ya.
1: Peregrina.
0: Oh Peregrina. Oke deh. Lagunya buat siapa tuh?
1: Buat pendatang baru tadi ya. Baru nyenggul. Iya. Kan akhirnya saya telepon juga, sabar gitu kan. Kalau kemarin memang nggak bisa saya belet. Ibu semuanya lah nih saat ini, udah malam juga ya, waktunya juga udah semakin berkurang, mungkin banyak. Pasti Niko udah ngomel-ngomel nih, Niko bikin masuk ya kan,
0: gitu kesian. Ya?
1: Nah, Niko gak bisa masuk lubang jarum dia. Doraemon.
0: Oke.
1: Oke deh Mbak,
0: yo,
1: Mbak
0: lagunya
1: semangat terus ya.
0: Iya siap.
1: Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Rindu yang udah gabung bersama kita di malam hari ini ya. Oke deh, nah ini ada pendengar kita yang dari Deniang. Selamat malam Pak Puji.
2: Selamat malam juga.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah lama tidak bersua dengan yang satu ini di Diniang ya.
2: Sama.
0: Iya.
2: Mbak kan ke sebelah.
0: Betul.
2: Dan saya sih rutin. Saya rutin dengerin.
0: Oh, gitu.
2: Karena kan ya hiburan termurah.
0: Baik.
2: Hiburan termurah, tapi tidak murahan.
0: Baik.
2: Itu RRI.
0: Oke. Pak Puji masih aktif ya di Diniang ya, di sekretaris ya? Atau sekarang udah berubah jabatan nih?
2: Kalau sekretaris di desa ya masih.
0: Masih
2: karena,
0: ya?
2: Karena memang sudah dilatih.
0: Oh.
2: Sekdes itu kan ya, sekdes, sekjam, terus sekda itu kan ada istilah itu, Mbak.
0: Apa itu?
2: Kalau sekdes itu sengsara karena kades. Sekjam itu sengsara karena camat. Kalau sekda itu sengsara karena kepala daerah.
0: Ah, saya enggak tahu ada istilah kayak gitu. Kacau ini. Baik-baik. Pak Puji kalau ngomong soal destinasi wisata yang unik, kalau Pak Puji pernah gak sih kemana gitu ya, jalan-jalan atau kemana, mungkin pernah keluarkah seperti itu, ngelihat destinasi yang unik-unik?
2: Kalau yang unik sih rata-rata yang standar ya. Soalnya kadang-kadang misal kita cari yang unik, mau kita terapkan di wilayah kita susah juga sih. Karena harus ini memang unik ya. Misalnya kan. Tapi untuk kita terapkan di sini agak susah.
0: Betul.
2: Jadi akhirnya ya yang standar aja lah, yang mudah dipelajari, yang bisa diterapkan oleh masyarakat.
0: Baik.
2: Ya kayak gitu kalau untuk wisata. Tapi ya sekarang paling ke definisi wisata aja.
0: Gitu.
2: Dimana di saat kita berpergian dan mendapatkan kebahagiaan, istilahnya gimana ya, rasa yang terpuaskan, ya udah itu berarti wisata. Kadang-kadang bisa saja dengan melakukan perjalanan ke kebun ya, sambil bekerja, tapi niatkan sambil rekreasi ya bisa juga.
0: Betul, oke. Tapi kalau di Diniang tempat wisata apa atau ada sesuatu yang istimewa kayak tadi pelepasan burung dan lain sebagainya ya Pak Puji ya?
2: Itu di dulunya Pantai Bio, dulunya.
0: Iya.
2: Pantai Bio. Nah, Bio itu kan dulunya di tahun pembuatannya tuh sekitar tahun 94 ya. 94 lewat kayak gitu.
0: Iya.
2: Sekitar kayak gitu, itu merupakan pusat pelatihan terbesar se-Asia Tenggara. Pelatihan lapangan terbuka itu terbesar se-Asia Tenggara zaman itu.
0: Iya.
2: Nah, kalau kita baru-baru tahun-tahun belakangan ya, kita dengar yang namanya flying fox.
0: Iya, betul.
2: Kalau di Bio itu sudah ada tahun 90-an.
0: Oh, berarti sudah ada dulu ya.
2: Itu sudah ada. Sudah. Karena di situ lengkap, ada arena tali, ada arena perkemahan, terus ada hiking gunung ya, naik bukit itu. Kalau tapi kan padahal kita di sini itu tadi yang dibilang
0: Patulis ya.
2: Gunung Maras, tapi pada kenyataannya yaitu bukit karena ketinggian yang di Bio itu ada juga bukit yang cukup tinggi. Memang itu tadi dari teman-teman alobi, dari teman-teman pecinta hewan yang merupakan hewan tersebut hasil dari sitaan pihak karantina.
0: Oh gitu.
2: Itu dilepas liarkan seperti ada elang Jawa, terus burung-burung yang itu, terus ada kukang, ada segala macam itu pernah dilepas liarkan
0: di
2: situ.
0: Oh gitu. Jadi kalau di Bio itu sendiri itu kan difungsikan sudah sejak lama ya oleh PT Timah ya. Nah, kira-kira masih fasilitas yang ada di Bio itu masih difungsikan nggak sampai sekarang?
2: Kalau sekarang masih dalam tahap rehabilitasi renovasi ulang ya. Jadi sebagian masih kalau dulu ada arena susur pantai, terus perahu, itu tadi flying fox, terus panjat dinding, panjat tebing kayak gitu.
0: Berarti Bio dulu semuanya lengkap ada ya, baru yang lain nyusul-nyusul ya di tempat-tempat lain gitu ya.
2: Iya.
0: Baik-baik.
2: Jadi cukup lengkap lah. Nah, kalau wisata di Bangka nih ya
0: mayoritas pantai kali ya.
2: Ada sedikit ada. Nah, tadi cerita yang Batu Kodok itu emang betul itu di daerah jalan ke antara Penyusu dengan Romodong itu memang ada itu.
0: Penyusu dan Romodong
2: batunya
0: ya?
2: Tuh mirip kodok gitu.
0: Nah, Oke.
2: Itu batunya beri kodok. Kalau dari kita dari arah Sumila itu sebelah kanan jalan.
0: Iya.
2: Itu sebelum Ramadan kalau nggak salah itu.
0: Iya.
2: Kalau agak.
0: Baik.
2: Nah,
0: baik.
2: Itu ada.
0: Oke, kita dapat bocoran dari Pak Puji, ternyata batu kodok itu di situ ya.
2: Ada. Okay. Saya ada beberapa kali sih daerah situ. Cuma kan dengan jangka waktu yang cukup lama ya. Terakhir saya lewat situ sekitar 2017.
0: Oh, udah lama banget
2: terakhir.
0: Ya.
2: Iya.
0: Okay,
2: nah, kalau di kita ini cuman ada satu yang ya sering-sering saya buat seloroh lah ya. Kalau di Bangka nggak ada air terjun, Mbak.
0: Oh, apa itu? Air ngalir?
2: Gak ada. Bukan, air ngerusot.
0: Air ngerusot, karena pendek ya. Kalau air terjun kan
2: bukan
0: ini.
2: Bukan pendek, Mbak.
0: Apa?
2: Karena tinggi juga.
0: Oh.
2: Tapi dia itu kan nempel di batu bebatuan.
0: Benar, benar.
2: Nah, jadi kan itu air ngerusot. Tapi ya, it's okay lah. Cuman yeah. untuk ano itu, sebenarnya itu bisa juga. Ya, mau lihat air ngerusot nggak? Jadi kan sebenarnya itu bisa dijadikan salah satu ikon.
0: Baik.
2: Salah satu, gimana ya? Karena sering saya anu, apa itu air ngerusot? Bagi yang nggak tahu. Tapi kan kita jelaskan.
0: Iya.
2: Kalau pengen lihat nih, ini air ngerusot.
0: Baik.
2: Oh, ini sih air terjun. Bukan. Kalau air terjun itu dari atas langsung. Misalnya dengan dari atas dengan ketinggian berapapun, itu kan langsung nggak melewati dinding batu misalnya.
0: Oke. Baik, Pak Puji mau dengar lagu apa malam ini, Pak?
2: Kalau biasa seperti dulu, nggak pernah milih lagu.
0: Oh gitu.
2: Ya, tapi kalau untuk ya kedar berkirim salam sih kepada seluruh ya.
0: Iya.
2: Yang pasti yang pertama itu all crew RRI.
0: Baik.
2: Nah, terus yang kedua pendengar ya. Pendengar RRI dari A sampai Z dari baik. Manapun yang bisa mendengarkan siaran RRI dengan moto yang selalu saya gaungkan dan tadi sudah mulai pudar.
0: Apa tuh?
2: Sekali di udara,
0: ya,
2: tetap di udara.
0: Betul. Oke. Makasih sudah support kegiatan kita hari ini dan silaturahmi laut udara ya Pak Puji ya.
2: Iya, biasa. Sebenarnya saya tuh rutin juga sih Mbak dari setiap waktu. Cuma kadang-kadang
0: sibuk
2: bukan
0: ya,
2: kadang-kadang karena, kita mau nelpon sibuk, apalagi sekarang sudah banyak yang harus diurusi.
0: Siap. Okay.
2: Jadi di belakang rumah ada itu angsa, urusin angsa, ayam, kayak gitu, bebek.
0: Udah banyak
2: nah itu salah satu wisata juga itu Mbak.
0: Betul.
2: Sebenarnya.
0: Ya, dan juga untuk mendukung ketahanan pangan ya.
2: Iya betul. Nah itu salah satu sebut tadi yang sebut wisata itu. Nah dengan duduk ya duduk ngobrol dengan ayam kadang-kadang saya pernah dikatain lah ini orang siapa sih kok ngobrol sendiri
0: sama
2: gitu.
0: Ayam gitu.
2: Ternyata Pak Sekdes lagi ngobrol dengan ayam gitu. Ya daripada kita ngomongin orang Mbak. Daripada kita ngomongin orang, mendingan kita ngobrol sama ayam.
0: Iya, betul.
2: Unek-unek kita bisa dikeluarkan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Oke, siap.
2: Yang pasti buat Mbak Novi ya, hati-hati nanti kalau pulang.
0: Siap.
2: Karena malam hari dan cuaca juga, walaupun agak cerah, tapi kan agak cukup dingin. Ya. Jaga kesehatan.
0: Baik.
2: Itu.
0: Okay.
2: Dan seluruh all crew sehat dan sukses selalu buat pendengar RRI dan disukseskan dalam segala bidang yang pasti disehatkan jiwa dan raganya.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Novi.
0: Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Puji yang ada di Deniang ya. Sekdes Deniang yang sudah gabung bersama kita. Ini pernah juga jadi narasumber ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa nih? Suaranya kecil banget. Dengan siapa, bisa diulang?
3: Bang Leman, Mbak Novi.
0: Oh, Bang Leman. Bang Leman apa kabar, Bang?
3: Sehat.
0: Iya, sorry ini agak gabungnya malam kali. Kenapa?
3: Iya, enggak kebagian.
0: Bang. Oh, enggak kebagian, iya deh. Iya. Bang Leman, topik bahasan kita hari ini berkaitan dengan destinasi wisata yang unik. Bang Leman pernah enggak berkunjung ke destinasi yang unik?
3: Ini lain dengan yang lain, Bang Noti.
0: Apa itu, Bang?
3: Di pantai.
0: Pantai apa?
3: Pantai apa namanya, Tanjung Setia.
0: Oh, Tanjung Setia, apa yang unik di sana, Bang?
3: Karena uniknya manusianya, Mbak Nopi.
0: Oh, kenapa?
3: Ya, di sana itu banyak bule-bule.
0: Oh.
3: Yang cewek, yang cowok. Di sana tempat perlombaan, apa namanya itu, swooping, Mbak Nopi.
0: Oh, iya.
3: Oh. Yang itu, Mbak Nopi, ya, yang bikin melotot mata itu, kalau yang ceweknya itu, Mbak Nopi.
0: Kenapa?
3: Pakainya pakaian dalam, Mbak Nopi.
0: Iya. Cuci mata dong.
3: Iya, cuci mata. Kaget, Mbak Nopi.
0: Waduh, itu di mana? Ini posisi tempatnya itu, Mang Leman?
3: Kabupaten Pesisir Barat, Mbak Nopi.
0: Oh, iya.
3: Kabupaten Tanggamus itu. Dekat Liwa itu, Mbak Nopi.
0: Oh, gitu. Dekat Liwa ya?
3: Iya, Lampung Barat, Mbak Nopi itu dulunya Lampung Barat, jadi udah bisa menjadi Kabupaten Pesisir Barat. Jadi itu julukannya apa namanya, Balinya Lampung, Mbak Nopi.
0: Oh, Balinya Lampung ya.
3: Iya, di sana. Iya, jadi iya. Bule-bule yang cowok di sana tempat ngumpulnya, Mbak Nopi.
0: Jadi
3: pengunjungnya itu, wisatawan itu yang jauh-jauh, Mbak Nopi.
0: Baik.
3: Gitu, Mbak Nopi. Jadi pokoknya itu bukan ngeliat itunya, Mbak Nopi. Yang satunya itu loh, yang pakai celana di dalam, hanya doang, Mbak Nopi.
0: Iya.
3: Manopi, kali itu saya ngeliat begitu. Ya, namanya juga manusia, Manopi. Tapi kalau dia suku yang apa namanya, yang bule-bule itu sudah biasa, Manopi, begitu, Manopi.
0: Iya, betul.
3: Kita ya suku Indonesia sudah biasa, Manopi.
0: Karena kita tidak terbiasa ya budaya Timur ya.
3: Iya, lomba yang nanti diundi, Manopi, yang menang gitu, yang apa namanya dapat piala, Manopi, gitu.
0: Iya, apa rencana nggak mau ngelihat ya, kelihat kayak gitu, jadi gimana ya?
3: Enggak setiap minggu, enggak setiap bulan, Marbi. Itu diadakannya itu jadi setahun dua kali gitu, Marbi. Suatu event gitu, apa namanya? Suatu event ya.
0: Event kegiatan di sana ya, event wisata lah ya.
3: Diumumin gitu, Marbi, melalui apa?
0: Pengeras suara.
3: Betul,
0: oke, baik. Oke. Baik, Bang Ram. Iya, Bang Leman, lagunya apa nih?
3: Lagu Manca, judulnya Welcome to my Paradise.
0: Welcome to my
3: Paradise.
0: Dise. Apa, siapa yang nyanyi, Bang?
3: Anissa Kayana.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
3: Oke, Mbak Nopi.
0: Yo, salam buat siapa, Bang?
3: Spesialnya untuk Mbak Nopi yang lagi tugas. Selamat
0: Oke.
3: Bang Badon, Pak di Bandung. Tadi Pak Puji ya?
0: Benar. Ya, di Deniang.
3: Bang Niko, Bang Jun, Mbak Julia, Budi Sumi, Bung Alek, dan semuanya lah,
0: Pak Nopi. Iya, baik.
3: Ya, sudah mepet jam 11, Pak Nopi.
0: Benar.
3: Oke, itu saja, Pak Nopi.
0: Yuk.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita ya. Ada Bang Leman yang ada di seputar Tanggamus, Lampung. Saya ke pendengar dulu. Assalamualaikum, Mbak Novi. Waalaikumsalam. Ini dengan Bung Juan Arif nih. Makasih banget udah gabung bersama kita di kesempatan kali ini. Iya, kalau wisata yang pernah lihat Tanah Tinggi, Burung Geberek atau Kerakriu, dibikin perumahan depan Gor Sang Depati. Katanya, makasih, semoga indah tetap dihayati. Lagunya Don't Cry for Me Argentina dari Madonna ya. Buat yang hadir semuanya, love you dengan jempolnya. Iya, tadi ngomong-ngomong soal itu, observasi juga nih Bung Juan Arif. Makasih banget ya udah gabung bersama kita. Dan juga untuk Pak Puji, makasih. Bung Ramadan dan juga Mbak Rindu di IB, kemudian Bang Irwan, terus semuanya deh. Oh, ini ada Bang Panji WA-nya baru kelihat nih. Oke, Bang Panji, assalamualaikum Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Novi, salam sehat ya. Wisata pegunungan, Gunung Mangkol, Gunung Maras, Gunung Menumbing, Gunung Muntai, Gunung Tajam, Gunung Mancung. Unik katanya, tanjakannya, tikungannya kiri kanan. Wow, keren ya. Lagunya Mbak, Jangan Tangan Yang Bicara, Ratih Purwasih. Oke, ditunggu. Salamnya buat Bang Irwan di Bandung, Bang Irwan di Erkantung, Mbak Julia di Airway, Bang Alek, Bung Kori, Mbak Ria, Bang Jul di Sengir, Niko di Rebu, Bude Sumi, kemudian buat Carla atau Billy atau Beltim, Embera, terus Bang Ramadan, terus Bang Leman, Bang Jais, Bang Romlan, Bang Rustam juga, Rido dan semuanya. Bon-bonopnya saya selalu ya, dari Bang Panji di Pasir Garam. Salam juga buat Mbak Rindu, juga Ayu, buat Mbak Tri juga lupa. Oke deh, baik, makasih untuk pendengar kita yang sudah gabung malam hari ini. Makasih silaturahmi lewat udaranya malam hari ini. Jangan kendor ya, yang pasti mudah-mudahan silaturahmi ini akan terus berlanjut pada kesempatan berikutnya. Dan ini dia pilihan lagu-lagu yang sudah saya siapkan. Dan dengarkan terus Pro 1 Heredi Sungaliat Bangka Belitung. Don't say goodbye, jangan katakan selamat tinggal ya, dari Eddie Peregrina, spesial buat Mbak Rindu yang ada di seputaran Imam Bonjol.

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

Iya, baik pendengar di manapun saat ini Anda berada, itu tadi pilihan lagu pamungkas kita ya di acara Ruang Lindu untuk edisi hari ini. Jangan khawatir untuk tadi beberapa lagu yang belum terputarkan, yang tadi sudah sempat direquest oleh pendengar kita, akan saya hadirkan setelah acara Ruang Rindu berakhir ya. Ini masih ada beberapa PR lagu yang akan saya hadirkan. Jangan Tangan Yang Bicara, kemudian Welcome to My Paradise dari Anissa Kayana. Ini agak-agak sedikit Jangdut Everywhere ya, nanti akan coba kita hadirkan lagunya. Ini pilihan dari Bang Leman tadi. Baik, untuk pendengar kami, terima kasih untuk kebersamaannya. Pantau terus acara Ruang Rindu di setiap malamnya yang dapat Anda dengarkan pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, baik pendengar, ada bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung seputar Piala Dunia. Kami hadirkan informasi mengenai harga mahal hak siar Piala Dunia 2026 hingga balasan Inter Milan. Pendengar, ya ini informasi yang kami hadirkan untuk Anda. 6 negara di kawasan Asia Tenggara dipastikan telah mengamankan hak siar untuk ajang Piala Dunia 2026. Keputusan ini mencakup beberapa negara termasuk Indonesia dan Vietnam yang sudah lebih dulu mendapatkan kepastian dari pihak penyelenggara. Berdasarkan pengumuman resmi FIFA, total ada 6 negara di Asia Tenggara yang sudah mendapatkan hak siar turnamen tersebut. Negara-negara itu adalah Kamboja, Indonesia, Filipina, Singapura, Timor Leste, dan Vietnam. Di sisi lain, 5 negara lainnya di kawasan yang sama masih belum mencapai kesepakatan. Negara tersebut meliputi Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Thailand yang masih berada dalam tahap pembahasan atau negosiasi lanjutan. Perbedaan status ini terjadi karena nilai hak siar yang ditetapkan FIFA tidak seragam di setiap negara. Harga ini ditentukan berdasarkan potensi pasar, popularitas sepak bola, serta nilai komersil di masing-masing wilayah. Nah, itu pendengar salah satunya informasi terkait harga mahal hak siar Piala Dunia 2026 hingga balasan Inter Milan. Sementara itu pendengar, Piala Dunia 2026 juga terancam tidak tayang di India dan juga Cina, jadi jutaan fans bisa gigit jari. Nah, ini informasinya mengenai jutaan penggemar sepak bola di dua negara berpenduduk terbesar dunia, yaitu India dan Cina, terancam tidak bisa menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan dimulai pekan depan. Dan hingga kini hak siar di kedua negara tersebut belum menemui kejelasan, pendengar. Jadi, Badan Sepak Bola Dunia FIFA menyatakan negosiasi penjualan hak media di India dan Cina masih berlangsung dan bersifat rahasia. Padahal FIFA telah mencapai kesepakatan penyiaran sedikitnya 175 wilayah di seluruh dunia. Jadi kondisi ini terbilang tidak biasa. Dalam edisi sebelumnya termasuk Piala Dunia 2018 dan 2022, penyiar negara Cina, China Central Television atau CCTV sudah mengamankan hak siar jauh hari sebelum turnamen dimulai. Bahkan telah menayangkan promosi dan iklan sponsor beberapa minggu sebelumnya. Nah, pendengar, data FIFA menunjukkan Cina menyumbang hampir 49,8% total jam tayang global di platform digital dan media sosial selama Piala Dunia 2022, menjadikannya pasar kunci bagi turnamen tersebut. Dengan kick-off Piala Dunia 2026 dijadwalkan pada 11 Juni nanti, waktu yang tersisa kurang lebih 5 minggu. Jika kesepakatan tidak segera tercapai, proses teknis seperti persiapan, siaran hingga penjualan slot iklan beresiko terganggu. Jadi situasi ini menunjukkan kekhawatiran besar di kalangan industri penyiaran dan penggemar karena potensi hilangnya akses tontonan di dua pasar terbesar dunia bisa berdampak signifikan terhadap jangkauan global turnamen. Nah, ini dua informasi seputar mengenai Piala Dunia kami hadirkan, pendengar, yang mana Piala Dunia 2026 ini terancam tidak tayang di India dan Cina. Jadi juta

0: Informasi yang kami hadirkan yaitu dari Komdigi, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin measles, mumps, rubella atau MMR menyebabkan autisme pada anak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, klaim bahwa vaksin MMR menyebabkan autisme tidak didukung bukti ilmiah. Berbagai penelitian tidak menemukan hubungan antara vaksin MMR dan gangguan autism spectrum disorder atau ASD, dan klaim tersebut berasal dari studi Andrew Wakefield tahun 1998 yang telah ditarik karena masalah etik dan data yang tidak valid. Ahli medis menegaskan bahwa autisme dipengaruhi faktor genetik dan perkembangan saraf, bukan vaksinasi. Efek samping vaksin MMR umumnya ringan dan sementara. Demikian Cek Fakta bersama Pro1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Eh,
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung, itu tadi satu pilihan lagu yang kita dengarkan ya, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar kami yang saat sekarang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung pendengar. Dan satu lagu yang baru saja kita dengarkan ya, dari miliknya Setia Band dengan satu lagunya Pengorbanan, yang saya pilihkan juga untuk menemani Anda yang saat sekarang masih mendengarkan siaran kita. Dan tentunya untuk malam hari ini pendengar, saya juga masih akan hadirkan masih banyak pilihan lagu-lagu cantik lainnya yang akan saya hadirkan ya untuk menemani semuanya. Dan berikut ini, di samping pilihan lagu-lagu hiburan, saya juga ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan untuk menemani pendengar semuanya. Dan berikut ini saya kutip ya dari salah satu media, iya, media CNN, mengenai cuaca yang tidak menentu, waspada mengintai, salah satunya adalah DBD, pendengar. Jadi perubahan pola cuaca yang semakin tidak menentu, termasuk suhu udara yang kian tinggi, membawa dampak yang tidak bisa dianggap sepele bagi kesehatan kita. Dan salah satunya adalah meningkatnya resiko penyebaran demam berdarah denggi atau DBD ya. Jadi penyakit yang kini tidak lagi mengenal musim dan dapat terjadi sepanjang tahun. Kondisi ini membuat upaya pencegahan menjadi semakin krusial. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan satu cara, pencegahan DBD juga perlu dilakukan secara terintegrasi, pendengar. Mulai dari pengendalian lingkungan, kemudian peningkatan kesadaran masyarakat, sampai dengan pemanfaatan inovasi kesehatan sebagai bentuk perlindungan yang lebih menyeluruh. Jadi Ketua Satuan Satgas atau Ketua Satuan Tugas Imunisasi Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Hartono Gunardi menjelaskan bahwa DBD memiliki karakteristik yang unik ya, karena perjalanan penyakitnya yang memang sulit diprediksi. Dan ditambahkan juga bahwa anak-anak menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Jadi sekitar 75% kasus DBD itu terjadi pada kelompok usia 5 sampai dengan 44 tahun, dengan proporsi kematian terbesar ini sekitar 41% terjadi pada anak usia 5 sampai 14 tahun. Dan hal ini juga dipengaruhi dengan daya tahan tubuh yang makin berkembang serta keterlambatan dalam mengenali gejala ya. Nah, sejalan dengan persetujuan terbaru dari BPOM, imunisasi dengue ini kini direkomendasikan bagi anak usia 4 sampai dengan 18 tahun sebagai salah satu langkah perlindungan tambahan. Dalam momentum Pekan Imunisasi Dunia 2026, Hartono juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap upaya pencegahan ya. Jadi DBD sendiri masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata kasus DBD dalam 5 tahun terakhir itu meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan 20 tahun sebelumnya. Bahkan siklus puncak kasus ini terjadi lebih cepat, dari sekitar 10 tahun menjadi 3 tahun atau kurang ya. Nah, melihat tren seperti ini, kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting, pendengar. Jadi dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia 2026, PT Takeda Innovative Medicines bersama dengan Halodoc melakukan kemitraan strategis untuk memperkuat upaya pencegahan DBD melalui peningkatan edukasi dan akses layanan kesehatan. Dan Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicine, Andreas Goldnex, menyampaikan bahwa dengue ini merupakan penyakit yang dapat berkembang menjadi kondisi serius dan mengancam jiwa. Dan sebagai mitra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Takeda berkomitmen mendukung target nol kematian akibat dari dengue di tahun 2030 melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, pendengar. Dan senada dari CEO dan juga co-founder Halodoc, Jonathan Sudarta, juga menekankan pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dan terpercaya di era digital ini. Nah, itu ya pendengar, jadi patut kita waspadai, salah satunya adalah DBD ya, penyakit yang mengintai. Jadi sekarang ini sudah bergeser ya, cuaca yang tidak menentu, dan ini bisa saja terjadi di tanpa mengenal musim dan dapat terjadi di sepanjang tahun ya. Jadi sekali lagi untuk masyarakat, yuk sama-sama ya kita mencegah
ibadah ya, dengan melakukan hal-hal yang disarankan oleh kementerian, kemudian juga dari petugas kesehatan yang ada di tempat sekitar kita tinggal pastinya. Dan nanti saya lanjutkan kembali, kalau tadi ada pilihan lagu ya yang kita hadirkan dari koleksi lagu miliknya Setia Band dengan lagunya Pengorbanan, dan masih banyak lagu-lagu lainnya akan saya hadirkan. Dan berikut satu pilihan untuk pendengar kami, dan dengarkan terus 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka, Belitung.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Baik, pendengar, sebelum saya berlanjut ke pilihan informasi lainnya, dan kali ini berkaitan dengan Piala Dunia, pendengar, TVRI Bangka Belitung mensosialisasikan cara nonton Piala Dunia 2026 di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sosialisasi dilaksanakan di lapangan olahraga Porkapkoba Kabupaten Bangka Tengah yang dilaksanakan pada minggu lalu. Dan sosialisasi ini dilaksanakan dalam tajuk Bola Gembira FIFA World Cup 2026 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026, dan kegiatan ini didukung oleh RRI Sungai Liat, LKBN Antara Biro Bangka Tengah, dan Bupati Bangka Tengah Al Ghafri Rahman, serta Forkopimda Bangka Tengah. Sementara RRI Sungai Liat sesuai juknis Pesta Bola Dunia 2026 diantaranya akan merilis siaran program nasional Piala Dunia secara audio, sedangkan LKBN Antara Biro Bangka Belitung akan lebih optimal dalam pemberitaan teks di portal online bersumber liputan daerah dan nasional. Dukungan ini juga mengemuka pada segmen dialog live stream Bola Gembira TVRI pada 3 Mei 2026 lalu di lapangan Porkapkoba Bangka Tengah. Bupati Al Ghafri mendukung terhadap pelaksanaan siaran Piala Dunia di TVRI. Dukungan sosialisasi ini diantaranya akan membantu pencitraan di website pemberitaan yang dikelola Kominfo Bangka Tengah, dan pada website nantinya akan mencantumkan logo FIFA World Cup dan logo TVRI. Terkait nonton bareng atau nobar Piala Dunia, Kepala TVRI Bangka Belitung, Emirizon, mengatakan kegiatan nonton FIFA World Cup ini juga dilihat secara terestrial di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Jadi TVRI Bangka Belitung pun akan menyelenggarakan kegiatan nonton bareng. Sementara itu, warga Koba Ruswanda menyambut antusias kehadiran TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, berarti masyarakat dapat menikmati pertandingan Piala Dunia secara luas. Nah, itu mendengar informasi buat Anda terkait TVRI Bangka Belitung yang sosialisasikan cara nonton Piala Dunia 2026 di TVRI.

0: Baik pendengar, dengan banyak satu lagu dari Henry Rotinsulo dengan Tinggi Gunung Seribu Janji mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Abu Malik Al-Haris bin Asyim Al-Asy'ari radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian itu sebagian dari iman, dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu cerminan, Al-Quran itu hujah yang akan membela atau menuntunmu. Setiap manusia bekerja, ada yang menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Mendengar seiring dengan terdengarnya musik ini maka dari bumi serumpun sebelahnya Bangka Belitung, pendengar seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.9 Kepon Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Amirin di jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: 1.
1: Selamat pagi pendengar, di mana pun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nora Isa di kesempatan pagi hari ini, edisi Rabu 6 Mei 2026. Senang sekali mendengar di Bangka Belitung Pagi, saya temani Anda. Dan seperti biasanya di Bangka Belitung Pagi spesial Rabu ya, kita akan hadirkan Mutiara Pagi, lalu juga ada berita daerah di pukul 6 dan berita nasional serta regional di pukul 7. Dan tidak lupa juga pendengar, di kesempatan pagi hari ini juga ada siaran LKBN ya, dan pukul 9 ada Halo RRI. Ya, pendengar, untuk rangkaian pagi hari ini, tentunya sebelum Mutiara Pagi seperti biasanya kami akan rangkaian Murotal kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas pagi hari ini. Jangan lupa segala kegiatan aktivitasnya awali dengan doa. Semoga segala kegiatan kita dilancarkan tanpa hambatan dan penuh dengan berkah. Amin.

0: Selanjutnya, kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Pro 1 Sengilat. Dan kali ini pendengar Mutiara Pagi, kita sudah bersama narasumber kami langsung dari studio mini Masjid Ageng Sengilat. Ada Dr. Ranjes Haji Saiful Zohri. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Ya baik, kita akan mencoba kembali ya. Dan tentunya juga pendengar di kesempatan pagi hari ini juga, di mana Pak Saiful Zohri akan membawakan topik ya di pagi hari ini dengan judul bekal terbaik pendengar. Ya, dan kita masih mencoba untuk menghubungi kembali. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, dan pendengar, tentunya juga sebelum kita tersambung kembali bersama Pak Haji Saiful Zohri di kesempatan pagi hari ini, satu koleksi musik religi kami hadirkan untuk Anda.

Ya, baik pendengar, kita coba kembali di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, sepertinya belum tersambung kembali dan masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Ya, baik pendengar, kita akan mencoba kembali ya di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sudah tersambung dengan baik ya Pak Haji ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, dan tentunya juga pendengar, Pak Haji Saiful Zohri juga ini akan membawakan topik bekal terbaik di pagi hari ini. Untuk Anda juga nanti boleh berinteraksi langsung ya bersama narasumber kami setelah pemaparan di pagi hari ini. Silakan Pak Haji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzukna fahma. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat hadir kembali bersama RRI Pro 1 Sungailiat Bangka Belitung, siaran dari Masjid Agung Sungailiat dalam acara Mutiara Pagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita, menguatkan segala i'tikad yang kita lakukan, sehingga kita selalu berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita manusia yang agung, manusia pilihan, manusia terbaik untuk kita berusaha, untuk kita sekuat-kuat tenaga kita mengikuti jejak contoh yang sudah diberikan oleh manusia teladan Nabi Ahruzzaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, berbekal terbaik, bekal terbaik. Setiap kita selalu berharap kita memiliki bekal, persiapan, oleh-oleh terbaik buat kita di dalam melaksanakan aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Allah menyebutkan secara khusus bagi orang-orang yang berhaji, persiapkanlah bekal yang terbaik. Apa bekal yang terbaik? Bekal yang terbaik, Allah menyebutkan salah satu di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagi kamu, untuk menutup diri kita, menutup ini sebagai perhiasan bagi kita. Tetapi tahukah kamu apa pakaian yang terbaik itu? Walibasut taqwa dzalika khair. Lalu Allah jawab, tetapi kata Allah, pakaian takwa itulah yang lebih bagus bagi kamu. Allah yang menjawabnya, dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka kamu ingat. Ada satu penjelasan yang sangat jelas dari Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala pakaian takwa itulah yang terbaik. Takwa, kalau kita mengambil dari asal kata dalam kitab Haji Transformasi Propetik yang ditulis oleh Dr. Kiai Ali Rahmat, dia menyebutkan takwa berasal dari kata waqa iyaqi wiqayah, artinya melindungi. Melindungi dari apa? Melindungi dari hal-hal yang membahayakan. Melindungi dari apa? Melindungi dari hal-hal yang merugikan. Melindungi dari apa? Atau memelihara, menjaga diri supaya selamat. Selamat di mana? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Artinya melindungi diri kita. Apa yang paling kuat untuk melindungi diri kita agar aman? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih. Imtithalu awamirillah, takwa menurut istilah melaksanakan semua perintah Allah. Artinya supaya kita aman, supaya kita terlindungi dari kejelekan, dari bahaya, dari azab neraka, maka imtithalu awamirillah, maka kita laksanakan semua perintah Allah. Untuk apa? Agar terhindar dari tempat yang tidak indah, tempat yang sangat pedih. Wajtinabu nawahi, lalu supaya kita terhindar dari tempatnya tadi, kita jauhi larangan-larangan Allah. Dengan apa? Menjaga diri agar terhindar dari api neraka atau murkanya Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, kita jaga diri kita, kita jaga, kita lindungi dengan cara takwa, takut daripada membahayakan diri kita. Saudaraku rahimakumullah, maka suatu saat sahabat Rasulullah yang bernama Ubay bin Ka'ab saat itu pernah memberikan gambaran tentang bagaimana sesungguhnya hakikat takwa itu. Maka ketika Umar ibn Khattab saat itu, dia pernah bertanya kepada Ubay tentang makna takwa. Ketika Umar bertanya kepada Ubay tentang makna takwa, Ubay bertanya lagi kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar," kata Ubay saat itu. Apa suatu Umar bertanya kepada Ubay tentang makna takwa, Ubay balik bertanya, "Apakah Anda tidak pernah berjalan di tempat yang penuh duri?" Coba kita bayangkan satu kalimat yang kecil, kata Ubay, "Wahai Umar, apakah Anda tidak pernah berjalan di tempat yang penuh duri?" Boleh jadi kalau kita misalnya sedang berjalan, katakanlah di situ ada batang rukam, rukam penuh dengan duri-duri rukam, atau di situ kita sedang berjalan, sedang memetik salak, banyak, begitu banyak duri-duri salak. Atau boleh jadi ketika ibu-ibu ingin memetik bunga mawar itu penuh dengan duri-duri. Lalu Ubay bertanya, "Pernahkah engkau berjalan di tempat yang penuh duri?" Umar menjawab, "Iya, iya Ubay." Ubay bertanya lagi, kata Ubay, "Jika engkau berjalan di dekat duri-duri yang, maaf, di dekat jalan yang penuh duri-duri, duri rukam, tadinya, atau duri kelubi, atau duri salak, atau duri mungkin manau, atau duri-duri apapun, atau ketika kita berjalan di situ banyak belingnya, banyak beling, atau kalau bahasa dusun kami itu tribi, banyak tribinya di situ, banyak duri-durinya. Jika demikian, ketika kita sedang berjalan di tempat-tempat yang penuh ranjau-ranjau itu, kalau orang medan perang mungkin penuh dengan ranjau-ranjau. Jika kamu tahu di situ banyak duri, banyak tantangan, jika demikian, apa yang kamu lakukan wahai Umar saat kamu berjalan itu? Kata Umar, saya sangat hati-hati, sangat hati-hati, dan saya menyelamatkan diri takut terkena duri. Satu, ini dua kata. Saya berjalan sangat hati-hati, saya berusaha menyelamatkan diri dari terkena duri-duri itu. Lalu Ubay menegaskan, Umar, itulah takwa. Sekali lagi, itulah takwa. Saudaraku rahimakumullah, begitu mudah sebenarnya kita memahami apa makna takwa. Takwa menjaga diri kita agar kita terlindungi, agar terlindungi dan tidak terjatuh, terkoyak, tertikam oleh duri-duri itu. Maka kalau kita takut kepada Allah, kita takwa kepada Allah saat kita melaksanakan ibadah haji. Contohnya, saat melaksanakan ibadah haji, apa duri-durinya di situ? Duri-durinya sombong. Ketika kita takabur, ketika kita sombong, ketika kita angkuh, maka saat itu duri sudah menusuk kita. Mestinya pahala kita utuh, kita petik daripada pelaksanaan ibadah haji itu utuh, pahala kita bagus, tapi dia tertusuk. Tertusuk oleh sifat sombongnya, tertusuk oleh sifat takaburnya, tentu kebaikan itu akan bolong jadinya. Kalau ban itu akan mengempes, artinya keluarlah bagian kebaikan-kebaikan itu sendiri. Apalagi buat gaduh, melakukan perselisihan antar sesama kita, masalahnya kecil, tetapi kita buat jadi besar, hanya terlambat sedikit makannya, atau mungkin makanan yang dikasih itu ada buah yang agak rusak, lalu kita saat itu kita hancurkan, kita tusuk pahala kebaikan yang kita tunggu-tunggu bertahun-tahun itu hanya gara-gara satu buah pisang, atau satu buah mungkin nanti jambu yang sudah tidak bagus lagi giliran kita dapat. Puluhan kali kita dapat bagus, sekali kita dapat jelek, tapi mulut kita untuk jelek ini yang banyak terus. Maka saat itu rusaklah jadi amal kita, rusak, tertusuk dia. Ketika kita pergi ke masjid, kita sholat, lalu kita pergi ke masjid, lalu ketika kita merasa pergi ke masjid, mungkin kita mengenakan sandal paling bagus, paling mahal, atau kain sarung kita paling bagus, paling mahal yang kita pakai, atau kita pakai baju baru, atau mengendarakan kendaraan, maka saat itu muncul dalam diri kita, kepala kita membesar, muka kita mengembang, ini sandal akulah yang paling bagus, baju aku itulah yang paling bagus. Kita membesarkan diri, kita menyombongkan diri kita. Saat itu mestinya kita takwa, takut tadi kita laksanakan perintah Allah, tidak kita rusak. Lalu saat itu tertusuk duri, tertusuklah kebaikan kita. Ketika dia tertusuk, jadi rusak lagi amal-amal kita, tidak utuh lagi. Saudaraku, kalau demikian, itulah sebabnya Allah menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat 196. Itu sama juga tadinya kita sebut dalam surat yang baru saja kita baca Al-A'raf dari ayat 26 tadi. Tidak ada bekal yang paling bagus untuk kita kecuali bekal takwa. Kalau demikian, mari kita berjalan dengan cara hati-hati ketika kita beribadah, dengan hati-hati agar kita selamat. Ketika kita pergi ke pasar, berhati-hati jangan agar kita selamat. Jangan sampai setiap ada orang berjual, orang berdagang, kita tanya berapa sekilo sayur ini, berapa sekilo ikan ini. Sudah kita mencak-mencak mulut kita, kita kata-kata ikan bapak ini sudah busuk, sayur bapak ini masam, sudah tidak bagus lagi pak, beli tidak, mulut kita sudah ngata-ngata orang. Atau kebalikannya, si pedagang juga barangnya jelek dibilang bagus. Itulah duri-duri yang akan merusak dan akan menghilangkan, akan mengurangi, merusak pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Ini mungkin sedikit dapat kami sampaikan, bisa kita pahami. Mari kalau demikian, pelajaran antara Ubay dan Ubay bin Ka'ab dengan Umar, bagaimana dia memberi contoh yang sangat mudah tentang takwa itu sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma
0: ya. Baik, Pak Haji, sudah ada yang bergabung ya di line telepon kita di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Pak Asrani di Sajid.
0: Pak siapa, Pak? Pak? Kecil Asran. Banget suaranya.
2: Pak Asran.
0: Oke, silakan Pak Asran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ji, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Pak Ji, sudah sehat, Pak
1: Ji. Amin, amin.
2: Sedikit apa nanya masalah takwa di bagi ini pernah terjadi, Pak Ji, seorang anak. Anak itu sangat murkanya kepada orang tuanya, sampai orang tuanya
1: murka.
2: Oh, itu tadi sangat jahat gitu ke orang tuanya, Pak Ji. Sampai dia nak menyagu orang tua, bahasa kita nak buka orang tua, katanya orang tuanya jahat. Islah mungkin lagi kecil dulu. Tapi islah anak itu memang islah sholat aja. Cuman mungkin sholat juga pernah bertanya kepada guru-gurunya. Apa islah tadi, kalau kita seorang anak itu patuh kepada orang tua itu sampai istilah anak itu sampai nak memukul orang tua itu, istilah tadi kecemana itu seorang anak itu, Pak Ji, begitu istilah tadi ke orang tuanya, istilah tadi dendamnya selama itu udah tua. Sedangkan orang tua itu tidak mungkin jahat kepada anaknya dari kecil sampai sudah dewasa mungkin, Pak Ji, ya. Nah, sedangkan dia itu begitu dendamnya sampai memukul orang tuanya itu, Pak Ji. Sedangkan dia istilah tadi ya memang sholatnya sholat, cuman kukira kena tak pernah bertanya kepada guru-guru yang lebih mana itu, kepada orang tua itu harus kemana, kepada orang tua itu bisa tadi kudak tahulah, Pak Haji. Tolong penyerahan, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Pak
1: Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadar buka alla ta'budu illa iya wa bil walidain ihsana imma yablughanna 'indakal kibara awaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Surat ke-17 Al-Isra ayat 23. Allah menjelaskan mestinya satu perbuatan yang harus kita lakukan terhadap orang tua itu ketika mereka ada yang berumur sudah agak tua, atau salah satu mereka berumur tua, mestinya jangan pala takul lahuma uf, satu kalimat. Janganlah kamu berkata kepada mereka dengan satu kalimat uf, ah, ah mak nih, ah bak nih. Hanya kalimat ah saja. Jangan berkata kasar, kalimat ah saja. Begitu besar kesalahan-kesalahan kita. Jangan pala takul lahuma uf, tapi tugas kita qul lahuma qawlan karima, berkatalah dengan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang karima, yang mulia, kalimat-kalimat yang bagus. Tugas kita bagaimana menyenangkan, membahagiakan orang tua kita. Itu mestinya, makanya Allah ajar doanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Diajarkan oleh Allah doanya. Dalam ayat itu diajarkan lagi, yo, berdoalah kepada Allah, ya Allah, sayangilah mereka, ya Allah, kasihanilah mereka, berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau juga menyayangi kami, sebagaimana mereka dulu juga menyayang kami saat masih kecil. Bagaimana orang tua kita saat itu menyayangi kita semasa kecil, ibunya tidak bisa tidur, bapak dan ibunya sanggup menahan lapar, dia tidak makan, yang penting anaknya makan. Dia sanggup tidak membeli pakaian untuk dia, pakaian dia sudah bolong, sudah tua, sudah ditambal-tambal, yang penting anaknya bagus. Itu mesti kita balik. Ketika kita di masa besar kita, di masa kita sudah dewasa, balik lagi kebaikan itu. Bagaimana mereka menyayangi kita, kita pun ketika mereka besar mestinya menyayangi mereka. Lalu tiba-tiba terjadinya berbalik. Ketika dia sudah kuat, orang tuanya dilawan, orang tuanya dibentak, dia jahat kepada orang tuanya, tapi dia sholat. Kan ridallahu fi ridal walidain wa suhtallahu fi suhtal walidain. Murkanya Allah itu tergantung murkanya kedua orang tua. Ridonya Allah juga, ridonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Murkanya Allah begitu juga tergantung murkanya orang tua. Kalau orang tua sudah lagi tidak ridho lagi kepada kita, sudah menganggap kita anak durhaka, kita berharap, tapi jangan sampai orang tua mudah menyebutkan kalimat anakku celaka, celakalah kau nak, bahayalah kau nak, binasalah kau nak. Jangan sampai kalimat itu, kalimat orang tua ini harus berhati-hati, berhati-hati. Ini tidak ada batasnya ketika orang tua menyebut anak. Kalau menyebut celaka, iya, musnahlah kamu nak, berhati-hati. Hanya memang tantangan orang tua, bagaimanapun dia ketika ada anaknya yang durhaka, anak yang lawan, tugasnya juga untuk Pak Asran ya tetap mendidik mereka, tetap apa ya berbicara, melakukan kebaikan terhadap mereka. Mungkin ini yang kami tanggap waktunya.
0: Baik.
1: Sedikit sekali.
0: Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung kembali ya. Boleh. Di lain telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Pak Rusli.
0: Oke, silakan Pak Rusli.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, jadi pengen nimbrung apa yang disampaikan Pak Haji Aslam. Mungkin di sini ada dua kemungkinan ya, anak yang bisa begitu. Pertama, mungkin orang tua dalam mendidik anaknya tadi sejak dini, sejak kecil mungkin. Mungkin bisa saja dia memanja secara berlebihan terhadap anaknya. Misalnya anaknya minta apa dikasih terus. Ataupun anak ini dididik dengan kekerasan. Misalnya anaknya salah, bukan dinasihat dengan kata-kata yang bijak, dengan lemah lembut, tapi dipukul, ditendang, dibanting misalnya. Nah, jadi dua kemungkinan ini bisa membentuk karakter anak dewasanya. Nanti jadi orang melawan orang tua. Mengapa dimanja tidak boleh? Karena nantinya pada suatu saat kita tidak mampu, kan dia benci kita nih. Misal minta beli motor, kita tidak mampu lagi. Nah, itu kemungkinan yang pertama kalau kita terlalu memanjakan. Kemungkinan kedua itu tadi, kalau anak dididik dengan kasar, saya yakin, seyakin-yakinnya lah tua pasti terkesan di hatinya tuh. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan ketiga juga pergaulan anak yang salah, bergaul di lingkungan yang jahat misalnya, terjadi itu. Ini pemahaman saya Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustaz, ini ada WhatsApp juga ya. Kita baca sekarang aja ya. Di 08 13 7321. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini Iwan di Sungai Liat. Pak Ustaz, bagaimana dengan hukumnya orang tua yang kadang-kadang kalau marah ini suka sumpah serapah, Pak Ustaz? Terima kasih. Oke, silakan Pak.
4: Sumpah anaknya berarti ya.
0: Iya, sumpah serapa ya, mungkin marahinnya kali ya.
1: Iya. Makasih kita dari Pak Haji Rusli Idan. Dalam psikologi perkembangan itu diajarkan kepada kita. Kenapa? Karena orang tua itu guru yang pertama ya. Orang tua itu sekali lagi guru yang pertama, dan dia bukan hanya pertama, dia yang paling utama. Kenapa? Semenjak dia mengenal, melek matanya anak itu, lalu dia mengenal makanan apa atau minuman apa yang pertama dikecap oleh lidahnya, tentu dia berhadapan dengan orang tuanya. Tidak mungkin tiba-tiba ketika dia melek langsung orang lain yang ngasuhnya, atau ketika dia melek langsung orang lain yang memberi makannya, pasti ibunya. Makanya dia yang paling pertama dan paling utama. Maka bahasa ibu itu sangat indah. Dia belai, dia kasih menggunakan bahasa ibu. Kadang-kadang kita tidak ngerti apa bahasanya, yang taunya antara dia dengan anaknya, atau antara bapaknya, begitu dekat dengan anak ketika masih kecil dia belai. Ini artinya apa? Pendidikan yang sangat penting. Pendidikan begitu indahnya, pendidikan karakternya, pendidikan agamanya. Arti sangat penting kalau dia mendidik, berarti kalau mendidik anak-anaknya dengan belai kasih, saya yakin itu kata Pak Haji Rusli tadi, nanti insya Allah dia akan membuahkan rasa kasih sayang juga sebagaimana orang tuanya juga menyayangi dia. Dan itulah doa yang Allah ajarkan kepada kita tadi, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berilah kasih sayang kepada mereka berdua, mereka juga menyayangi aku dulunya semasa kecil seperti itu. Maka bahasa itu yang kita pakai. Ya kalau kita mungkin marah-marah terus, bentak terus, salah sedikit marah, makan terlambat kita bentak-bentak, anak kecil sedang makan dia malas makan, kita marah mau kita tabok, yang orang sedang tidak marah juga hilang nafsu makannya, sudah ketakutan nantinya. Ini bisa jadi membuahkan dendam bagi anak ini suatu saat ketika di masa tua. Ini sangat penting kalau demikian. Begitu juga terkadang kita begitu memanja anak, kita ingat anak itu Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun. At-Taghabun itu 2 ayat 14-15 menyebutkan satu rangkaian itu, innama amwalukum wa auladukum aduwul lakum fahdharuhum, kata Allah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu nantinya akan menjadi musuh bagi kamu. Allah mulai di kalimatnya, innama amwalukum, harta, harta an, anak, harta dan anak ini. Ketika dua rangkaian ini kita satukan, harta dan anak, harta banyak, lalu ini ada anak. Anak kita manjakan berlebihan. Saya sepakat dengan Pak Jirusli, yaitu ayat Allah mengajarkan harta ketika disepaketkan dengan anak kita, anak apapun kena kita punya, kita lebihkan. HP kita ganti, dia perlu masih kecil-kecil, motor kita ganti, apa pingin mereka kita lakukan. Harta dengan ini tadi. Lalu kata Allah, ingat, ingat kata Allah, fahdharuhum, hati-hati kamu. Itu nanti innama amalukum wa alukum aduwulakum, dia akan menjadi musuh bagi kamu. Itulah musuh kita nantinya. Kenapa? Terlebihan. Ketika apa? Ya, ketika ada harta. Ketika tidak ada harta tadi, apa yang mau kita kasihkan? Sementara dia sudah terlena dengan harta itu, saat itulah kata Allah, nantinya aduwulakum, dia akan menjadi musuh, akan menjadi penantang kelas wahid. Bukan lagi untung tidak di atas ring saja, ditantang dia kalau tidak ada. Makanya berhati-hati, fahdharuhum, berhati-hatilah kamu, jangan sampai melakukan hal itu. Ayat berikutnya sama juga Allah jelaskan, inna min azwajikum wa auladikum, nantinya fitnah. Itu juga menjadi fitnah, jadi ujian yang sangat besar. Harta, istri, anak itu menjadi fitnah, ujian yang besar bagi kita. Maka diingatkan, fahdharuhum, berhati-hatilah kita terhadap mendidik anak. Terima kasih Pak Haji Rusli, luar biasa ini. Dan juga salah satu di dalam hadis Rasulullah menyebutkan arba'u min sa'adatir mar'i, empat hal yang menopang kebahagiaan sebuah keluarga, sebuah kehidupan itu, satu di antaranya wa halatuhu solihin. Dari empat itu satu di antaranya wa halatuhu solihin, lingkungan miliu, lingkungan yang soleh, lingkungan yang bagus itu salah satu tempat untuk menjadikan kita menjadi indah. Lingkungan di sini lingkungan soleh, di tingkat lingkungan kita ada anak, banyak orang pengajian, anak-anaknya, anak-anak sekolah, anak-anak rajin sholat dekat situ, insya Allah anak-anak kita akan terikut dengan kebaikan mereka. Tetapi ketika lingkungannya tidak bagus di sekitar kita, maka lingkungannya sangat besar pengaruhnya. Maka dalam dunia pendidikan selalu ada milieu, lingkungan itu harus terjaga. Jadi sangat penting betul Pak Rusdi, terima kasih Pak Rusdi untuk kita bersama-sama. Jadi hal-hal itu dalam dunia pendidikan sangat diperhatikan sekali, milieu atau lingkungan. Rasulullah menyebutnya wa khalatuhu solihin, lingkungan yang bagus sangat mendukung sekali dalam sebuah keluarga. Kembali ke Pak Iwan di Sungai Liat, orang tua terkadang sumpah serapah. Ada juga kebalikannya, anaknya bagus tapi orang tuanya kalau ngomong asal ngomong be, anak ka kam ditambah paeng nantinya, anak menyebutnya padahal dia yang melahirkan anak. Tidak jarang kita nyebut kau ni nak kaya. Nah, kaya apa disebutnya kaya? Ya, seperti kaya yang tidak pantas lah. Bab ga kau ni nak? Bermacam-macam ini. Ini sumpah serapah, ingat. Mulut orang tua itu harimau. Mulutmu, harimaumu, sumpah orang tua, kalimat-kalimat yang jelek itu dia tidak hanya akan berbalik kepada anak, tetapi akan berbalik juga kepada dirinya, karena anak itu anak dia, anak itu anaknya, bukan anak orang lain. Ketika kita sumpah serapah kepada anak kita dengan kata-kata yang tidak pantas, terkadang tidak jarang kita menyumpah anak kita, biarlah disambar tuh, mudah-mudahan ini hari hujan, disambar petir, kata kita. Ini kan kalimat-kalimat, kalau kalimat ini tidak bisa kita jaga, berarti bumerang dia akan berbalik, tidak hanya untuk anaknya tetapi emaknya atau orang tuanya juga, semakin berbahaya apabila itu diucapkan. Begitulah kalimat-kalimat yang dilakukan selanjutnya. Maka terhadap kalimat-kalimat yang tidak pantas, apalagi terhadap anak-anak itu, sekali lagi hendaknya kita jaga. Masih banyak kalimat yang bagus ketika anaknya nakal, astagfirullahaladzim, ketika anaknya mungkin berbuat keliru, na'udzubillah min zalik, ya Allah anakku, na'udzubillah, ya Allah berlindung, ya Allah jangan sial kau ni nak, mungkin anak kamu, bukan anak siapa, bukan anak orang, Mbak Nur. Kecuali anak orang gua tidak boleh kita sumpah, apalagi anak kita. Kalimat bagus. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim, ya Allah lindungilah anak kami, ya Allah. Alangkah bagus doa itu kan. Ya Allah lindungilah anak kami, ya Allah jauhilah, ya Allah. Seperti itu doa orang tua itu kan mudah. Lebih mudah mengucap itu daripada sumpah serapah tadi. Dan itu insya Allah lebih bagus. Saya pikir itu mungkin ya yang diminta.
0: Baik Pak Ustaz, ini sudah ada penelpon kembali. Mungkin ini penelpon terakhir nih di menit ke-51. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nur.
0: Ya, silakan Pak Zulfaizar.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah ini juga Pak Haji, ya kita bilang anak-anak kita semualah Pak Haji ya, kalau ini yang anak-anak yang masih lajang, baik perempuan maupun laki-laki, hati-hatilah dalam bergaul. Nah ini kan akan menimbulkan suatu keturunan yang tidak beres Pak Haji di kemudian hari. Nah ini kadang-kadang hubungan biologis tidak tahu lagi Pak Haji, kalau mereka sudah terlalu banyak berhubungan dan sebagainya. Nah nanti hubungan apa tuh, hati, hubungan biologis kepada orang tuanya ini kadang-kadang mengurangi juga, kadang-kadang dia bisa jahat Pak Haji. Mungkin saya yang lah seumur ini mungkin banyak melihat hal-hal ini Pak Haji. Waduh, ngeruk harta orang tuanya dan sebagainya. Pokok menyusahkan Pak Haji. Gara-gara itulah kelihatannya. Memang lahir sebelum ini ya, sebelum menikah kelihatannya. Apa itu bagaimana ini? Ya kayak gitulah. Jadi ini membuat apa tuh hal-hal yang ini yang tidak ada hubungan, dia merusak hubungan antara hubungan biologis, hubungan rasa ini kepada orang tuanya. Dia akan menyusahkan dan sebagainya. Juga Pak Haji ya, kalau kita memikirkan bekal ini, ya kita contohnya aja Pak Haji, kadang-kadang kita bisa contoh di dunia kita, kalau ke pantai apa siap bekal dan sebagainya, di sana enak kita memanggang ikan apa-apa. Tapi kalau untuk akhirat, orang tidak terpikir ke sana Pak Haji. Seharusnya orang ini bermusahadah terus kepada Allah, maka hubungan kepada Allah itu terus amalnya menjadi. Tapi kalau dia tidak bermusahadah kepada Allah, maka amal-amalnya juga sulit menjadi. Tapi mudah-mudahanlah Allah beri pengampunan untuk kita semua. Ini Pak Haji, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khofu 'alaihim falyattaqullaha wa qulu qawlan syadida. Nih, ayo kata Allah, waliyashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khofu 'alaihim. Ndaklah kamu takut. Ndaklah kamu tuh mestinya takut, katalah takut kalau meninggalkan keluarga yang lemah. Keluarga yang lemah. Nah, ini yang ditakutinya itu surat An-Nisa ayat 9 ya. Hendaklah kamu itu mestinya berhati-hati, kamu takut kalau meninggalkan keluarga siapa ya, anak-anak kita meninggalkan keluarga nantinya yang mereka itu di'afan khofu 'alaihim. Lemah mereka tuh. Lemahnya banyak. Lemahnya, lemah ekonominya. Jangan sampai ketika kita tidak punya apa-apa, saking malas kita bekerja, sehingga harta tidak ada sama sekali untuk anak-anak kita. Sehingga dengan harta tidak ada, anak-anak kita tidak bisa mengecap pendidikan karena kekurangan, karena alasan tidak ada uangnya nantinya. Usaha. Apalagi lemahnya nantinya, lemah iman. Ini paling takut. Lemah iman. Jangan sampai kamu meninggalkan keluarga kamu yang lemah agamanya, lemah imannya, lemah akhlaknya. Meninggalkan anak yang tidak punya akhlak. Apa yang akan kita harapkan ketika kita masuk di alam kubur nanti, kita sudah tiada. Apa yang kita diharapkan dari anak kita? Anak kita kalau dia sudah lemah imannya, akhlaknya tidak ada akhlak seperti dicontohkan tadi, agamanya lemah, ibadahnya malas, kira-kira apa yang harus kita harap lagi dari anak itu ketika kita wafat? Mestinya ketika kita sudah tiada lagi, tidak banyak kita minta kepada mereka, setidak-tidaknya doa anak yang soleh, waladun soleh. Anak yang soleh ini setidak-tidaknya doanya. Kalau kita tinggalkan, akhlaknya tidak kita ajarkan nantinya, ilmunya tidak kita tinggalkan, tidak kita wariskan, kebaikan-kebaikannya kepada orang lain tidak kita wariskan, lalu kita bekal apa lagi untuk dia nantinya? Inilah tugas-tugas kita. Maka orang tua itu disuruh bapak dan ibu tuh, wal walidani yurdina haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar rodoa. Karenanya seorang ibu nantinya terhadap anaknya, yo didik, belailah dengan penuh kasih sayang, beri asinya, beri minumlah dengan asinya yang paling bagus itu, yang paling bagus. Bersama dengan itu, belailah, dekaplah mereka dengan kasih sayang, dekaplah mereka, artinya ajarlah dengan bahasa ibu, bahasa yang paling lembut tadi. Ini untuk persiapan mereka. Itu ibu. Bapaknya di mana? Bapaknya kemudian wa'alal mauludilahu, untuk bapaknya rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, untuk bapaknya jangan pemalas, kata Allah, jangan pemalas. Untuk bapaknya carilah rezeki, bangun pagi habis salat subuh, yo cari rezeki nantinya. Untuk apa nantinya? Di samping rezeki, dapat rezeki untuk beli beras, untuk makanan, untuk minuman, untuk obat-obatan. Cari rezeki, jangan pemalas. Jangan sudah berkeluarga masih minta terus kepada keluarga kita. Lalu apa lagi nantinya di samping itu? Di samping rizquhunna wa kiswatuhunna, ya siapkanlah pakaian, ya bekerja untuk mencari pakaian, untuk mencari perlindungan tempat tinggal rumah, untuk mencari kendaraan, untuk siapa? Untuk mendidik, untuk anak-anak kita. Ini kan kita berbagi peran saat itu. Inilah bekal-bekal yang terindah, dengan harapan ketika kita beri bekal yang bagus, ada bekal akhlak, ada bekal imannya nantinya. Jadi hubungannya juga kepada sesama manusia, insyaallah dia akan tetap bagus karena dia punya akhlak yang bagus. Hubungannya kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala juga dia bagus. Inilah harapan kita. Kalau kita sudah berada di alam kubur, kalau kita dulu dipanggil oleh Allah, setidak-tidaknya ada dia berdoa seperti diajarkan oleh Allah tadi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu aja Allah mengajarkan doa yang sangat indah, singkat, padat, tapi isinya sangat lengkap. Dan itulah mudah-mudahan jariah juga kita dapat dari anak-anak kita. Allahu'alam bisawab. Makasih Pak Zulfaizar ya.
0: Iya, terima kasih Pak Ustaz ya di kesempatan pagi hari ini atas pencerahannya. Semoga kita memiliki bekal terbaik ya Pak Haji.
1: Insyaallah, amin.
0: Untuk di kehidupan selanjutnya. Dan tentunya juga pendengar, saat lagi juga Warta Berita Daerah kami hadirkan untuk Anda. Kita akhiri dulu acara Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan inspirasi. Pukul 6 waktu

Sari berita, Kota Pangkal Pinang akan terima bantuan satu sapi presiden untuk Idul Adha 2026. Yayasan Tarsius Center Indonesia ataupun TCI siapkan 18.750 bibit untuk merestorasi tumbuhan mangrove di Tanjung Sabang, Desa Jurung Seberang, Belitung.

0: Pendengar, Kota Pangkal Pinang akan terima bantuan satu sapi presiden untuk Idul Adha 2026. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Bobotnya tahun ini 867.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk perayaan Idul Adha tahun 2026. Adapun bobot sapi yang diusulkan tahun ini mencapai sekitar 867 kg dan sapi tersebut rencananya akan disalurkan ke Masjid Khairil Baitil Muslimin di Kelurahan Ketapang. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pangkal Pinang, Sunaria, mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan sapi tersebut dan saat ini tengah menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Sunaria menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah mengirimkan rekomendasi serta penawaran ke Sekretariat Presiden. Dalam waktu dekat proses tersebut akan difinalisasi, termasuk memastikan sapi yang diajukan benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
1: Oh, kita dapat satu ekor. Kemungkinan hari ini akan difikskan lagi apakah sapi itu atau bukan. Bobotnya tahun ini 867 kalau tidak salah.
2: Sapi kurban tersebut dipastikan berasal dari peternak lokal di wilayah Pangkal Pinang. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memperdayakan peternak di daerah masing-masing. Pihak Dispaper juga memastikan bahwa kondisi kesehatan sapi akan terus dipantau secara ketat hingga hari pemotongan. Pengawasan tidak hanya dilakukan sebelum penyembelihan, tetapi juga saat proses distribusi daging kepada masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan kurban sapi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Modal semua sekarang mahal, Bang.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, harga hewan kurban sapi mengalami lonjakan signifikan dari tahun sebelumnya. Salah satu pengurus peternakan hewan kurban di Sungai Liat, Taufik, mengatakan kenaikan harga hewan kurban sapi dipengaruhi tingginya biaya perjalanan dan biaya kesehatan.
5: Bobotnya ya, berat badannya 500 kilo. Ya.
6: Harganya berapa?
5: Kalau harganya sekarang? Ya kisaran 28 lah.
6: Sekarang? Mm-hmm. Ini tinggi berarti harganya dari kemarin?
5: Iya, soalnya modal semua sekarang mahal, Bang.
6: Mahal.
5: Mm-hmm. Soal coret jalannya, cek kesehatannya.
4: Taufik mengakui harga ini mengalami lonjakan dari tahun sebelumnya dengan harga sekitar 20 sampai 25 juta rupiah per ekor. Karena menurutnya semua hewan kurban sapi yang ada didatangkan dari luar daerah seperti Lampung dan juga Madura, Jawa Timur, sehingga mempengaruhi harga pengiriman serta surat kesehatan. Sedangkan untuk jenis sapi limosin, kata Taufik, dengan bobot hampir 1 ton dijual dengan harga sekitar 100 juta lebih. Menurutnya sapi yang saat ini berada di peternakan sekitar 25 ekor dalam kondisi sehat dan telah melewati berbagai karantina kesehatan dan rutin dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Bangka akan melakukan pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
7: Terindikasi ada penyakit misalnya cacing atau apa, masih ada waktu 1 bulan lagi untuk pemulihannya.
8: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka akan memeriksa kesehatan hewan kurban yang ada di seluruh peternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka, Krisna Ningsih, mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban mulai pekan depan. Pemeriksaan diawali ke peternak-peternak besar yang ada di Sungai Liat, Blinyu, dan Mendo Barat.
7: Nah, jadi itu nanti ada timnya dari dokter-dokternya, serta dari para mediknya juga. Itu yang pasti adalah pengecekan kesehatannya. Dari sekarang bahwa kalau seandainya terindikasi ada penyakit misalnya cacing atau apa, masih ada waktu 1 bulan lagi untuk pemulihannya. Jadi itu sebenarnya sebulan sapi mau dijual itu harusnya sudah diperiksa dulu oleh tim kami. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi nantinya kita bisa antisipasi dan bisa kita kontrol untuk pemulihannya.
8: Krisna Ningsih menambahkan jika dalam hasil pemeriksaan kesehatan tersebut ditemukan sapi yang terinfeksi cacing hati, maka masih ada waktu 1 bulan untuk pemulihan dan dilakukan kontrol selama masa pemulihan. Krisnaningsih juga bekerja sama dengan peternak untuk segera melapor jika ditemukan sapi yang memiliki gejala-gejala sakit untuk segera mendapat penanganan sehingga cepat masa pemulihannya. Sementara itu, peternak sapi dan kambing di Sungai Liat Abas mengatakan bekerja sama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka untuk memeriksa hewan secara berkala.
9: Alhamdulillah ya, kalau di sini seminggu sekali petugas datang ya untuk ngecek. Kalaupun tuh ada kendala misalnya sakit, entah apa, misalnya ada gejala, kita telepon mereka.
8: Pada Idul Adha tahun lalu, Kabupaten Bangka mendapat satu ekor sapi untuk kurban bantuan presiden yang disembelih di Masjid Al-Muhajirin Desa Airway, Kecamatan Pemali. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, reporter Iwan Ole Rahman telah mewawancarai Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka terkait pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Mari kita simak hasil wawancaranya.
8: Pendengar, menjelang Idul Adha, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka akan melakukan pemeriksaan hewan kurban sebagai langkah antisipasi mewabahnya penyakit mulut dan kuku. Terkait hal tersebut, saya sudah bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Ibu Krisnaningsih. Bu, bisa dijelaskan seperti apa antisipasi PMK jelang Idul Adha di Kabupaten Bangka?
7: Untuk tahun ini 2026, seperti biasa mungkin ini kegiatan rutinitas kami, Bidang Peternakan dan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, yang utamanya yaitu tetap kita pengendalian penyakit. Kita sudah tahu bahwa beberapa tahun yang lalu kita tetap ada PMK, dan untuk tahun ini juga antisipasi karena hewan kurban kita banyak yang didatangkan dari luar. Jadi utamanya yaitu pasti dari bidang peternakan untuk obat wanita, yang utamanya itu pemantauan PMK, penyakit PMK. Jadi kalau bisa PMK tidak masuk lagi ke kita. Nah, maka dari itu setiap pintu-pintu yang akan masuk tetap dari karantina, dari dinas provinsi juga mengantisipasi bahwa untuk sapi yang masuk ke daerah Kepulauan Bangka itu sudah dipastikan divaksinasi PMK. Itu yang utama sekali. Nah, itu didukung dengan surat-surat yang masuk ke Kabupaten Bangka, yaitu dari hewan asalnya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita pantau juga dengan hewan-hewan kurban yang memang dari peternak kita. Jadi dari peternak kita beberapa minggu yang lalu kita sudah melaksanakan vaksinasi PMK dengan indikasi bahwa PMK kalau bisa untuk peternak-peternak kita diharapkan bahwa tidak masuk ke peternak. Maka dari itu antisipasinya itu kita vaksin PMK. Nah, dengan vaksin PMK ini mudah-mudahan untuk Idul Adha ini sapi yang akan kita jual untuk hari raya kurban itu dipastikan aman. Seperti itu. Nah, tapi untuk saat ini sapi-sapi atau kambing yang akan masuk ke Kabupaten Bangka belum begitu banyak. Yang pasti ada beberapa kantong-kantong itu sisa dari Lebaran Idul Fitri kemarin. Jadi tetap dipelihara untuk persiapan Idul Adha tahun ini, seperti itu. Jadi untuk yang pemasukannya belum begitu banyak, jadi tetap dengan mungkin pemotong-pemotong yang memang untuk pasar, bukan untuk yang untuk persiapan Idul Adha.
8: Kapan akan turun langsung memeriksa kesehatan hewan kurban dan seperti apa prosesnya?
7: Perkiraan kalau menurut jadwal kami mungkin hari Senin depan itu akan kami turun pertama kali, yaitu yang di kantong yang terbesar yaitu Sungai Liat, Belinyu, dan Mindo Barat, yang memang itu memang dari

0: dari sekarang bahwa kalau seandainya terindikasi ada penyakit misalnya cacing atau apa, masih ada waktu 1 bulan lagi untuk pemulihannya. Jadi itu sebenarnya sebulan sapi mau dijual itu harusnya sudah diperiksa dulu oleh tim kami. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi nantinya kita bisa antisipasi dan bisa kita kontrol untuk pemulihannya seperti itu.
1: Jika ternyata ditemukan adanya sapi yang terinfeksi penyakit, itu seperti apa penanganannya, Bu?
0: Kalau yang pasti ini kan masih tetap di luar, di apalagi daerah asal sapi yang kita ambil ini masih dari Madura dan dari Lampung, dan itu masih pandemi PMK. Nah, kami juga antisipasinya kalau memang sudah kami kasih tahu ke kantong-kantong, kalau ada gejala PMK cepat panggil kami. Nanti ada penyuntikan, ada apa perlakuan khusus untuk penyakit PMK, bahwa nanti untuk 7 hari ke depan itu ada penyuntikan antibiotik awal, 7 hari kemudian disuntik lagi. Nah, mudah-mudahan untuk 2 minggu kemudian ya sudah bisa pulih kembali dan kedepannya lagi bisa dijual untuk korban gitu. Jadi cepat, harus cepat, karena kalau tidak ada penyuntikan atau penanganan dari dokter, dia lambat penyembuhannya, pemulihannya gitu.
1: Kalau melihat situasi sekarang, apakah akan ada peningkatan jumlah permintaan hewan kurban dibanding tahun lalu?
0: Kalau untuk kedepannya, kayaknya ini ada beberapa, saya lihat kemarin ada kan, kami ada sapi presiden untuk tahun ini. Dari sapi presiden itu sudah kami ke masjid-masjid karena untuk menentukan masjidnya kan. Nah, jadi kami juga tanya dengan masjid-masjid kira-kira masih ada nggak arisan-arisan. Nah, kebanyakan kelihatannya agak meningkat tahun ini, Pak. Jadi kami populasinya mungkin 20% dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin mungkin kita jumlah yang untuk Kabupaten Bangka stoknya itu 1.191 untuk sapi dan untuk kambingnya 1.458. Nah, itu. Nah, mungkin ini kan ini stok kami. Nah, nanti mungkin peningkatannya hampir 20% dari tahun kemarin. Oh, itu karena itu tadi mungkin peningkatan sudah mulai lagi untuk arisan-arisan di masjid-masjid. Nah, saya kira kalau misalnya di sekitar sini aja satu masjid hampir 2, hampir 3 itu. Jadi itu arisannya, belum yang pribadi-pribadi kan.
1: Terakhir, Bu, harapannya terhadap para peternak atau penjual hewan kurban seperti apa, Bu?
0: Harapan kami untuk penjual dan pembeli tolong diikuti aturan, harus sesuai dengan SOP kita agar semuanya aman. Jadi diharapkan untuk penjual lapor dulu ke dinas agar sapi yang mau dijual harus sudah diperiksa oleh tim kami, dan penjual pembelinya juga harus ditanyakan apakah sudah diperiksa oleh tim kesehatan kami. Nah, kalau sudah diperiksa, apa buktinya pemeriksaannya, seperti itu. Jadi supaya apa yang dibeli dan apa yang akan kita bagikan ke masyarakat yang kurang mampu itu aman dagingnya, tidak terdapat indikasi penyakit apapun.
1: Pendengar, demikian wawancara saya bersama Ibu Krisnaningsih selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Saya Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Yayasan Tarsius Center Indonesia siapkan 18.750 bibit untuk merestorasi tumbuhan mangrove di Tanjung Sabang, Desa Juru Seberang, Belitung. Selengkapnya Alif Juliantoro melaporkan.
3: Gitu, sebenarnya di kelompok masyarakat Bakau Teruntum yang bekerja sama dengan TCI untuk implementasi itu sudah menanam 12.500 bibit sebelumnya.
4: Yayasan Tarsius Center Indonesia TCI menggelar kegiatan penanaman restorasi kawasan mangrove di Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program solusi yang berfokus pada penguatan ekosistem pesisir serta upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Project Manager Tarsius Center Indonesia, Ade Afrilian Saputra, mengatakan, kelompok masyarakat Bakau Teruntum yang bekerja sama dengan TIC sudah lebih dulu menanam sebanyak 12.500 bibit mangrove di lahan seluas 4 hektar tersebut. Monitoring dilakukan setiap saat.

0: 1 bulan sekali, termasuk penyulaman atau penggantian tanaman yang mati. Ia menyebut Desa Juru Seberang dipilih karena lokasinya dekat dengan pusat kota sekaligus menjadi benteng alami bagi kawasan Tanjung Pandan. Menurutnya, keberadaan mangrove di wilayah tersebut sangat penting untuk mencegah degradasi pantai dan potensi banjir.
1: Kenapa Juru Seberang? Satu, pertama, Seberang ini menjadi salah satu desa yang terdekat dengan kota. Dia jadi benteng sebenarnya untuk Tanjung Pandan, Bang. Jadi ketika mangrove Seberang ini habis, sebenarnya bukan tidak mungkin Tanjung Pandan itu akan terkena degradasi pantai, buruk-buruknya banjir. Begitu. Jadi ini benteng terakhir untuk kota kita. Gitu.
2: Lokasi penanaman, Bang?
1: Lokasi penanam itu kita taruh di Tanjung Sabang. Namanya itu memang dia wilayahnya agak tidak terlihat kalau dari sini, gitu ya, tapi itu menjadi lahan dia sudah terdegradasi lumayan luas sebenarnya di situ.
0: Yayasan TCI menargetkan total bibit yang disiapkan untuk kawasan tersebut sebanyak 18.750 bibit yang akan ditanam secara bertahap termasuk untuk penyulaman. Selain restorasi mangrove, program ini juga akan dikembangkan melalui sektor ekowisata seperti pembangunan panggung laut dan pembentukan bank sampah untuk pengelolaan sampah plastik. Program solusi tidak hanya berjalan di Belitung namun juga dilakukan di Belitung Timur, tepatnya di Desa Gantung dengan jumlah bibit mangrove yang sama. Dalam pelaksanaannya, program solusi memiliki 6 desa intervensi, yakni Desa Juru Seberang, Desa Lasar, Desa Perpat, kawasan LPHD Gunung Kubing di Kabupaten Belitung, serta Desa Simpang 3 dan Desa Lintang di Kabupaten Belitung Timur. Sementara itu, Kepala Desa Juru Seberang Adrian Shah mengatakan, perintah desa mendukung penuh kegiatan tersebut sebagai langkah menjadi ekosistem wilayah pesisir. Ia berharap penanaman mangrove dapat memulihkan kawasan pesisir sekaligus menciptakan habitat baru bagi biota laut.
3: Ini mudah-mudahan dengan penanaman mangrove ini akan menjadi ekosistem baru bagi biota laut yang selama ini telah rusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan semoga ini menjadi perhatian kedepannya supaya ekosistem kita tetap terjaga dan terutama kepiting bakaunya tambah banyak dan kerang dalamnya pun bisa bertumbuh dengan baik.
0: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, suhu di Arab Saudi capai 40 derajat Celcius. Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung himbau jemaah jaga kesehatan hingga kurangi aktivitas yang tidak penting. Debi Nirwandi melaporkan.
5: Untuk saat ini memang cuaca di sana ekstrim ya, suhu di Tanah Suci sampai...
6: Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengkonfirmasikan suhu cuaca di Arab Saudi saat ini mencapai 42 sampai dengan 43 derajat Celcius. Untuk itu, para jemaah haji diminta untuk menjaga kondisi tubuh. Demikian hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Bangka Belitung Dewi Rosaria Indah kepada RRI di Pangkal Pinang. Namun demikian, kata Dewi, jemaah haji Bangka Belitung juga sudah dihimbau untuk terus menjaga kondisi tubuh menghadapi cuaca ekstrim di sana. Kemenhaj Babel juga menghimbau agar jemaah mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting selama rangkaian ibadah haji tersebut.
5: Untuk saat ini memang cuaca di sana ekstrim ya, suhu di Tanah Suci sampai saat ini dilaporkan bahwa sekitar 40 sampai 43 derajat Celcius. Nah, himbauan kami kepada jemaah bahwa selalu untuk menjaga kesehatan, jaga hidrasi dengan minum air putih secara rutin, sedikit-sedikit tetapi sering tanpa harus menunggu haus, kemudian serta mengkonsumsi oralit untuk menjaga stamina, kemudian tetap menjaga atau memakai alat pelindung diri.
6: Terpisah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Babel Yasir Mustafa mengatakan, kepada jemaah haji pihaknya berharap agar dalam menjalankan ibadah haji dengan sungguh-sungguh beribadah di sana dengan menjaga kondisi kesehatan.
7: Mudah-mudahan jemaah haji kita yang berangkat tahun ini dimudahkan. Memang ada beberapa jemaah yang memang usianya sudah lanjut. Mudah-mudahan diberi keberangkatan, dimudahkan. Kemudian pulang ke tanah air juga diberi kesehatan. Kemudian Pak Gubernur berharap kepada jemaah haji agar mendoakan Provinsi Bangka Belitung ini agar selalu diberi kemudahan dalam membangun negeri ini menuju negeri yang baldatun thayyibatun wal ghafur.
6: Ia berharap para jemaah haji asal Bangka Belitung dapat memperoleh haji mabrur dan mabrurah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Lada dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Bangka Belitung meminta pemilik usaha perhatikan masa berlaku sertifikat laik sehat usahanya. Laporan Ivan Sona.
8: Kita untung, masyarakat bisa memanfaatkan apa yang kita jual.
9: Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia HAKLI Kepulauan Bangka Belitung minta pemilik usaha terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman untuk memperhatikan sertifikat laik sehat atau sertifikat laik higien sanitasi SLHS masih berlaku atau tidak. SLHS sangat penting dimiliki untuk memastikan bahwa tempat usaha memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Demikian disampaikan Ketua HAKLI Kepulauan Bangka Belitung Boyandra kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Menurut Boyandra, dari pengamatan HAKLI, sebagian besar tempat usaha seperti rumah makan, warung kopi, pabrik kecap dan roti sudah habis masa berlaku laik sehatnya.
8: Bagi pengelola makanan, kemudian depot air minum, pabrik kecap, pabrik roti yang laik sehatnya habis, maka saya sarankan lapor ke puskesmas atau dinas kesehatan wilayah kita tinggal, sehingga nanti akan didata dan Anda akan dilatih lagi, dan nanti setelah ada kursus keamanan pangan nantinya, siap saji dan lain-lain, nah setelah itu akan dikeluarkan laik sehat dari dinas kesehatan kota masing-masing. Kalau laik sehatnya sudah ada, maka masyarakat tidak akan ragu lagi akan masuk ke rumah makan Anda, tidak ragu lagi akan membeli air depot minum Anda, tidak ragu lagi akan membeli kecap Anda, roti Anda dan lain-lain. Kita untung, masyarakat bisa memanfaatkan apa yang kita jual.
9: Sertifikat laik sehat adalah dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa tempat usaha terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Bahkan di sistem online single submission OSS, SLHS menjadi salah satu sertifikat standar yang diperlukan untuk perizinan usaha, terutama bagi usaha dengan resiko menengah rendah dan menengah tinggi. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah memperkuat kolaborasi dengan berbagai komunitas untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah. Di mana Bupati Al-Ghafri juga mengatakan keterlibatan komunitas ini menjadi salah satu strategi penting untuk memperluas jangkauan edukasi hingga ke lingkungan keluarga sekaligus menggerakkan anak-anak putus sekolah agar kembali mengenyam pendidikan. Pemerintah daerah juga terus melakukan berbagai inovasi setiap tahunnya untuk mendorong peningkatan RLS yang saat ini masih setara tingkat SMP. Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem. Ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu.

Selamat pagi mendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 Lihat. Masih kami berbagi informasi dari rri.co.id. Pendengar, ini kita informasinya ke Kabupaten Tangerang terlebih dahulu, di mana ada beberapa rumah warga di dua kecamatan Kabupaten Tangerang ini roboh akibat sapuan angin kencang yang disertai hujan deras. Pendengar, bahkan satu anak dari pemilik rumah mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang juga mengatakan bahwa peristiwa rumah roboh tersebut juga dimana dikarenakan setelah terjadinya angin, pendengar, angin kencang yang disertai dengan hujan, dan ini salah satu penyebabnya dari bencana tersebut. Selain itu juga di mana cuaca ekstrim juga ini masih terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang dari 3 Mei. Selain itu juga di mana peristiwa seorang pemuda berinisial AP juga dilaporkan tenggelam ya di aliran sungai kawasan perumahan Arkadia Gading Serpong Kecamatan Kelapa 2. Ya, dan pendengar ya, di mana juga bahwa ternyata korban ini tidak memiliki kemampuan berenang. Saksi kemudian meminta bantuan dan kemudian juga mendatangi keluarga korban. Upaya pencarian sempat dilakukan secara mandiri oleh pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil hingga akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Taufik juga mengatakan bahwa proses pencarian masih terus dilakukan dengan menyisir area sekitar lokasi, dan Kapolsek Kepala 2 AKP Rokmatul juga membenarkan peristiwa tersebut dan dia menyatakan korban hingga saat ini belum ditemukan.

0: inspirasi.
1: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: 101.
1: Baik pendengar, kali ini kita ke informasi internasional, di mana sebuah kapal kargo berbendera Panama yang dioperasikan perusahaan Korea Selatan ini mengalami ledakan. Insiden tersebut memicu kebakaran saat kapal berlabuh di Selat Hormuz pada hari Senin. Bahkan pendengar, insiden tersebut juga tidak menimbulkan korban jiwa meskipun sempat memicu kekhawatiran di tengah situasi kawasan yang sedang tegang. Kapal yang diidentifikasi sebagai HMM Namu itu juga berada di luar batas pelabuhan Al Qain. Melansir dari The Korea Herald bahwa ledakan terjadi pada pukul 20.40 menit waktu setempat. Kapal tersebut juga membawa 24 awak dan terdiri dari 6 warga Korea Selatan dan 18 warga negara asing. Ledakan dilaporkan terjadi dari sisi kiri ruang mesin. Berdasarkan informasi dari kapal lain yang berada di sekitar lokasi, bahwa setelah kejadian kapal berada dalam kondisi siaga, sementara seluruh awak dipastikan selamat hingga sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, tentunya juga saat lagi warta berita sentral akan kita hadirkan untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat.
2: Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari